0: ekonomi di sektor biru dan kehidupan layak bagi masyarakat nelayan di Indonesia. Berikut informasinya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Hari ini saya berkesempatan mampir di Gorontalo. Saya mau lihat adanya kampung nelayan.
2: Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan kampung nelayan Merah Putih KNMP di Kelurahan

0: Samsung sejumlah langkah strategis untuk menginvestasikan secara besar-besaran di sektor tersebut. Sehingga dengan hal itu ditegaskan Presiden Prabowo bahwa kualitas hidup masyarakat nelayan Indonesia juga akan turut meningkat.
1: Kita para nelayan adalah menghasilkan protein, menghasilkan ikan. Ini sangat penting dan juga dunia sekarang sangat memerlukan ikan, protein. Karena itu, pemerintah yang saya pimpin, kita akan besar-besaran mengembangkan perikanan dan kelautan. Istilah kita sekarang adalah ekonomi biru, ekonomi laut biru, the blue ocean economy. Blue ocean economy ini adalah sangat penting. Ini adalah karunia yang Maha Kuasa. Kita harus bersyukur dan kita harus sekarang besar-besaran investasi.
0: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto juga mengatakan bahwa pembangunan kampung nelayan dipastikan akan terus dilakukan pemerintahan di bawah kepemimpinannya. Kepala Negara menyatakan sebanyak 1.386 kampung nelayan Merah Putih ditargetkan akan rampung pembangunannya hingga akhir tahun 2026 ini.
1: Dan kita ingin memperkuat peran para nelayan kita. Kita tahun ini kita akan bangun, kita akan resmikan desa nelayan, kampung nelayan seperti ini. Totalnya tahun ini 1.386. Dan tahun depan kita akan bangun lagi. Berapa tahun depan? 1.000. Dan seterusnya kita akan bangun tiap tahun 1.000, 1.000, 1.000. Kita seluruh Indonesia punya 12.000 desa nelayan. Ini pekerjaan besar, tapi kita bangsa yang berani. Saya sering diejek, Prabowo ini, Prabowo itu. Tapi saya tidak ragu-ragu. Untuk rakyat kita tidak ragu-ragu.
0: Tidak hanya pembangunan kampung nelayan Merah Putih, namun untuk optimalisasi hasil kelautan dan perikanan tersebut, dikatakan

0: oleh masyarakat nelayan Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bukan kapal asing yang ambil ikan di laut kita. Kita ingin rakyat kita yang mengambil.
2: Kepala Badan Narkotika Nasional Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto berharap 3.717 peserta program Sobat Ananda Bersinar bagi pelajar SMA dan SMK dapat menjadi agen perubahan dalam melawan narkoba. Berikut laporan selengkapnya Bobby Ousa Bolete.
3: Penggunaan narkoba di kalangan pelajar membuat Badan Narkotika Nasional bergerak cepat dengan membentuk Sobat Ananda Bersinar. Program ini menjadi bagian dari upaya strategis pencegahan penyalahgunaan narkotika di kalangan generasi muda. Menurut Kepala Badan Narkotika Nasional BNN, Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Ariseto, Sobat Ananda Bersinar dibentuk untuk menjadi bagian perubahan melawan narkoba.
4: Kita melaksanakan kegiatan pelantikan terhadap Sobat Bersinar. Ya, Sobat Bersinar ini kita bentuk tentunya dengan kita isi dulu dengan pelatihan-pelatihan sehingga Sobat Bersinar yang kita adakan, yang kita lantik hari ini sudah terlatih. Paling tidak mereka diharapkan bisa menjadi edukator di sekolahnya masing-masing, bisa memberikan glorifikasi, bisa memberikan semangat menjadi pelopor dan juga berani menolak narkotika dan memberikan informasi kepada pihak sekolah, pada guru, bahkan bisa bekerja sama dengan pihak Polri apabila

0: memperkuat peran pelajar sebagai agen perubahan anti-narkoba. Dalam kesempatan tersebut, Kepala BNN sempat memberikan pertanyaan kepada Sobat Ananda Bersinar.
1: Saya dari Dinas Pendidikan Jakarta Selatan. Menurut saya, tugas saya sebagai agen duta BNN ini sebagai jembatan antara pelajar ke BNN sendiri. Kayak kalau misalnya ada kasus di sekolah, atau kita lihat hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan pelajar, kita bisa melaporkan ke bapak-bapak kita sebagai jembatannya.

tapi juga terlihat Kepala Badan Narkotika Nasional Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Ariseto semangat mengikuti acara dengan mengabadikan momen tersebut dengan handphone pribadinya.

Syudi Ariseto berharap program ini dapat mewujudkan generasi emas 2045, generasi muda yang bebas dari narkoba. Dari Jakarta, Bobby Osapolete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Petugas Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, Pertanian, KPKP menyoroti puluhan kambing yang berkeliaran dan mencari makan di tumpukan sampah di kawasan Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
1: Petugas Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, Pertanian, KPKP menyoroti puluhan kambing yang berkeliaran dan mencari makan di tumpukan sampah kawasan Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara. Kepala Satuan Pelaksana KPKP Cilincing Muhammad Amir mengatakan kambing yang dibiarkan bermain di area sampah beresiko mengalami gangguan kesehatan. Menurutnya, pola pemeliharaan seperti itu juga menyulitkan pengawasan kondisi hewan ternak. Berdasarkan pantauan di lokasi, puluhan kambing tampak berkeliaran di sekitar kawasan pemukiman dan tempat pembuangan sampah. Pihak KPKP Kecamatan Cilincing mengaku telah mengimbau para pemilik agar tidak membiarkan kambing berkeliaran bebas, terutama di area pembuangan sampah. Pengawasan juga akan diperketat menjelang Hari Raya Idul Adha.
2: Ya, kami telah mengimbau kepada peternak atau pemilik lebih baik dikandangkan kambingnya agar kesehatannya terjaga dan secara histori riwayat pakannya juga lebih terjaga. Baik, kami dari Sudin KPKP tentunya setiap tahun akan melakukan pemeriksaan kesehatan hewan di lokasi penjualan sampai dengan lokasi pemotongan. Jadi di lokasi penjualan pun kita akan periksa. Dan
1: sementara itu, salah seorang pemilik kambing, Hadi Haryanto, membantah ternaknya memakan sampah sembarangan. Ia menyebut kambing hanya bermain dan mencari makanan yang masih layak konsumsi di sekitar lokasi.
3: Kalau untuk kesehatannya sih genanya bisa diatasin Pak. Nanya Pak, kalau memang sudah terbiasa, karena sudah, kecuali kalau kambing yang baru datang dari mana terus pindah ke lokasi sini, kemungkinan nggak adaptasinya gitu Pak.
4: Terbiasa gitu.
3: Sudah terbiasa mungkin dari kecil kan, karena lahirnya daerah sini kan.
4: Itu maksudnya sengaja diumbar
3: atau? Sengaja diumbar karena kambingnya berisik pengen keluar main gitu.
1: Dinas KPKP menegaskan bahwa pemeriksaan kesehatan hewan kurban akan dilakukan mulai dari lokasi penjualan hingga tempat pemotongan hewan. Tujuannya untuk memastikan kondisi

0: Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
2: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Cuaca panas dan kondisi fisik menjadi tantangan para jemaah haji. Dua jemaah haji embarkasi Makassar wafat di Arab Saudi. Kristianto melaporkan selengkapnya, Kris.
3: Panitia penyelenggara ibadah haji PPH Embarkasi Makassar kembali menyampaikan kabar duka atas wafatnya seorang jemaah haji asal Maluku Utara di Madinah, Arab Saudi. Kakan Juil Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan, Haji Ibril Ismail, jemaah tersebut telah dimakamkan di pemakaman Baki Madinah. Dengan kejadian ini, total jemaah haji Embarkasi Makassar yang meninggal dunia di Tanah Suci menjadi 2 orang, setelah sebelumnya seorang jemaah asal Kabupaten Goa juga wafat dan dimakamkan di lokasi yang sama. Selain itu, lanjut Haji Iqbal Ismail, seorang calon jemaah haji asal Mamuju, Sulawesi Barat, juga dilaporkan meninggal dunia saat masih berada di Embarkasi Makassar. Jemaah tersebut sebelumnya mengalami penurunan kondisi kesehatan dan sempat dirujuk ke RSUP Dr. Wahidin Sudirohodo, Makassar, sebelum akhirnya meninggal dunia. Tak hanya jemaah, seorang jemaah haji yang bertugas selama pengemudi bus selawat di Arab Saudi juga dikabarkan meninggal dunia setelah menjalani perawatan di rumah sakit.
4: Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Atas nama pemerintah sampai masuk kala atas meninggalnya jemaah kita dari Maluku Utara di Madinah, selamatkan kepada kita di makamkan di makam Baki. Jadi sama yang kemarin yang semua di makam Baki kita. Jadi untuk jemaah haji dari PG sudah 2 jemaah yang dikenalkan bersama dengan Markum, Markum, Markum, Markum, Markum, Markum, Markum, Markum.
3: Sementara itu, saudara pendengar, hingga saat ini, Embarkasi Makassar telah memberangkatkan 25 kelompok terbang kloter dengan total 9.808 jemaah menuju Tanah Suci. PPH menyebut kondisi umum jemaah yang berada di Madinah dan Makkah dalam keadaan baik. Namun jemaah tetap dihimbau waspada terhadap cuaca panas ekstrim di Arab Saudi yang kini mencapai 40 derajat Celsius di Mekah dan 38 derajat Celsius di Madinah. Jemaah diminta selalu membawa air minum dan menjaga kondisi tubuh agar terhindar dari dehidrasi selama menjalankan ibadah haji. Dari Embarkasi Sudiang Makassar, Sulawesi Selatan, Kristanto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemberangkatan jemaah haji asal Sumatera Utara dari Asrama Haji Medan ke Tanah Suci memasuki gelombang kedua. Jemaah haji kelompok terbang atau kloter pertama hingga kloter 16 sudah diberangkatkan ke Tanah Suci. Berikut laporan selengkapnya Ilham Daulay. Ilham.
5: Ya, pemberangkatan jemaah haji asal Sumatera Utara dari Asrama Haji Medan ke Tanah Suci sudah memasuki gelombang kedua. Ya, Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Utara sudah memberangkatkan sebanyak 16 kloter jemaah haji ke Tanah Suci, ya, dari total keseluruhan 17 kloter. Ya, dari kloter pertama hingga keberangkatan kloter 16 berjalan dengan baik tanpa ada kendala. Ya, untuk jemaah haji yang tergabung dalam kloter 16 Embarkasi Medan diberangkatkan dari Asrama Haji Medan menuju Bandara Kuala Namu pada Sabtu sore 9 Mei 2026 yang turut dilaksanakan pelepasan resmi dari Asrama Haji Medan. Ya, kemudian jemaah haji take off kloter 16 dari Bandara Kuala Namu menuju ke Tanah Suci pukul 22 WIB malam tadi. Ya, jemaah haji yang tergabung dalam kloter 16 tersebut sebanyak 360 orang bersama petugas haji. Jemaah berasal dari Kota Medan, Kabupaten Asahan, Kabupaten Padang Sidempuan, dan Kabupaten Deli Serdang. Ya, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Utara dan selaku Ketua PPIH Embarkasi Medan Julkipri Sitorus hadir dalam melepas jemaah haji. Ia mengingatkan jemaah haji agar dapat menjaga kesehatan dan nama baik Indonesia selama berada di Tanah Suci. Ia juga meminta jemaah haji mematuhi seluruh aturan dalam menjalankan ibadah haji dan menjaga kartu nusuk jemaah haji dengan baik. Jangan sampai hilang maupun tercecer.
6: Semua hal yang menggunakan itu bisa saya ingin mengatakan. Kepala itu yang menggunakan itu
1: Ilham.
5: Ya, baik, berdasarkan data yang diterima untuk tahun ini jemaah haji asal Sumatera Utara sebanyak 5.990 jemaah yang berangkat haji termasuk bersama petugas. Ya, jemaah haji dari kloter pertama hingga kloter 16 Embarkasi Medan yang sudah diberangkatkan ke Tanah Suci berjumlah sebanyak 5.739 jemaah haji. Itu ya, termasuk juga bersama petugas. Ya, sementara satu kloter lagi yang belum diberangkatkan ke Tanah Suci yaitu kloter terakhir yaitu kloter 17. Saat ini kloter 17 juga sudah memasuki asrama Haji Medan. Ya, dijadwalkan kloter 17 ini terakhir masuknya ke asrama Haji Medan pagi ini dan diberangkatkan ke Tanah Suci Senin 19 Mei 2026 dini hari dari asrama Haji Medan ke Bandara Kuala Namu dan take off sekitar pukul 5 WIB paginya. Ya, demikian Ilham Daulay dari Medan Sumatera Utara RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Petugas haji bidang kesehatan proaktif memberikan edukasi kesehatan kepada jemaah haji dengan fokus utama pada mereka yang memiliki risiko tinggi atau risti sebelum melaksanakan ibadah umroh wajib maupun juga puncak haji. Berikut informasinya dari Tanah Suci, Sariful Alam. Alam?
7: Ya, Jenny, petugas haji bidang kesehatan proaktif memberikan edukasi kesehatan kepada jemaah haji dengan fokus utama yaitu mereka yang memiliki risiko tinggi atau risti sebelum melaksanakan puncak haji atau Armusna. Dan sebagaimana diketahui, setiap jemaah haji Indonesia diingatkan untuk menghindari terpapar langsung dengan terik matahari di Tanah Suci. Dan bila terpapar langsung dengan matahari, harus menggunakan APD atau alat pelindung diri seperti payung. Tim kesehatan juga dituntut untuk bergerak cepat ketika ada jemaah calon haji yang mengalami masalah kesehatan secara mendadak, mulai dari kelelahan, pingsan, dan kondisi lainnya. Dan berikut keterangan daripada Kasih Kesehatan Dakar Mekah, Edi Supriyatna.
8: Saya yang ada di Arab Saudi, kondisi cuacanya itu suhunya tinggi, kelembapan rendah. Ini yang berbeda dengan Indonesia.
9: Pak, ini kan di Masjidil Haram itu kan cukup ya cuacanya agak berbeda gitu. Nah, ini gimana sih di tips bagi yang tadi Bapak sebutkan, nah, nanti jangan terlalu capek, misalnya jangan dipaksakan ke Masjidil Haram. Yeah. Itu seperti apa bagi jemaah haji?
8: Iya, yeah, pertama yang baru datang dari Madinah. Baru datang dari Madinah ke Mekah dan yang sudah datang dari Indonesia melalui Jeddah ke Mekah, itu kan akan melakukan umroh wajib. Maka disarankan umroh wajibnya tidak saat terik matahari, sehingga tidak berpengaruh terhadap kondisi kesehatannya. Kemudian sebelum melakukan umroh wajib, setelah sampai di Mekah, sebaiknya dianjurkan istirahat minimal 5 jam, istirahat dulu, baru kemudian melakukan umroh wajib. Dan aktivitas sehari-harinya diharapkan, kalau bisa jangan terpapar terik matahari yang ada di Arab Saudi. Kalaupun harus keluar, itu menggunakan payung.
7: Terima kasih. Dengan dapat kita ketahui bahwasanya para petugas kesehatan pun aktif dan mereka ditugaskan untuk berdedikasi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada tamu Allah. Selain itu, untuk menjaga keamanan dan efektivitas kerja bahwa para petugas haji di lapangan harus menerapkan sistem pendampingan atau buddy system. Petugas tidak diperkenankan berpatroli atau menangani situasi sendirian. Mereka selalu didampingi oleh rekan sesama petugas, baik laki-laki maupun perempuan. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Komunitas Rusia dan juga ex-Uni Soviet di Jakarta seperti Belarus, Uzbekistan, Kazakhstan hingga Serbia memperingati Perang Patriotik Raya kemarin. Peringatan yang juga dikenal sebagai Hari Kemenangan ini berlangsung di Sekolah Rusia yang terletak di bilangan Jakarta Selatan dengan diikuti oleh ratusan orang. Berikut informasinya Retno Mandasari.
1: Komunitas Rusia dan ex-Uni Soviet di Jakarta seperti Belarus, Uzbekistan, Kazakhstan hingga Serbia memperingati Perang Patriotik Raya kemarin. Peringatan yang juga dikenal sebagai Hari Kemenangan ini berlangsung di Sekolah Rusia yang terletak di bilangan Jakarta Selatan serta diikuti oleh ratusan orang. Kegiatan yang dipimpin oleh Duta Besar Rusia untuk Indonesia Sergei Tolchenov tersebut berlangsung hikmat. Para warga yang hadir membawa foto sanak saudara mereka yang gugur saat perang melawan Nazi pada Perang Dunia Kedua di tahun 1941 hingga 1945. Duta Besar Sergei menyebut peringatan Perang Patriotik Raya merupakan momentum untuk menghargai kemerdekaan yang diperjuangkan oleh para pendahulu. Sergei menjelaskan warga yang membawa foto sanak keluarga mereka yang gugur melawan ataupun menjadi korban tidak bersalah Nazisme memiliki kenangan tersendiri.
2: Di setiap keluarga, kami memiliki orang-orang yang gugur dalam perang ini, kakek, nenek, saudara laki-laki, saudara perempuan. Jadi, ini adalah kenangan kami. Ini adalah acara yang juga disebut resimen abadi. Kami membawa foto-foto kerabat untuk memberitahu semua orang bahwa kami peduli pada mereka, bahwa kami masih mengingat mereka semua, dan kami mengingat apa yang telah mereka lakukan untuk kami.
1: Salah seorang warga Rusia, Marina Fedortsova, dengan membawa foto sang kakek, ia menyebut almarhum adalah seorang pasukan militer yang berjasa untuk kemerdekaan.
3: Sampai dia meninggal pada 1972, kakek saya seorang militer profesional. Beliau mulai bertugas pada 1941, tepat di awal perang, dan menyelesaikannya dengan kemenangan, dan saya sangat bangga padanya.
1: Hari kemenangan diperingati setiap 9 Mei di Rusia dan sebagian besar ex-Uni Soviet untuk merayakan kemenangan atas Nazi Jerman dalam Perang Dunia Kedua, menghormati sekitar 27 juta nyawa warga Soviet yang gugur. Peringatannya di Jakarta pada tahun ini dirangkaikan dengan konser lagu-lagu perjuangan oleh para siswa sekolah Rusia serta kirap kendaraan mengelilingi ibu kota Jakarta. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari dunia olahraga, Komite Olimpiade Indonesia NOC Indonesia menggelar rapat anggota guna membahas penyelarasan anggaran cabang olahraga nasional. Komite Olimpiade Indonesia berperan sebagai jembatan aspirasi bagi para pengurus federasi kepada jajaran pemerintah. Forum ini juga membahas rencana pengiriman atlet menuju ke ajang internasional melalui skema pelatnas yang bersifat berkelanjutan. Ketua Umum NOC Indonesia, Raja Sabta Ohtohari menekankan pentingnya komunikasi terbuka demi menjaga proses pembinaan prestasi olahraga. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di @rriprograma3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah, orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro 1 FM,
3: RRI Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami akan menuju Gereja Santo Lukas Samarinda. Kita akan ikuti siaran ibadah Katolik yang akan dipandu selengkapnya oleh rekan Nunu Sugiarso. Rekan Nunu, silakan. Halo, rekan Nunu. Baik, kami masih menanti terhubung dengan rekan Nunu. Ya, halo rekan Nunu, silakan.
4: Selamat pagi. Rekan-rekan yang bertugas, Mbak Rati juga penyiar pada pagi hari ini. Rekan-rekan yang bertugas baik di studio maupun di pemancar, di RRI Pro 1 Samarinda, IKN, dan juga Sendawar Kutai Barat. Selamat pagi, salam sehat untuk semuanya. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, IKN, dan juga Sendawar Kutai Barat, selamat pagi, kita berjumpa kembali dalam siaran langsung perayaan Ekaristi Kudus dari Gereja Katolik Santo Lukas Temindung Samarinda. Pada pagi hari ini, hari Minggu tanggal 10 Mei 2026, merupakan hari Minggu Paskah yang ke-6. Perayaan Ekaristi akan dipimpin oleh Pastor Ambrosius Labarueng MSF yang juga merupakan Pastor Paroki Santo Lukas Temindung Samarinda, dibantu oleh Bapak Prodiakon juga adik-adik Miss Dinar. Mari kita ikuti perayaan ini dengan baik dan hikmat. Bagi Anda yang tidak dapat ke gereja karena alasan kesehatan ataupun ke tugas yang tidak dapat ditinggalkan, mari kita ikuti perayaan ini dengan baik. Antifon pembuka. Beritakanlah kabar sukacita supaya didengar. Siarkanlah sampai ke ujung bumi. Tuhan telah menebus umatnya. Alleluia.

Beritakanlah kabar sukacita supaya didengar. Siarkanlah sampai ke ujung bumi. Tuhan telah menebus umat-Nya. Haleluya.

0: Para suster, bapak, ibu, saudara, saudari, rekan-rekan muda, adik-adikku yang terkasih dalam Kristus, juga saudara-saudariku yang mengikuti perayaan Ekaristi ini melalui siaran RRI Pro 1 Samarinda, RRI IKN, dan juga RRI Sendawar Kutai Barat. Di hari Minggu Paskah yang ke-6 ini, kita diundang untuk melihat kembali karya keselamatan Allah, di mana Tuhan kita Yesus Kristus sendiri menjanjikan penolong yang lain kepada murid-muridnya, dan janji ini juga ditujukan kepada kita semua. Syaratnya adalah kita harus mencintai dan mengasihi Kristus serta melaksanakan perintah-perintah-Nya. Semoga perayaan Ekaristi ini membantu kita sekalian untuk tetap teguh mencintai Kristus dan tunduk kepada kehendak-Nya seperti Dia sendiri telah tunduk kepada kehendak Bapa-Nya. Mari dengan rendah hati kita mohon rahmat pengampunan dari Allah atas segala kesalahan dan dosa-dosa kita, agar kita pantas dan layak untuk merayakan misteri suci ini.
1: Umat hening untuk meneliti segala dosa dan kesalahan dan mohon ampun kepada Tuhan agar layak mengikuti perayaan Ekaristi ini.
0: Saya mengaku
1: untuk menyambut tubuh Kristus
0: kepada,
1: kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita.
0: Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal.
1: Amin. Lagu Tuhan Kasihanilah Kami.

0: Allah Bapa yang Maha Pengasih, pandanglah umat-Mu yang sedang berhimpun ini, dan curahilah kami dengan Roh Kudus-Mu. Semoga dengan pencurahan Roh Kudus itu, kami dapat melaksanakan hukum kasih yang diperintahkan oleh Yesus Kristus Putra-Mu. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa.
1: Kita memasuki liturgi Sabda. Bacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul bab 8 ayat 5 sampai dengan 8, dilanjutkan ayat 14 sampai dengan 17. Kedua rasul itu menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus
2: dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengarkan pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua menerima apa yang diberitakannya itu dengan bulat hati. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras. Dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangat besarlah sukacita dalam kota itu. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa daerah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke sana. Setibanya di sana, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian Petrus dan Yohanes menumpangkan tangan atas orang-orang yang dipercaya itu, dan mereka menerima Roh Kudus. Demikianlah sabda Tuhan.
1: Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refrain, bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmur tanggapan dengan refrain, bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi.

0: Bacaan kedua, pembacaan diambil dari surat pertama Rasul Petrus, bab 3 ayat 15 sampai dengan 18.
1: Bacaan dari surat pertama Rasul Petrus.
0: Yesus telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi dibangkitkan menurut
1: dalam
0: roh.
1: Hatimu sebagai Tuhan. Bersiap sedialah setiap saat untuk memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi semua itu haruslah kamu lakukan dengan lemah lembut dan hormat dan dengan hati nurani yang murni, supaya karena hidupmu yang saleh dalam Kristus, mereka yang memfitnah kamu menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab Kristus pun telah mati satu kali untuk segala dosa kita. Ia yang benar telah mati untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi dibangkitkan menurut roh. Demikianlah sabda Tuhan.
0: Syukur kepada Allah. Bait pengantar Injil. Aleluya, aleluya. Jika seorang mengasihi aku, ia akan datang menuruti kefirmanku. Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya

0: kita akan mendengarkan bacaan Injil. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Bacaan diambil dari Injil Suci menurut Santo Yohanes bab 14 ayat 15 sampai dengan 21.
1: Pada perjamuan malam terakhir, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jika kamu mengasihi Aku, kamu akan menuruti perintah-perintah-Ku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, yaitu Roh kebenaran, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali kepadamu. Sesaat lagi dunia tidak akan melihat Aku, tetapi kamu akan melihat Aku, sebab Aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa Aku di dalam Bapa-Ku dan bahwa kamu di dalam Aku dan Aku ada di dalam kamu. Siapa saja yang memegang perintah-Ku dan melakukannya, dialah yang mengasihi Aku. Siapa saja yang mengasihi Aku, ia akan dikasihi Bapa-Ku. Aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diri-Ku kepadanya."

0: Kita akan mendengarkan homili yang akan disampaikan oleh Pastor Ambrosius Labaruing, MSF. Masih bersama kami, siaran
1: para
0: langsung
1: suster,
0: perayaan Karisti Kudus,
1: Bapak Ibu, Saudara-saudari,
0: Santo Lukas, Temindung,
1: juga
0: Samarinda.
1: Saudara-saudariku yang mengikuti perayaan Karisti ini melalui RRI Pro 1 Samarinda, juga RRI IKN, dan RRI Sendawar Kutai Barat. Selamat pagi untuk kita sekalian. Berkat Tuhan bagimu. Kedinginan. Saya mengawali permenungan kita pada pagi hari ini dengan pertanyaan. Bagaimana perasaan saudara-saudariku yang terkasih ketika akan terjadi perpisahan? Dan juga perpisahan itu terjadi. Di sebelah sini. Sakit. Di sini. Sedih. Di sini. Sedih juga kawan. Situ. Sedih ekspresinya mantap. Sedih. Sebelah situ. Senyum. Ada yang sakit, ada yang sedih, ada yang senyum. Di balik senyum itu ada hati yang sakit. Kita tahu dan sadar bahwa ada pertemuan, pasti ada perpisahan. Dan perpisahan yang terjadi kadang membuat orang merasa kehilangan karena ditinggalkan. Dan kenyataan atau realita ini yang dipahami oleh Yesus ketika perjamuan malam terakhir. Setelah Yudas pergi, lalu Yesus mulai memberikan wejangan, pengajaran, dan juga nasihat kepada para muridnya. Yesus menyadari bahwa rasa kehilangan atau rasa ditinggalkan akan menerpa dan menyelimuti para rasulnya, karena tidak lama lagi dia akan pergi kepada Bapanya. Konteks pergi kepada Bapa pertama-tama itu Yesus akan wafat di salib. Dan konteks yang kedua, Yesus kembali kepada Bapanya karena dia berasal dari surga dan akan kembali ke surga. Rasa kehilangan dan rasa ditinggalkan itu bisa membuat para rasul berkecil hati dan putus asa. Dan apabila hal ini terjadi, maka membuat mereka tidak bisa menjadi tanda dan pewarta sukacita Injil bagi siapapun. Mereka tidak mampu untuk mewartakan kerajaan Allah dan menghadirkan berkat Kristus sendiri bagi umat manusia. Kehadiran mereka pun tidak akan menjadi berkat bagi orang lain. Namun dalam situasi ini dan ketika Yesus memahaminya, ia dengan tegas mengatakan kepada para rasulnya, "Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali kepadamu. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, yaitu Roh kebenaran, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya." Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, janji Yesus ini terpenuhi. Dia mengutus Roh kebenaran kepada para rasulnya, sehingga mereka menjadi pewarta Injil yang handal. Mereka menjadi pewarta kerajaan Allah di tengah dunia ini. Apa yang menjadi buktinya? Ketika terjadi penganiayaan di Yerusalem, Filipus pergi ke Samaria. Pergi tujuannya untuk apa? Bukan cari kerja di tambang. Tapi dia pergi untuk mewartakan Injil. Walaupun situasinya situasi penganiayaan. Dan bukti bahwa Roh menyertai para rasul dalam karya pewartaan Injil adalah dalam bacaan pertama ditegaskan kepada kita sekalian, maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Bukan berarti bahwa ketika Roh menyertai masalah selesai, tidak. Tapi ketika Roh menyertai, ada sukacita di dalam hati, ada sukacita dalam diri kita, sehingga kita menyadari bahwa Allah senantiasa menyertai kita. Dan kita mampu memaknai setiap pergulatan hidup kita bahwa Allah mencintai kita. Contoh yang kedua, dalam bacaan yang kedua, Rasul Petrus menegaskan kepada kita sekalian bahwa sebab lebih baik menderita karena berbuat baik jika hal itu dikehendaki oleh Allah daripada menderita karena berbuat jahat. Kalau Roh menyertai, berarti kita siap sedia untuk menderita karena kita berbuat baik, dan itu kehendak Allah sendiri, Roh yang menghendaki. Bapak ibu saudara saudariku yang terkasih dalam Kristus, Roh Kudus ini pula lah yang senantiasa menemani gereja hingga saat ini. Dia memberikan semangat dari waktu ke waktu sampai saat ini. Dialah yang senantiasa menemani kita untuk memperjuangkan keadilan, kebenaran di tengah masyarakat. Bisa jadi Roh Kudus bekerja secara aktif dalam diri umat beriman, tetapi pekerjaannya tidak dirasakan. Perlu diingat bahwa hal ini dan banyak hal dikerjakan oleh Roh Kudus dalam diri kita masing-masing. Contoh, memampukan kita untuk mengasihi walaupun tersakiti. Membuat orang untuk mampu memahami kehendak Allah dan sanggup untuk melaksanakannya. Membuat orang siap sedia, rela menderita karena kebaikan yang dia lakukan. Bahkan Roh Kudus membuat orang menyadari dosa-dosanya dan sanggup untuk bertobat. Kalau kita ingat doa tobat, di sana kita bertobat hanya karena rahmat Allah. Coba diingat baik-baik. Maka hari ini Bapak Ibu Saudara Saudariku yang terkasih dalam Kristus, kita menyadari peran Roh Kudus dalam diri dan hidup kita masing-masing. Dan kita tahu dan sadar bahwa Yesus tidak akan meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Dia senantiasa hadir menyertai kita lewat Roh kebenaran. Maka sebagai umat beriman Katolik, mari kita hadirkan keadilan, kebenaran, dan juga cinta kasih dalam diri dan hidup kita, supaya ketika orang melihat apa yang kita lakukan, maka dunia ini bersuka cita seperti pengalaman dari Diakon Filipus di Samaria. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita hening sejenak.
0: Umat hening untuk merenungkan homili yang telah disampaikan oleh Pastor Ambrosius Labaruing, MSF. Masih bersama kami siaran langsung perayaan Ekaristi Kudus dari Gereja Katolik Santo Lukas Temindung, Samarinda.

0: Setelah mendengarkan dan merenungkan homili
1: saudara-saudari
0: yang disampaikan oleh Pastor Ambrosius Labarue,
1: kita bersama-sama
0: bangkit berdiri untuk membaharui iman kepercayaan dengan mengucapkan syahadat para rasul. Pencipta langit dan bumi,

0: dan kehidupan kekal. Amin. Kita akan memasuki doa umat
1: akan kedatangan Roh Penghibur, yakni Roh Kudus. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepada kita dan akan mengingatkan akan semua yang telah dikatakannya kepada kita. Dengan tuntunan Roh Kudus, marilah kita memanjatkan doa kepada Bapa di surga. Marilah mengatakan, utuslah Roh Kudusmu, memperbarui kami umatmu, ya Tuhan.
0: Utuslah Roh Kudusmu, memperbarui
1: kami umatmu,
0: ya Tuhan.
2: Bagi gereja Kristus, ya Bapa, dampingilah gerejamu dalam menantikan dan menerima janji Kristus akan Roh Kudus, sehingga semakin teguhlah iman, kasih, dan pengharapan kami dalam mewartakan karya kasih-Mu bagi dunia. Marilah kita mohon,
0: utuslah Roh Kudus-Mu membaharui kami umat-Mu, ya Tuhan.
2: Bagi persoalan-persoalan besar dunia dewasa ini, ya Bapa, utuslah Roh Kudus-Mu menerangi setiap langkah hidup kami, sehingga kami selalu menghormati martabat pribadi manusia dan siap sedia membukakan kesempatan-kesempatan hidup bagi semua orang. Marilah kita mohon,
0: utuslah Roh Kudus-Mu membaharui kami umat-Mu, ya Tuhan.
2: Bagi semua yang menderita, ya Bapa, teguhkanlah pengharapan orang-orang yang sedang mengalami penderitaan. Semoga mereka dapat menemukan dan mengalami kasih-Mu melalui kebaikan hati banyak orang yang mengasihi mereka secara tulus. Marilah kita mohon,
0: utuslah Roh Kudus-Mu membaharui kami umat-Mu, ya Tuhan.
2: Bagi kita sendiri, ya Bapa, semoga berkat perayaan Ekaristi ini kami semakin rukun bersatu dalam kata dan karya keselamatan. Marilah kita mohon,
0: utuslah Roh Kudus-Mu membaharui kami umat-Mu, ya Tuhan.
1: Ya Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur kepada-Mu atas rahmat dan berkat-Mu yang Kau anugerahkan kepada saudara kami yang merayakan ulang tahunnya. Kami mohon kepada-Mu, semoga Engkau menganugerahkan pula rahmat kesehatan, juga sukacita dalam hidup, dan semoga ia senantiasa melaksanakan kehendak-Mu dalam kehidupannya. Kami juga bersyukur atas terkabulnya doa novena tigas, doa rosario. Semoga dengan mendaraskan misteri-misteri rosario suci, hamba-Mu ini senantiasa meneladani teladan hidup dari Bunda Maria yang menjadi pribadi yang rendah hati dan tunduk serta melaksanakan kehendak-Mu. Marilah kita mohon,
0: utuslah Roh Kudus-Mu membaharui kami umat-Mu, ya Tuhan.
1: Kami serahkan saudara-saudari kami yang saat ini sedang sakit, teristimewa Bapak Yohanes Kang Mingliang yang akan menjalani operasi matanya. Semoga Engkau mendampingi, menguatkan hamba-Mu ini agar seluruh proses operasi dapat berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu, dan hamba-Mu ini menjadi pribadi yang sehat walafiat dan senantiasa menyerahkan seluruh diri dan hidupnya kepada-Mu. Marilah kita mohon,
0: utuslah Roh Kudus-Mu membaharui kami umat-Mu, ya Tuhan.
1: Allah yang Maha Rahim, kerahiman-Mu tiada batas bagi kami umat-Mu. Dengan rendah hati kami mohon, curahkanlah rahmat kerahiman-Mu bagi saudara-saudari kami yang telah meninggal dunia, teristimewa mereka yang kami kenangkan dan kami doakan pada pagi hari ini. Ampunilah segala kesalahan dan dosa-dosa mereka, dan berkat sengsara wafat dan kebangkitan putra-Mu, terimalah mereka dalam kerajaan-Mu di surga. Marilah kita mohon,

0: kuduslah Roh Kudus-Mu membahuri kami umat-Mu ya Tuhan.
1: Allah Bapa kami, sebelum sengsaranya Putra-Mu telah mendoakan para murid agar mereka bersatu seperti Engkau dan Dia satu adanya. Berilah kami kekuatan Roh Kudus-Mu untuk bekerja sama membangun persatuan atas dasar cinta kasih di dalam Dikau, Putra-Mu dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa.
0: Amin. Kita memasuki liturgi Ekaristi. Persiapan persembahan kepada umat diedarkan kantong-kantong kolekte yang akan diisi sebagai ungkapan rasa syukur atas anugerah, rahmat, serta apapun yang telah dianugerahkan Tuhan selama satu minggu ini.

0: Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa.
1: Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus.
0: Ya Allah, berkenanlah menerima roti dan anggur persembahan kami ini. Kami mohon teguhkanlah kami dalam cinta kasih-Mu dan penuhilah kami dengan Roh Kudus-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami.

supaya Engkau berkenan menguduskan dengan Roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepada-Mu, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang

Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala dan sambil mengucap syukur kepadamu, dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Daku.

0: Mata Tuhan sambil menenangkan sengsara putramu yang menyelamatkan.
1: Siaran ini dan kembali ke studio untuk melangsungkan program acara pada hari ini. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur karena telah Kau anugerahi santapan surgawi, yaitu tubuh Kristus Putramu. Kami mohon, utuslah Roh Kudusmu kepada kami untuk menolong dan membimbing kami di jalan Putramu sampai kepada kehidupan yang kekal. Dengan perantaraan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Antifon Komuni. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku, sabda Tuhan. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya.
2: Kami berharap bisa menikmati kebenaran penggulian keamanan.

RRI Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Dengan demikian tadi rekan Nunu Sugiarso dan juga rekan-rekan yang bertugas di Gereja Santo Lukas sudah kita ikuti siaran ibadah agama Katolik. Anda kembali bersama saya Rati Irawan di musik dan informasi.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sudah siap belum? Pesta sepak bola paling ditunggu akhirnya datang juga. Piala Dunia FIFA 2026 akan jadi edisi paling beda dan paling ramai sepanjang sejarah. Digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Lebih banyak pertandingan, lebih banyak kejutan, dan pastinya lebih banyak momen deg-degannya. Nah, buat Anda yang gak mau ketinggalan cerita serunya, Pro 1 RRI Samarinda hadir dengan program spesial Piala Dunia setiap harinya. Mulai dari update terbaru, fakta-fakta unik, sampai obrolan santai yang bikin Anda makin paham dan makin cinta sama sepak bola. Jadi, jangan cuma jadi penonton, yuk jadi bagian euforianya. Semuanya ada di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

RRI Pro 1 Samarinda, karena informasi dan inspirasi pendengar Westlife, grup pop terkenal dunia resmi mengumumkan jadwal tur Asia untuk Westlife 25 The Anniversary World Tour. Konser berlangsung pada Sabtu 23 Januari 2027 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan. Kami kutip dari laman rri.co.id, rangkaian tur ini merupakan kelanjutan dari perayaan 25 tahun Westlife yang sebelumnya berlangsung di Inggris dan Eropa. Westlife memiliki basis penggemar yang sangat loyal dan cukup besar di Indonesia. Indonesia tetap menjadi salah satu penggemar terbesar mereka di seluruh dunia. Di konser ini juga dipelopori, dipromotori oleh Vola GoPro dan Sound Rhythm yang bertajuk Westlife 25 The Anniversary World Tour. Tiket presale akan tersedia di promotor presale pada Kamis dan Jumat 21 dan 22 Mei 2026 mulai pukul 10 hingga 23.59 waktu Indonesia Barat, dan penjualan untuk umum dimulai pada Sabtu 23 Mei 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang akan nonton turnya, world tour ini, konser Westlife ini, silakan ya bersiap. Harga tiket dimulai dari Rp850.000 hingga Rp2.750.000. Ini belum termasuk pajak dan biaya administrasi.

0: demikian, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan. Karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.
1: Ih, lucu. Ah, tapi lagi bokeh.
2: Kan bisa bayar bulan depan.
1: Iya ya, kan bisa bayar bulan depan pakai yang bayar nanti itu. Ini kayaknya bagus juga nih buat dipakai ke pesta. Tapi...
2: gampang, bayar nanti aja.
1: Duh, handphone udah jadul. Tapi beli baru gaji gak cukup. Pengen HP lagi viral itu.
2: Kan bisa dicicil.
1: Tapi gajiku udah mepet.
2: Ayo, mumpung lagi promo loh.
1: Aduh, kok cicilanku banyak banget sih. Ini sih gaji habis buat bayar cicil.

RRI Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pak Masan Bali, terima kasih sudah menyapa di 0811 554 9 76. Happy Mother's Day, katanya walaupun tak sempurna, namun seorang ibu selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk anaknya sepanjang masa. Selamat Hari Ibu Sedunia untuk ibuku serta semua wanita yang bergelar ibu, semoga tetap kuat, sehat, rezeki berlimpah, amin. Terima kasih Pak Masan untuk partisipasinya di 0811 554 9 76. Pendengar Pro 1, informasi kami hadirkan dari laman rri.co.id. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen memastikan guru non-ASN dapat mengajar sementara. Kepastian ini tertuang dalam surat edaran Mendikdasmen nomor 7 tahun 2026. Dirjen Guru dan Tenaga Pendidikan GTK Kemendikdasmen Nunuk Suryani mengatakan bahwa surat edaran melindungi guru non-ASN. Pemerintah daerah juga dapat kepastian memperpanjang penugasan guru sementara. Menurutnya, banyak pemerintah daerah sempat ragu memperpanjang penugasan guru honorer. Keraguan muncul setelah aturan penghapusan status non-ASN diterapkan pemerintah pusat. Meski demikian, menurutnya Kemendikdasmen kemudian berkoordinasi dengan Kementerian Pan-RB terkait kebutuhan guru di sekolah negeri. Langkah ini dilakukan agar proses pembelajaran tidak terganggu kekurangan tenaga pengajar. Surat edaran yang mengatur skema pembiayaan bagi guru non-ASN di sekolah negeri, guru bersertifikat pendidik tetap bisa menerima tunjangan profesi. Informasi selengkapnya bisa Anda baca di laman rri.co.id. Informasi ini sekaligus juga akhiri jumpa Anda bersama saya Rati Irang. Tidak akan ada Dita temani siang hari Anda di akhir pekan hari ini, Minggu 10 Mei 2026. Terima kasih, selamat menikmati akhir pekan.

0: Aku ada di mana nih? Kok gelap?
1: Welcome home.
0: Loh, kalian kok ada di sini?
2: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
3: Benar tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya.
0: Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
2: 100 buat kamu.
4: Tolong aku. Suara siapa tuh?
3: Itu suara teman kita yang dibuang sembarangan, masuk ke parit terus hanyut entah kemana. Kasian memang, padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
2: Tapi kan bukan salah teman kita, bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita gak bisa milih, manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.
5: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
6: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
5: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
6: Sama-sama, Ren.
5: Yes, Selly udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Selly? Aja deh, pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja. Ah, soalnya HP baru.
7: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
8: Gak muat ternyata.
9: Pecinya yang sempit, Pak. Jangan kepala anaknya yang dipeang-peangin.
8: Harus bisa, Ma. Cuma beda ukuran dikit kok.
9: Papa mulai lagi ya. Kemarin juga gitu. Anaknya pengen gitu, papa harus kayak gini. Anaknya pengen milih itu, papa harus yang ini. Itu otoriter namanya, Pak.
8: Itu kan demi kebaikan anak, Ma.
9: Papa sekarang dokter, itu kan pilihan papa. Tapi kan belum tentu pilihan anak. Kalau anak mau jadi seniman, biarlah dia dengan pilihannya. Pecinya kasih orang lain aja, Pak. Biar berguna.
8: Jangan memaksakan kehendak pada anak. Biarlah ia memilih jalannya sendiri.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Keadilan.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar di media sosial narasi yang mengklaim Nasaruddin Umar meminta masyarakat untuk menyerahkan penyembelihan hewan kurban kepada pemerintah bukan dilakukan sendiri. Informasi ini menimbulkan kebingungan karena menyangkut praktik ibadah yang umum dilakukan oleh umat Islam. Namun pendengar, klaim tersebut tidak benar. Melalui keterangan resmi, pihak Kementerian Agama menegaskan informasi itu adalah hoax. Masyarakat tetap dapat melaksanakan penyembelihan hewan kurban seperti biasa, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kementerian Agama juga menghimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati terhadap informasi yang beredar di media sosial, dan warga diminta untuk selalu melakukan pengecekan ulang melalui kanal resmi seperti situs dan akun media sosial Kementerian Agama. Ini agar tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang menyesatkan. Sehingga informasi yang beredar mengenai masyarakat untuk menyerahkan penyembelihan hewan kurban kepada pemerintah adalah berita hoax dan tidak benar. Pendengar, demikian cek fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Kali ini saya ingin bercerita tentang salah satu dari kolega saya yang di usianya yang sebetulnya telah terbilang sepuh, tetap punya semangat yang membara untuk melestarikan batik Nusantara. Batik adalah salah satu seni budaya yang luhur yang ada di tanah ini. Bagian dari kebudayaan wastra di Indonesia yang jenisnya sebetulnya sangat banyak, bukan hanya batik tapi juga ada tenun, ikat dan berbagai jenis wastra yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, batik klasik tentu saja memang menghadapi tantangan yang besar karena semakin sedikit perajin yang betul-betul bisa memproduksi karya batik klasik dengan cara ditulis ataupun dicap. Memang proses pembuatannya yang lama membuat batik tulis ini menjadi mahal dan gampang sekali secara ekonomi tersaingi dengan batik printing atau batik cetak. Tetapi batik jelas adalah sebuah mahakarya, sebuah heritage, sebuah warisan yang mestinya kita jaga bersama. Nah, titik tekan saya, Pancasila sebagai sebuah nilai luhur tentu saja mengamanatkan kita untuk mau menjaga warisan budaya bangsa yang luhur. Apa yang dilakukan oleh Bu Nenek, kolega saya yang ahli batik itu,

0: saudari yang saya kasihi. Jika satu sosok Bu Neneng yang telah sepuh ini punya semangat yang luar biasa dalam mengedukasi masyarakat agar tetap mengenal batik, mengerti filosofinya, mestinya kita yang muda punya semangat yang tidak kalah membara. Mari dalam rangka menjalankan Pancasila, kita terus melestarikan seni budaya Nusantara yang adiluhung, yang luhur, yang mulia.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Samarinda siang ini.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar setia Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Selamat hari Minggu pendengar, selamat berakhir ya. Hari ini 10 Mei 2026 ditaranya kembali hadir ke ruang dengar Anda di dalam rangkaian Samarinda siang, tentunya untuk teman Anda dengan informasi dan lagu-lagu terbaik yang sudah kami siapkan untuk Anda di hari ini. Jadi tetap bersama kami dan jangan kemana-mana di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

Sebuah tempat di dunia biasanya diberi nama dengan kata yang mudah diingat dan bersejarah. Namun, ada juga beberapa tempat yang memiliki nama sangat panjang serta sulit untuk diucapkan. Tahukah Anda? Melansir dari World Atlas, Taumatava, Ketenge Hingakou, Wawau Wajameji, Pokayu Venu, Wakidena Tahu. Nama bukit ini terdiri dari 85 huruf, juga telah terdaftar di Guinness World Records sebagai nama tempat terpanjang. Terletak di bagian selatan Hawke's Bay, Selandia Baru, bukit ini dikenal karena nama panjang yang dimilikinya, yang berasal dari bahasa Maori. Arti dari nama tersebut adalah puncak di mana Tamatea, lelaki berlutut besar yang meluncur ke bawah, memanjat ke atas, dan menelan pegunungan yang

0: Tahukah Anda, kata corona pertama kali diperkenalkan oleh sejumlah ahli virologi dalam sebuah artikel yang berjudul Coronavirus pada jurnal New and View pada tahun 1968. Dalam artikel tersebut, virus berbentuk bulat ini banyak ditemukan dalam unggas dan binatang tikus. Nama corona sendiri berasal dari bahasa Latin Yunani yang bermakna mahkota atau lingkaran cahaya.
1: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, 10 Mei ini diperingati juga sebagai Hari Lupus Sedunia, pendengar ya. Dan tentunya ini adalah merupakan peringatan di setiap tahunnya di tanggal 10 Mei untuk menghormati penderita-penderita lupus, di mana lupus ini adalah penyakit autoimun ataupun kondisi di mana seseorang kehilangan sistem imunitas atau kekebalan tubuh untuk membedakan substansi asing atau non-self dengan sel dan juga jaringan tubuh sendiri. Dan dicetuskan oleh komunitas lupus Kanada di tahun 2004, diperingati untuk meningkatkan kesadaran akan penyakit lupus. Dan hari lupus ini juga dikaitkan dengan warna ungu, pendengar, dan bentuk peringatan hari lupus dapat ditunjukkan dengan mengenakan pakaian ungu ataupun membeli gelang khusus bertuliskan Help Us Solve the Cruel Mystery. Dan di Samarinda siang hari ini kami akan ajak Anda untuk mengenal lebih dalam mengenai penyakit lupus dan faktor-faktor penyebab penyakit lupus, gejalanya, dan bagaimana hidup dengan lupus, ya, mendengar. Dan penyakit autoimun ini sebenarnya terjadi ketika sistem kekebalan tubuh ataupun imun menyerang jaringan dan organ tubuh sendiri, padahal sebenarnya imun berfungsi untuk melindungi organ tubuh agar terhindar dari penyakit. Nah, lupus ini merupakan salah satu penyakit dari autoimun tersebut. Peradangan yang disebabkan oleh lupus ini bisa mempengaruhi berbagai sistem tubuh termasuk juga dengan sendi, kulit, ginjal, sel darah, otak, jantung, dan bahkan paru-paru. Nah, penyakit lupus sulit didiagnosis, pendengar, karena tanda dan gejalanya ini sering menyerupai penyakit-penyakit lain. Namun, ada satu gejala yang khas ditemukan oleh odapus ataupun orang dengan lupus, yaitu ruam di wajah yang menyerupai kupu-kupu. Dan walaupun belum ada obat untuk menyembuhkan lupus ini, ada beberapa langkah penanganan yang dilakukan untuk mengendalikan gejalanya. Dan berdasarkan data dari Medical News Today, pendengar, sebanyak 70% kasus lupus di seluruh dunia ini merupakan jenis sistemik lupus erythematosus. Dan selain jenis tersebut, ada pula jenis-jenis lupus lainnya, yaitu discoid lupus erythematosus, lupus erythematosus akut, lupus yang disebabkan oleh obat, dan juga neonatal lupus yang terjadi pada bayi baru lahir. Nah, setelah ini kami akan ajak Anda untuk mengenal penyebab dan faktor-faktor yang bisa menjadi awal dari penyakit lupus di pasien lupus, ya, pendengar. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.
2: Wow.

0: hari-hari Anda padat? Jangan khawatir. Dengan RRI Digital, Anda bisa tetap terhubung dengan dunia di tengah kesibukan Anda. Mulai dari berita terkini, acara bermanfaat lainnya, hingga musik favorit. Semua bisa didengarkan kapanpun Anda inginkan. Hanya melalui aplikasi RRI Digital. Jadikan RRI teman setia Anda di setiap waktu.
1: Halo RRI.
2: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
3: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
4: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
5: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
6: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-55-44976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: 101 FM.
1: Prosato Radio Republik Indonesia, Samarinda kan informasi dan inspirasi mendengar. Masih bersama Anda dalam pembahasan mengenai penyakit lupus. Hari ini 10 Mei diperingati sebagai Hari Lupus Sedunia. Pendengar, sebenarnya lupus ini adalah penyakit yang menyerang imun, ya pendengar. Jadi memang sistem kekebalan tubuh ataupun imun ini menyerang jaringan dan juga organ tubuh sendiri, padahal sebenarnya imun ini memiliki fungsi untuk melindungi organ tubuh tersebut. Nah, sebenarnya apa penyebab penyakit lupus? Nah, ada beberapa faktor pendengar yang bisa meningkatkan resiko penyakit lupus, diantaranya adalah faktor genetik. Memang faktor genetik ini punya peran yang cukup besar ya dalam perkembangan penyakit lupus, karena orang yang memiliki anggota keluarga yang menderita lupus juga memiliki resiko lebih tinggi untuk mengembangkan penyakit ini. Dan juga kondisi perubahan genetik tertentu juga meningkatkan resiko penyakit lupus. Selain faktor genetik, pendengar, ada faktor lingkungan seperti paparan sinar matahari yang berlebihan dan juga zat dari polusi udara serta asap rokok yang bisa memicu perkembangan lupus pada orang yang rentan terkena penyakit ini. Selain genetik, lingkungan, ada juga perubahan hormonal. Karena sekilas dijelaskan pada awal paragraf ya pendengar, sebenarnya Pak, wanita itu lebih rentan terkena penyakit lupus karena ada hormon yang dihasilkan sistem kekebalan tubuh antara laki-laki dan perempuan berbeda, dan ini tubuh wanita menghasilkan hormon estrogen yang dikenal sebagai immunoenhancing, yang berarti sistem kekebalan tubuh wanita ini lebih kuat daripada pria. Nah, hanya saja sistem imun ini bisa berbalik menyerang tubuh sehingga wanita akhirnya rentan mengalami penyakit autoimun termasuk lupus dan juga gangguan sistem kekebalan tubuh, di mana gangguan ini memang terjadi ketika sistem kekebalan tubuh lagi menyerang jaringan dan juga organ-organ yang sehat dalam tubuh. Nah, alhasil pendengar, peradangan pada organ dan juga kerusakan ini pada jaringan tubuh muncul sehingga menyebabkan penyakit autoimun. Ada gejala-gejalanya pendengar untuk bisa mengenal penyakit lupus, dan kami akan bahas setelah jeda berikut ini. Tetap bersama kami, Prosato Radio Republik Indonesia, Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sudah siap belum? Pesta sepak bola paling ditunggu akhirnya datang juga. Piala Dunia FIFA 2026 akan jadi edisi paling beda dan paling ramai sepanjang sejarah. Digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Lebih banyak pertandingan, lebih banyak kejutan, dan pastinya lebih banyak momen deg-degannya. Nah, buat Anda yang gak mau ketinggalan cerita serunya, Pro 1 RRI Samarinda hadir dengan program spesial Piala Dunia setiap harinya. Mulai dari update terbaru, fakta-fakta unik, sampai obrolan santai yang bikin Anda makin paham dan makin cinta sama sepak bola. Jadi, jangan cuma jadi penonton, yuk jadi bagian euforianya. Semuanya ada di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, gak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu gak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa gak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.
2: Oi, gak kemana tuh?
3: Biasalah, mau ngopi sebentar ke kedai Majah. Lagian, ngapain kerja capek-capek? Gaji juga segitu-gitu aja. Penghargaan juga gak ada kan?
2: Oi, pandainya dia bercakap. Cari kerja susah sekarang. Bersyukur kita udah ada kerja. Karyawan pemalas macam kau ni, siapa nak beri penghargaan?
3: Ah, bising aja ngurusin orang.
2: Hey, dia sangkut ini perusahaan bapak dia. Dasar pemalas, makan gaji buto.
4: Sekarang sudah bukan zamannya lagi bermalas-malasan. Yuk, kita hargai pekerjaan kita, bangun motivasi, dan jadilah bermanfaat.
5: Belum bekerja hari ini.
2: Ah, apa aku cakap? Absen aja tahu engkau tu belum bekerja.

Pro 1 Radio Republik Indonesia, Samarinda Informasi dan Inspirasi. Adapun gejala-gejala dari penyakit lupus ini adalah ruam kulit yang khas terutama di bagian wajah. Nah, odapus atau orang dengan lupus dikenali melalui ruam kulit yang khas terutama pada wajahnya, di mana ruam tersebut membentuk pola yang menyerupai kupu-kupu dan juga menyebar ke dari kedua sisi pipi hingga ke hidung. Dan gejala ini dikenal sebagai butterfly rash. Selain wajah, ruam juga bisa muncul pada anggota-anggota tubuh lainnya yang terpapar sinar matahari seperti lengan. Selainnya, ada nyeri sendi dan pembengkakan adalah gejala umum dari penyakit lupus yang umumnya terjadi pada sendi di area leher, paha, pundak, dan juga lengan bagian atas. Dan juga demam. Demam tinggi di atas 37 derajat Celcius yang seringkali menjadi gejala dari peradangan ataupun infeksi yang dialami oleh odapus. Odapus juga mengalami kekelahan yang ekstrim sebagai gejala umum dari penyakit lupus padahal sudah istirahat dengan cukup. Nah, gejala ini dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Adapun masalah ginjal juga menjadi salah satu dari gejala penyakit lupus ya, pendengar, ini berdasarkan informasi dari website Centers for Disease Control and Prevention. Setengah dari jumlah odapus ini mengalami masalah ginjal yang disebut nefritis lupus dan gejalanya meliputi peningkatan berat badan, bengkak pada pergelangan kaki, tekanan darah tinggi, dan juga penurunan fungsi ginjal. Gangguan pada organ dalam seperti jantung dan paru-paru ini juga salah satu gejala dari odapus, karena memang penyakit lupus ini bisa mempengaruhi organ dalam seperti jantung ataupun paru-paru sehingga menyebabkan gejala seperti sesak napas ataupun nyeri dada. Dan selain itu, pendengar, kami akan ajak Anda untuk membahas bagaimana cara mencegah penyakit lupus di Prosotera, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Dugaan perlakuan bullying atau perundungan menimpa MS 13 tahun seorang siswa sekolah menengah pertama SMP Negeri Kota Malang. Akibatnya salah satu ujung jari korban terpaksa harus diamputasi.
1: Ya, harapan dari keluarga, kami satu menyayangkan sampai terjadi yang seperti ini.

97,6 FM mendengar Prosatu RRI Samarinda dimanapun Anda berada. Pendengar, masih membahas penyakit lupus ya, karena hari ini memang juga diperingati sebagai hari lupus sedunia. Nah, untuk mencegah penyakit lupus, pendengar, sebenarnya ada beberapa cara yang bisa membantu mencegah perkembangan penyakit ini, walaupun sebenarnya penyebab pasti dari penyakit lupus ini belum diketahui ya, tapi tentunya ada beberapa cara gitu untuk mencegah perkembangan penyakit lupus. Yang pertama adalah pola hidup sehat. Menerapkan pola hidup sehat seperti mengkonsumsi makanan sehat, berolahraga secara teratur, dan juga menghindari merokok, ini bisa membantu Anda untuk menjaga kesehatan dan mencegah perkembangan penyakit lupus. Selanjutnya, Anda juga bisa melindungi diri dari paparan matahari berlebihan. Karena paparan sinar matahari tadi ya, seperti yang dijelaskan, bisa memicu perkembangan penyakit lupus. Nah, oleh karena itu, Anda perlu melindungi diri dari paparan sinar matahari dengan mengenakan pakaian tertutup dan juga menggunakan tabir surya yang penting ya. Dan juga Anda perlu mengelola stres. Stres ini, pendengar, bisa memicu perkembangan penyakit lupus. Oleh karenanya, penting sekali untuk Anda agar bisa mengelola stres dengan cara seperti meditasi, yoga, ataupun terapi untuk bisa mengelola stres Anda agar tidak menjadi bumerang gitu ya. Dan tentunya berkonsultasi dengan tenaga medis. Nah, apabila Anda punya riwayat keluarga dengan penyakit lupus ataupun mengalami gejala-gejala yang mencurigakan menurut Anda, Anda perlu mengkonsultasikan dengan segera dengan tenaga medis untuk mendapatkan diagnosis dan juga pengobatan yang tepat. Itu tadi, pendengar, sedikit tentang lupus, yaitu penyakit autoimun kronis yang bisa menyebabkan kerusakan pada organ-organ tubuh yang sebenarnya gejalanya bervariasi, tapi tentunya ada gejala umum yang disebut dengan butterfly rash ini tadi ya. Dan kami nanti akan kembali lagi bersama dengan Anda, pendengar, tentunya dalam rangkaian Samarinda Siang, masih di Prosatu RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: 101. Prasata Radio Republik Indonesia Samarinda dengan informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali bersama Anda dalam lintas informasi pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Polresta Samarinda menilai penguatan ronda malam menjadi langkah efektif dalam membangun partisipasi warga untuk menjaga keamanan lingkungan secara bersama-sama. Kasat Binmas Polresta Samarinda AKP Danovan mengatakan pengaktifan pos Kamling mendapat respon positif dari masyarakat melalui dukungan para Babin Kamtibmas di wilayah binaan. Menurutnya, arahan terkait penguatan pos Kamling secara rutin disampaikan oleh Kapolresta Samarinda dan jajaran Satbinmas kepada personil di lapangan. Keberadaan pos Kamling dinilai tidak hanya berfungsi untuk ronda malam, tapi juga menjadi sarana memperkuat komunikasi antara polisi dan masyarakat. Dengan keterlibatan aktif warga, potensi gangguan keamanan dan tindak kriminal diharapkan dapat dicegah lebih awal. Pendengar, demikian lintas informasi.
1: Lintas informasi.
0: Row 1.
2: Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila. Kalau kita membuka mata kita, membuka telinga kita, mendengar apa yang terjadi di kalangan rakyat, kita sama-sama tahu ada banyak orang yang terjebak oleh judi online, oleh pinjaman online, dan ini menghancurkan, meluluhlantakkan kehidupan mereka. Banyak rakyat kita yang salah mengambil keputusan, teriming-imingi oleh judi online dan pinjaman online, sehingga mereka hidupnya jadi ambiar, lebih menderita. Tentu saja ini bukan fenomena yang boleh terjadi di sebuah negeri atau negara yang Pancasilais. Saudara dan saudari yang saya hormati, sewajarnya di negara kita yang dasarnya adalah Pancasila, rakyat sungguh-sungguh dilindungi. Tidak boleh ada kegiatan bisnis atau kegiatan usaha yang bisa mencekik rakyat, yang bisa menjebak rakyat untuk betul-betul menjadi makin susah, makin menderita, sehingga kehilangan harapan dalam kehidupannya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Anda tentu ada yang pernah menyaksikan berita bagaimana korban pinjol, korban judol mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri. Ini tentu sebuah tragedi di negara yang dasarnya adalah Pancasila. Ini mengoyak hati nurani kita. Ini sebuah peristiwa yang tidak boleh terjadi mestinya, karena kita punya sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi ini fakta, ini masalah yang nyata yang harus kita temukan solusinya. Maka tentu saja dalam perspektif Pancasila, pihak penguasa harus bisa membereskan soal judi online dan pinjaman online ini. Harus ada regulasi yang tegas yang melindungi rakyat. Di sisi lain, rakyat memang harus diedukasi, harus dibimbing, dibina dengan benar, supaya mereka tidak punya mentalitas instan, supaya mereka tidak tergoda oleh keinginan cepat kaya yang mengarahkan mereka malah kepada situasi yang lebih sulit. Rakyat harus dididik untuk bekerja keras, untuk sabar, untuk melakukan yang terbaik, tahap demi mengubah nasibnya, tidak memilih jalan yang instan. Memang kita punya banyak PR untuk membuat Pancasila ini menjadi nyata sebagai dasar negara, sebagai ideologi, sebagai jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Mari kita lakukan yang terbaik yang kita bisa untuk Indonesia Raya yang jaya.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Indonesia layak anak. FM Pendengar Prasata RRI Samarinda, dimanapun Anda berada pendengar, kembali hadir bersama dengan Anda dalam Idola Indonesia Layak Anak. Di minggu siang hari ini pendengar ya, kami akan ajak Anda dan mungkin anak Anda untuk mengenalkan kembali keindahan dari buku dan juga budaya membaca. Ada yang bilang pendengar bahwa buku adalah jendela dunia. Ini ungkapan yang menegaskan bahwa memang buku ini adalah salah satu sumber informasi dan juga sumber ilmu yang penting. Dengan bukulah akhirnya kita bisa melihat dunia itu seluas apa, bisa membayangkan bagaimana negara lain, tempat lain, di belahan bumi yang lain pendengar, dan akhirnya punya motivasi untuk bisa bertumbuh dengan baik, untuk bisa hadir melihat apa yang ada di buku tersebut. Beragam informasi juga bisa didapatkan pendengar dari sebuah buku, mulai dari segala hal yang sifatnya mendidik hingga satu yang menghibur. Nah, meski saat ini keberadaannya sudah tergeser oleh teknologi pendengar, namun selayaknya memang buku ini tetap menjadi media utama dalam proses belajar seorang anak. Nah, masalahnya bagaimana cara menumbuhkan minat baca anak agar bisa dan cinta terhadap buku, mengingat fakta bahwa memang minat baca masyarakat Indonesia ataupun literasi masyarakat Indonesia ini cenderung terbilang rendah. Ada satu metode pendengar yang bernama read aloud, adalah sebagai salah satu cara untuk mencintai buku. Read aloud ini adalah cara efektif untuk menumbuhkan minat baca dan juga cinta buku pada anak, di mana bukunya ini dibacakan dengan suara yang nyaring gitu ya. Dan ini juga sudah berdasarkan sebuah hasil dari penelitian Becoming a Nation Readers ya. Aktivitas reading aloud ini berbeda dengan mendongeng, karena aktivitas membaca dengan lantang ini ya, suaranya dilantangkan, ini lebih menekankan pada keberadaan sebuah buku. Lebih lengkap mengenai metode read aloud untuk bisa membacakan buku supaya menumbuhkan cinta terhadap buku, kami akan bahas di Idola siang hari ini. Tetap bersama kami Prasata RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: hari-hari Anda padat? Jangan khawatir. Dengan RRI Digital, Anda bisa tetap terhubung dengan dunia di tengah kesibukan Anda. Mulai dari berita terkini, acara bermanfaat lainnya, hingga musik favorit. Semua bisa didengarkan kapanpun Anda inginkan. Hanya melalui aplikasi RRI Digital. Jadikan RRI teman setia Anda di setiap waktu.
1: Roti aja deh.
2: Eh, Dias, beli apa?
1: Nih, beli roti.
2: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
1: Ya,
2: pilih
1: terus?
2: Yang warna merah aja klipnya.
1: Hah? Ya emang kenapa?
2: Wah, kamu belum tahu ya. Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.
3: Rusatu FM.
4: Masih bersama Anda pendengar dalam Idola Indonesia Layak Anak dan sedang membahas mengenai metode membaca read aloud. Tadi sudah dijelaskan pendengar, ada penelitian yang berjudul Becoming a Nation Readers yang menyebutkan bahwa satu-satunya kegiatan yang bisa mendorong anak untuk bisa gemar membaca adalah melalui kegiatan reading aloud. Nah, berbeda dengan mendongeng, aktivitas reading aloud ini membaca dengan lantang yang menekankan pada keberadaan sebuah buku. Berbeda juga dengan aktivitas mendongeng yang bisa dilakukan tanpa memerlukan kehadiran sebuah buku dan lebih menonjolkan cerita dengan bahasa yang luas dan menghibur. Nah, jadi kalau read aloud memang harus dengan buku, dibacakan bukunya dengan suara yang lantang. Jika dongeng bertujuan untuk menumbuhkan kecintaan anak pada cerita dan bahasa, maka reading aloud ini bertujuan untuk menumbuhkan minat baca dan juga cinta terhadap buku. Ada buku The Read Aloud Handbook dari Jim Trillis, ini menjelaskan bahwa efektivitas metode reading aloud ini terletak pada kemampuannya untuk mengkondisikan otak anak agar mampu mengasosiasikan aktivitas membaca sebagai salah satu kegiatan yang menyenangkan. Nah, lebih dari itu, pendengar, bagi anak usia dini, aktivitas ini juga penting untuk membangun koleksi kata dan juga pemahaman tentang cara baca yang baik. Dasar-dasar pengetahuan inilah yang kemudian akan memudahkan anak untuk memahami pelajaran di tingkat pendidikan selanjutnya. Nah, sejatinya, pendengar, teknik membaca reading aloud ini adalah teknik yang lebih mudah dilakukan ketika seorang anak masih balita ataupun masih kecil gitu ya. Nah, semakin dini anak diperkenalkan dengan buku ini, maka tentunya akan semakin optimal juga upaya untuk menumbuhkan minat baca dan juga cinta terhadap buku dalam dirinya. Nah, tinggal bagaimana orang tua ini bisa berperan dalam membangun pondasi tersebut. Ada tips-tips yang akan kami jelaskan pendengar untuk menerapkan teknik reading aloud atau membaca dengan lantang untuk bisa menumbuhkan minat baca dalam diri buah hati Anda. Selengkapnya setelah jeda berikut ini, tetap di Pro 1 RRI.

0: Mbak, dengar kabar nggak sih soal kasus demam berdarah? Yang aku dengar lagi banyak yang kena tuh.
1: Eh, iya loh. Apalagi kan musim hujan. Nyamuk Aedes aegypti itulah yang jadi penyebab demam berdarah makin banyak. Bahaya banget nggak sih?
0: Betul, Mbak. Aku juga udah mulai waspada nih. Soalnya nyamuk ini suka berkembang biak liar gitu kan? Kalau kita nggak jaga kebersihan, bisa jadi sasaran selanjutnya kita kan?
1: Iya, itu juga yang aku khawatirkan. Makanya kalau kita selalu lihat genangan air kayak selokan, pot bunga, atau plastik bekas, karena kita tuh nggak pernah sadar, disitulah sebenarnya titik nyamuk berkumpul.
0: Bener, Mbak. Selain menjaga lingkungan, kita juga wajib menjaga diri kita sendiri.
1: Oh iya, aku juga dengar nih, kalau gejalanya itu seperti demam tinggi, nyeri sendi, sakit kepala, atau ruam-ruam merah di kulit. Jadi jangan ditunda-tunda, segera ke dokter deh. Soalnya kalau terlambat, penanganannya tuh bisa bahaya.
0: Iya, gejalanya mirip banget kan sama flu. Tapi demam berdarah ini bisa lebih parah kan? Makanya penting banget untuk waspada. Dan ketika ada tanda-tanda, segera ke puskesmas atau ke rumah sakit terdekat.
1: Iya, yang paling penting tuh jangan panik. Dan tetap waspada, cegah dulu dari awal sebelum masuk musim penghujan.
0: Betul, Mbak. Semoga kita semua bisa tetap sehat dan terhindar dari demam berdarah. Yuk, kita jaga kebersihan
1: dan tetap perhatikan kesehatanmu.
2: Bajunya kak, bajunya cantik-cantik kak. Diskon 50% khusus hari ini, bajunya kak.
3: Silakan mampir kak, gadget terbaru kak. Beli hari ini bonus aksesoris.
4: Paket wisatanya kak, penghilang stres mumpung ada promo.
3: Hah? Diskon bonus promo?
5: Bingung ya, gak usah gampang tergiur dengan banyaknya tawaran. Beli sesuai kemampuan dan tentunya kebutuhan.
6: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Saatnya kami ajak Anda untuk mengetahui gitu ya, tips-tips menerapkan teknik read aloud untuk menemukan minat baca anak Anda gitu. Yang pertama adalah pilih buku yang sesuai dengan tahapan perkembangan dan juga minat anak. Nah, Anda bisa memilih buku cerita yang anak senangi, baik dari sisi isi maupun ilustrasinya. Nah, jika bisa, pilihlah buku karya-karya pengarang dan juga ilustrator yang baik untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal. Nah, yang kedua, pendengar, ketika Anda membacakan cerita untuk anak Anda, sesuaikan panjang cerita dengan usia dan juga rentang perhatian anak. Hal ini penting ya, karena panjang cerita yang melebihi ketahanan anak dalam mendengarkan ini bisa menyebabkan anak akhirnya bosan dengan aktivitas tersebut dan akibatnya anak bisa jadi kehilangan minatnya terhadap aktivitas membaca buku. Jadi memang keberhasilan dari teknik ini ataupun teknik read aloud ini tidak terletak pada lamanya aktivitas aja, tapi juga pada frekuensi dan konsistensi. Ini adalah hal yang penting ya sebenarnya pendengar ya, untuk bisa memilih dan memilah buku dengan panjang cerita yang sesuai dengan waktu ataupun ketahanan anak untuk mendengarkan. Nah, usahakan Anda membacakannya dengan gaya yang atraktif dan ekspresif. Bacalah secara perlahan dengan intonasi suara yang berbeda di setiap karakternya dan juga lengkapi dengan ekspresi mimik dan body language. Nah, tingkah yang ekspresif dan lucu ini akan membuat anak Anda menjadi penasaran dan mendorong untuk belajar lebih jauh dalam aktivitas membaca read aloud ini. Dan biarkan anak Anda untuk bertanya segala macam hal yang berkenaan dengan cerita yang baru dia dengar. Jadi bebaskan anak-anak Anda untuk bisa berimajinasi dan langsung bertanya gitu ya pendengar, untuk bisa langsung mendapatkan jawabannya. Nah, untuk menerapkan teknik read aloud ini tidak dibutuhkan waktu yang khusus ataupun tempat yang khusus ya, karena Anda bisa melakukan di rumah saat bersantai dan juga bermain bersama anak, saat hendak tidur ataupun dalam perjalanan dan lain sebagainya. Nah, untuk anak-anak di atas usia 3 tahun pendengar, Anda bisa mulai memancingnya dengan pertanyaan-pertanyaan untuk merangsang daya nalar dan juga kritis anak. Jadi kesempatan pada anak diberikan untuk bisa kembali menuturkan cerita yang sudah dia dengar. Nanti kami akan kembali lagi pendengar tentunya dalam Idola Indonesia Like Anak untuk pembahasan mengenai read aloud ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami Prosoter. kanal informasi dan inspirasi.

0: Eh, tuh, si gadis tongkat datang.
1: Ayo, siap-siap nyambut yuk.
0: Hai gadis tongkat. Ups, salah. Hai gadis tongkat.
1: Hari ini kamu makin kelihatan cantik aja, ya Tom?
0: Iya, tongkatnya tapi.
2: Apa-apaan sih kalian ini? Usil banget jadi orang.
1: Kayaknya tongkatnya baru ya? Boleh pinjam gak?
2: Ih, jangan. Tongkatku. Sini tongkatku.
1: Pinjam dulu ya, manis. Nih, Tom. Kita bawa keluar tongkatnya.
2: Kembalikan tongkatku. Kembalikan.
3: Kalian memang keterlaluan. Sukanya menghina keterbatasan orang.
4: Menghina atau mengejek seseorang karena bentuk wajah, warna kulit, dan postur tubuhnya secara langsung dikenakan pasal 310 KUHP dengan ancaman hukuman 9 bulan. Stop body shaming.
5: Hai bro sis, yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of the Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you, batik!

Masih bersama Anda pendengar dalam Idola Indonesia Layak Anak. Read aloud, teknik membaca dengan lantang ini meningkatkan antusiasme anak selama proses membaca, dan juga anak-anak jadinya lebih aktif untuk merespon isi cerita, mengajukan pertanyaan, dan juga memberikan tanggapan terhadap bacaan yang disimak. Nah, kondisi ini pendengar menunjukkan bahwa kemampuan berbahasa anak berkembang secara bertahap dan alami. Melalui pengulangan kosakata ataupun penguatan makna kata, kemampuan bahasa ekspresif anak pun akhirnya jadi terasa, dan kosakata yang sudah dikenalnya menjadi lebih melekat dalam ingatan dan mendorong tumbuhnya minat baca. Nah, pada akhirnya pendengar, read aloud ini tidak hanya berperan sebagai teknik membaca, tapi juga sebagai fondasi penting dalam membangun kecakapan literasi anak sejak dini. Demikian pendengar, informasi mengenai teknik membaca read aloud untuk bisa menumbuhkan minat baca dan juga cinta buku terhadap anak. Semoga kita semua bisa terus belajar sebagai orang tua dan juga melek gitu ya terhadap sistem-sistem ataupun metode-metode baru dalam pengasuhan anak, termasuk membaca read aloud ini. Jangan kemana-mana mendengar, karena setelah ini kami masih akan bersama dengan Anda dalam rangkaian Samarinda Siang. Dan nanti pukul 12 kami akan sampaikan juga dinamika olahraga langsung dari Pro 3 RRI Jakarta. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari.
1: Setelah pantai kita diserbu sampah kiriman, kini giliran pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah.
2: Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik
3: sebagai negara kedua terbesar dunia yang menyumbang sampah plastik ke lautan.
4: Di Indonesia, beredar lebih dari 93 juta sedotan plastik setiap harinya.
5: Mengurangi sampah plastik bukanlah tugas pemerintah saja, tetapi merupakan tugas kita bersama. Yuk, kurangi sampah plastik mulai dengan cara yang paling sederhana, dengan membawa botol minuman dan kantong belanjaan kita sendiri.
6: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
7: A few moments later.
6: Tiba-tiba hujan, aduh, jemuranku.
8: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R. Reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

0: Opa.
1: Yeay.
0: Ada temanku, nak ajak Kak untuk berangkat haji tahun ini. Tidak pakai antri, Ji.
1: Kukira sudah maki daftar haji reguler, Ma. Sabar maki menunggu waktuna.
0: Tidak sabar mak menunggu, Pak.
1: Haji itu panggilan. Kalau sudah waktunya, pasti ki berangkat. Mau ki itu jadi haji ilegal?
0: Haji ilegal? Maksudnya apa itu, Pak?
1: Itu yang pakai visa siarai. Akhirnya kedapatan di sana. Niatnya mau haji malah tidak jadi haji.
0: Iko dong, kenapa bisa begitu, Pak?
1: Itu kalau didapat kita tidak pakai visa haji, bakalan dideportasi. Mm-mm. Terus didenda, baru 10 tahun juga tidak boleh kita datang ke Tanah Suci. Mau, Ki?
0: Tidak mau aja saya, Pak, deh.

0: Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.
1: Pro 1 RRI Samarinda, saatnya bergabung dengan Pro 3 dengan Warta Berita.

Dengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, saat lagi kami akan ajak Anda untuk bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta dalam dinamika olahraga.

Timnas Indonesia harus mengakui keunggulan Qatar pada ajang Piala Asia U17. Indonesia tergabung di grup neraka pada Piala Asia 2027. Jorge Martin meraih kemenangan pada balapan sprint MotoGP Prancis 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Minggu 10 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar olahraga, dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari cabang olahraga sepak bola. Manchester City sukses memperkecil jarak dengan Arsenal di puncak klasemen Liga Inggris usai meraih kemenangan telak atas Brentford di Stadion Etihad tadi malam. Informasi selengkapnya bersama dengan Nurdiansyah berikut ini.
1: Manchester City memperkecil selisih poin dengan pemuncak klasemen Liga Inggris Arsenal setelah meraih kemenangan kandang 3-0 atas Brentford dalam laga pekan ke-36 di Stadion Etihad malam tadi. Ketiga gol City seluruhnya tercipta pada babak kedua meski mendominasi pada babak pertama. Setidaknya skuad asuhan Pep Guardiola itu melepaskan 15 total tendangan ke gawang Brentford. Namun patut diapresiasi ketangguhan kiper Kevin Callagher yang bisa menjaga gawang Brentford tetap bersih sepanjang paruh pertama. Jeremy Doku menjadi pencetak gol pertama untuk tuan rumah lewat tendangannya pada menit ke-60. Dilanjutkan gol Erling Haaland pada menit ke-75 dan ditutup gol Omar Marmoush pada waktu tambahan kedua babak kedua. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester City Pep Guardiola mengatakan mencetak gol itu merupakan hal mudah.
2: To score a goal is simple. All manager I had when I really aged to score a goal, you got to...
1: Mencetak gol itu mudah. Anda harus mendekatkan pemain ke Callagher. Mendekati Erling harus ada di sana. Gol kedua tepat ke garis samping dan Erling ada di sana. Omar ada di sana. Mika, Kel ada di sana. Bola memantul ke sana. Erling sendirian. Ada 3 bek tengah yang menghadapinya. Mustahil untuk mencetak gol. Di babak kedua, dengan Phil dan Omar, mereka lebih sering berada di sana dan itulah mengapa ada perasaan bahwa kami masih memiliki 2 peluang, 1 tendangan dan 2 tendangan. Kiper harus menyelamatkannya. Tapi peluang itu ada. Harus ada di sana. Di babak kedua, situasinya jauh lebih baik.
2: Save it, but it was there. It has to be there. And the second half was much better.
1: Sementara manager klub Brentford, Andrew Kidd, menyampaikan dirinya menyukai banyak hal yang terjadi dalam pertandingan ini, meski tidak memuaskan.
3: The reality is that their first goal is an absolute wonder strike.
1: Kenyataannya, gol pertama mereka benar-benar sebuah gol yang luar biasa. Sedangkan gol kedua agak kurang rapih. Gol ketiga terjadi saat kami jelas-jelas sedang berusaha mengejar ketertinggalan dan meninggalkan ruang kosong yang sedikit lebih besar daripada yang seharusnya. Namun, saya sangat menyukai hal yang kami lakukan hari ini. Saya sangat menyukai pendekatan yang kami ambil.
3: Can move forward in the last couple of games.
1: Kemenangan ini memperpanjang rentetan tak terkalahkan City di hadapan para pendukung setia mereka menjadi 16 pertandingan dengan 13 hasil kemenangan dan 3 hasil imbang. 3 poin hasil kemenangan tersebut memperkecil jarak City atas Arsenal menjadi hanya 2 poin saja dengan 74 poin. Sementara Brentford tertahan di posisi ke-8 klasemen dengan koleksi 51 poin. Hasil pertandingan lainnya, Liverpool ditahan imbang Chelsea 1 sama. Sunderland kontra Manchester United berakhir tanpa gol dan Brighton pesta gol 3-0 atas Wolves. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Wattigara RI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Inggris kita beralih ke Liga Italia. Inter Milan meraih kemenangan 3-0 atas Lazio di Stadion Olimpico Roma dini hari tadi. Hasil pekan ke-36 itu semakin mengokohkan Inter di puncak klasemen Serie A Italia. Lautaro Martinez membuka keunggulan Inter pada menit ke-6 melalui gol liar di depan gawang. Inter Milan kemudian menggandakan keunggulan lewat gol Petar Susik pada menit ke-39. Petaka Lazio bertambah setelah Alessio Romagnoli menerima kartu merah usai tinjauan VAR. Unggul jumlah pemain, Inter mencetak gol ketiga melalui Henrik Mkhitaryan. Dan kemenangan ini membuat Inter mengoleksi 85 poin dari 36 pertandingan pada musim ini.

0: Si Lemong tadi malam. Pembalap asal Spanyol itu menang usai memulai balapan dari posisi ke-8. Martin langsung melesat sejak start dan merebut posisi terdepan pada lap pertama. Ia kemudian menjaga keunggulan hingga finish di depan Francesco Bagnaia dan Marco Bezzecchi. Usai balapan, Martin mengaku dirinya sempat mengalami kesulitan saat kualifikasi, namun ia yakin memiliki potensi besar untuk memenangkan sprint tersebut.
1: Hari ini saya sedikit kesulitan saat kualifikasi, tetapi saya tahu potensi saya jauh lebih besar. Saya menaruh seluruh determinasi saya sejak awal. Saya tidak menyangka bisa berada di posisi pertama pada tikungan kedua. Namun, sejak momen itu, saya langsung menekan seperti dulu, seperti yang biasa saya lakukan sendirian. Dan ya, terima kasih banyak. Saya sangat senang.
0: Sementara itu, Francesco Bagnaia finish kedua setelah gagal menghentikan laju Jorge Martin sepanjang sprint di Le Mans. Memulai balapan dari pole position, pembalap Ducati Lenovo itu sempat kehilangan posisi akibat manuver Martin pada awal balapan. Meski demikian, Bagnaia tetap mempertahankan kecepatannya hingga mengamankan podium kedua. Hasil tersebut menjadi podium sprint penting bagi pembalap Italia itu pada musim MotoGP 2026. Usai balapan, Bagnaia mengaku senang dengan hasil yang didapat, meski mengakui masih ada hal yang perlu ditingkatkan.
2: Tentu jauh lebih senang dibandingkan balapan di Jerez sebelumnya, karena kali ini semuanya lebih maju dan ritmenya bagus. Saya sangat senang. Kami masih kekurangan sesuatu dibandingkan dengan Aprilia, tetapi kami terus berkembang.

pada akhir balapan sprint tadi malam. Pembalap Ducati Lenovo tersebut mengalami retak tulang metatarsal pada kaki kanannya dan akan menjalani operasi di Madrid. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: that's good.
1: Dari arena balap kita beralih ke lapangan tenis. Kejutan besar datang dari turnamen tenis Italian Open 2026. Petenis Rumania, Sorana Cristea, berhasil menaklukkan peringkat satu dunia Arina Sabalenka melalui pertarungan sengit 3 set bermain di Campo Centrale tadi malam. Cristea menang 2-6, 6-3 dan 7-5 dalam waktu 2 jam 13 menit. Kemenangan tersebut menjadi hasil besar pertamanya atas petenis 10 besar dunia dalam 14 bulan terakhir. Sempat tertinggal di set pertama, petenis berusia 36 tahun itu berhasil merebut momentum pada set kedua dan set ketiga. Ia tampil agresif dengan mematahkan servis lawan sebelum mematikan kemenangan melalui servis kerasnya pada match point pertama. Dan usai pertandingan, Cristea mengaku senang atas kemenangan ini.
2: Ya, tentu saja. Saya sangat-sangat senang. Dia adalah Arina Sabalenka. Maksud saya, dia pemain luar biasa dan tidak perlu diperkenalkan lagi. Dia adalah nomor satu dunia. Saya sangat senang dengan kemenangan ini. Saya pikir hari ini saya bermain dengan sangat baik dan sekali lagi saya bekerja sangat keras. Jadi menyenangkan bisa mendapatkan hasil seperti ini sebagai buah kerja keras saya.
1: Kemenangan ini mengantarkan Sorana Cristea ke babak 16 besar Italian Open 2026 dan selanjutnya ia akan menantang wakil Republik Ceko Linda Noskova. Sementara itu dari nomor tunggal putra, unggulan pertama Jannik Sinner melaju ke babak 32 besar usai mengalahkan Sebastian Hofner 6-3, 6-4 di Foro Italico dini hari tadi.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

2026. Acara pembukaan akan digelar di Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat sebelum laga pertama masing-masing tuan rumah. Piala dunia terbesar sepanjang sejarah itu akan dimulai pada 11 Juni mendatang di Mexico City. Band pop Meksiko, Mana, akan tampil bersama

Sementara itu Kanada juga akan menggelar konser sebelum laga melawan Bosnia dan Herzegovina di Toronto pada 12 Juni mendatang. Sejumlah nama besar seperti Michael Bublé, kemudian Alicia Cara masuk daftar penampil konser di Kanada. Pada hari yang sama, bintang pop Katy Perry akan memimpin konser pembuka di Los Angeles. Rapper Future serta Anita dan Lisa juga dijadwalkan akan tampil. Dan FIFA menyebutkan konser Amerika Serikat dirancang menghadirkan pertunjukan energik dan megah. Piala Dunia 2026 menjadi edisi pertama yang digelar di tiga negara sekaligus. Turnamen ini akan diikuti sebanyak 48 negara mulai 11 Juni hingga 19 Juli mendatang.

0: Kita beralih ke kabar Timnas Indonesia. Timnas Indonesia usia di bawah 17 harus menerima kekalahan 0-2 dari Qatar pada laga kedua penyisian grup B Piala Asia U17. Laga berlangsung pada Sabtu malam di Stadion King Abdullah Sport City Jeddah, Arab Saudi. Usai laga, pelatih Timnas Indonesia di bawah usia 17 Kurniawan Dwi Yulianto menyampaikan apresiasinya kepada para pemain yang telah bekerja keras. Menurut Kurniawan, kebobolan 2 gol dari Qatar akibat kesalahan transisi ketika menghadapi lawan.
1: Ya, pertama secara hasil kita tahu kita kalah, tentu tidak sesuai yang kita harapkan gitu kan. Tapi tetap saya mengapresiasi kerja keras dari para pemain, terutama kedisiplinan mereka di sepanjang laga. Memang 2 gol terjadi karena transisi negatif kita. Nah, jadi ketika kita hilang bola, tim lawan mampu memanfaatkan itu dan kita kurang siap dalam hal itu. Walaupun sepanjang babak pertama kita bermain cukup bagus.
0: Hasil pertandingan ini menempatkan Indonesia di peringkat ketiga klasemen sementara grup B dengan 3 poin dari sekali menang dan sekali kalah. Peluang Indonesia untuk lolos ke perempat final pun semakin kecil. Dan pada laga terakhir, Indonesia akan menghadapi raksasa Asia, Jepang. Jepang sendiri telah memastikan tiket babak 8 besar usai mengalahkan Tiongkok 2-1. Partai Indonesia melawan Jepang akan dimainkan pada Selasa mendatang di Stadion King Abdullah Sport City Jeddah, Arab Saudi pukul 19 waktu setempat atau pukul 23 waktu Indonesia Barat.

0: Sementara itu, Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC baru saja melakukan undian Piala Asia 2027 di Distrik At-Tawraif di Arab Saudi tadi malam. Hasil tersebut memastikan timnas Indonesia tergabung ke dalam grup neraka. Berdasarkan undian, skuad Garuda tergabung di grup F bersama dengan Jepang, Qatar, dan Thailand. Timnas Jepang merupakan tim dengan ranking FIFA tertinggi di Asia, disusul Qatar yang notabene merupakan juara bertahan Piala Asia. Sementara itu Thailand merupakan salah satu tim kuat di Asia Tenggara. Kepala Pelatih Timnas Indonesia John Hartman yang hadir dalam acara undian tersebut menyampaikan pendapatnya soal rivalitas dengan Thailand. Menurutnya, pertandingan menghadapi Thailand merupakan laga yang harus dimenangkan.
1: Look, I think Thailand are a strong team.
2: Menurut saya Thailand adalah tim yang tangguh di bawah Suhan Anthony Hudson. Tetapi menurut saya setiap pertandingan, setiap laga di grup ini sangat krusial. Bayangkan Qatar dengan pengalaman mereka, Jepang dan kekuatan mereka, lalu Thailand. Melawan Thailand ini adalah pertandingan yang harus kami menangkan. Tidak ada keraguan mengenai hal itu. Dan menurut saya dua pertandingan lainnya juga akan menjadi ujian yang berat bagi kami. Indonesia telah berkembang pesat dalam 3 atau 4 tahun terakhir. Shin Tae-yong telah melakukan pekerjaan yang baik untuk membawa mereka lolos dari fase grup. Misi kami adalah melangkah lebih jauh.
1: Our mission is to go one step further.
0: Turnamen Piala Asia 2027 akan berlangsung di Arab Saudi pada 7 Januari hingga 5 Februari 2027 mendatang. Dengan komposisi lawan yang sulit di grup F, timnas Indonesia harus bekerja keras agar bisa lolos ke fase gugur nantinya.

0: dalam negeri, PSS Sleman tetap mensyukuri hasil yang diperoleh meski kalah adu penalti dengan Garuda Yaksa pada partai final Pegadaian Championship. Hal itu karena target utama kembali ke Super League dan telah tercapai. Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Rosihan Anwar berikut ini.
1: Kekalahan tragis dialami PSS Sleman yang harus takluk dalam babak adu penalti setelah di masa normal bermain imbang 2-2 dengan Garuda Yaksa FC Sabtu malam pada partai final Pegadaian Championship di Stadion Mangkuharjo. Pelatih PSS Sleman Ansyari Lubis mengakui skuad Super Elang Jawa melakukan sejumlah kesalahan elementer yang berbuah gol lawan di babak pertama. PSS baru merespon dengan baik di babak kedua laga.
2: Kita menyorotin di babak pertama kita sedikit kehilangan fokus hingga Garuda Yaksa bisa mengambil permainan dengan sangat baik ya. Jadi tetapi di babak kedua kita bermain sangat luar biasa, kita bisa menyamakan kedudukan. Tapi itulah hasil dari pertandingan adu penalti, semuanya hanya bisa kita anggap itu banyak faktor ya. Jadi selamat buat Garuda Yaksa yang bisa menjadi juara. Terutama ini partai final yang saya kira cukup bagus untuk kita lihat dan kita tonton. Mudah-mudahan ke depan Sleman bisa lebih baik lagi di Liga 1.
1: Sementara itu, Irfan Mofu, striker muda PSS, meminta maaf kepada seluruh warga Sleman karena gagal membawa PSS Sleman menjadi juara Pegadaian Championship. Menurutnya, para pemain telah berjuang sebaik mungkin pada laga final tersebut.
3: Nah, pertama-tama, kami minta maaf dari kepada warga Sleman. Kami tidak bisa juara, tapi yang paling penting, PSS Sleman kembali ke Liga 1.
1: PSS Sleman tertinggal terlebih dahulu lewat gol pemain muda Garuda Yaksa Alvin Faiz dan kemudian penalti yang dieksekusi oleh Everton Nascimento pada babak pertama. PSS kemudian membalas dengan dua gol dari Gustavo Tocantins pada menit ke-62 dan masa injury time. Hingga babak tambahan waktu dimainkan, skor antara PSS dan Garuda Yaksa tak berubah. Pada drama adu penalti, satu eksekutor Garuda Yaksa yaitu Everton Nascimento gagal menendang penalti. Sementara di kubu PSS, ada dua pemain yang gagal, yaitu Kevin Gomez de Oliveira serta Gustavo Tocantins. Hasil adu penalti 4-3 itu membuat Garuda Yaksa sukses meraih gelar juara Pegadaian Championship pada musim ini. Roshan Anwar, RRI, melaporkan.
0: Sementara itu, kabar baik datang dari cabang e-sport. Timnas e-sport Indonesia berhasil menambah 2 medali emas pada ajang e-sport Nation Cup 2026. Kemenangan ini diraih dari nomor Team Fight Tactics dan Crossfire Legend di Ho Chi Minh City, Vietnam tadi malam. Indonesia sebelumnya telah mengamankan medali perak dan perunggu pada ajang tersebut. Medali itu diraih lewat kategori PUBG Mobile nomor solo serta nomor duo. Emas Crossfire Legends diraih oleh setelah skuad merah putih menaklukkan tuan rumah Vietnam di partai final. Mereka sempat tertinggal sebelum akhirnya bangkit pada game penentuan. Sementara itu, atlet Stefanus Aditya Wicaksono sukses menyumbang emas melalui nomor Team Fight Tactics. Ia tampil sangat konsisten hingga berhasil menutup kompetisi dengan poin klasemen tertinggi. Dan dengan hasil ini, Indonesia sukses menjadi overall champion dengan koleksi total 5 medali pada ajang e-sport Nation Cup 2026. Capaian ini memantapkan posisi tanah air sebagai kekuatan utama e-sport di Asia Tenggara.

0: kabar futsal. Black Steel kokoh di puncak klasemen Pro Futsal League hari pertama seri Surabaya. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Rahman Sudrajat.
2: Rangkaian hari pertama seri Surabaya Pro Futsal League 2025-2026 yang digelar di Gor Futsal Unesa dari pagi hingga malam kemarin menyuguhkan 5 pertandingan penuh tensi. Hujan gol, pertahanan kuat hingga kebangkitan tim papan bawah memicu pergeseran krusial di klasemen. Hasil di hari pertama seri Surabaya Asan FC imbang 3 sama dengan Nanzawi FC. Moncong Bulu FC kalah 4-8 dari Black Steel. Pelatih Black Steel Novena soroti timnya yang sempat kehilangan fokus di laga ini.

0: game tomorrow. Rosmo Jain tahan imbang 0-0 dengan Fafage Banua. Meski tuai hasil imbang, Soleman Budi selaku physical trainer Fafage Banua tetap mengapresiasi kinerja timnya di laga ini.
1: Para pemain yang telah berjuang ya dengan hasil ini, kita tetap bersyukur apapun hasilnya gitu kan. Ke depan kita harus cari poin untuk memenangkan pertandingan, terutama kita demi mengamankan di final four. Lebih dari Cosmo, selamat juga, kita kerja keras semuanya.
0: David FC menang 4-2 atas Halus FC dan Bintang Timur Surabaya juga menang 3-1 atas Pangsuma FC. Atas hasil hari pertama ini, Blackstyle kokoh dengan 48 poin, unggul 5 angka dari Fafage Banua dengan 43 poin. Setelah Fafage hanya bermain imbang, Bintang Timur Surabaya naik berkat raihan 37 poin, mendobrak masuk zona aman dengan bungkus serpang Suma FC 39 poin dan Ungu FC 35 poin. Sedangkan Rapid FC kini mempunyai 5 poin, menempel ketat Asahan FC 6 poin dan mengancam Halus FC dengan mengoleksi 8 poin. Perebutan tiket Final Four dan perjuangan lepas dari papan bawah akan kembali berlanjut pada hari kedua seri Surabaya pada minggu hari ini di Gor Futsal Indonesia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita yang terjaga

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari arena futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @RRIprogram3. Saya Rudi Zain. Pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, wajar jika ada yang mempertanyakan apa sebetulnya pentingnya kita kembali membahas Pancasila di zaman ini, di zaman reformasi ini. Apakah ada dampaknya kita membicarakan Pancasila dalam rangka penyelesaian berbagai masalah kebangsaan kita? Tentu saya harus merenung dengan sangat dalam untuk menemukan jawaban atas pertanyaan seperti ini. Perkenankan saya menyampaikannya kepada Anda. Saudara dan saudari yang saya kasihi, sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya adalah rantai yang menyatukan banyak sekali mata rantai. Apa artinya? Sila kedua tentu saja tidak bisa dipisahkan dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Saat orang sungguh-sungguh menyadari bahwa dirinya sebagaimana juga manusia lainnya berasal dari keberadaan sang sumber kehidupan yang kita juluki sebagai Tuhan yang Maha Esa, kita semua diliputi oleh energi hidup yang sama, dinaungi oleh oksigen yang sama, berpijak di tanah dan air yang sama, betul-betul dilimpahi kasih murni atau cinta kasih yang sama. Seyogianya muncul rasa kebersamaan, rasa senasib sepenanggungan sebagai warga bangsa. Dan ini kemudian berlanjut dengan kesadaran akan kasih murni atau cinta kasih itu. Sewajarnya kemudian muncul rasa kemanusiaan yang universal. Kita memandang bahwa manusia lain sebetulnya ada dalam hubungan yang erat dengan diri kita. Kita saling bersatu padu, saling terhubung, saling kait-mengkait seperti rantai, seperti untaian dari berbagai mata rantai yang saling terhubung itu. Dan ini adalah kesadaran yang sangat diperlukan pada saat ini, melampaui semua potensi disintegrasi atau perpecahan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Presenter Radio Republik Indonesia, samarindakan informasi dan inspirasi pendengar ya. Banyak sekali saat ini konten-konten digital yang menjadi hiburan untuk anak muda, dan salah satunya adalah podcast. Kenapa sebenarnya podcast ini makin digemari oleh generasi muda? Nah, podcast ini menjadi konten favorit karena fleksibel dan mudah dinikmati kapan saja, dengan topik yang beragam, yang terasa dekat, dan juga cocok menemani aktivitas sehari-hari tanpa perlu waktu khusus. Nah, di era digital saat ini pendengar generasi muda lebih memilih media yang praktis, santai, dan juga informatif. Nah, podcast hadir sebagai hiburan sekaligus ruang berbagi cerita, ide, dan pengalaman yang relate. Nah, dikutip dari berbagai sumber, ada beberapa alasan kenapa saat ini podcast hiburan menjadi semakin diminati oleh generasi muda. Yang pertama adalah tentunya fleksibel didengarkan kapan saja. Podcast mudah dinikmati kapan saja tanpa mengganggu aktivitas, sehingga cocok untuk gaya hidup generasi muda dengan format audio yang membuat pendengar lebih santai karena tidak harus terus menatap layar sepanjang waktu. Selain itu, konten juga terasa lebih personal dan autentik karena podcast menghadirkan suasana obrolan yang hangat, jadi pendengar merasa lebih dekat dengan pembawa acara dengan gaya penyampaian yang santai, jujur. Nah, ini membuat isi podcast terasa lebih autentik. Lalu dengan ragam topik yang juga dekat dengan anak muda, karena memang podcast ini pendengar lebih menghadirkan tema-tema menarik sesuai dengan minat dan juga kebutuhan generasi muda. Selain itu, podcast ini juga mudah diakses, bisa melalui berbagai platform digital. Nah, podcast ini semakin populer, salah satunya juga karena konten yang mudah diakses kapanpun melalui berbagai platform digital populer. Beberapa konten juga bisa diunduh sehingga praktis untuk didengarkan saat bepergian ataupun tanpa koneksi internet. Dan podcast audio ini juga minim distraksi visual yang melelahkan ya, karena memang podcast ini tidak membuat pendengar terus-menerus menatap layar digital. Nah, minimnya distraksi visual ini membuat pendengar lebih fokus memahami isi pembicaraan dan juga informasi yang disampaikan. Dan ada juga pendengar podcast dan juga tren self-improvement. Nah, podcast self-improvement ini semakin diminati karena menghadirkan pembahasan yang inspiratif dengan gaya yang lebih santai. Nah, anak-anak muda biasanya merasa lebih nyaman belajar melalui podcast dibandingkan membaca artikel panjang ataupun seminar formal. Jadi memang popularitas podcast ini diperkirakan akan terus meningkat seiring juga dengan perubahan kebiasaan konsumsi media generasi di era digital. Dengan konten yang fleksibel dan relatable, podcast ini menjadi hiburan sekaligus sumber informasi favorit bagi anak muda. Dan informasi ini kami kutip melalui laman rr.co.id. Tetap bersama kami pendengar Prasata RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: update skor terbaru? Atau mau dengar analisis pertandingan dari komentator terbaik?
1: Wow!
0: Kunjungi website rri.co.id untuk tahu semua berita olahraga. Sepak bola, basket, bulu tangkis, sampai MotoGP. Yeah! Pastikan Anda selalu update informasi bersama RRI.
2: Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service,

Pendengar Prasatu Radio Republik Indonesia Samarinda, dimanapun Anda berada, muncul kasus hantavirus di kapal pesiar MV Hondius di Samudra Atlantik di Mei 2026 kemarin. Ini tentunya memicu kekhawatiran publik. Nah, dalam peristiwa tersebut, 3 orang dilaporkan meninggal dunia, sementara sejumlah penumpang lainnya mengalami kondisi sakit dan juga kritis. Nah, kejadian ini jadi pengingat pentingnya kewaspadaan terhadap hantavirus yang bisa berdampak serius pada kesehatan manusia. Di mana virus ini diketahui dapat menyerang paru-paru maupun ginjal dengan tingkat fatalitas yang cukup tinggi. Nah, lebih lanjut mengenai hantavirus, mendengar hantavirus ini merupakan kelompok virus yang ditularkan dari hewan pengerat, terutama tikus, kepada manusia melalui berbagai jalur paparan. Biasanya terjadi melalui kontak dengan urin, feses, atau air liur tikus yang terinfeksi, termasuk juga dari partikel udara yang terkontaminasi. Nah, selain itu, pendengar, seseorang juga bisa terpapar melalui makanan yang tidak higienis ataupun kebiasaan menyentuh wajah tanpa mencuci tangan setelah kontak dengan benda terkontaminasi. Nah, meskipun begitu, penularan utama dari antar manusia sangat jarang terjadi sehingga faktor lingkungan menjadi penyebab utama. Nah, untuk bisa mengenali resiko sejak dini, nah, masyarakat perlu memahami gejala, cara penularan, dan juga langkah pencegahan infeksi hantavirus. Nah, ada beberapa tanda yang perlu diwaspadai, pendengar, yaitu demam disertai rasa tidak enak badan atau kelelahan berlebihan, sakit kepala, nyeri otot, serta gangguan pencernaan seperti mual atau muntah, nyeri perut, diare, dan penurunan kondisi fisik secara umum. Nah, jika kondisi memburuk, pendengar, gejala ini bisa berkembang menjadi lebih serius dan mengganggu fungsi organ vital. Jadi memang untuk Anda yang sudah merasakan kondisi-kondisi yang sudah disebutkan di atas, Anda bisa langsung berkonsultasi untuk bisa mendapatkan penanganan yang lebih baik, ya. Nah, selain itu, penderita juga bisa mengalami nyeri dada serta peningkatan detak jantung pada tahap lanjut, dapat muncul gangguan ginjal, tekanan darah rendah, dan juga perdarahan. Jadi, penularan hantavirus ini bisa terjadi melalui berbagai kondisi yang berkaitan dengan paparan lingkungan terkontaminasi, yaitu kontak langsung dengan urin feses atau air liur tikus, menghirup udara yang mengandung partikel virus dari lingkungan terkontaminasi, mengkonsumsi makanan ataupun minuman yang telah terpapar virus, dan juga mengalami luka akibat gigitan tikus atau tidak menjaga kebersihan tangan. Dan pendengar, Anda juga disarankan untuk menutup akses masuk tikus ke dalam rumah dengan memperbaiki celah ataupun lubang yang ada, ya, saat ini, karena penggunaan perangkap tikus dan disinfektan juga bisa membantu dan menjadi langkah tambahan untuk mengurangi resiko paparan. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman rri.co.id. Tetap bersama kami, Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: ibu ini, coba ambil sendiri. Gak lihat apa bapak lagi baikin ban beko yang rusak ini.
1: Ih, si bapak itu loh di dekat bapak.
0: Ibu ini ganggu bapak aja. Udah, sampahnya sapukan ke parit aja. Repot amat sih.
1: Astaga, bapak ini. Masa sampah-sampah ini dimasukin ke parit sih? Ntar paritnya buntu dong.
0: Ya udah, kalau nggak mau paritnya buntu, nih, ambil sendiri seroknya.
2: Kurangnya kesadaran masyarakat menjaga lingkungan dan perilaku suka buang sampah sembarangan dapat menyebabkan parit primer tersumbat. Kondisi ini akan mengakibatkan air tidak bisa mengalir dengan baik, yang pada akhirnya berdampak banjir. Mari kita jaga lingkungan sungai, parit atau selokan dari sampah. Peduli lingkunganmu sekarang, sebelum merugi akibat banjir.

cita-citamu? Yang penting, sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.

0: Kualitas informasi.
1: Pendengar, Museum Sadurengas di Jalan Keraton, Kecamatan Pasir Balengkong, Kabupaten Pasir akan direvitalisasi dan dipercantik pada Juni 2026. Pembenahan dilakukan sebagai persiapan Kabupaten Pasir menjadi tuan rumah Porprov Kaltim ke-8 pada November 2026. Ketua Pengelola Museum Sadurengas, Zulkarnain, mengatakan bantuan dana alokasi khusus dari kementerian sangat membantu peningkatan fasilitas museum. Menurutnya, ribuan tamu dari 10 kabupaten dan kota diperkirakan akan datang ke Pasir pada saat propor berlangsung. Ia menyebut Museum Sadurengas disiapkan menjadi salah satu destinasi wisata unggulan, baik wisata sejarah maupun religi. Pengelola juga berupaya untuk memberikan pelayanan terbaik untuk menjaga citra Kabupaten Pasir di mata para tamu dan wisatawan. Selain pembenahan fisik, pihak museum memastikan aspek keamanan, kebersihan, dan perawatan cagar budaya terus ditingkatkan. Museum Sadurengas bahkan dinilai siap menampung banyak pengunjung setelah saat libur lebaran lalu tercatat hampir 1.000 wisatawan datang berkunjung. Pendengar, demikian Lintas Informasi.
0: Lintas Informasi. Rom 1.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, memastikan Indonesia tetap dalam persatuan dan kesatuan tentu bukan perkara yang mudah. Karena Indonesia ini termasuk negara yang multikultural. Bayangkan saja, ada 1.340 suku di Indonesia. Ada 718 bahasa daerah di Indonesia. Dan ada sekitar 17.340 pulau yang tersebar dari ujung barat hingga timur, dari utara hingga selatan di Republik Indonesia. Belum lagi menimbang bahwa kita punya keragaman dalam agama dan kepercayaan. Negeri seperti ini, tanpa kekuatan yang merekatkan dan menyatukan, tentu sangat rentan untuk bubar. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita sungguh-sungguh bersyukur bahwa para founding fathers kita telah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai sebuah konsensus dasar yang menyatukan beragam pihak, beragam kelompok yang ada di Indonesia, dan semuanya sama-sama berjasa untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita sebagai para penerus punya kewajiban untuk terus membuat Pancasila sebagai dasar negara, sebagai ajaran yang luhur, sebagai filosofi yang agung bagi bangsa ini, terus hidup di dalam kesadaran kita dan betul-betul kita praktekkan dalam keseharian. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila ketika betul-betul kita hayati akan menjadi kekuatan yang menyatukan kita semua. Pancasila akan memastikan Indonesia sebagai rumah besar yang ramah bagi semua kelompok. Pancasila memastikan semua kelompok yang menjadi bagian dan anggota dari rumah besar ini tidak mengalami diskriminasi. Saudara dan saudari yang saya kasih, tentu saja ini bukan hal yang mudah. Kita harus memperjuangkannya bersama.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

97,6 FM pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Pendengar, para pemimpin ASEAN saat ini sepakat untuk memperkuat ketahanan energi di kawasan tengah konflik Timur Tengah. Konflik tersebut telah memicu kenaikan harga minyak dan juga komoditas dunia. Dan dilansir dari Xinhua, kesepakatan tersebut dicapai dalam KTT ASEAN ke-48 di Cebu. Dan Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. mengatakan para pemimpin ASEAN menekankan pentingnya menjaga rantai pasok energi yang stabil dan juga andal. ASEAN dalam hal ini juga sepakat untuk meningkatkan konektivitas energi regional dan mempercepat diversifikasi menuju sumber daya energi terbarukan dan juga alternatif. Selain itu, para pemimpin ASEAN menyerukan ratifikasi segera ASEAN Petroleum Security Agreement, dan mekanisme regional tersebut bertujuan untuk memperkuat stabilitas energi dan melindungi negara-negara anggota ASEAN dari gangguan pasokan energi. Saat ini, ASEAN juga mendorong operasionalisasi ASEAN Power Grid, proyek konektivitas listrik lintas batas yang melibatkan 11 negara anggota. Dan dalam KTT tersebut, pendengar, ketahanan pangan juga menjadi perhatian utama para pemimpin ASEAN. Negara-negara anggota sepakat untuk menjaga distribusi barang-barang penting tetap lancar serta mempertahankan pasar yang terbuka dan dapat diprediksi. Langkah tersebut bertujuan untuk memodernisasi perdagangan regional agar lebih tangguh, digital, dan berkelanjutan. Dan KTT ASEAN kali ini banyak membahas dampak konflik Timur Tengah terhadap stabilitas kawasan. Informasi ini kami kutip melalui laman rr.co.id. Tetap bersama kami.

0: dengan musik favoritmu. Talk show menarik dan program spesial dari RRI. Semua ada di aplikasi RRI Digital. Download sekarang dan nikmati tanpa batas.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Prosata Radio Republik Indonesia, Samarinda Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, tim bimbingan ibadah PPIH Arab Saudi mengingatkan kepatuhan aturan ihram sebelum mendarat di Jeddah, dan petugas bimbingan ibadah haji PPIH Arab Saudi Anis Diah Puspita menemukan banyak pelanggaran pakaian ihram. Jemaah masih memakai sepatu tertutup, kaos kaki, penutup kepala, dan pakaian biasa. Anis mengatakan sebagian jemaah masih menggunakan pakaian dalam saat mengenakan ihram. Menurut Anis, fase kedatangan gelombang kedua sangat penting bagi pelaksanaan ibadah haji, karena itu petugas diminta untuk lebih aktif lagi mengingatkan jemaah sejak embarkasi. Anis menjelaskan waktu pelayanan di Bandara King Abdul Aziz Jeddah sangat terbatas sehingga pemeriksaan satu persatu setelah kedatangan dinilai tidak efektif dan juga memakan waktu. Tim bimbingan ibadah bersama dengan petugas lintas sektor tetap menggunakan atau melakukan pemeriksaan langsung kepada jemaah yang dilakukan sebelum jemaah turun bus menuju bus pelayanan haji. Dan kepatuhan aturan ihram dinilai penting untuk kelancaran kedatangan jemaah gelombang kedua di Arab Saudi agar lebih memudahkan dan juga efektif waktu. Informasi ini kami kutip di rri.co.id. Tetap bersama kami.

0: Selamat siang.
1: Assalamualaikum.
2: Hai, selamat malam.
3: Salam memiliki makna penting dalam kehidupan dan berkomunikasi. Mengucapkan salam sudah menjadi tradisi dan budaya bangsa Indonesia untuk saling menghargai. Jika Anda diberikan salam atau penghormatan, maka balaslah dengan yang lebih baik atau balaslah dengan yang serupa. Budayakan selalu ucapan salam sebagai jati diri bangsa Indonesia.
4: Bumi hijau digantikan gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku. Ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.

0: 96,6 FM Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kami hadirkan untuk Anda berita olahraga, pendengar. Hellas Verona akan menjamu Como 1907 dalam pertandingan di pekan ke-36 Serie A Liga Italia. Pertandingan ini dimainkan di Stadio Marcantonio Bettigodi di Verona, dan menjelang pertandingan pelatih Hellas Verona Paolo Sammarco menekankan kebanggaan dan karakter tim saat timnya akan menghadapi tantangan berat melawan Como. Paolo bertekad meredam permainan Como yang sedang dalam performa bagus dan mengamankan poin untuk bertahan di liga. Nah, sedangkan pelatih Como 1907, Cesc Fabregas, mengapresiasi tim besutannya yang berkembang pesat dengan suasana yang sehat dan positif. Fabregas memperkirakan Verona akan menerapkan permainan bertahan, dan menurutnya mencetak gol melawan tim yang bermain bertahan adalah salah satu hal tersulit dalam sepak bola. Diketahui, pendengar, di Serie A kedua tim telah bertemu 15 kali dan dengan 3 kemenangan Hellas Verona. Selain itu 5 kemenangan atas Como 1907 dan 27 hasil imbang. Informasi ini, pendengar, kami kutip melalui laman rri.co.id. Tetap bersama kami, Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ku rasakan pudar dalam hati, ku rasa cinta yang ada untuk dirimu.
1: Din,
0: ku rela dengan semua yang ada, ingin ku lepas semua.
1: Aca, kamu lihat gak sih ini orang lagi ngobrol sama Dina?
2: Apa sih? Ya ngomong aja.
3: Cak, kamu itu dari tadi nyanyinya keras banget. Tahu sih nyanyi itu hobi kamu, tapi gak gitu juga kali. Ini tempat kerja, Cak. Kalau mau nyanyi teriak-teriak, mendingan di tempat lain aja.
1: Betul, hobi sih hobi, tapi jangan sampai ganggu orang lain.
2: Ya, ya, sorry. Tapi suara aku bagus kan?
1: Aca!
4: Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

Pendengar Prosatu Radio Republik Indonesia Samarinda, sampailah ditarannya sudah di penghujung perjumpaan untuk Samarinda siang hari ini, dan selanjutnya akan bergantian dengan rekan siar Fira Amalia untuk teman Anda dalam Samarinda sore, tentunya dengan informasi dan juga lagu-lagu menarik untuk Anda. Ditarannya pamit undur diri, selamat siang dan sampai jumpa.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, saatnya kami hadirkan kepada Anda berita olahraga sepekan edisi hari ini Minggu 10 Mei 2026 yang telah dirampungkan oleh tim pemberitaan RRI Samarinda bersama dengan rekan Ahmad Junaidi.

0: Saatnya berita sepekan.
1: Saudara, selamat siang dan salam olahraga. Kembali kita berjumpa dalam berita olahraga sepekan edisi Minggu 10 Mei 2026. Bersama saya Ahmad Junaidi, inilah berita sepekan olahraga selengkapnya. Andri Sahrum resmi mendeklarasikan diri sebagai calon ketua umum KONI Kalimantan Timur masa bakti 2026-2030. Deklarasi tersebut disertai dukungan dari sejumlah KONI kabupaten kota yang menginginkan perubahan tata kelola olahraga yang lebih efisien dan berorientasi prestasi. Dalam pernyataannya, Andri mengusung visi KONI Kaltim yang mandiri, transparan, dan profesional di tengah tantangan keterbatasan anggaran daerah. Ia menilai efisiensi anggaran tidak boleh mengurangi kualitas pembinaan atlet, melainkan harus diimbangi dengan strategi pengelolaan yang tepat. Andri juga menyebutkan 5 misi strategis, diantaranya restrukturisasi tata kelola, pemanfaatan sport science, penguatan mental atlet, serta peningkatan kualitas pelatih lokal. Selain itu, ia menawarkan skema pembiayaan alternatif melalui kemitraan dengan sektor swasta dan BUMD.
2: Ya, kan alhamdulillah sejauh ini kawan-kawan semua solid mendukung, dan kita ucapkan terima kasih kepada teman-teman kabupaten kota yang semua memberikan dukungan penuh ke kita, dan cabur-cabur juga yang sudah memberikan dukungan, dan insya Allah kita berharap semua bisa berjalan dengan baik.
3: Ini terkait tantangan untuk nanti di KON yang kita ditarget untuk ya, juara di KON sama Kuba Beres dan Kuba Kota
2: Gini. Sepanjang ini kita akan buka komunikasi yang lebih intens kepada teman-teman kabupaten kota, karena atlet-atlet kita kan semua pembinaannya ada di kabupaten kota di daerah-daerah.
1: Menurut Andri Sahrum, konsep Bapak Angkat Cabang Olahraga dapat menjadi solusi untuk menjadi keberlangsungan pembinaan atlet. Dukungan dari daerah juga disebut menjadi modal penting menuju musyawarah olahraga provinsi yang akan menentukan kepemimpinan KONI Kaltim ke depan. Andri optimis dengan sinergi antara KONI provinsi dan daerah, Kalimantan Timur mampu mempertahankan posisinya sebagai kekuatan olahraga nasional di luar Pulau Jawa. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.

0: Suasana Car Free Day di kawasan Gelora Kadri Oning Samarinda pada Minggu 3 Mei 2026 terlihat berbeda. Ribuan warga yang hadir tidak hanya berolahraga, namun juga dapat mengikuti promosi siaran pesta bola yang digelar TVRI dalam rangka menyambut Piala Dunia 2026. Keramaian terlihat sejak pagi hari, berbagai kegiatan interaktif, hiburan, serta siaran langsung menjadi daya tarik bagi masyarakat yang memadati lokasi. Kepala Stasiun TVRI Kalimantan Timur, Febri, dalam kesempatan tersebut mengatakan, pemilihan Gelora Kadri Oning ini sebagai lokasi kegiatan didasarkan pada tingginya aktivitas masyarakat saat Car Free Day di hari Minggu.
1: Ini sudah kesekian kalinya ya kita ngadain bola gembira di Car Free Day, dan ini kalau di Gor Kadri ini sudah kedua kalinya. Nah, kita juga selain di Samarinda, kita juga melakukan di Balikpapan karena ini merupakan langkah sosialisasi kita kepada masyarakat untuk bisa menyaksikan kegembiraan Piala Dunia pada tanggal 11 Juni sampai 19 Juli nantinya yang hanya bisa disaksikan di TVRI. Di kanal TVRI Nasional maupun TVRI Sport, hanya di dua kanal itu yang bisa disaksikan. Karena secara resmi, officially, TVRI mendapatkan license untuk menyiarkan Piala Dunia tersebut. Dan kita menyiarkan seluruh pertandingan mulai dari pembukaan sampai selesai sampai final.
0: Antusiasme warga juga terlihat dari partisipasi dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan, hingga interaksi langsung dari semarak pesta bola. Kegiatan ini tidak hanya menjadi sarana hiburan, namun juga upaya mendorong semangat kebersamaan, serta meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap olahraga sepak bola menjelang Piala Dunia 2026. Melalui kegiatan ini, TVRI yang juga bekerjasama dengan RRI menegaskan komitmen untuk terus hadir di tengah masyarakat sebagai lembaga penyiaran publik yang informatif dan edukatif. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.
2: Kesebelasan Borneo FC Samarinda telah sukses menunjukkan konsistensinya sebagai klub papan atas di Super League musim 2025-2026, di mana setelah sebelumnya sukses mengalahkan tuan rumah Persik Kediri dengan skor tipis 0-1 dalam pertandingan pekan ke-30 di Stadion Brawijaya, agar bisa konsisten menang menatap sisa 4 laga musim ini, manajer klub Borneo FC Samarinda dan Ridauri menyebut setiap pertandingan adalah final, mengingat pada 5 Mei 2026 nanti akan berkandang menjamu Persita Tangerang dalam guliran pekan ke-31.
3: Saya berharap perjuangan ini melawan Persita adalah final. Borneo kali ini sudah membuktikan kalau menjaga konsistensi, dan berharap konsistensi berikutnya atau fokus berikutnya ke melawan Persita Tangerang. Saya minta semua masyarakat Samarinda untuk bisa membantu dalam perjuangan kita melawan Persita Tangerang tanggal 5 ini.
2: Harapan ini tidak semata-mata sekedar ucapan belaka baginya, sebab menurut Dandri, pemain ke-12 yang hadir di Stadion Sigiri nanti membuat para pemain lebih menyala saat bertanding. Ia menambahkan, sebagai satu-satunya klub yang mewakili Pulau Kalimantan ini, dukungan langsung di stadion sangat berpengaruh kepada pemain, sehingga keinginan bersama meraih juara musim ini bisa dicapai bersama.
3: Teman-teman, saya berharap semua supporter, kita sudah merubah jadwal dari siang ke malam juga, ya kan? Dan juga hasil yang kita berikan juga, alhamdulillah, bisa sampai di titik ini. Nah, jadi akhirnya saya juga meminta kepada seluruh masyarakat, ya, karena hari ini saya hanya perlu itu aja, dukungan di dalam rumah kita, ya, untuk mewujudkan. Jika mimpi itu ada, takdir itu ada, mari kita sambut takdir itu bersama.
2: Borneo FC Samarinda sebelumnya sempat mencicipi puncak klasemen, namun dengan kemenangan Persib Bandung saat melawan Bayangkara FC malam tadi, membuat Maung Bandung kembali menempati pucuk dengan poin yang sama dengan Pesut Etam. RRI, Randy Valepi Kusuma, melaporkan.

0: Menteri Pertahanan RI 2026 yang berlangsung di gedung BSDC Dom diikuti sekitar 1.300 atlet dari berbagai penjuru tanah air, mulai dari kategori usia dini, mahasiswa hingga kelas khusus TNI dan Polri. Ketua Panitia Mayor CKE Koat Suryadi Panjaitan mengatakan, Ketua Umum Forky Kaltim Seno Aji yang membuka langsung acara menegaskan bahwa ajang ini menjadi momentum strategis untuk menjaring bibit unggul dan memupuk jiwa patriotisme guna mempersiapkan menuju kompetisi internasional.
1: Kalimantan Timur agar bisa bersaing dengan daerah-daerah lain yang akan melahirkan atlet-atlet yang bisa membawa nama baik Indonesia di tingkat internasional. Untuk kejuaraan ini kita ikutkan anak-anak dari usia dini sampai senior untuk menjaring atlet-atlet yang berprestasi yang membawa nama baik Kalimantan Timur khususnya.
0: Sebagai salah satu peserta yang juga atlet karate Balikpapan, Andi Mutia Nadine menyatakan kebanggaannya bisa mengikuti kejuaraan ini, dikarenakan bisa mengasah kemampuannya lebih maksimal lagi dan berharap bisa dilakukan.

0: mendapatkan juara 2 serta BK Porpok untuk Kalimantan Timur mendapatkan peringkat 1.
1: Wakil Ketua Umum Panitia Nasional Karate Championship Piala Menteri Pertahanan RI 2026 Muslimin Amin menambahkan bahwa terdapat inovasi pada penyelenggaraan tahun ini.
2: Memang baru di Balikpapan saat ini dong menjadi venue, dan ini dikategorikan dari seluruh, mulai dari MLP, Dewan Wasit Juri, sampai dengan yang hadir kemarin di pembukaan, ini mengatakan dom ini merupakan standar internasional. Karena satu, mulai dari fasilitas keseluruhan pendukung, dom ini dikategorikan orang-orang dari pusat, dari PB4KI, mengatakan bahwa ruangan ini atau venue ini memungkinkan untuk dipertandingkan internasional. Harapannya setelah ini mungkin Piala Presiden dulu kita uji coba, karena ini first time untuk menang di Kalimantan Timur, ya, di Balikpapan khususnya. Berikutnya nanti adalah Piala Presiden.
1: Ajang bergengsi ini menghadirkan pengawas juri dari tingkat nasional, yaitu Ketua Dewan Wasit PB4KI Donald PL Kolopita dan Ketua Majelis Lembaga Perguruan atau MLP PB4KI Elong Chandra. Pertandingan ini menjadi ajang gelaran prestisius National Karate Championship Piala Menteri Pertahanan RI 2026 di Kota Balikpapan. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Afriani melaporkan. Ketua Majelis Lembaga Perguruan PB4KI Elong Chandra memberikan apresiasi tinggi terhadap infrastruktur gedung BSTC Dom yang dinilai telah memenuhi standar internasional, mulai dari sistem tata suara hingga sirkulasi udara. Venue ini dianggap sangat representatif untuk level nasional. Namun demikian, perbaikan pada ruang ganti dan fasilitas bilas atlet tetap menjadi catatan untuk menyempurnakan di masa depan.
3: Dengan sudah sangat memenuhi syarat, cuacanya, acaranya, AC-nya, sound-nya, berbagai. Cuma ada beberapa yang perlu kita benahin, kalau memang perlu kita akan selalu mengadakan di sini, terutama masalah kelengkapan shower untuk mandi, tempat pakaian. Kalau kita mau menuju ke nasional atau internasional, tapi ini sudah standar nasional, ya. Ini gedung sudah bagus banget, bagus. Ya. Nah, cuma memang yang perlu kita benahin memang ya dari sisi dewan wasit segala macam itu masalah. Perwasitan ini, ya tidak bisa kita mengandalkan perwasitan internal.
1: Senada dengan hal itu, Ketua Dewan Wasit PB4KI Donald PL Kolopita menjelaskan bahwa pentingnya independensi wasit untuk menghindari konflik kepentingan serta menerapan aturan baru tahun 2026. Setiap juri diwajibkan mengikuti penyegaran regulasi agar sesuai dengan standar dunia.

0: Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI Kabupaten Kutai Timur, resmi menyatakan dukungan kepada Andri Sahrum sebagai calon ketua umum KONI Kaltim periode 2026 hingga 2030. Dukungan ini didasarkan pada penilaian terhadap kapasitas dan pengalaman Andri dalam dunia olahraga, serta pernah menjadi atlet. Ia juga dinilai aktif dalam pengelolaan sarana dan prasarana olahraga di Kalimantan Timur. Ketua KONI Kutai Timur, Rudi Hartono, menyebutkan, sosok Andri memiliki kompetensi untuk memimpin KONI Kaltim ke depan.
1: Sebenarnya kami sudah beberapa kali pertemuan antara KONI Kabupaten Kota, baik Samarinda, Bontang, Pasir, Sanajam, Balikpapan, Berau, Kutai Timur, dan teman-teman lainnya. Kita sepakat, karena kita melihat siapa aja Andri. Beliau selain memang mempunyai fasilitas-fasilitas olahraga, beliau juga mantan atlet. Jadi kami pingin orang yang memang memahami atlet. Karena harapan kami ke depan prestasi olahraga di Kalimantan Timur ini bisa lebih baik lagi.
0: Dalam proses pemilihan nantinya, setiap KONI kabupaten dan kota serta cabang olahraga memiliki hak suara yang sama. Hal ini menjadikan dukungan daerah menjadi faktor penentu dalam musor prof. Rudi juga mengungkapkan dukungan terhadap Andri tidak hanya datang dari Kutai Timur, tetapi juga dari sejumlah daerah lain di Kaltim yang disebutnya telah menyatakan sikap serupa. Kedepan, KONI Kutai Timur berharap kepengurusan baru mampu merangkul seluruh elemen olahraga. Sinergi antar daerah dan cabang olahraga dinilai menjadi kunci dalam meningkatkan prestasi atlet Kalimantan Timur. Dari Samarinda, Ahmad.

0: Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI Kabupaten Paser, menyatakan dukungan penuh kepada Andri Syahrum sebagai calon Ketua Umum KONI Kaltim periode 2026 hingga 2030. Dukungan ini disampaikan Wakil Ketua KONI Paser, Yuli Yusdiansah, yang menegaskan keputusan tersebut telah melalui proses diskusi dan kajian internal bersama sejumlah pengurus KONI. Hal ini sejalan dengan komunikasi antar KONI Kabupaten Kota yang sebelumnya telah menyatakan dukungan terhadap Andri Syahrum. KONI Paser menilai Andre memiliki kriteria ideal untuk memimpin KONI Kaltim. Menurutnya, kepemimpinan yang memahami dunia atlet menjadi kunci dalam meningkatkan prestasi olahraga di Kalimantan Timur ke depannya.
1: Ya, ikut meneliti lah siapa dia.

0: gila, lebih baik gak usah. Jadi ketika berhenti dari olahraga ya berarti sudah pada sembuh semua. Jadi kami dukung memang sesuai dengan kapasitas kita dan dengan sama keinginan kami bahwa rapot yang kami tahu tentang ajaran rangkul dan tidak pilih kasih ini depan, karena pasir ini sangat penting terhadap siapa suksesi ini.
1: Dukungan dari KONI Pasir ini menambah daftar daerah yang telah menyatakan sikap serupa. Di antaranya Samarinda, Bontang, Penajam Pasir Utara, Balikpapan, Berau, dan Kutai Timur, serta Mahakam Ulu. Dengan dukungan yang terus mengalir ini, kontestasi pemilihan Ketua Umum KONI Kaltim diprediksi akan berlangsung dinamis, sekaligus menjadi momentum penentu arah pembinaan olahraga di Kalimantan Timur ke depannya. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.

0: Klub balap motor yang dikenal dengan Hewa Racing Team berhasil meraih gelar juara umum dalam guliran event bergengsi yakni Pasir Cup Race atau PCR 2026 round pertama yang terselenggara dari tanggal 2 hingga 3 Mei 2026 di sirkuit permanen Tanah Pasir, Tanah Grogot, di mana dua rider andalannya mampu tampil dominan sejak hari pertama race bergulir hingga kelas terakhir. Kedua pembalap tersebut yakni Alfi Husni dan Akbar Abud. Hasil memuaskan ini pun sangat disyukuri Hendra Wahyudi sebagai owner Hewa Racing Team karena meraih juara umum sudah sesuai dengan targetnya. Menatap PCR putaran kedua nanti, Hewa akan lebih mematangkan persiapan ridersnya dengan baik untuk kembali mempertahankan gelar juara umum.
1: Ya, alhamdulillah yang pertama-tama di race pertama ini untuk sesi pertama, alhamdulillah Hewa bisa sesuai dengan harapan ya juara umum. Yang pastinya nanti pada race-race berikutnya masih ada dua sesi ke depan, ya tentunya akan lebih mematangkan lagi lah persiapan-persiapan dan kekurangan-kekurangannya kita evaluasi lagi.
0: Lebih lanjut, Hendra memastikan kedua ridersnya ini bakal tampil kembali membawa nama Hewa untuk putaran kedua agar bisa meraih target juara umum lagi. Hanya saja dari evaluasi yang dilakukan Hewa akan mempersiapkan rider khusus kelas lokal Pasir untuk turun di sesi berikutnya.
1: Ya pastilah, kita pasti akan menurunkan dengan tim perform yang sama ya. Dan cuma mungkin ada beberapa yang nanti perlu perbaikan evaluasi terkait dengan kemarin, mungkin kan ada beberapa yang khususnya kayak lokal Pasirnya juga kita akan persiapkan lebih baik lagi lah.
2: Oh, atlet gitu. Lokal Pasirnya juga dipersiapkan
1: lagi. Iya.
2: Oh, oke. Ini untuk reward sendiri buat para rider kita ini dari Hewa sendiri apa?
1: Iya, pasti adalah reward buat mereka, buat untuk menambah artinya semangat mereka lah, memotivasi mereka.
0: Setelah sukses meraih target juara umum pada putaran pertama, owner Hewa menyampaikan kepada para ridersnya ini untuk terus semangat dan menggenjot program latihan agar putaran kedua nanti bisa lebih maksimal. RRI, Randy Valepi Kusuma, melaporkan.

0: Wakil Bupati Paser Ihwan Antasari membuka langsung pelaksanaan event bergengsi di Bumi Daya Taka, yakni Paser Cup Race 2026 run pertama yang bergulir selama 2 hari dari tanggal 2 hingga 3 Mei 2026 di sirkuit Tanah Paser, Tanah Grogot. Dalam agenda PCR 2026 ini turut diikuti sebanyak 400 lebih rider dari lokal hingga pembalap nasional yang pernah mencicipi juara tingkat Asia. Pada kesempatannya, Ihwan menyampaikan rasa terima kasihnya kepada seluruh pihak terkait, khususnya kepada Polres Paser yang telah bersinergi dengan pemerintah Kabupaten Paser, serta kepada pihak Lintas Fortuna Nusantara atau LFN. Melihat antusiasme ribuan masyarakat, khususnya warga Tanah Grogot yang memadati sirkuit, membuat Ihwan bersemangat ingin kembali menggulirkan event serupa dengan 3 putaran di tahun depan.
1: Dan mudah-mudahan saja pergelaran ini bukan hanya kita adakan sekali. Dan insya Allah, Paser Cup Race ini kita laksanakan 3 seri. Dan mudah-mudahan tahun ke depan banyak event-event yang akan masuk kembali. Terutama dan disampaikan dari Pak Haji Putra, insya Allah akan mengadakan event yang serupa di seri Tanah Paser ini. Kami juga dari pemerintah, insya Allah akan terus berbenah terhadap sirkuit ini. Dan insya Allah nanti sirkuit ini pula akan kita pakai untuk ajang Perprov 2026. Mohon dukungannya semua pihak, dan insya Allah segala kekurangan-kekurangan di sirkuit ini kita akan terus benahi dan kita akan lengkapi fasilitasnya.
0: Sementara itu, owner LFN HP969 Racing Team, Haji Putra Rizky, yang hadir langsung di tengah-tengah sirkuit, menyampaikan apresiasinya terhadap guliran PCR seri pertama, khususnya kepada ribuan masyarakat yang antusias menyaksikan event bergengsi tahun ini. Dirinya pun menyampaikan dan menjanjikan bahwa LSN akan menggelar event 3 seri di 2027 mendatang dengan harapan bisa lebih ramai lagi dari tahun ini.
2: Banyak tahun, selama lagi luar biasa banget acaranya. Terima kasih banyak Pak, semua pihak yang terlibat ada di sini, semua para pembalap-pembalap, owner-owner tim, penonton semua luar biasa. Semoga kedepannya Paser bisa menjadi lebih baik lagi Pak, lebih besar lagi, lebih hebat lagi, dan banyak lagi event yang akan datang ke sini. Kalau dari saya pribadi, nggak mungkin ada orang yang nggak datang ke sini. Pasti semua akan datang ke sini karena memang dari peneliti semua penyambutannya luar biasa Pak. Terima kasih banyak. Pokoknya terbaik lah untuk Paser. Jadi ke depannya kita tahun depan LFN akan diintegrasi di sini Pak. Oke, salam baseball, junjung tinggi sportivitas untuk kita semua. Terima kasih banyak.
0: Agenda event bergengsi Paser Cup Race ini juga turut didukung dan dihadiri oleh Ketua IMI Kalimantan Timur, Kapolres Paser, Dandim 0904 Paser, Kejari Paser, Ketua DPRD Kabupaten Paser, IMI Paser, anggota DPRD Kaltim, serta Forkopimda Kabupaten Paser. RRI Randy Valepi Kusuma melaporkan.

0: Demikian berita olahraga sepekan edisi Minggu 10 Mei 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ahmad Junaidi bersama teknik rekaman Hartati mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan salam olahraga.
1: Demikian berita sepekan, produksi RRI Samarinda.
2: Dari M. Yamin nomor 8, Samarinda.

0: Nilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif, apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.

0: Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi kembali temani akhir pekan Anda dalam sajian 100% Indonesia edisi hari ini pendengar Minggu 10 Mei 2026. Tentunya dengan lagu-lagu karya musisi Indonesia yang telah kami persiapkan untuk Anda. Hari ini ada dari Ahmad Dhani bersama dengan Raisa dan juga Odi Agam dengan Begitulah Cinta. Ada Cerita Kita dari Kotes, ada Kenanglah dari Zigas, ada Sayap Cinta dari Titi DJ, ada Andin yang membawakan Ujung-ujungnya Kamu, ada Papinka dengan Kau Selalu di Hatiku, ada Di Mana Kau Kini dari Ica Aji, ada Malik and the Essential dengan Dadi Dudi Dada, ada Percayalah Kasih dibawakan oleh Obi Mesah, ada Raja dengan Selalu Jauh dari Cinta, ada Pacarku Superstar dari Project Pop, ada Ungu dengan Laguku, dan juga Cakrakan dengan Nanti. Dan tentunya pendengar, kami ajakkan untuk bergabung bersama kami di dua jalur telepon ya, 0541-736-566-743-495 ataupun di jalur WhatsApp kami pendengar melalui telepon ataupun pesan singkat di 0811-55-44-976. Dan saat ini telah ada pendengar kita yang bergabung di jalur WhatsApp. Selamat sore 100% Indonesia.
1: Ya, selamat sore 100% Indonesia.
0: Selamat sore, apa kabar Bang?
1: Iya, gimana, sehat ya?
0: Sehat, alhamdulillah. Samarinda,
1: semuanya sehat ya.
0: Cuacanya dingin ini dari kemarin, Bang.
1: Wah, kita dingin terus di sini.
0: Dingin terus di sana ya.
1: Sudah mendekati, iya, soalnya mendekatin kemarau kan.
0: Mm-mm. Jadi kayak dihabiskan dulu hujannya, Bang ya.
1: Oh, sini, hujan Samarinda.
0: Iya, dari kemarin malam sama barusan
1: ya, alhamdulillah disyukurin iya.
0: Ya, ini baru, tapi masih mendung sih ini Bang, mataharinya belum kelihatan ini.
1: Ada mataharinya di sana di mall dia, lagi di
0: mall.
1: Oh
0: iya, betul, masih ada di Big Mall ya.
1: Nyebutin. Iya deh, apa nih anunya Mbak Fira?
0: Hari ini lagi tentang Hari Ibu Internasional Bang, tanggal 10 Mei 2026. Jadi kita mau ajak pendengar kita untuk bercerita kira-kira kalau misalnya Hari Ibu dirayakannya bagaimana nih untuk para pendengar kita.
1: Oh gitu.
0: Kan kalau misalnya dulu kita ketika masih kecil merayakannya dengan ibu kita, tapi untuk yang berkeluarga kan kadang merayakan istri gitu ya Bang ya.
1: Iya. Ya kan biasa aja sih. Mm-mm. Kan belum seperti yang kayak sekarang ini kan, kalau dari dulu kan biasa-biasa aja gitu loh. Mm-mm. Mungkin dengan perkembangan waktu mungkin ya bisa jadi seperti kayak gini kan, kayak ada yang harus di apa ya, dibanggakan,
0: apalagi seorang ibu gitu ya.
1: Kalau saya sih kan selama ini nggak ada sudah, jadi ya gimana ya pokoknya
0: soalnya istilahnya merayakan tiap hari aja ya Bang ya, mengapresiasi tiap hari ya, seperti itu, jadi tidak khusus di hari meskipun ibu saja.
1: Iya, meskipun nggak ada kan, tapi kan ada yang saat ini sudah yang kayak udah ibu sendiri, ya udah semampu kita menyiapkan waktu kita untuk bisa melakukan yang terbaik. Mm-mm. Itu aja sih.
0: Betul.
1: Saling mengingatkan. Mm-mm. Meskipun beliau bukan orang tua kita, tapi sudah kita kayak anggap orang tua sendiri. Mm-mm. Gitu loh. Jadi perlakuannya bisa lebih baik lagi gitu. Mm-mm. Loh.
0: Oke, siap. Segi
1: gitu aja sih Mbak Fira.
0: Oke. Lagunya mau apa Bang hari ini?
1: Tadi ada lagunya apa ya? Tadi yang apa, Dadi Duka apa tadi?
0: Itu ya, ada dari Malik and the Essential, Dadi Dudi Dada.
1: Iya deh.
0: Oke, siap. Ya, salamnya ya, Bang.
1: Salamnya buat semua aja, semoga sehat selalu aja. Amin. Buat Mbak Fira, makasih ya.
0: Siap, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita beralih ke yang telah menunggu di jalur telepon. Selamat sore 100% Indonesia.
2: Siang menjelang sore, sayangku cantikku.
0: Halo, selamat sore.
2: Selamat sore. Siang masih nak, siang.
0: Oh iya, siang. Dengan bunda siapa ini?
2: Biasa, di Sungai Dama.
0: Oh, selamat sore bunda. Gimana di Sungai Dama hari ini? Dingin juga kak bun?
2: Saat ini enggak berada di Sungai Dama sih.
0: Oh, lagi di mana nih bunda?
2: Lagi di Cempaja tapi mendung.
0: Oh alah, ya.
2: Kebetulan ada radio. Lagunya apa nih?
0: Lagunya masih ada dari Ahmad Dhani, Kotes, Zigas, Titi DJ, Andin, Papinka, Ica Aji, Obi Mesah, Raja, Project Pop Ungu sama Cakrakan.
2: Project Pop.
0: Oke, siap.
2: Lagunya untuk semuanya yang lagi dengerin RRR. Selamat siang, menjelang sore, salam sehat untuk semua. Ini topiknya apa nih?
0: Topiknya tentang Hari Ibu nih Mbak. Jadi biasanya untuk para pendengar kita merayakan Hari Ibu atau dirayakannya nih. Untuk para ibu-ibu biasanya dirayakannya seperti apa pada Hari Ibu?
2: Kalau Hari Ibu di Indonesia otomatis yang sering kami rayakan itu kayak kami lakukan itu berkebaya.
0: Berkebaya?
2: Ya, kalau kami dari organisasi ya kadang merayakan itu kita pakai kebaya. Tapi ini kan internasional.
0: Iya betul, hari ini internasional.
2: Dari ibu sedunia. Semoga aja para ibu-ibu dan saya sendiri sebagai ibu semua dikasih kesehatan yang baik.
0: Amin.
2: Kesabaran. Karena seorang ibu tuh harus sabarnya full.
0: Betul.
2: Gak boleh standar. Kalau standar itu kurang. Ya, harus full, karena apa? Banyak hal yang perlu kita yang perlu kita jaga gitu ya. Karena ibu kan adalah cermin dari anak-anaknya. Ya kan? Ini pendapat pribadi Bunda ya.
0: Iya Bunda.
2: Enggak mesti semuanya begitu, enggak mungkin. Mungkin ada ibu-ibu yang gimana-gimana, kalau saya pribadi seperti itu gitu. Pokoknya semua ibu-ibu yang ada di Indonesia atau yang dengerin RRI, selamat Hari Ibu, sehat selalu semuanya.
0: Amin, selamat Hari Ibu juga.
2: Selalu semuanya. Dan dirimu calon ibu juga, mudah-mudahan nanti jadi ibu yang baik, sabar-sabarnya. Ada lagu ibu kah? Seandainya ada lagu ibu dong.
0: Lagu ibu ya, coba Fira carikan dulu ya Bun.
2: Yang siapa pun yang menyanyikannya ataukan Bunda gitu dari Meli juga gak apa-apa.
0: Okay,
2: ada kaitannya dengan ibu lah.
0: Okay,
2: Bun. Selamat sore, siang dan sore. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kita akan lanjut lagi pendengar untuk memutarkan lagu yang telah di request tadi. Ada dari Malik and the Essentials dan juga Project Pop. Tetap bersama kami dalam sajian Ruang Rindu hari ini, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Di balik keindahan pegunungan Meratus di Kalimantan Selatan, tersimpan kekayaan budaya dari suku pedalaman Dayak Meratus. Suku Dayak di pegunungan Meratus biasa menyebut upacara adat dengan sebutan aruh. Aruh adat digelar selama 3 hari 3 malam, bahkan sampai 7 hari, sebagai ungkapan rasa syukur atas panen yang melimpah, serta permohonan doa agar selalu diberi rezeki, kesehatan, dan kesejahteraan.
2: Kami mengantarkan hasil hari tahun, kami antar kepada hadapan.
1: Dalam tata cara adat Dayak Meratus, ritual adat dilaksanakan oleh Balian. Ritual dimulai saat para Balian mengusap gelang hiang di atas kepulan asap kemenyan, diringi tabuhan gendang dan kalimpat. Para Balian batandik mengentak-entakan kaki. Mereka menari bersama warga yang ikut hadir, baik tua, muda, dan anak-anak.
2: Tujuannya ini sabertaan untuk menyampaikan permintaan kami.
1: Bagi masyarakat Dayak Meratus, ritual bermakna kebaikan dalam hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam.

0: 100% Indonesia Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda masih temani ruang dengar Anda 100% Indonesia edisi hari ini Minggu 10 Mei 2026 ya, yang juga Hari Ibu Internasional. Berbeda dengan Hari Ibu di Indonesia di tanggal 22 Desember, peringatan ini dirayakan di berbagai negara seperti Amerika Serikat, Kanada, Australia, Jepang, Singapura hingga beberapa negara di Eropa dan juga Asia. Sejarah Hari Ibu Internasional berawal dari Amerika Serikat pada awal abad ke-20 dan tokoh yang paling dikenal dalam lahirnya Hari Ibu Internasional ini adalah Anna Jarvis. Baik, mungkin kita akan sapa terlebih dahulu pendengar yang telah bergabung di jalur telepon ya. Selamat sore 100% Indonesia.
1: Sore, assalamualaikum 100% Indonesia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bang siapa ini?
1: Dari Kakak Rizky.
0: Selamat sore Bang Rizky.
1: Selamat sore juga. Apa kabar Mbak Tira?
0: Baik, alhamdulillah.
1: Apa sebelum kabar, sih Bang Rizky? Saya lagi nggak mau ikutan tema dulu. Saya mau langsung request lagu aja.
0: Yes.
1: Lagu yang sudah disiapkan apa aja Mbak?
0: Lagu apa Bang?
1: Lagu yang sudah disiapkan apa aja ya? Kalau
0: masih
1: boleh,
0: ada
1: kalau...
0: dari Ahmad Dhani, Kote, Ziga, Stiti DJ, Andin, Papinka, Ica Aji, Obi Meska, Haji Ben.
1: Andin aja sudah Mbak.
0: Apa?
1: Andin aja sudah Mbak.
0: Andin, oke.
1: Andin aja sudah Mbak. Dan untuk kirim salamnya buat Pak Mamat saja ya, sehat selalu. Buat Pak Mamat, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, tentunya kami masih ajak Anda untuk bergabung ya di dua jalur telepon kami 0541-736-566-7434-95 ataupun di jalur WhatsApp kami di 0811-5544-976 melalui telepon ataupun pesan singkat. Dan masih mengenai Anna Jarvis ya, yang memperjuangkan adanya hari khusus untuk menghormati jasa seorang ibu setelah ibunya meninggal dunia pada tahun 1905. Baiklah, ada pendengar yang ingin bergabung lagi. Selamat sore.
2: Sore, Pak Ida.
0: Halo, selamat sore. Halo.
3: Selamat sore, Mbak Ida.
0: Iya, halo. Dengan Bapak siapa di mana ini? Suaranya kecil sekali nih.
3: Pak Budiman Arif.
0: Oh, selamat sore Pak Budiman Arif. Alhamdulillah bergabung lagi bersama Vira ya hari ini.
3: Ya, sehat dan tetap semangat ya.
0: Alhamdulillah.
3: Ya, semoga kita dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin,
3: ya.
0: Amin.
3: Selalu dilimpahi berkat, ya kan. Selalu kita diberi sesuatu keromantisan hidup ya.
0: Amin.
3: Jadi sehat, kita senantiasa gembira. Kita akur, kita kompak, ya kan? Hingga Allah tuh senang kalau dia lihat kita tuh akur-akuran hidup ini ya.
0: Amin. Dan alhamdulillah hujan ya Pak hari ini ya. Setelah diprediksi musim kemaraunya akan parah sepertinya tahun ini.
3: Ya, tempat saya kan dulu kan suka banjir, Mbak Ira, di Pemuda, untuk Melantik. Sekarang setelah diatasi oleh Pak Andi Harun, ya enggak begitu lama aja. Bukan main kerja keras beliau, mudah-mudahan nanti beliau akan lebih menyempurnakan lagi.
0: Amin, amin. Sudah ini, lumayan ya Pak ini ya, banjirnya tidak separah dulu ini.
3: Iya, Pak Andi Harun itu baik betul untuk membangun Samarinda itu. Terutama masalah saluran air, dia perhatikan betul. Kita mendoakan dia semoga selalu sehat dan tetap semangat lah.
0: Amin, amin, amin.
3: Sehingga serta keluarga Bapak Wali Kota selalu dalam perlindungan yang Maha Kuasa.
0: Amin.
3: Selalu diberkati. Mana ini hari ibu ya?
0: Kenapa?
3: Hari Ibu ya?
0: Iya, Hari Ibu Internasional. Ini kan kalau misalnya di Indonesia tanggal 22 Desember nih Pak. Kalau misalnya di Internasional hari ini tanggal 10 Mei.
3: Internasional ya, tapi enggak termasuk lagu manca ya.
0: Iya, hari ini 100% Indonesia khusus musisi Indonesia.
3: Iya, boleh minta lagu ya, tapi di luar jadwal loh.
0: Lagu apa itu Pak?
3: Yang dibawakan sama Pak Iwan Pales. Ibu,
0: oke. Okay. Iya. Kita carikan dulu ya, Pak.
3: Aduh, bukan main kalau ingat perjuangan seorang ibu. Nanti Mbak Ida kan jadi seorang ibu. Nanti kalau jadi seorang ibu Mbak Ida ya, yang saleha.
0: Amin.
3: Ya, yang selalu mau menciptakan suasana berkat di rumah tangga ya. Selalu kuat berdoa karena begini Mbak Ida. Kesuksesan keturunan anak itu berawal dari rumah tangga. Dari rumah tangga yang pegang peranan utama itu adalah seorang ibu. Bukan gampang tuh, Mayra. Iya, saya tahu bukan gampang.
0: Sangat bermain, berat ya,
3: Iya, berat. Dia hamil 9 bulan. Itu bukan gampang. Kemudian menyusui, ya kan begitu, Mayra ya. Dia mendambakan, dia memegang perutnya itu, dia seolah-olah mengharapkan keturunannya itu, anaknya itu akan menjadi seorang yang berbakti kepada bangsa dan negara dan orang tua dan keluarga. Dia doakan itu mati-matian itu, Mbak Ira. Pada siang, malam, hari, pada mau tidur, bangun tidur, dia raba perutnya itu bukan gampang, sampai dia melahirkan. Berat. Setelah melahirkan, menyusui, merawat.
0: Betul, sampai besar.
3: Kalau dia datang rindunya, hidungnya dipegangnya, bayinya kan, diciumnya. Oh, bukan main, luar biasa lah. Saya memandangin istri saya dulu. Itu Mbak Ira. Jadi ya, seorang ibu tuh luar biasa. Dia untuk merawat bayi itu, manusia, sehingga dia tumbuh besar dan kuat. Menjadi manusia-manusia yang berkualitas di hadapan Allah. Dan di hadapan kita bersama. Makanya saya merenungkan betul kalau membahas masalah ibu, Mayra.
0: Iya, dan juga saya sempat bahas kalau saya untuk orang-orang yang sudah berkeluarga, yang dirayakan adalah istrinya. Waduh, ya Pak ya.
3: Luar biasa ibu, itu luar biasa. Jadi tolong ya lagunya, Mbak Ida. Saya minta tolong ya. Ya sampai mau saya kalau ingat ibu tuh mau neteskan air mata ya, Mbak Ida. Jadi makasih. Semoga Allah selalu bersama kita ya.
0: Amin. Baik pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, sebelum kita lanjut lagi pendengar, kami akan hadirkan kepada Anda sajian Cek Fakta.
4: Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Cek Fakta Pro 1 RRI Samarinda, pendengar, beredar unggahan di Facebook yang mengklaim bahwa Adi Hidayat menginformasikan adanya dana hibah dari Arab Saudi. Unggahan tersebut disertai video yang tampak meyakinkan sehingga menarik perhatian masyarakat. Namun klaim tersebut tidak benar, setelah ditelusuri tidak ditemukan informasi terkait pendaftaran dana hibah tersebut di akun Instagram resmi Ustadz Adi Hidayat. Hal ini menunjukkan bahwa informasi yang beredar tidak berasal dari sumber yang dapat dipercaya. Selain itu, video dalam unggahan tersebut terindikasi hasil rekayasa, gerakan tubuh terlihat kaku dan tidak sinkron dengan ucapan, serta hasil pemeriksaan menunjukkan video kemungkinan besar dibuat menggunakan teknologi kecerdasan buatan atau AI. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk lebih waspada terhadap informasi serupa. Demikian Cek Fakta.
4: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
5: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
6: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berpancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka Salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati

0: Masih bersama Anda, Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saatnya kami sapa pendengar kembali. Selamat sore 100% Indonesia. Halo.
1: Halo, 100% Indonesia. Selamat sore, Mbak Fira.
0: Selamat sore, dengan Pak siapa ini?
1: Arfan, Mbak Fira.
0: Selamat sore, Pak Arfan. Bagaimana cuaca di sana?
1: Aku di sini dari jam 6.30 itu hujan, Mbak Fira.
0: Sampai sekarang, Pak?
1: Enggak, dia sampai jam 12 aja, Mbak Fira. Hujan ringan aja, tapi.
0: Oh, iya, iya.
1: Sekarang ini panas pol ini.
0: Sudah panas sangat ya, Pak, ya?
1: Sudah panas, bukan hangat lagi, panas, Mbak Fira.
0: Sangat cepat sekali perubahannya. Kalau misalnya di sini masih dingin sekali, walaupun sudah muncul sedikit.
1: Hujan juga sana, Mbak Fira, ya?
0: Iya, hujan. Nah, dari kemarin malam malah, Pak.
1: Oh, tadi malam? Siapa yang siaran itu, PRD itu, duduk-dudukan juga, Mbak Fira, enggak hujan tapi.
0: Oh, gitu.
1: Iya, tadi malam. Duduknya kencang, tapi enggak hujan.
0: Walah. Hujannya
1: tadi pagi.
0: Iya, mungkin pagi, baru pagi. Turun tadi pagi apa ya?
1: Iya, kebagian dari orang-orang. Iya. Aku lagunya Cakrakan ada, Mbak Fira, tadi ya?
0: Cakrakan ada, Pak.
1: Iya, salam buat teman aku, Mbak Fira, ya.
0: Oke, siap.
1: Buat ini cantik iPhone, Mbak Fira, ya. Mudah-mudahan sehat, berhasil, Mbak Fira, ya.
0: Amin, amin.
1: Sehat-sehat buat semuanya, Mbak Fira, ya.
0: Siap.
1: Terima kasih, Mbak Fira.
0: Siap, terima kasih banyak, Pak. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, masih dalam rangka Hari Ibu Internasional ya. Dimana pendengar, Hari Ibu Internasional ini awalnya bertujuan untuk menghargai pengorbanan dan kasih sayang ibu dalam keluarga. Namun seiring waktu, peringatan ini juga berkembang menjadi momentum penghormatan terhadap perempuan dan peran ibu dalam kehidupan sosial ya. Maka dari itu, pendengar, kami masih ajak Anda untuk bergabung bersama kami untuk bercerita kira-kira ketika Hari Ibu, apa yang Anda lakukan untuk istri ataupun ibu Anda ya, di dua jalur telepon kami, pendengar, 0541-736-566-743-495 ataupun di jalur WhatsApp kami melalui telepon ataupun pesan singkat di 0811-55-44-976. Tentunya, pendengar, terdapat beberapa ide menarik ya untuk merayakan Hari Ibu yang sangat sederhana, mungkin dapat melalui aktivitas seru dan menghabiskan waktu bersama seperti spa di rumah. Di mana mendengar spa di rumah ini tentu saja menjadi satu hal yang menarik dan juga menyenangkan ya, di mana Anda dapat menciptakan suasana spa di rumah dengan menyediakan masker wajah, pijat ringan dan lilin aromaterapi, dan juga Anda juga dapat memutar musik yang menenangkan dan siapkan minuman herbal untuk menciptakan pengalaman relaksasi terbaik untuk ibu Anda. Baik, pendengar 100% Indonesia, sambil menunggu Anda untuk bergabung, pendengar, kami akan putarkan terlebih dahulu ya lagu yang telah di request tadi. Ada dari Andin yang membawakan Ujungnya Kamu. Tetap bersama kami.

0: zaman yang serba cepat ini, informasi adalah segalanya. RRI Digital hadir untuk memastikan Anda tidak ketinggalan informasi penting dan acara favorit. Dengarkan berita terkini, hiburan, dan acara menarik lainnya langsung di ponsel Anda. Untuk itu, jangan lupa download aplikasi RRI Digital sekarang juga agar tetap terhubung dengan dunia.
1: Halo RRI.
2: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
3: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
4: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
5: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
6: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah hanya di Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-5544-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Masih bersama Anda, Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Untuk Anda yang masih ingin berinteraksi bersama kami, masih ada waktu sebelum azan salat asar ya, akan dikumandangkan pada pukul 15 lewat 33 menit waktu Indonesia Tengah, pendengar untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya. Tentunya masih dalam rangka Hari Ibu Internasional ya, yang dirayakan hari ini tanggal 10 Mei 2026, di mana pendengar, ide untuk merayakan Hari Ibu yang dapat Anda coba adalah membuat album kenangan keluarga, di mana pendengar Anda dapat mengumpulkan foto-foto keluarga dari berbagai momen spesial dan membuatnya menjadi album kenangan bersama. Dan pendengar Anda dapat mencoba untuk menggunakan album fisik atau membuat presentasi digital ya. Dan tentunya pendengar, di momen ini Anda juga bisa menyertakan cerita singkat yang menarik serta pesan-pesan penting dalam setiap foto. Tujuannya adalah untuk menunjukkan kepada ibu betapa berharganya momen-momen tersebut. Selanjutnya pendengar, Anda juga dapat mengajak ibu untuk mengikuti kelas kerajinan tangan seperti membuat lilin, merangkai bunga, merajut, atau memasak makanan baru, di mana pendengar Anda dapat mengikuti kelas daring atau online, mengatur sendiri dengan bahan-bahan sederhana di rumah. Dan aktivitas ini tidak hanya menyenangkan ya, tetapi juga menjadi kenangan manis bersama ibu. Dan berbicara tentang quality time, Anda juga dapat mencoba untuk pergi ke taman bermain atau hutan kota sambil mengajak ibu Anda dan membawa makanan ringan, minuman, dan kain alas untuk duduk bersama sambil menghabiskan waktu bersama ibu. Baik, saat ini telah ada pendengar yang bergabung di jalur telepon. Selamat sore. Baik, terputus ya. Baik, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kami akan putarkan terlebih dahulu lagu karya musisi Indonesia, yaitu Papinka dengan Kau Selalu Di Hatiku. Dan juga kami informasikan bahwa azan asar akan jatuh pada jam 15 lewat 33 menit waktu Indonesia Tengah.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat, kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya atas yang dipimpin. Penguasa yang memimpin rakyat banyak, dia akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Setiap kepala keluarga adalah pemimpin anggota keluarganya, dan dia dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Dan istri pemimpin terhadap keluarga rumah suaminya dan anak-anaknya, dan dia akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap mereka. Dan budak seorang juga pemimpin terhadap harta tuannya, dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadapnya. Ketahuilah, setiap kalian adalah bertanggung jawab atas yang dipimpinnya. Hadis riwayat Al-Bukhari.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Pro 1 RRI Samarinda, 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi.

Pro 1 RRI Samarinda, sebelum merayakan Hari Ibu, penting juga untuk memastikan kondisi kesehatan ibu tetap prima. Di mana pendengar, untuk menjaga kesehatan ibu, Anda dapat mencukupkan waktu istirahat, di mana tidur yang cukup membantu memulihkan energi dan menjaga daya tahan tubuh ibu tetap optimal. Memilih makanan bergizi seimbang seperti sayur, buah, dan protein. Dan juga memperbanyak minum air putih, di mana hidrasi yang cukup penting untuk menjaga fungsi tubuh dan mencegah kelelahan. Dan juga tentunya menjaga kebersihan dengan mencuci tangan dengan benar, yang dapat mencegah penularan kuman dan menjaga kesehatan keluarga. Dan dengar, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung dari sajian 100% Indonesia hari ini ya, dalam rangka Hari Ibu Internasional yang dirayakan hari ini 10 Mei 2026. Terima kasih banyak untuk Anda pendengar yang telah bergabung bersama kami dalam sajian 100% Indonesia hari ini, dan juga berbagi cerita ya dalam dua jalur telepon kami ataupun jalur WhatsApp pendengar. Dan tetap bersama kami dalam rangkaian Samarinda sore hari ini, karena kami akan tetap temani akhir pekan Anda hanya di Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: mana? Kok pakai motor gak lihat-lihat sih? Aku kan lagi di zebra cross.
1: Nabita, aku lagi buru-buru nih. Ayo cepat minggir.
0: Loh, kok kamu yang marah sih? Doraemon, bantu aku.
2: Suneo, pejalan kaki itu harus diutamakan loh. Mesin serba tahu.
0: Mesin serba tahu, apa betul kita harus mengutamakan pejalan kaki?
1: Betul sekali. Itu juga tercatat di pasal 106 ayat 2. Jadi, semua pengendara bermotor harus mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda juga. Waduh, kalau begitu, aku akan lebih hati-hati nih. Maafin aku ya, Nobita dan Doraemon.
2: Iya, jangan diulangi ya.

0: update skor terbaru? Atau mau dengar analisis pertandingan dari komentator terbaik?
1: Wow!
0: Kunjungi website rri.co.id untuk tahu semua berita olahraga. Sepak bola, basket, bulu tangkis, sampai MotoGP. Yeah! Pastikan Anda selalu update informasi bersama RRI.

0: 1. Lintas informasi pukul 16 waktu Indonesia Tengah, pendengar, di tengah dinamika ekonomi dan fluktuasi harga kebutuhan yang kian menantang, pemerintah Kabupaten Kutai Barat mengambil langkah cepat demi memastikan roda pembangunan tidak terhambat. Melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah, BKAD, Pemkab resmi menggelar rapat koordinasi pemutakhiran standar harga satuan untuk tahun anggaran 2026. Langkah ini upaya nyata agar setiap program pelayanan publik dan proyek fisik di lapangan tetap bisa terrealisasi meski harga-harga di pasaran, terutama dampak kenaikan BBM terus bergerak. Penjabat Sekretaris Daerah Kutai Barat, Kamius Junaidi, yang membuka langsung kegiatan tersebut, menekankan bahwa pemutakhiran SHS adalah kunci kecepatan kerja organisasi perangkat daerah. Berdasarkan evaluasi, pemerintah menemukan fakta bahwa para pelaksana di lapangan seringkali terbentur oleh harga satuan yang sudah tidak relevan dengan kondisi terkini, dan hal ini berpotensi menghambat pengadaan barang dan jasa yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Kamius menjelaskan bahwa tim di lapangan sebenarnya telah bergerak melakukan survei harga, kini tinggal menyinkronkan data tersebut agar bisa segera diberlakukan, baik pada saat pergeseran anggaran maupun perubahan anggaran daerah nanti. Menutup arahannya, PJ Sekda meminta BPKAD, khususnya bidang aset, untuk terus mengawal tim penyusun SHS. Ia menginginkan proses perubahan harga ini berjalan transparan, tepat waktu, dan yang paling penting, tetap patuh pada aturan yang berlaku. Dan penyesuaian harga yang akurat diharapkan tidak ada lagi proyek fisik atau layanan publik di Kutai Barat yang berhenti hanya karena persoalan selisih harga pasar. Demikian Lintas Informasi.
1: Lintas Informasi.
0: Rom 1.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari semua, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari, kalau Anda yang seusia dengan saya, sekarang saya usianya 50 tahun menuju 51, mengenang masa kecil di desa, ada satu kenangan yang sangat indah ketika kita menemukan sungai yang jernih, sungai yang mengalir airnya yang sangat bersih dengan pemandangan yang sangat indah. Nah, saat ini kita harus mengakui fakta bahwa semakin banyak sungai-sungai di Indonesia ini yang menjadi kotor. Salah satu penyebabnya adalah ketika banyak orang membuang sampah di sungai. Beragam sampah dibuang di sungai sehingga sungai itu menjadi kotor. Tentu saja ini sebuah tindakan yang bertentangan dengan prinsip agung atau nilai-nilai luhur dari Pancasila. Pancasila dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa tentunya meminta kita untuk hidup dalam keselarasan. Selaras dengan diri kita sendiri, selaras dengan sesama, selaras dengan lingkungan hidup, selaras dengan Tuhan. Ketika kita membuang sampah di sungai, jelas itu sebuah bentuk ketidakhormatan kita kepada ibu bumi. Dan tentu saja itu sesuatu yang bertentangan dengan prinsip ketuhanan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita patut mengapresiasi saat ini mulai banyak teman-teman termasuk di Pusaka Indonesia yang peduli untuk membersihkan sungai. Yang terkenal misalnya kita tahu ada Pandawara. Kemudian beberapa bahkan orang yang datang dari luar negeri malah menginisiasi pembersihan sungai di Indonesia. Memang kita harus bangkit membuat nilai-nilai Pancasila ini menjadi sebuah kenyataan, termasuk ya, tentang bagaimana kita memelihara lingkungan, menciptakan lingkungan yang tetap indah dan lestari. Saya mengajak Anda bersama-sama

bahwa Otori TKN telah membentuk satuan tugas lintas kementerian dan lembaga sejak tahun 2023 untuk memberantas aktivitas ilegal di kawasan IKN. Menurutnya, Satgas melibatkan Kementerian SDM, Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kodam 6 Mulawarman, Polda Kalimantan Timur, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur, Universitas Mulawarman, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara. Selama menjalankan tugas, Satgas telah menangani sejumlah kasus aktivitas ilegal di kawasan Tahura dan wilayah hutan lainnya di IKN. Penanganan itu meliputi kasus pengangkutan batu bara ilegal berstatus P21, penutupan tambang ilegal di Bukit Tengkorak, penindikan tambang ilegal di belakang Rumah Sakit Samboja oleh Polda Kaltim hingga pengungkapan pertambangan dan penjualan batu bara ilegal di Samboja oleh Bareskrim Polri. Dan pendengar WKN menegaskan akan terus membuka ruang komunikasi secara transparan kepada masyarakat dan media guna memastikan perlindungan kawasan hutan serta penegakan hukum di wilayah IKN berjalan konsisten.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: 97,6 FM Pro 1 RRI Samarinda. Kanal informasi dan inspirasi.

1 RRI Samarinda, Presiden Prabowo Subianto akan membangun dan membagikan 1.582 kapal ikan bagi nelayan Indonesia mulai tahun ini. Program tersebut menjadi bagian penguatan sektor perikanan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir di berbagai daerah. Di mana pendengar, pernyataan tersebut disampaikan oleh Presiden saat mengunjungi Kampung Nelayan Merah Putih, Leuto Selatan di kota Gorontalo kemarin. Dan ia mengatakan bantuan kapal akan diberikan kepada nelayan melalui skema koperasi yang dibentuk masyarakat setempat. Ia menjelaskan pemerintah akan mengatur pembagian kapal berdasarkan jumlah anggota koperasi nelayan penerima bantuan tersebut. Dan menurutnya bantuan kapal mencakup ukuran kecil, menengah hingga kapal besar untuk mendukung produktivitas nelayan. Selain bantuan kapal, Presiden Prabowo juga menargetkan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai wilayah pesisir Indonesia, di mana pemerintah menargetkan pembangunan sebanyak 1.386 kampung nelayan sepanjang tahun 2026. Presiden menyebut pembangunan kampung nelayan menjadi pekerjaan besar karena Indonesia memiliki sekitar 12.000 desa nelayan. Meski demikian, Presiden menegaskan pemerintah tetap berkomitmen meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir Indonesia. Untuk informasi selengkapnya, pendengar juga dapat Anda akses laman kami www.rri.co.id.

Sudah siap belum? Pesta sepak bola paling ditunggu akhirnya datang juga. Piala Dunia FIFA 2026 akan jadi edisi paling beda dan paling ramai sepanjang sejarah. Digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Lebih banyak pertandingan, lebih banyak kejutan, dan pastinya lebih banyak momen deg-degannya. Nah, buat Anda yang gak mau ketinggalan cerita serunya, Pro 1 RRI Samarinda hadir dengan program spesial Piala Dunia setiap harinya. Mulai dari update terbaru, fakta-fakta unik, sampai obrolan santai yang bikin Anda makin paham dan makin cinta sama sepak bola. Jadi, jangan cuma jadi penonton, yuk jadi bagian euforianya. Semuanya ada di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

101 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi dalam rangkaian Samarinda sore hari ini Minggu 10 Mei 2026 yang juga diperingati sebagai Hari Lupus Sedunia. Dan pendengar, peringatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran global sekaligus memperkuat dukungan bagi para penderita lupus. Peringatan ini pendengar pertama kali ditetapkan pada tahun 2004 sebagai momentum global, dan sejak saat itu Hari Lupus Sedunia berkembang menjadi ajang menyatukan komunitas lupus dari berbagai negara. Selain itu, pendengar, momentum ini dimanfaatkan untuk mendorong kampanye global tentang dampak penyakit lupus terhadap kehidupan pasien. Pada tahun ini, tema yang diangkat adalah Make Lupus Visible, yang menyoroti gejala yang sering tidak terlihat, di mana kampanye ini menekankan pentingnya mengenali tanda awal seperti kelelahan ekstrim dan nyeri sendi secara luas. Upaya tersebut dilakukan untuk mengurangi keterlambatan diagnosis yang masih sering dialami oleh para penderita lupus. Selain itu, kampanye ini juga mendorong agar pasien tidak menghadapi penyakitnya secara sendirian tanpa dukungan. Melalui peringatan ini, masyarakat diharapkan semakin memahami lupus serta dampaknya terhadap kehidupan para penderita, dan dengan meningkatnya kesadaran, deteksi dini dapat dilakukan sehingga kualitas hidup pasien bisa lebih terjaga.

siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas, warna kuning

0: Puji itu warnanya kuning.
1: Hari-hari Anda padat? Jangan khawatir. Dengan RRI Digital, Anda bisa tetap terhubung dengan dunia di tengah kesibukan Anda. Mulai dari berita terkini, acara bermanfaat lainnya, hingga musik favorit. Semua bisa didengarkan kapanpun Anda inginkan. Hanya melalui aplikasi RRI Digital. Jadikan RRI teman setia Anda di setiap

Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, sebanyak 6 pelajar terbaik Kalimantan Timur yang terdiri atas 3 putra dan 3 putri diberangkatkan ke Jakarta untuk mengikuti seleksi pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka Nasional tahun 2026. Mereka akan bersaing dengan perwakilan dari seluruh provinsi di Indonesia. Keenam pelajar tersebut adalah Arya Suta Samudra Patirianto dari SMA Negeri 5 Balikpapan, Galih Reski Pratama dari SMA Negeri 1 Tanah Grogot, Gus Lutfi Askanararia dari SMA YPV DP Bontang, Beatrice Geraldine Limbong dari SMA Negeri 2 Berau, Julita Ristal Stari dari SMA Negeri 1 Tabang, serta Melvana Akilah Putri dari SMA Negeri 7 Samarinda. Mereka terpilih sebagai peserta terbaik dari total 58 pelajar yang lolos dalam penjaringan seleksi calon paskibraka tingkat Provinsi Kalimantan Timur tahun 2026. Proses seleksi tingkat provinsi telah dilaksanakan pada Mei 2026 dengan berbagai tahapan penilaian yang ketat. Pelaksana tugas Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Andi Muhammad Ishak menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada para pelajar terpilih dan ia berharap para peserta mampu memberikan hasil terbaik di tingkat nasional. Ia menegaskan menjadi anggota paskibraka bukan sekedar mengenakan seragam dan tampil saat upacara ya, melainkan amanah besar yang harus dijaga dengan sikap, perilaku, dan tanggung jawab. Selain itu, ia menekankan pentingnya disiplin, kesehatan, serta kekompakan selama mengikuti tahapan seleksi dan pelatihan. Ia juga mengingatkan agar para peserta tetap rendah hati dan menjunjung semangat kebersamaan dalam menjalankan tugas sebagai calon pengibar bendera merah putih. Untuk informasi selengkapnya, pendengar juga dapat Anda akses di laman kami www.rri.co.id dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ofak yang menginfeksi bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas, dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.

Biar update informasi Anda juga nggak kering, akses website rri.co.id untuk tahu informasi dari dalam dan luar negeri. Berita akurat, cepat, dan terpercaya hanya dalam genggam.

91 RRI Samarinda saat ini akan menghadirkan kepada Anda berita sepekan edisi hari ini Minggu 10 Mei 2026 yang telah dilampungkan oleh tim pemberitaan RRI Samarinda.

0: Embarkasi Haji Balikpapan kembali melanjutkan operasional pemberangkatan jemaah haji tahun 2026. Kali ini, giliran kloter 5 asal Sulawesi Utara yang diberangkatkan menuju Tanah Suci pada Minggu siang 3 Mei 2026. Sebanyak 360 jemaah tergabung dalam kloter ini. Seluruh jemaah telah dinyatakan siap setelah menjalani serangkaian tahapan persiapan yang dilakukan oleh Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH. Sekretaris PPIH Debarkasi Balikpapan, Soeharto dalam keterangannya memastikan proses keberangkatan berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
1: Terkait dengan itu, persiapan-persiapan untuk pemberangkatan dan lainnya itu sudah kita sampaikan kepada pihak jemaah haji, termasuk perlengkapan kartu nusuknya, termasuk perlengkapan gelang-gelangnya, kemudian di pingkos, pemeriksaan kesehatan tahap 3, semua sudah kita lakukan ritual itu.
0: Ia menjelaskan proses pemberangkatan diawali dengan tahapan boarding di asrama haji pada pagi hari. Selanjutnya, jemaah diberangkatkan menuju Bandara Internasional Sultan Haji Muhammad Soleman Sepinggan Balikpapan pada sore hari untuk penerbangan ke Tanah Suci. Selain itu, seluruh kesiapan teknis juga telah dipastikan terpenuhi, mulai dari kelengkapan dokumen perjalanan, distribusi gelang identitas, hingga kartu nusuk sebagai syarat pelayanan ibadah di Arab Saudi. PPIH juga memastikan ketersediaan logistik jemaah dalam kondisi aman dan lengkap. Hal ini menjadi bagian dari komitmen pelayanan agar proses keberangkatan berjalan lancar tanpa kendala berarti. Pemberangkatan kloter 5 ini menjadi bagian dari rangkaian operasional haji di embarkasi Balikpapan yang terus berlangsung. Dengan koordinasi lintas instansi, pelayanan terhadap jemaah diharapkan tetap optimal hingga seluruh kloter diberangkatkan. RR Samarinda, Nisorkula, melaporkan. Suasana hikmat menyelimuti keberangkatan jemaah haji kelompok terbang atau kloter 6 melalui embarkasi Balikpapan. Kloter ini merupakan rombongan gabungan yang terdiri dari jemaah asal Sulawesi Utara dan Kalimantan Timur yang telah berangkat menuju Madinah pada 5 Mei 2026 pukul 1.45 waktu Indonesia Tengah menggunakan maskapai Garuda Indonesia atau GIA 4106. Rombongan kloter 6 ini membawa total 360 orang. Rinciannya terdiri dari 34 jamaah asal Sulawesi Utara, didampingi kekuatan jamaah dari Kalimantan Timur yakni 151 jamaah asal Kutai Kartanegara dan 171 jamaah dari Kutai Timur, serta 4 orang petugas kloter. Ketua PPIH Daerah Sulawesi Utara, Siti Fauzia, saat memantau langsung proses pendorongan jamaah dari asrama haji menuju bandara, menyatakan seluruh jemaah dalam kondisi fisik yang sangat baik meski tantangan cuaca ekstrim telah menanti di Arab Saudi.
2: 34 jemaah dari Sulawesi Utara yang tergabung dengan Provinsi Kalimantan Timur di kloter 6 ini dalam keadaan sehat walafiat, segar bugar, dan saat ini dalam persiapan pendorongan menuju bandara untuk kemudian diberangkatkan menuju ke Madinah Al Munawwarah. Insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat, yang walaupun saat ini Madinah posisi cuaca panas di 41 derajat, tapi saya berharap semua jemaah bisa terus menjaga kesehatannya. Dan insya Allah bisa kembali lagi ke tanah air dalam keadaan sehat walafiat.
0: Pihak PPIH terus mengimbau agar para jamaah, khususnya yang berasal dari Kutai Kartanegara dan Kutai Timur, untuk disiplin mengonsumsi air minum guna menghindari dehidrasi akibat suhu di Madinah yang dilaporkan mencapai 41 derajat Celcius. Sesuai rencana perjalanan haji tahun 1447 Hijriah, rombongan ini akan berada di Tanah Suci selama kurang lebih 40 hari. Mereka dijadwalkan akan kembali ke tanah air melalui Bandara King Abdul Aziz, Jeddah, dan mendarat kembali di Indonesia pada 15 Juni 2026 pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah. RRI Samarinda, Nisorkula, melaporkan. Pemerintah Kota Samarinda mempertanyakan penurunan pembagian dividen PT Bank Pembangunan Daerah Kaltim Tara di tengah tren kenaikan laba dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi tersebut mencuat setelah pemaparan dalam Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS terbaru. Dalam laporan yang disampaikan, laba Bank Kaltim Tara tercatat menunjukkan tren peningkatan signifikan. Pada 2023, laba berada di kisaran Rp333 miliar, kemudian naik menjadi Rp396 miliar pada tahun 2024, dan kembali meningkat sekitar Rp480 miliar pada tahun 2025. Namun demikian, peningkatan laba tersebut tidak diikuti dengan kenaikan dividen kepada pemegang saham. Pemko Samarinda menilai, kondisi ini tidak sejalan dengan ekspektasi pengelolaan perusahaan daerah yang bersumber dari dana publik. Berdasarkan penjelasan internal perusahaan, sekitar 52% laba dibagikan sebagai dividen. Sementara itu, 29% dialokasikan untuk dana cadangan, 17% untuk dana pembangunan, dan 2% untuk dana kesejahteraan. Wali Kota Samarinda Andi Harun mengatakan, Pemkot Samarinda menilai struktur alokasi tersebut perlu dijelaskan secara lebih transparan. Pemerintah daerah juga meminta kejelasan penggunaan dana cadangan, dana pembangunan, serta dana kesejahteraan agar tidak menimbulkan pertanyaan publik.
3: Lah katanya Bank Kaltim untuk kepentingan masyarakat Kaltim, tapi kok saham pemerintah, notabene itu adalah dari uang rakyat pun, terjadi dilusi, dan Samarinda sudah mengalami dilusi dari tahun 2024 ke 2025. Ya tadinya kita itu punya saham 2024 0,85%, sekarang tinggal 0,82%. Ini mau nambah lagi 500, kalau Samarinda tidak menghadirkan uang, berarti modal bertambah kan? Samarinda tidak mampu ikut karena efisiensi, ya terdilusi sangat rentan saham pemerintah kota. Lama-lama kami mikir, kalau gini bukannya untung, tiap tahun kami mengalami dilusi, tiap tahun kami mengalami penurunan signifikan dividen, lalu apa manfaatnya Samarinda menaruh duit di BPD?
0: Selain itu, Pemkot Samarinda juga menyoroti rencana penambahan modal Bank Kaltim Tara sebesar 500 miliar rupiah pada tahun 2026. Rencana tersebut dinilai berpotensi menimbulkan dilusi kepemilikan saham bagi pemerintah daerah yang tidak mampu menambah penyertaan modal. Saat ini porsi paham Pemkot Samarinda tercatat mengalami penurunan dari 0,85% menjadi 0,83%. Kondisi tersebut dinilai perlu menjadi perhatian dalam setiap pengambilan kebijakan strategis ke depan. Pemkot Samarinda menegaskan, perlunya pembahasan lebih matang sebelum keputusan RUPS ditetapkan, termasuk kajian bisnis, proyeksi keuntungan, dan analisis risiko. Pemerintah daerah berharap tata kelola perusahaan dapat berjalan lebih transparan dan akuntabel ke depan. RRI Samarinda, Nyusor Pula, melaporkan.

0: Timur. Menurut Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Dinas Pariwisata Kutai Timur, Khairunisa Nur, kondisi jalanan yang sulit dilalui membuat wisatawan berpikir dua kali untuk mengunjungi tempat tersebut. Tidak hanya soal jalan, bisa menuturkan beberapa destinasi wisata bahkan berada di kawasan hutan lindung, sehingga tidak bisa sembarangan dikembangkan atau dibuka untuk umum tanpa izin khusus. Hal ini pun menjadi pertimbangan bagi Dinas Pariwisata, karena pengembangan wisata harus tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan habitat di sekitarnya.
1: Nah, jadi kan tidak mungkin kita bisa eksplor ya, artinya harus ada izin dan sebagainya. Takutnya itu nanti akan mengganggu habitatnya di sana. Nah, jadi kendala kami di bidang promosi ya, pemasaran itu, kita kan namanya harus menjual ya Mbak, menjual itu harus jelas tuh bagaimana aksesnya, fasilitasnya apa aja, kemudian kenyamanan dan keamanannya seperti apa. Nah, kita masih agak terkendala gitu. Ketika kita promosikan, orang datang ke sana mungkin nanti kok akses jalannya susah gitu.
0: Misal khawatir, akses jalan yang sulit akan menurunkan minat kunjungan wisatawan ke Kutai Timur, terutama bagi wisatawan keluarga. Karenanya, pemerintah Kabupaten Kutai Timur kini mulai menyiapkan langkah untuk mengatasi persoalan tersebut melalui pengembangan akses wisata yang masuk dalam program prioritas daerah. RRI Samarinda, Seladeva, melaporkan.
2: Pada webinar SMK Yubebaya yang digelar Balai Guru dan Tenaga Kependidikan atau BGTK, Provinsi Kalimantan Timur menyoroti implementasi pembelajaran mendalam di Satuan Pendidikan. Kegiatan ini menghadirkan Guru Fisika SMN 2 Panajam Pasir Utara Helmina Sari Harap sebagai salah satu pemateri. Dalam pemaparannya, Helmina Sari meluruskan pemahaman yang masih kerap keliru di kalangan pendidik. Yang menegaskan pembelajaran mendalam atau deep learning bukanlah kurikulum baru, melainkan pendekatan pedagogi dalam proses belajar mengajar. Menurutnya, pembelajaran mendalam menempatkan peserta didik sebagai pusat pembelajaran. Pendekatan ini dimulai dari penghargaan terhadap martabat dan

0: pikir, di penalaran kritis melalui olah pikir, kita berharap murid kita memiliki pikiran yang logis, memiliki analitis, evaluatif.
1: Srimnasari menambahkan karakter inilah yang membedakan pembelajaran mendalam dan pendekatan lain seperti diferensiasi, saintifik maupun tematik. Karena itu pembelajaran mendalam dipandang sebagai upaya menghadirkan pengalaman belajar yang lebih utuh dan relevan. Melalui forum ini, para guru diajak memahami pembelajaran mendalam bukan sekedar istilah baru dalam dunia pendidikan. Lebih dari itu, pendekatan ini diharapkan mampu memperkuat kualitas proses belajar dan mendukung perkembangan potensi peserta didik secara menyeluruh. Ada di Samarinda, Sulfikar Ali melaporkan.

0: Sebulan setelah kebakaran melanda Pasar Segiri, pemerintah kota Samarinda menuntaskan pekerjaan perbaikan darurat di area terdampak. Wali kota Samarinda, Andi Harun, saat meninjau lokasi pada Senin 4 Mei 2026, menyampaikan proses rehabilitasi fisik telah selesai dan dalam pekan ini akan dilakukan serah terima dari Dinas PUPR Cipta Karya kepada Dinas Perdagangan. Setelah serah terima dilakukan, area pasar tersebut segera dapat digunakan kembali oleh sekitar 140 pedagang yang sebelumnya terdampak kebakaran. Pemerintah menegaskan aktivitas ekonomi masyarakat tidak boleh terhenti terlalu lama. Andi Harun menilai hasil pekerjaan perbaikan cukup rapi dan jauh lebih tertata dibandingkan kondisi sebelumnya.
1: Kalau pekerjaannya lumayan rapi dan keadaannya semula sebelum kebakaran, itu kumuh. Dan hari ini kita lihat mengalami perubahan dan nanti akan ditata. Tapi hari ini kita bisa melihat bentuknya cukup rapi. Lantainya juga sudah lumayan bagus. Kalau bentuk existing yang lama itu sana bisa dilihat. Tapi lebih dari itu yang paling penting hari ini kita bisa buktikan janji pemerintah keberpihakan kepada pedagang karena menjadi bagian dari pelaku ekonomi.
0: Meski demikian, wali kota mengingatkan pasar merupakan tanggung jawab bersama. Pedagang diminta menjaga kebersihan, meningkatkan kedisiplinan, serta menghindari segala hal yang berpotensi memicu kebakaran kembali. Pembinaan lanjutan nantinya akan menjadi tugas pengelolaan UPT pasar. Selain penanganan darurat, Pemkot Samarinda juga telah menyiapkan rencana revitalisasi Pasar Segiri secara lebih menyeluruh. Perencanaan tata ruang, pemetaan kios, hingga pendekatan sosial kepada para pedagang disebut sudah disiapkan. Namun pelaksanaan revitalisasi itu masih menunggu kemampuan anggaran daerah. Wali Kota berharap apabila kondisi APBD kembali menguat pada 2027, maka rencana rehabilitasi total Pasar Segiri dapat segera memasuki tahap pelaksanaan. Dengan target menghadirkan pasar yang lebih bersih, tertata, dan nyaman bagi masyarakat. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.

0: berbasis kompetensi pada Selasa 5 Mei 2026 kemarin di UPTD Palai Latihan Kerja Pasir Kilo 5, Kecamatan Tanah Grogot. Dalam pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan beberapa kejuruan seperti operator komputer muda 260 jam pelatihan, servis sepeda motor sistem injeksi 280 jam pelatihan, dan pemasangan instalasi listrik bangunan sederhana 260 jam pelatihan. Kepala Disnaker Transpaser Rizky Noviar mengatakan pelatihan batch pertama ini merupakan launching di tahun 2026 sebagai upaya peningkatan SDM yang ada di Bumi Daya Taka, di mana pelatihan ini turut diikuti sebanyak 48 peserta dari beberapa kecamatan yang ada di Paser dengan masing-masing program kejuruan pelatihan diisi 16 orang. Rizky menerangkan Disnaker Trans akan memantau peserta setelah kegiatan pelatihan ini agar visi dan misi Paser Tuntas bisa berjalan lancar, salah satunya yakni terkait dengan UMKM.
1: Pemerintah daerah itu kan sudah membuat suatu program itu sudah sedemikian rupa. Nah, jadi pasti vokasi itu merupakan bagian daripada Paser Tuntas. Artinya di sana kami itu melakukan pelatihan yang terintegrasi semua. Artinya kita menginginkan bahwasanya sekarang kita itu bukan hanya fokus pada pelatihannya saja, tetapi bagaimana kita memonitoring dan mengevaluasi

0: pasca pelatihannya. Setelah pelatihannya. Jadi mereka ini tentunya kita akan monitor selama 6 bulan ke depan. Mereka ini seperti apa perkembangannya. Artinya kendalanya di mana ya. Karena yang siap berwirausaha ini di sini sudah kita bukakan rekening Bangkal Timtara, kemudian kita buatkan nanti NIB-nya, kemudian juga nanti kalau dia buatkan kirisnya juga.
1: Lebih lanjut, Rizky Novian menjelaskan dari pemantauan selama setengah tahun tersebut bakal bisa melihat arus kas atau cash flow pada peserta yang berwirausaha melalui program kredit 0% Pasir Tuntas yang diluncurkan Bupati Pasir Fahmi Fadli pada 2025 lalu, maka pelaku usaha ini bisa memanfaatkan itu untuk mengembangkan usahanya atau yang terkendala perihal pendanaan.
0: Nanti setelah 6 bulan itu kita pantau apakah mereka ini bisa mendapatkan bantuan kredit Pasir Tuntas.
2: Oh iya, program.
0: Ya, untuk peningkatan usaha mereka atau misalnya mereka butuh peralatan, butuh peningkatan modal usaha atau mau pengembangannya. Nah, itu melalui kredit Pasir Tuntas. Nah, dari cash flow-nya itulah jadi dasar 6 bulan mereka sudah bisa berusaha. Gitu, jadi kita sekarang ini artinya kami di Snaker dengan BLK itu artinya bukan hanya sekedar pelatihannya saja sudah habis kita melatih sudah, tapi bagaimana pasca pelatihnya itu yang kita monitor. Tentunya ya, tentunya kan kita bersinergi dengan selain kami tentunya ada dinas-dinas perangkat daerah lain yang beririsan dengan kami yang bagaimana bisa memberdayakan mereka.
1: Menurut Rizky, sinergitas antar OPD sangat diperlukan dalam hal ini untuk peningkatan dan kesejahteraan pelaku usaha. Hanya saja yang saat ini juga menjadi PR bagi Disnaker Transpaser, yakni tidak adanya perwakilan dari beberapa kecamatan di Paser dalam pelatihan batch pertama ini. Sehingga kedepannya Rizky akan berupaya lebih optimal agar pelatihan berikutnya dapat diikuti setiap kecamatan guna menyelaraskan Paser Tuntas yang di dalamnya terkandung makna adil dengan artian pemerataan setiap daerah. RRI, Randy Valepi Kusuma, melaporkan.

0: kebijakan prioritas pada sektor pendidikan anak usia dini dalam peringatan Hari Pendidikan Nasional yang digelar secara hikmat ketika hujan di wilayah tersebut. Kegiatan ini diikuti dengan antusias oleh berbagai kalangan, mulai dari pelajar hingga aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah daerah. Peringatan ini menjadi momentum penting bagi pemerintah kabupaten untuk menegaskan komitmen dalam meningkatkan kualitas pendidikan sejak usia dini. Fokus pendidikan anak usia dini dinilai sebagai langkah strategis dalam membangun fondasi sumber daya manusia yang unggul. Bupati Mahakam Ulu, Angela Idang Belawan mengatakan, PAUD merupakan fondasi dasar dalam dunia pendidikan. Pemerintah daerah menilai pendidikan anak usia dini memiliki peran krusial dalam membentuk karakter dan kepribadian anak. Pada fase ini, anak dinilai lebih mudah menerima nilai-nilai positif yang akan menjadi bekal di masa mendatang. Selain itu, penguatan sektor PAUD juga dianggap mampu meningkatkan kualitas pendidikan secara menyeluruh. Dengan dasar pendidikan yang kuat sejak dini, anak-anak diharapkan mampu mengikuti jejak pendidikan berikutnya dengan lebih baik. Upaya peningkatan kualitas PAUD juga dilakukan melalui penguatan tenaga pendidik serta sarana dan prasarana pendukung. Pemerintah daerah terus mendorong peningkatan kompetensi guru PAUD agar mampu memberikan pembelajaran yang optimal.
1: Ini luar biasa antusias anak-anak, walaupun dengan cuaca yang hujan, tapi mereka tetap kekeh untuk upacara. Itu artinya bahwa anak-anak di Mahakam Ulu juga mempunyai rasa nasionalisme yang sangat tinggi. Fondasi awal kita dalam pendidikan dasar adalah PAUD. Percuma pada saat anak-anak sudah SD di kelas atas, lalu kita memaksakan mereka untuk belajar mati-matian, baca tulis dan segala macam, tapi kalau kepribadian dari awal tidak dibentuk dari TK ataupun KB. Maka dari itu kenapa PAUD buat saya sangat penting. Selain saya memang adalah bunda PAUD, menurut saya pendidikan dasar dari TK, KB yang paling utama.
0: Keterlibatan berbagai pihak, termasuk orang tua dan masyarakat, juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan pendidikan anak usia dini. Sinergi ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan pelajar yang kondusif bagi tumbuh kembang anak. Melalui Hari Pendidikan Nasional, pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu menegaskan komitmen untuk terus menjadikan pendidikan khususnya PAUD sebagai prioritas utama dalam pembangunan daerah. Langkah ini diharapkan mampu mencetak generasi yang berkualitas dan berdaya saing di masa yang akan datang. RRI Long Bagun, Muhammad Imran, melaporkan.

0: membawa kendaraan memaksa masuk di lokasi titik demo depan gedung DPRD Kota Balikpapan. Kapolresta Balikpapan Kombes Pol Jerol Kumontoy menjelaskan, dari surat izin yang dilayangkan oleh pengunjuk rasa, sudah membuatkan mitigasi termasuk penggalangan.
1: Kegiatan penggalangan seharusnya memang beberapa komunitas ini sudah kita fasilitasi dari Polsek Titik Kumpul untuk bisa mendatangi lokasi tempat penyampaian pendapat ini lewat kendaraan yang sudah kita fasilitasi. Namun mereka tetap mengendaki melewati dengan membawa armada masing-masing. Nah, ini kita melakukan penataan di sini karena kegiatan ini yang harusnya penyampaian pendapat ini kita mengkomunikasikan dengan Ketua DPRD menjadi RDP. Memang ada beberapa kendaraan yang sudah masuk sini. Ini sedang saya panggil masing-masing komunitas ketua yang dituakan untuk bisa menata kendaraan. Mengingat kegiatan penyampaian pendapat ataupun RDP ini jangan sampai mengganggu ketertiban umum. Jadi ini masih ada jalur yang bisa dilewati. Kita pun dari kepolisian sudah menerjunkan 244 personil. Memastikan bahwa penyampaian pendapat ini berjalan dengan lancar. Kesepakatan awal bahwa harusnya mereka datang ke sini tanpa membawa media peraga berupa kendaraan. Kita berusaha menyampaikan itu terkait masalah itu. Sehingga awalnya sebagaimana pelaksanaan kegiatan rempat kita, ini sistem ring. Ring 3 ini yaitu kita memfasilitasi untuk didatang sini. Ring 2 ini kita mengatur lolakirnya sehingga jalur-jalur tersebut bisa ditata dan tidak langsung masuk ke sini.
0: Puluhan armada truk tampak terparkir di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman yang sempat mengakibatkan kepadatan lalu lintas. Sementara itu, salah satu supir truk, Alvius, mengatakan memberikan apresiasi kepada pihak kepolisian karena membantu mengawal aksi demo.
2: Oh, ini kepolisian turun tangan, berarti kami sangat apresiasi untuk lancarnya demo kami, aksi demo kami hari ini. Mudah-mudahan aksi demo kami dapat diterima dan dapat ditindaklanjuti.
0: Aksi ini berakhir tertib dan para pendemo meninggalkan lokasi dengan beberapa tuntutan yang dimediasi oleh DPRD Kota Balikpapan dengan Pertamina hasil sesuai tuntutan para pendemo. Dari Kota Balikpapan,

0: Unpad Samarinda yang menerapkan kurikulum bertaraf nasional setara dengan sekolah umum pada umumnya. Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 24 Samarinda, Hasim, menjelaskan bahwa sistem pembelajaran di sekolah tersebut tidak hanya berfokus pada mata pelajaran umum, para siswa juga dibekali dengan pendidikan karakter serta pelatihan keterampilan sebagai bekal menghadapi kehidupan di masa depan.
1: Kurikulum yang digunakan juga tetap kurikulum nasional. Jadi tidak, karena memang kurikulum itu kan sudah yang begitu. Sebenarnya kan tidak diseksinikasi, artinya karena kita sekolah kurikulum, jadi pengetahuan umumnya kita melalui pendidikan kurikulum pendidikan nasional, kemudian di keasramaan pendidikan karakter, itu kita kasih pembekalan dua kemampuan. Yang pertama adalah pendidikan karakter, nilai-nilai agama, sopan santun, kemudian hutan lokal. Kemudian yang tadi vokasional, Mbak. Jadi vokasional itu dipecah menjadi dua. Masuk ke kurikuler dan ekstrakurikuler. Kurikuler itu artinya pendidikan keterampilan yang menjembatani mata pelajaran intrakurikuler.
0: Konsep pendidikan yang diterapkan di sekolah rakyat ini dirancang secara menyeluruh, terutama karena sistemnya berbasis asrama atau boarding school. Hal ini memungkinkan proses pembentukan karakter dilakukan secara lebih intensif, tidak hanya di dalam kelas tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari siswa. Program ini diharapkan mampu mencetak lulusan yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki kepribadian yang baik serta keterampilan yang relevan dengan keperluan masyarakat. Pemerintah menargetkan sekolah rakyat menjadi solusi pendidikan inklusif, khususnya bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, sehingga mereka tetap memiliki kesempatan yang sama untuk meraih masa depan yang lebih baik.

0: kios di Pasar Segiri setelah pemerintah Kota Samarinda menyelesaikan perbaikan pasca kebakaran yang terjadi pada Maret lalu. Aktivitas perdagangan pun mulai kembali berjalan normal meski masih dalam tahap penyesuaian. Wali Kota Samarinda Andi Harun turun langsung meninjau kondisi bangunan pasar usai perbaikan. Dalam kunjungannya, ia memastikan fasilitas yang diperbaiki sudah layak digunakan oleh para pedagang. Perbaikan Pasar Segiri dilakukan secara bertahap secara insiden kebakaran yang menghanguskan sejumlah kios. Pemerintah Kota Samarinda berupaya mempercepat proses rehabilitasi agar para pedagang dapat kembali beraktivitas dan roda perekonomian tetap berjalan. Kembalinya para pedagang ke Pasar Segiri disambut positif. Selain menjadi pusat ekonomi masyarakat, pasar ini juga merupakan salah satu titik penting dalam distribusi kebutuhan pokok di Samarinda.
1: Harapan saya mudah-mudahan bermanfaat buat para pedagang dan tentu juga bagi masyarakat yang melakukan kunjungan ke pasar beli. Selebihnya tentu pasar ini adalah tanggung jawab kita bersama. Kita harus menjaganya, kita harus merawatnya, terutama kita harus menghindarkan semua hal yang bisa berpotensi terulangnya kembali kebakaran.
0: Pemerintah berharap dengan selesainya perbaikan ini, kepercayaan masyarakat untuk kembali berbelanja di pasar tradisional semakin meningkat, serta aktivitas ekonomi lokal dapat pulih sepenuhnya. RRI Samarinda, Dini Kartikasari, melaporkan. Demikian berita sepekan sore ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Dini Kartikasari, selamat sore, sampai jumpa.
2: Demikian berita sepekan, produksi RRI Samarinda. Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
3: Kilau Pancasila,

101 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda sajian majalah Udara Kentongan edisi hari ini Minggu 10 Mei 2026. Informasi pertama untuk Anda pendengar, pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara melalui BPBD terus memantau perkembangan kondisi wilayah guna mengantisipasi potensi bencana saat musim kemarau 2026. Langkah ini dilakukan menyusul perkiraan BMKG bahwa musim kemarau tahun ini diperkirakan lebih kering dan berlangsung lebih panjang. Kepala Pelaksana BPBD Penajam Pasir Utara Nur Laila mengatakan pemantauan lapangan dilakukan secara intensif untuk melihat eskalasi situasi. Hasil pemantauan nantinya menjadi bahan pertimbangan pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan termasuk kemungkinan penetapan status darurat. Selain pemantauan, pemerintah daerah juga memperkuat koordinasi lintas wilayah dan menyiapkan strategi mitigasi menghadapi potensi kekeringan maupun kebakaran lahan. Masyarakat diimbau lebih bijak menggunakan air dan menghindari aktivitas yang dapat memicu kebakaran. BPBD juga mengingatkan kesiapsiagaan personil dan peralatan pendukung selama 24 jam. Tim pemadam kebakaran, SAR hingga tim penyelamat disiagakan agar dapat segera bergerak apabila terjadi kondisi darurat di wilayah Penajam Pasir Utara.

0: tracker yang dipasang, banyak terminal secara menumpuk berpotensi menimbulkan korsleting dan kebakaran.
1: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

Majalah Utara Kentongan edisi hari ini Minggu 10 Mei 2026. Informasi kedua untuk Anda, pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bontang terus melakukan patroli rutin untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan di tengah potensi musim kemarau. Hingga saat ini kondisi wilayah Bontang dipastikan masih aman dan terkendali. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Bontang, Kaspul Anwar, mengatakan curah hujan yang masih turun merata beberapa hari terakhir membantu menekan potensi karhutla. Selain itu, BPBD juga belum menerima laporan adanya kebakaran lahan dari masyarakat. Sebagai langkah antisipasi, patroli lapangan digelar 2 hingga 4 kali setiap bulan. Pada Selasa pagi, 6 personil diterjunkan menyisir kawasan Bontang Lestari dan hasil pemantauan tidak ditemukan titik kebakaran maupun kejadian mencurigakan. BPBD Bontang juga aktif memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Upaya pencegahan dini tersebut dilakukan untuk meminimalkan resiko kebakaran yang dapat berdampak luas terhadap lingkungan dan masyarakat.

Informasi selanjutnya untuk Anda pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bontang memetakan 33 RT di Kelurahan Tanjung Laut Indah, Bontang Selatan sebagai wilayah rawan bencana. Pemetaan dilakukan untuk mengetahui potensi ancaman sekaligus memperkuat kesiapsiagaan masyarakat. Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Bontang Ismail mengatakan seluruh RT di kawasan tersebut masuk kategori rawan kebakaran permukiman. Kondisi itu dipengaruhi kepadatan bangunan serta sebagian material rumah warga yang mudah terbakar. Selain kebakaran, BPBD juga mencatat sebanyak 24 RT rawan banjir pada hujan akibat curah hujan tinggi dan sistem drainase yang belum maksimal. Sementara potensi banjirop ditemukan di 12 RT, terutama di kawasan pesisir sekitar Jalan KS Tubun dan sebagian Jalan Juanda. BPBD Bontang mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana di lingkungan masing-masing. Pemerintah juga terus mendorong upaya mitigasi dan kesiapsiagaan warga guna mengurangi resiko serta dampak bencana yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Dan pendengar, informasi tersebut sekaligus mengakhiri edisi Majalah Udara Kentongan hari ini, Minggu 10 Mei 2026. Setelah ini pendengar, kita akan hadir kepada Anda dalam sajian Zona Petang dengan pengajian dan juga lagu-lagu religi untuk temani aktivitas sore jelang malam Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta Pro 1 RRI Samarinda. Pendengar, beredar unggahan di Instagram yang mengklaim Nasaruddin Umar kecewa karena masyarakat tidak mendukung pengumpulan dana 1.000 triliun rupiah. Narasi ini memunculkan kesan seolah pemerintah menyalahkan masyarakat atas tidak tercapainya target tersebut. Namun klaim itu tidak benar. Menteri Agama tidak pernah menyampaikan kekecewaan seperti yang disebutkan dalam unggahan tersebut. Pernyataan itu merupakan informasi yang tidak sesuai dengan fakta. Dalam sebuah forum tentang penguatan ekonomi syariah, Nasaruddin Umar justru menjelaskan bahwa dana umat tidak hanya berasal dari zakat. Ia menyebut sumber lain seperti sedekah, infak, wakaf, dan dam haji yang jika dikelola dengan baik dapat membantu mengurangi kemiskinan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Demikian cek fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta. Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
2: Kilau Pancasila.
4: Sungguh, Allah benar-benar mengangkat derajat seorang hambanya yang saleh di surga. Maka ia pun bertanya, "Wahai Rabbku, bagaimana ini bisa terjadi?" Allah menjawab, "Berkat istighfar anakmu bagi dirimu." Hadis riwayat Ahmad

Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, saatnya kami hadirkan kepada Anda pengajian Surah Ad-Dariyat ayat 24 hingga 38 bersama dengan Hajah Sri Wahyuni yang diterjemahkan oleh M. Fadel.

Ingatlah ketika mereka masuk ke tempatnya, lalu mengucapkan, "Salaman." Ibrahim menjawab, "Salamun. Kamu adalah orang-orang tidak dikenal."

Maka dia pergi dengan diam-diam menemui keluarganya. Kemudian dibawanya daging anak sapi gemuk yang dibakar.

Tetapi mereka tidak mau makan. Karena itu, Ibrahim merasa takut terhadap mereka. Mereka berkata, "Janganlah kamu takut." Dan mereka memberi kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak alim, Ishak.

Kemudian istrinya datang memekik tercengang, lalu menepuk mukanya sendiri seraya berkata, "Aku adalah seorang perempuan yang tua yang mandul.

agar kami timpakan kepada mereka batu-batu dari tanah yang keras, yang ditandai di sisi Tuhanmu untuk membinasakan orang-orang yang melampaui batas.

0: Dan juga pada Musa terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah ketika kami mengutusnya kepada Fir'aun dengan membawa mukjizat yang nyata. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Pendengar, saatnya kumandang azan sholat maghrib untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

0: محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat, kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, "Ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana Engkau menghidupkan orang mati." Allah berfirman, "Belum percayakah engkau?" Dia, Ibrahim, menjawab, "Aku percaya, tetapi agar hatiku tenang mantap." Lalu dia, Allah, berfirman, "Kalau begitu, ambillah 4 ekor burung, lalu cincanglah olehmu, kemudian letakkan di atas masing-masing bukit 1 bagian. Kemudian, panggillah mereka. Niscaya mereka datang kepadamu dengan segera."

0: Orang yang mengikuti godaan-godaan setan itu, was-was setan itu, maka nanti jiwanya akan mengikuti perintah setan, mengajak pada keburukan. Itu yang disebut dengan amarah bisu namanya.
1: Mau dapat ilmu agama dengan mudah? Dengarkan kajian Islami, tausiah dan murotal kapan saja, di mana saja dengan aplikasi RRI Digital. Banyak materi agama yang bisa Anda dengarkan untuk menambah ilmu dan inspirasi hidup. Download RRI Digital sekarang gratis di Play Store.
2: Dari M Yamin nomor 8 Samarinda. 97,6 FM.
3: Pro 1 RRI Samarinda.

101 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi dalam sajian zona petang hari ini. Pendengar, Embarkasi Haji Balikpapan bersiap memberangkatkan kelompok terbang 10 jemaah haji asal Sulawesi Tengah menuju Arab Saudi melalui Bandara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan. PLT Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kalimantan Timur, Tati Suryani, mengatakan penerimaan jemaah kloter 10 dijadwalkan berlangsung pada sore kemarin. Berdasarkan jadwal embarkasi Balikpapan, pendengar, kloter 10 akan diterbangkan menuju Jeddah pada hari ini pukul 19.40 waktu Indonesia Tengah menggunakan maskapai Garuda Indonesia. Tati menjelaskan kloter 9 hingga kloter 13 masih didominasi jemaah asal Sulawesi Tengah, di mana secara keseluruhan jumlah jemaah asal provinsi tersebut yang diberangkatkan melalui embarkasi Balikpapan mencapai 1.751 orang atau sekitar 4,5 kloter. Menurutnya, Embarkasi Balikpapan terus menyesuaikan pola pelayanan seiring kedatangan jemaah dari berbagai daerah. Sejumlah jemaah dari provinsi lain bahkan tiba lebih awal karena harus menggunakan penerbangan penghubung menuju Balikpapan. Ia memastikan seluruh kesiapan administrasi dan layanan jemaah terus dikoordinasikan bersama berbagai pihak terkait, mulai dari dokumen perjalanan, gelang identitas, kartu nusuk, paspor, hingga living cost dipastikan disiapkan sesuai jadwal keberangkatan. Embarkasi Balikpapan tahun ini melayani pemberangkatan 17 kloter jemaah haji dari 4 provinsi, yakni Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Utara. Total 5.859 jemaah dijadwalkan diberangkatkan secara bertahap menuju Tanah Suci selama musim haji 2026. Untuk info haji terkini, pendengar, juga dapat Anda akses laman kami www.rri.co.id.

ingin selalu terhubung dengan dunia, kunjungi rri.co.id. Dapatkan berita terkini dari berbagai sektor, serta siaran langsung RRI di mana saja dan kapan saja. Dengan rri.co.id, Anda bisa menikmati siaran streaming kami dan mengikuti perkembangan berita yang penting untuk Anda. Jangan lewatkan dan kunjungi rri.co.id sekarang juga dan dapatkan semua informasi yang Anda butuhkan.

Info Haji 2026, pendengar PPIH Dakar Mekah memastikan kebutuhan jemaah haji tetap terpenuhi selama berada di hotel. Fasilitas mencuci dan menjemur pakaian juga disiapkan bagi jemaah Indonesia. Kepala Seksi Layanan Akomodasi PPIH Dakar Mekah, Suryo Panili, merespons aduan larangan menjemur pakaian di rooftop hotel, dan ia mengatakan PPIH segera berkoordinasi dengan syarikat dan pengelola hotel. Hotel yang memiliki area rooftop khusus akan memindahkan aktivitas mencuci ke lokasi lain, sementara hotel tanpa fasilitas diminta menyediakan tempat alternatif bagi jemaah. PPIH mempertimbangkan beberapa lokasi untuk fasilitas mencuci dan menjemur pakaian jemaah, area lantai servis dan lantai tertentu dinilai memungkinkan digunakan sementara waktu. Hotel yang belum memiliki fasilitas diminta menyiapkan area lengkap dengan saluran pembuangan air, di mana pengerjaan fasilitas diperkirakan memerlukan waktu hingga 3 hari pengawasan. Selain fasilitas mencuci, layanan akomodasi jemaah di Mekah berjalan aman dan lancar. Pihak hotel juga berkomitmen memenuhi kewajiban sesuai kontrak pelayanan jemaah. Suryo menjelaskan hotel wajib menyediakan resepsionis, lift memadai, mesin cuci, dan tempat minum jemaah. Larangan menjemur pakaian di atap hotel mengikuti aturan keselamatan Arab Saudi. Dan mendengar untuk informasi selengkapnya juga dapat Anda akses laman kami www.rri.co.id.

0: Mau dengerin RRI kapan aja, di mana aja?
1: Wow.
0: Pakai RRI Digital. Selalu ada untuk Anda 24 jam nonstop. Bangun pagi, perjalanan ke kantor, atau santai di rumah, cukup buka aplikasi dan nikmati siaran favorit. RRI Digital, satu aplikasi untuk semua kebutuhan informasi dan hiburan. Download sekarang di Play Store atau App Store.
2: Gempa bumi sudah terjadi sejak zaman dulu kala, di mana belum ada teknologi dan ilmu mendalam yang mempelajarinya. Tapi orang Tiongkok kuno menciptakan sebuah perangkat yang akurat dalam mendeteksi gempa bumi. Zhang Heng adalah penciptanya. Alat ini dapat mendeteksi guncangan daratan meskipun tidak berada di lokasi perangkat itu. Alat ini berupa bejana perunggu raksasa dengan diameter 1,8 meter. Ada 8 ukiran naga yang meliuk-liuk menghadap ke bawah di sepanjang bagian luar yang menandai arah kompas utama. Di setiap mulut naga ada bola perunggu kecil, dan di bawahnya ada 8 kodok perunggu dengan mulut lebar untuk menerima bola. Ketika terjadi gempa bumi, maka tongkat akan tumbang ke arah guncangan seismik, memicu salah satu naga membuka mulutnya dan melepaskan bola perunggu. Suaranya yang mengenai salah satu dari 8 kodok akan mengingatkan pengamat pada terjadinya gempa bumi.
3: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, saatnya Fira Amelia pamit dari ruang dengar Anda, telah temani sejak pukul 14 waktu Indonesia Tengah, dan setelah ini pendengar akan bergantian dengan rekan siar M. Fadil akan temani Anda dalam rangkaian Samarinda Malam. Selamat malam pendengar dan sampai jumpa.

0: Halo.
1: Bu.
0: Iya, Le. Ada apa?
1: Lebaran ini Agus gak pulang ya. Kalau pulang, ongkosnya aja 5 juta. Belum lagi nanti buat beli oleh-oleh. Ninggalin saudara-saudara. Mending uangnya tak kirim ke ibu aja. Biar bisa buat lebaran sama adik-adik di kampung.
2: Gini aja, Le. Ongkosmu pulang 5 juta biar ibu yang nanggung. Uangmu buat keperluanmu saja sendiri. Dan ibu juga gak perlu bawain oleh-oleh kok. Yang penting bawa anak istrimu pulang ke kampung ya, Le. Udah, gitu aja.
1: Halo, Bu.

0: berita terkini bisa Anda akses dengan mudah di rri.co.id. Dengan rri.co.id, Anda tidak hanya mendapatkan informasi terbaru, tetapi juga menikmati siaran langsung RRI, dari musik hingga program-program menarik lainnya. Dari foto berita hingga siaran streaming, semua ada di satu tempat. Segera kunjungi rri.co.id dan nikmati kemudahan mengakses informasi kapan saja.
1: Apa pula itu?
2: Nah, nih ya, coba tebak. Tiga hal yang gak bisa dilakukan sama manusia.
1: Apa rupanya?
2: Jawab dulu dong.
1: Nyerah lah, males mikir aku.
2: Yaudah, yang pertama, menjilat siku sendiri.
1: Menjilat siku sendiri? Gak bisa.
2: Yang kedua, melihat kuping sendiri tanpa bantuan cermin.
1: Hah, sabar, aku tes. Susah. Gak bisa.
2: Yang ketiga, gak bisa bernapas jika mengeluarkan lidah. Jangan dicoba, kan aku belum selesai ngomong.
3: Tuh kan, tanpa sadar inilah yang sering kita alami. Tidak semua harus dicoba. Berpikir sebelum bertindak.
0: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: 101. Lintas Informasi.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Tengah, pendengar, Otorita Ibu Kota Nusantara IKN memperketat penindakan terhadap aktivitas tambang ilegal di kawasan Tahura Bukit Soeharto. Sejak 2023, puluhan operasi pengawasan dan penegakan hukum dilakukan bersama aparat lintas lembaga untuk menghentikan perambahan kawasan hutan konservasi di wilayah IKN. Langkah terbaru dilakukan melalui Satuan Tugas Penanggulangan Aktivitas Ilegal Wilayah IKN yang melibatkan kementerian, aparat penegak hukum, TNI Polri, pemerintah daerah, hingga akademisi. Fokus utama Satgas saat ini adalah aktivitas tambang batubara ilegal yang masih ditemukan di kawasan hutan konservasi. Kepala Unit Kerja Hukum dan Kepatuhan Otorita IKN sekaligus Ketua Satgas Agung Dodit Mulyawan mengatakan berbagai penindakan telah dilakukan dalam 3 tahun terakhir. Penindakan tersebut meliputi penghentian aktivitas tambang hingga proses hukum terhadap para pelaku. Demikian Lintas Informasi.
0: Lintas Informasi.
2: Row 1. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita mencermati dinamika sosial yang terekam di dalam media massa ataupun di sosial media, kita pasti mengerti bahwa ada satu isu yang hingga saat ini itu masih perlu menjadi perhatian, yaitu berkaitan dengan pelarangan pendirian rumah ibadah atau gangguan terhadap mereka yang sedang beribadah. Komnas HAM maupun beberapa NGO yang fokus kepada isu ini mencatat ada puluhan kasus setiap tahunnya yang terjadi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja ini cuma percikan kecil yang memang lumrah terjadi di sebuah masyarakat yang sangat multikultural dan multireligi. Tetapi percikan kecil ini kalau tidak disikapi dengan baik bisa menjadi api yang membakar. Tentu kita tidak berharap akan ada konflik antar umat beragama di tanah ini, di negeri yang kita cintai ini. Justru itulah Pancasila ada sebagai dasar negara, sebagai filosofi luhur untuk bangsa kita, untuk menjadi kekuatan pemersatu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang berlanjut dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila ketiga, kesatuan Indonesia, itu sebetulnya menjadi landasan bagi kita, menjadi pengarah agar kita punya sikap toleran yang hakiki. Kita menjalankan prinsip Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangun. Kita boleh saja dan memang seyogianya punya keimanan yang kukuh sesuai dengan tingkat kesadaran kita. Tapi saat yang sama, seyogianya kita menghargai pilihan-pilihan yang berbeda yang diambil oleh warga bangsa Indonesia. Dan tentu dalam praktiknya seperti pendirian rumah ibadah, kalau memang sudah memenuhi izin-izin yang terkait ya, yang memang ditetapkan oleh pemerintah, tidak ada alasan bagi kita untuk menolak atau melarang. Karena orang menjalankan ibadah di tempatnya itu tidak akan mengganggu keimanan kita, karena kita tentu saja mestinya juga sibuk ataupun menghabiskan waktu untuk hidup dalam kesadaran yang luhur sesuai dengan nilai-nilai yang kita ada.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Selamat malam pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Bersama saya rekan Sherin Padel, pendengar di rangkaian Samarinda malam ini akan temani Anda dengan berbagai sajian acara yang akan kami hadirkan untuk Anda sepanjang malam ini hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Ya pendengar Pro 1 di Samarinda, kami nanti akan mengajak Anda untuk berbagi informasi di rangkaian awal Samarinda malam hingga merapat pada pukul 20, dan pada pukul 20 nanti kami akan ajak Anda untuk menyimak sajian informasi dalam berita dari Pro 3 RRI. Lalu jangan lewatkan juga pendengar sajian obrolan komunitas, nanti akan kami hadirkan pada pukul 21 lewat 15 menit waktu Indonesia Tengah. Nanti kita akan bersama Persaudaraan Paguyuban Blitar Kalimantan Timur ya. Dan pada pukul 22 waktu Indonesia Tengah, kami juga akan hadirkan sajian Melodi Memori, tentunya yang sudah kami siapkan untuk Anda di rangkaian Samarinda malam. Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kami akan hadirkan informasi-informasi update untuk Anda selama kurang lebih 60 menit ke depan ya, hingga nanti merapat pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk Anda yang memiliki informasi-informasi penting juga, kami undang untuk bersama dan berbagi informasi. Silakan di jalur WhatsApp pesan singkat di 0811 554 4976.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo RRI.
2: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
3: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
4: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
5: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
0: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah hanya di Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-5544-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kami hadirkan informasi dari nasional. Presiden Prabowo Subianto sebelumnya meninjau Kampung Nelayan Merah Putih di Leato Selatan, Kota Gorontalo pada Sabtu 9 Mei 2026 kemarin ya, di mana kunjungan tersebut menegaskan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui pembangunan infrastruktur pendukung perikanan. Nah, program KNP atau Kampung Nelayan Merah Putih menjadi salah satu prioritas pemerintah di sektor kelautan dan perikanan. Dan program ini, pendengar, dirancang untuk mendukung swasembada pangan, memperkuat ekonomi biru, hingga mengurangi kemiskinan di wilayah pesisir. Kementerian Kelautan dan Perikanan menyebut pembangunan 65 Kampung Nelayan Merah Putih tahap pertama kini telah rampung sepenuhnya. Hal ini dikatakan Ketua Tim Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih tahap 1 dan 2, Trianda Yunanda, yang dikutip dari laman KKP pada Jumat 8 Mei 2026. Pemerintah juga telah membentuk Satuan Tugas Operasionalisasi KNP melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 20 tahun 2026. Satgas ini, pendengar, bertugas memastikan fasilitas kampung nelayan dapat berjalan efektif dan dimanfaatkan optimal oleh masyarakat. Nah, sejumlah fasilitas ini dibangun di kawasan Kampung Nelayan Merah Putih meliputi pabrik es, gudang beku, sentra kuliner, bengkel kapal, hingga kios perbekalan nelayan. Infrastruktur tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas dan juga pendapatan nelayan. Dalam pidato Hari Buruh Internasional 2026 lalu, Presiden Prabowo menegaskan pemerintah akan terus memperluas pembangunan kampung nelayan di berbagai daerah. Dan tahun ini, pemerintah menargetkan peresmian 1.386 kampung nelayan di seluruh Indonesia. Informasi selengkapnya, pendengar, dapat Anda baca melalui laman RRI.

pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kami jeda sejenak untuk sajian rangkaian informasi dalam Samarinda malam ini. Saatnya kita akan dengarkan seruan kumandang Ajan Isa untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya pukul 19 lewat 25 menit waktu Indonesia Tengah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berada di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat Isya. Semoga amal ibadah Anda diterima Allah Subhanahu wa taala. Anda masih bersama kami di rangkaian Samarinda Malam.
2: Kedua orang tua itu adalah pintu surga yang paling tengah. Jika kalian mau memasukinya, maka jagalah orang tua kalian. Jika kalian enggan memasukinya, silakan sia-siakan orang tua kalian. Hadis riwayat Tirmizi. Barang siapa mengutamakan kecintaan Allah atas kecintaan manusia, maka Allah akan melindunginya dari beban gangguan manusia. Hadis riwayat Ad-Dailami. Ragam informasi seputar kesehatan dapatkan di rri.co.id.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, saatnya kami ajak Anda untuk menyimak sajian esensi buku yang kali ini dengan judul The Socrates Express, karya Eric Weiner.
1: RRI Samarinda dalam esensi buku The Socrates Express adalah sebuah buku yang ditulis oleh Eric Weiner, seorang penulis dan jurnalis terkenal yang telah meneliti berbagai konsep filsafat dan spiritualitas di seluruh dunia. Buku ini menawarkan perjalanan yang mendalam dan menginspirasi melalui konsep filsafat dari seorang tokoh klasik, Socrates, yang terkenal dengan metodenya yang diajarkan melalui dialog dan pertanyaan. Weiner menggambarkan perjalanan filosofisnya dengan cara yang unik dan pribadi. Dia menggabungkan narasi perjalanan dengan pemikiran-pemikiran Socrates dan filosofi-filosofi lainnya, menciptakan sebuah karya yang menggugah pemikiran yang mendalam. Weiner tidak hanya mempelajari filsafat dari buku-buku, tetapi juga melakukan perjalanan ke tempat-tempat yang berhubungan dengan kehidupan Socrates, seperti Athena, tempat kelahirannya. Salah satu aspek yang menarik dari buku ini adalah bagaimana Weiner mengaitkan pemikiran Socrates dengan masalah-masalah kontemporer. Ia menunjukkan bagaimana pertanyaan-pertanyaan filosofis yang diajukan oleh Socrates masih relevan dalam kehidupan modern, membawa kita untuk merenungkan tentang kehidupan, kebenaran, dan makna dari sudut pandang yang baru. Dalam menjelajahi konsep-konsep seperti kebahagiaan, kebijaksanaan, dan kebenaran, Weiner menghadirkan cerita-cerita yang memukau dan memperkaya. Dia tidak hanya menyajikan pemikiran Socrates secara teoritis, tetapi juga memberikan contoh konkret tentang bagaimana filsafat tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Weiner juga menyoroti kelemahan-kelemahan Socrates, seperti kesombongan dan ketidakpekaannya terhadap politik. Ini memberikan dimensi manusiawi pada tokoh tersebut, memperlihatkan bahwa bahkan orang yang paling bijak pun tidaklah sempurna. Melalui pendekatan ini, Weiner mengajarkan kita untuk menerima ketidaksempurnaan dalam diri mereka sendiri dan orang lain, sambil tetap berusaha untuk mencari kebenaran dan kebijaksanaan. Buku ini juga menyoroti pentingnya dialog dan diskusi dalam mencapai pemahaman yang lebih dalam tentang dunia dan diri sendiri. Socrates terkenal karena metodenya yang menggunakan dialog untuk mempertanyakan keyakinan dan mencari kebenaran. Weiner mendorong kita untuk mengadopsi pendekatan yang sama, yaitu menjadi lebih terbuka terhadap pandangan orang lain dan selalu bertanya tentang alasan di balik keyakinan mereka. Dengan gaya penulisan yang cerdas dan menghibur, buku The Socrates Express menawarkan perjalanan yang menginspirasi melalui pemikiran-pemikiran filosofis yang mendalam. Buku ini tidak hanya memperkenalkan pembaca pada filsafat Socrates, tetapi juga mendorong mereka untuk merenungkan tentang kehidupan mereka sendiri dan mencari makna yang lebih dalam. Dengan membaca buku ini, kita akan dibawa dalam sebuah perjalanan yang memperkaya pikiran dan jiwa, dan mungkin bahkan menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penting dalam hidup.

Demikian esensi buku berjudul The Socrates Express, karya Eric Weiner, dari RRI untuk Indonesia.

pendengar Pro 1 RRI Samarinda, sebanyak 25 ruko di Pasar Segiri Samarinda yang terdampak kebakaran beberapa waktu lalu hingga kini belum dapat diperbaiki ya, menyusul proses uji kelayakan struktur bangunan yang masih menunggu kajian teknis dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Samarinda. Pemerintah Kota Samarinda menegaskan bahwa seluruh perbaikan harus ditunda demi memastikan keamanan bangunan pasca kebakaran. Kepala Dinas Perdagangan Samarinda, Nur Rahmani, mengatakan bahwa langkah tersebut menjadi keharusan. Ia juga menjelaskan hal tersebut lantaran bangunan ruko menggunakan konstruksi beton yang membutuhkan pemeriksaan khusus setelah terpapar panas kebakaran. Menurutnya, meski secara kasat mata bangunan masih berdiri, kondisi struktur tidak dapat langsung dinyatakan aman tanpa pengujian teknis. Pemerintah tidak ingin proses perbaikan dilakukan terburu-buru dan justru membahayakan pedagang maupun aktivitas pasar di kemudian hari. Sementara itu, di area lain Pasar Segiri, pemerintah Kota Samarinda sebelumnya telah menuntaskan pembangunan lapak semi-permanen bagi sekitar 140 pedagang los terdampak kebakaran. Namun berbeda dengan los yang menggunakan konstruksi ringan, penanganan ruko memerlukan evaluasi lebih mendalam karena berkaitan langsung dengan kekuatan struktur beton pasca kebakaran. Baik, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, informasi juga sekaligus akan mengantarkan kita nanti untuk mengikuti dan menyimak penyampaian warta berita dari Pro 3 pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: healing, kita traveling. Healing, healing.
1: Yuhu, akhirnya ya, Des. Eh, wait. Tiketnya mana nih? Kita foto dulu dong, biar orang tahu kalau kita liburan.
0: Rin, ih gak gitu juga kali Rin. Eh, yang ada bahaya tuh mengintai kita. Dengerin ya Rin, jangan sembarang share tentang informasi pribadi kita. Itu bahaya loh.
1: Loh. Ini kan cuma tiket doang, Des. Dimana bahayanya, coba?
0: Hei, mau tiket kek, KTP, dan lain-lain identitas kita. Yang jelas tuh, yang berhubungan dengan identitas diri, itu harus dijaga kerahasiaannya. Kalau nggak mau disalahgunakan di kejahatan cyber. Eh, udah. Yang penting besok kita holiday.
2: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
3: Eh, Dias, beli apa?
2: Nih, beli roti.
3: Coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
2: Ya,
3: pilih
2: terus?
3: Yang warna merah aja klipnya.
2: Hah? Ya emang kenapa?
3: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Kemudian ada memperkuat jaringan supaya handphone bisa beroperasi di sini.
2: Mudah-mudahan itu kan ada pemberatan juga. Jadi di dalam undang-undang TPKS itu ada pasal pemberatan sepertiga.
0: Presiden Prabowo Subianto berkomitmen meningkat akses telekomunikasi di Miangas, Sulawesi Utara. Komnas HAM menyoroti bahaya relasi kuasa dalam kasus dugaan kekerasan seksual santriwati. IRGC akan menyerang Amerika Serikat dan kapal musuh jika tanker minyak Iran diserang. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 10 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto meningkatkan akses telekomunikasi di Miangas, Sulawesi Utara yang berbatasan langsung dengan Filipina sebagai upaya memperkuat kedaulatan perbatasan. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Ada Starlink dan handphone untuk semua kakak.
3: Terima kasih untuk Bapak Presiden yang telah memberikan bantuan buat kami, untuk anak-anak dan cucu-cucu kami. Terima kasih.
4: Presiden Prabowo Subianto memberikan bantuan 250 unit handphone dan 250 unit jaringan internet canggih Starlink pada masing-masing kepala keluarga di Miangas, Sulawesi Utara. Presiden Prabowo menegaskan pentingnya penguatan akses komunikasi dan internet bagi masyarakat di wilayah terluar. Konektivitas telah menjadi kebutuhan dasar masyarakat modern sekaligus bagian penting dari pertahanan dan kedaulatan negara. Oleh karena itu, wilayah terluar Indonesia harus menjadi prioritas pembangunan agar masyarakat tidak terisolasi dan memiliki akses komunikasi yang memadai. Presiden Prabowo telah memerintahkan Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafiz untuk menjaga akses telekomunikasi di Miangas. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam kunjungannya ke Miangas.
1: Kemudian ada memperkuat jaringan supaya handphone bisa beroperasi di sini. Dan Menteri Ibu Mutia sini. Ibu Mutia adalah Menteri Komdigi, Komunikasi dan Digitalisasi. Dan beliau akan memberi handphone ya untuk ada Starlink dan handphone untuk semua kakak.
4: Sementara itu, salah satu warga Miangas, Kristina Tulung, mengatakan dengan telekomunikasi di Miangas semakin baik. Kristina menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas bantuan handphone dan Starlink.
3: Saya senang sekali, karena apa? Untuk anak-anak saya lewat pembelajaran mereka, untuk anak-anak sekolah. Merasa berterima kasih atas bantuan ini, karena jaringan lagi tidak seperti yang dulu-dulu yang masih begitu-begitu. Yang tapi sekarang kami bersyukur karena jaringan malah agak baik karena sudah dapat Starlink. Terima kasih. Kami dikunjungi oleh Bapak Presiden. Terlebih mendapat banyak bantuan dari Bapak Presiden.
4: Miangas merupakan salah satu pulau terluar Indonesia yang terletak di ujung utara berbatasan langsung dengan negara Filipina. Miangas memiliki status unik karena dalam satu kecamatan hanya terdapat satu desa, sehingga disebut sebagai Kecamatan Khusus Miangas yang berada di Kabupaten Talaut, Sulawesi Utara. Pulau Miangas memiliki jumlah penduduk sebanyak 823 jiwa dari 232 kepala keluarga. Adapun luas dari Pulau Miangas sekitar 3,5 km. Demikian dari Miangas, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kecamatan Miangas mulai mendistribusikan bantuan sembako dan uang tunai dari Presiden Prabowo Subianto kepada masyarakat di Pulau Miangas, Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara. Informasi selengkapnya disampaikan Bayu Nurlete.
5: Sehari setelah kunjungan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Beranda Utara Negara Kesatuan Republik Indonesia Pulau Miangas, pemerintah kecamatan bersama TNI menyalurkan bantuan sosial bansos paket sembako pada warga Pulau Miangas.
6: Ya saat ini juga sudah ada kecamatan Kudus Miangas, Ibu Onita Palapu.
7: Ya seperti apa pembagian bantuan yang saat ini sudah dilangsungkan Ibu?
8: Iya, jadi ini sesuai dengan petunjuk dari Sekretariat Kepresidenan bahwa pembagian sembako ini itu dibagi per orangnya. Nah, jadi ini makanya kami di sini sementara melaksanakan pembagian dan kemudian setiap kepala keluarga itu mendapatkan 500.000 setiap kepala keluarga. Jadi seperti itu. Jadi sementara kewirausahaan.
7: Selain bantuan sembako, masih ada juga bentuk uang. Saat ini saya sudah bersama salah satu warga Pulau Miangas. Iya Bapak, seperti apa yang Bapak rasakan setelah mendapat bantuan dari Bapak Presiden Republik Indonesia?
9: Ya, sangat senang sekali karena atas bantuan Bapak Presiden kemarin kami masyarakat Pulau Miangas begitu senang menerima bantuan yang diberikan oleh Bapak Presiden.
7: Oh iya Bapak, kan selain bantuan sembako ini bahwa ada bantuan uang tunai. Kira-kira kedepannya akan diperuntukkan seperti apa?
9: Di samping bantuan sembako maupun ada sedikit uang kami pergunakan untuk pembayaran anak-anak sekolah, kebutuhan lain-lain.
7: Ada sesuatu yang akan disampaikan untuk Bapak Presiden?
9: Kami masyarakat Pulau Miangas sangat berterima kasih kepada Bapak.
7: Saat ini sudah bersama juga salah satu warga Pulau Miangas, Bapak Alberto Papea.
10: Ya Bapak, apa yang Bapak rasakan setelah kunjungan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto ke Pulau Miangas?
11: Yang kami masyarakat Pulau Miangas rasakan adalah kunjungan Bapak Presiden itu sudah langsung bertatap muka dengan kami masyarakat yang berada di Pulau Miangas, pulau terluar.
10: Ya.
11: Nah, sehingga kami sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bersama Bapak Wakil Presiden dan juga para menteri yang telah hadir kemarin berkunjung di Pulau Miangas, dan atas bantuan dari Bapak Presiden kepada masyarakat Miangas semuanya itu sudah kami sementara menerimanya seperti bantuan sembako lain-lain di halaman rumah dinas kantor pertama.
7: Ya, saat ini sedang dilakukan pengaturan bantuan sembako dan juga berserta uang tunai. Apa yang Bapak rasakan saat ini? Yang
11: kami rasakan bahwa kami menerima baik atas bantuan karena kami adalah masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan yang sudah mendapat bantuan dari pemerintah Bapak Presiden. Kami sampaikan yaitu kami selalu percaya bahwa Bapak Presiden Prabowo Subianto itu sudah selalu memperhatikan kehidupan masyarakat yang berada di pulau terluar. Kami adalah Pulau Miangas. Kami sangat mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Presiden Republik Indonesia bersama seluruh kabinet pembangunan merah putih. Terima kasih.
0: Dari Pulau Miangas, Bayu Nurlete melaporkan. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM menyoroti bahaya relasi kuasa dalam kasus dugaan kekerasan seksual santriwati di lingkungan pesantren Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Lembaga itu mendesak penegak hukum tegas sekaligus memperkuat perlindungan anak pada institusi pendidikan keagamaan nasional. Berikut laporan Agus Pambudi.
12: Komnas HAM menyoroti dugaan kekerasan seksual terhadap santriwati di sebuah pondok pesantren di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Lembaga tersebut menilai adanya relasi kuasa antara pengasuh dan korban memperbesar dampak psikologi serta kerentanan anak di lingkungan pendidikan keagamaan. Kasus

0: pasal pemberatan sepertiga. Ketika dia adalah pendidik, misalnya dia adalah orang yang punya kekuasaan seperti pejabat dan lain-lain, itu bisa diperberat. Nah, harapan kami dalam proses penyelidikan ini juga pasal pemberatan diterapkan sehingga untuk menambah.
1: Komnas HAM menyebut relasi kuasa di lingkungan pendidikan sering membuat korban sulit melawan maupun mengungkapkan peristiwa yang dialaminya. Karena itu, pengawasan terhadap institusi pendidikan berbasis keagamaan dinilai harus diperketat untuk menjamin perlindungan hak anak.
0: Akhirnya yang lain juga mawas diri gitu, untuk tidak kemudian mengulangi ya kesalahan yang sama. Sebenarnya tidak hanya kesalahan, tapi kejahatan.
1: Hingga kini Komnas HAM mengidentifikasi 5 korban, namun jumlah tersebut masih berpotensi bertambah selama proses pendampingan berlangsung. Komnas HAM berharap kasus ini menjadi momen evaluasi serius terhadap sistem perlindungan anak di lingkungan pendidikan keagamaan nasional. Agus Pambudi melaporkan.
2: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah minyak kita memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Selengkapnya dilaporkan Miftahuddin Teddy.
3: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah minyak kita memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan. Harga minyak goreng curah kini menembus Rp21.500 per liternya. Pantauan di Pasar Bojong, Kabupaten Pekalongan, minggu pagi menunjukkan kenaikan harga terjadi merata pada berbagai jenis minyak goreng. Minyak goreng kemasan bermerek mengalami kenaikan sekitar Rp1.000 hingga Rp2.000 per liter. Harga tersebut bahkan melampaui harga eceran tertinggi yang selama ini menjadi acuan masyarakat, yakni Rp20.000 per liternya. Sementara itu, harga minyak kita yang merupakan minyak goreng subsidi pemerintah juga ikut melonjak hingga mencapai Rp21.000 per liternya. Kondisi tersebut diperparah dengan distribusi minyak kita yang dinilai belum stabil. Para pedagang mengaku kesulitan memperoleh pasokan sehingga stok minyak kita di lapak mereka sering kosong. Aisyah, salah satu pedagang di Pasar Bojong, mengatakan terakhir kali dirinya menerima kiriman minyak kita terjadi sekitar sepekan sebelum Lebaran Idul Fitri 2026.
4: Pinten bu, kemasan bu yang minyak kita.
3: Kelangkaan minyak kita membuat konsumen beralih ke minyak goreng curah maupun kemasan. Tingginya permintaan tersebut ikut mendongkrak kenaikan harga di pasar. Kondisi serupa juga dirasakan pedagang sembako di Pasar Wiradesa, Tekno.
5: Mau lebaran itu kosong.
4: Lama. Yang nyari padahal banyak ya, Mas.
5: Ya banyak kita, lu kan gampang lu kenalin yang kenalin apa.
4: Hari ini masih langka ya, Mas?
5: Langka.
3: Dia mengatakan biasanya sales minyak kita datang rutin setiap pekan. Namun setelah lebaran distribusi terhenti sehingga pedagang tidak lagi menjual produk tersebut. Para pedagang berharap pemerintah segera turun tangan untuk menstabilkan distribusi dan harga minyak goreng. Dari Kabupaten Pekalongan, Miftahuddin Teddy, RRI Tersemudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih.

0: 17 kloter baik gelombang pertama dari Madinah ke Mekah maupun gelombang kedua dari tanah air ke bandara Jeddah menuju ke Mekah. Hal itu dikatakan oleh Kepala Dakar Mekah PPIH Arab Saudi Ihsan Faisal pada hari ini kepada RRI. Total per hari ini lebih dari 83.000 jamaah haji Indonesia telah berada di Mekah. Dan pendengar, dikatakan Kadakar Ihsan, lebih dari 83.000 jemaah haji Indonesia telah di Mekah dan hingga hari ini terdapat sekitar 217 kloter telah tiba di Mekah. Dan dari 217 tersebut, bahwasanya terdapat 116 kloter berasal dari Madinah dan 51 kloter berasal dari Jeddah. Dan hal itu dikatakan oleh Kadekar yaitu Ihsan Faisal. Dan pendengar, dapat kami informasikan bahwasanya Mekah hari ini juga terus berdatangan berbagai jemaah baik dari Madinah maupun dari kota Mekah. Dan berikut keterangan daripada Kepala Dakar Mekah Ihsan Faisal. Nah, dapat kami informasikan bahwasanya Dakar Mekah terus mendatangkan jamaah, dan kami informasikan bahwa setiap jamaah harus memperhatikan kesehatannya, di mana kesehatan itu sangat penting karena itu bagian dari menjaga kesehatan para jamaah. Dan diinformasikan bahwasanya para jamaah harus memperhatikan dengan cara minum 200 mg per 1 jam dan juga ketika keluar daripada untuk melakukan ibadah harus memperhatikan kesehatannya.
1: Untuk progres per hari ini ya, di tanggal 10 Mei 2026, alhamdulillah kita sudah kedatangan atau sudah menerima dan menempatkan para jemaah haji Indonesia ke Mekah ini sebanyak 217 kloter ya. Nah, 217 kloter ini terdiri dari gelombang 1 yang datang dari Madinah sebanyak 166 kloter, dan gelombang 2 dari Jeddah ya, dari tanah air yang landing Jeddah sebanyak 51 kloter, dengan jumlah total jemaah itu kurang lebih 83.896 jemaah. Dan
0: dengan dapat kami informasikan juga bahwa Kadakar Mekah Ihsan Faisal pun selalu mengimbau jemaah haji lansia untuk selalu menjaga kesehatannya, terutama menuju puncak haji di Arafah, Musdalifah dan Mina. Karenanya penting untuk selalu menjaga kesehatan para jemaah haji lansia. Selain itu, jemaah haji yang akan melakukan umroh wajib diharuskan istirahat dahulu selama minimal 5 jam untuk memulihkan kondisi tubuh dan istirahat yang cukup serta makan makanan yang bergizi. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarikul Alam Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci kita beralih ke Kabupaten Kediri. Kementerian Haji Kabupaten Kediri Jawa Timur mewajibkan jemaah untuk mengumpulkan koper pada 17 Mei 2026 menjelang keberangkatan mereka. Berikut laporan Heri Susanto.
3: Jelang keberangkatan, jemaah haji Kabupaten Kediri baik dari kloter 109, 110, 111, dan 112 diwajibkan untuk mengumpulkan koper di Gedung Convention Hall Simpang 5 Gumul pada tanggal 17 Mei 2026. Sesuai jadwal dari Embarkasi Surabaya, jemaah Kabupaten Kediri berangkat menuju asrama haji pada tanggal 19 Mei 2026. Kasih Bina dan Pengendalian Haji dan Umroh Kemenhaj Kabupaten Kediri, Mahfud Sia Afindis menjelaskan, untuk pengumpulan koper jemaah haji hanya diberikan waktu selama satu hari. Stiker penanda koper dan stiker bagi keluarga pengantar maupun penjemput jemaah haji juga telah diberikan melalui masing-masing ketua regu dan ketua rombongan pada setiap kloter.
4: Kemudian juga ada satu lagi ID card yang belum dibagikan karena ID card ini untuk tahun ini memang yang mencetak Kanwil, sehingga kami juga belum menerima dan direncanakan nanti maksimal H-5 sebelum keberangkatan ID itu sudah jadi dan nanti akan segera kita distribusikan insya Allah juga melalui Karu dan Karom masing-masing kloter. Pengumpulan koper hanya diberikan waktu satu hari yaitu tanggal 17.

0: jam 8 sampai jam 3 sore.
1: Sementara Kepala Kemenhas Kabupaten Kediri, Abdul Kholik Nawawi mengatakan pihaknya telah memberikan pembinaan kepada seluruh ketua regu dan ketua rombongan jemaah haji. Dalam satu kloter terdapat 9 rombongan dan masing-masing rombongan terdapat 4 ketua regu ditambah petugas kloter serta petugas haji daerah atau PHD.
2: Terutama gelombang kedua yang memang oleh Jakarta diminta untuk semuanya harus memakai baju ihram, mengingat kita berada pada posisi gelombang kedua untuk mempermudah proses mikotnya, maka semua jamaah se-Indonesia disarankan semuanya memakai baju ihramnya di asrama sehingga nanti mereka akan melaksanakan niat umrohnya atau mungkin mereka melaksanakan haji ifradnya dari Nyalamlam.
1: Mahfudz Syafindis menambahkan terkait jenis barang bawaan yang dilarang selama penerbangan telah disampaikan kepada para jemaah haji dalam pelaksanaan manasik di setiap kecamatan. Pengiriman koper jemaah haji kloter 109, 110, 111 akan dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2026. Sedangkan untuk pengiriman koper jemaah haji kloter 112 dilakukan pada tanggal 19 Mei 2026 dan sebelum maghrib koper jemaah harus sudah sampai di asrama haji karena akan dilakukan pemeriksaan. Dari Kediri Provinsi Jawa Timur, Heri Susanto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung resmi mencanangkan gerakan pilah sampah. Pencanangan ini dilaksanakan di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan. Dan gerakan pilah sampah berlaku untuk 5 kota di Jakarta dan Kepulauan Seribu. Berikut laporan Yurika Fitri.
1: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencanangkan sejumlah kegiatan menyambut hari ulang tahun Jakarta ke-499. Salah satunya adalah pelaksanaan Car Free Day di kawasan Jalan HR Rasuna Said Kuningan yang akan resmi digelar mulai 1 Juni mendatang. Pramono mengatakan kawasan Rasuna Said dipilih untuk memperlihatkan wajah baru Jakarta yang sedang berbenah. Selain mencanangkan ulang tahun DKI Jakarta, hari ini juga pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar atau mencanangkan kegiatan pilah sampah yang dilakukan di 5 wilayah kota Jakarta dan juga Kepulauan Seribu. Kepada para awak media, Pramono menyatakan bahwa sampah organik dan anorganik akan dipilah sebelum diolah sehingga pengiriman sampah ke Bantar Gebang dapat dikurangi. Pramono juga menambahkan Jakarta juga memiliki fasilitas RDF Rorotan untuk mendukung pengolahan sampah.
2: Permintaan publik yang luar biasa, dan tadi saya juga surprise kaget baru hari pertama untuk Car Free Day ternyata dari pagi, kebetulan saya tadi juga udah jalan kaki, berjalan dengan baik dan masyarakat sangat antusias. Yang kedua, pada hari ini secara resmi pemerintah Jakarta atas arahan dan juga bimbingan dari Menko Pangan dan Menteri Lingkungan Hidup mengadakan kegiatan pilah sampah sesuai dengan instruksi gubernur. Dan kegiatan ini tidak setengah-setengah karena semuanya berjalan serentak di 5 kota dan juga di Pulau Seribu untuk melakukan pilah sampah.
1: Sementara itu warga Kuningan Timur Winarsi kepada RRI menyambut baik pencanangan program pilah sampah yang diresmikan Gubernur DKI Jakarta pada hari ini. Menurutnya kegiatan pilah sampah di lingkungannya sudah dilakukan setiap 2 minggu sekali.
3: Tanggapannya menurut saya sangat bagus, sangat luar biasa. Kebenaran di RW kita udah pilah sampah, ada bank sampah per 2 minggu sekali.
1: Sementara itu dari pantauan RRI, kegiatan Car Free Day perdana di kawasan HR Rasuna Said juga dinikmati oleh masyarakat. Selain berolahraga, para organisasi lingkungan hidup juga mengimbau kepada masyarakat khususnya warga Jakarta untuk melakukan pilah sampah dan juga untuk menjaga kebersihan di lingkungan mereka masing-masing. Dari kawasan Car Free Day Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi dari luar negeri, Islamic Revolutionary Guard Corps atau IRGC memperingatkan akan melancarkan serangan besar-besaran terhadap Amerika Serikat dan kapal musuh jika tanker minyak atau kapal dagang Iran diserang di tengah meningkatnya ketegangan di Selat Hormuz. Situasi memanas sejak serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada Februari lalu, meski gencatan senjata yang dimediasi oleh Pakistan telah diperpanjang oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Kabar dari dunia olahraga, pelatih Barcelona Hansi Flick menekankan timnya akan menerapkan gaya bermain sendiri demi meraih kemenangan atas Real Madrid dalam laga bertajuk El Clasico yang akan berlangsung dini hari nanti. Berikut laporan Liliana Dea.
4: We want to play our game, we want to play our style, we want to play as a team, as a unit, and this is what I want to see.
5: Stadion Camp Nou akan menjadi saksi duel panas antara tuan rumah Barcelona melawan Real Madrid pada pertandingan El Clasico dini hari nanti. Tim asuhan Hansi Flick itu hanya membutuhkan 1 poin tambahan dari laga ini untuk memastikan gelar juara Liga Spanyol musim 2025-2026. Blaugrana kini unggul 11 poin atas Madrid di puncak klasemen sementara. Mereka meraih 29 kemenangan dari 34 pertandingan Liga musim ini, termasuk tak terkalahkan dalam 10 laga terakhir. Tidak hanya itu, Barcelona turut mendominasi pertemuan baru kontra Real Madrid di semua kompetisi dengan memenangkan 5 dari 6 laga terakhir. Jelang pertandingan, pelatih Barcelona Hansi Flick menekankan pentingnya bermain dengan gaya permainan sendiri demi mengamankan kemenangan krusial tersebut.
6: Pada akhirnya ini tentang kami. Kami ingin memainkan permainan kami sendiri. Kami ingin bermain dengan gaya kami, bermain sebagai tim, sebagai satu kesatuan. Itulah yang ingin saya lihat besok dari tim saya. Tidak ada hal lain yang perlu menjadi fokus. Kami sudah jelas dengan apa yang ingin dilakukan. Dan itu yang harus kami tunjukkan.
5: Sementara Sementara itu, Real Madrid datang ke Camp Nou dengan situasi yang kurang menguntungkan. Los Blancos tertinggal 11 poin dari puncak klasemen dan terancam mengakhiri musim tanpa trofi utama. Skuad asuhan Alvaro Arbeloa itu juga diterpa masalah internal usai perselisihan Federico Valverde dan Aurelien Tchouaméni yang mencuat ke publik. Valverde bahkan dikabarkan mengalami cedera kepala dan dipastikan absen dalam laga kali ini. Meski demikian, Arbeloa menegaskan timnya tetap akan menampilkan performa maksimal demi merebut 3 poin berharga di kandang lawan.
7: Bueno, pues espero que sea un gran partido.
6: Saya berharap ini menjadi pertandingan besar melawan rival hebat yang tampil luar biasa di liga. Mereka selalu meraih kemenangan dan memainkan sepak bola yang sangat bagus di kandangnya sendiri. Kami datang dengan semangat besar untuk memainkan pertandingan yang paling menyita perhatian dunia. Kami juga memiliki ambisi untuk tampil baik dan memenangkan pertandingan ini.
5: Laga El Clasico dini hari nanti diprediksi akan berlangsung sengit sejak peluit awal dibunyikan. Hasil imbang pada pertandingan kali ini sudah cukup membawa Barcelona untuk mengunci gelar juara musim 2025-2026. Meski tuan rumah lebih diunggulkan, Real Madrid tetap berambisi meraih kemenangan untuk menunda pesta juara rival abadinya tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

dan warta berita Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak berbagai informasi dan dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Sato.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita sungguh-sungguh mencermati apa yang terjadi di negeri ini, bagaimana persepsi publik tentang apa yang terjadi di negeri ini, salah satu isu yang masih menjadi perhatian besar yang menciptakan keprihatinan adalah tingginya angka korupsi. Dan kita juga tahu bahwa berbagai laporan dari lembaga internasional seringkali menempatkan negara kita itu di papan atas dalam kasus korupsi. Pertanyaannya, mengapa bisa terjadi sementara kita adalah negara yang dasarnya Pancasila? Apakah Pancasila memang memberi ruang bagi tumbuh suburnya korupsi? Tentu saja, jawabannya adalah tidak sama sekali. Kalau kita merujuk kepada prinsip ketuhanan kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, tidak ada tempat bagi korupsi. Jadi korupsi adalah sebuah bentuk perilaku yang menyimpang dari nilai luhur Pancasila. Nah, pertanyaannya, adakah solusi yang berangkat dan berakar dari Pancasila untuk mengatasi masalah ini? Saudara dan saudari, di luar pendekatan sistemik, sebetulnya ada pendekatan kultural. Pancasila harus betul-betul berkilau di sanubari kita. Pancasila betul-betul kita hayati sehingga mempengaruhi cara berpikir, berkata, dan bertindak kita. Kalau kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa, kita akan tahu bahwa sebetulnya dari sanubari kita yang paling dalam senantiasa ada tuntunan dalam bersikap dan bertindak. Dari sanubari yang paling dalam sebetulnya selalu ada kekuatan kasih yang murni yang membawa kebahagiaan sejati. Kalau orang sadar bahwa hidupnya selalu bersama dengan sang keberadaan tanpa batas, selalu dia bisa merasakan kebahagiaan yang muncul dari lubuk hatinya, maka dia akan terjauhkan dari ilusi kebahagiaan. Orang itu korupsi karena membayangkan dengan banyak uang dia akan bahagia. Padahal mencapai kebahagiaan itu sebetulnya sangat sederhana. Kalau kita menyadari keberadaan Tuhan yang Maha Esa, yang membuat kita juga mengerti tentang apa itu makna dari kasih yang universal, mestinya kita tidak punya rasa tega untuk mengkorupsi apapun. Mestinya kita tidak punya kekejaman yang membuat orang lain menjadi menderita, apalagi yang menderita itu adalah rakyat banyak. Ya, kita memang perlu untuk kembali sungguh-sungguh merenungkan Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

kembali bersama kami pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda di rangkaian Samarinda Malam. Pukul 20 lewat 36 menit waktu Indonesia Tengah, kami temani suasana malam Anda yang saat ini tengah menikmati kebahagiaan bersama keluarga ya pendengar. Dan pendengar Pro 1 dari Samarinda, malam ini kita sedikit menyalakan inspirasi ya, menyusuri cerita kasih dan juga merenungkan satu sosok yang tidak tergantikan dalam hidup kita, yaitu ibu. Ya, tepat hari ini pendengar, tanggal 10 Mei 2026, dunia merayakan Hari Ibu Internasional ya. Sebuah momen untuk menghargai keteguhan, kasih sayang dan juga pengorbanan ibu di seluruh penjuru dunia, termasuk juga di hati kita masing-masing. Ya pendengar, ibu bukan sekedar kata ya, tapi sebuah cerita panjang tentang cinta tanpa syarat. Dari tangis pertama kita lahir hingga langkah-langkah kecil yang membentuk karakter kita, ibu selalu ada, menenangkan, menasihati, memberi semangat. Dalam keluarga, ibu adalah pilar yang sering tak terlihat, tapi menopang setiap keseharian. Dalam masyarakat, ibu adalah guru pertama yang menanamkan nilai moral dan kebaikan. Ya pendengar, coba kita bayangkan seorang anak yang gagal dalam ujian besar. Dia pulang dengan rasa malu dan putus asa. Namun ibunya menatapnya, tersenyum dan berkata, kegagalan ini bukan akhir. Ibu percaya kamu bisa bangkit. Ya pendengar, dari satu kalimat seperti ini, sederhana, lahir keberanian baru untuk melangkah. Itulah kekuatan ibu ya, mendorong tanpa menekan, mencintai tanpa syarat. Dan malam ini pendengar, mari kita mulai dengan satu pertanyaan sederhana ya. Kapan terakhir kali kita mengucapkan terima kasih pada ibu? Atau sekedar memeluknya dengan tulus? Karena kita perlu ingat, cinta ibu tidak pernah meminta balasan ya. Tapi setiap ungkapan kita akan menjadi hadiah paling berharga. Selamat malam untuk Anda semua dimanapun Anda berada. Kita nikmati suasana malam hari ini pendengar, dengan rangkaian inspirasi dan juga informasi-informasi penting lainnya.

0: favoritmu. Talk show menarik dan program spesial dari RRI. Semua ada di aplikasi RRI Digital. Download sekarang dan nikmati tanpa batas.
1: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
2: Aku kopi susu, Mbak.
3: Siap, Mas.
1: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
2: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
1: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
3: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
1: Gaji udah masuk nih.
2: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
3: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.

Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, satu kabar gembira yang membawa harum nama Benua Etam Kalimantan Timur ya. Ya. Perwakilan pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka Kabupaten Kutai Kartanegara, Julita Rista Lestari, ini berhasil lolos seleksi tingkat provinsi Kaltim ya, untuk mengikuti tahapan seleksi Paskibraka tingkat nasional. Siswa SMA Negeri 1 Tabang tersebut diumumkan sebagai salah satu wakil Kalimantan Timur pada Sabtu 9 Mei kemarin. Ya, pendengar, Julita menjadi salah satu dari 6 peserta terbaik Kalimantan Timur ya, yang akan mengikuti seleksi tingkat pusat. 6 peserta tersebut terdiri atas 3 laki-laki dan 3 perempuan. Dan nantinya, pendengar, hanya 2 peserta terbaik, putra dan putri, yang akan terpilih menjadi anggota Paskibraka Nasional. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, informasi lainnya pendengar akan kami hadir nanti dalam sajian obrolan komunitas pada pukul 21.15 waktu Indonesia Tengah ya. Jangan lewatkan sajiannya pendengar, dan juga nanti akan turut kami siarkan melalui kanal YouTube RRI Samarinda ya. Kita akan ngobrol santai bersama persaudaraan Paguyuban Blitar Kaltim. Nanti akan hadir 3 narasumber yang memberikan dan menemani kita ya, terkait bagaimana Persaudaraan Paguyuban Blitar Kaltim atau PPBK ini memiliki visi, bagaimana kegiatannya, dan seperti apa program-program kerjanya ke depan, yang mana seperti kita ketahui bahwa Paguyuban ini dibentuk pada tanggal 1 November 2025 lalu ya. Kita akan membahas lebih jauh nanti, dan tentu kami juga nanti akan membuka ruang untuk Anda untuk berpartisipasi ya. Jadi jangan lewatkan sajiannya nanti pendengar pada pukul 21 lewat 15 menit waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 RRI Samarinda.

0: update skor terbaru? Atau mau dengar analisis pertandingan dari komentator terbaik?
1: Wow!
0: Kunjungi website rri.co.id untuk tahu semua berita olahraga. Sepak bola, basket, bulu tangkis, sampai MotoGP. Yeah! Pastikan Anda selalu update informasi bersama RRI.

0: Ngapain kamu ya?
1: Ini kak, aku mau share berita ini loh.
0: Berita apa?
1: Ini loh, coba kakak baca deh.
0: Iya yakin berita ini mau di-share? Yakin berita ini benar?
1: Memangnya kenapa?
0: Hati-hati ya, kalau berita itu masuk kategori berita hoax atau berita palsu, udah ada undang-undangnya loh.
1: Oh, udah ada undang-undangnya ya kak? Jadi, kita nggak boleh asal nyebarin berita hoax?
0: Udah ya, berita hoax diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 28 Ayat 1.
2: Ya, berita hoax diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 28 Ayat 1 yang bunyinya, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Dan hukuman pidana juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Ayat 1 yang bunyinya, barang siapa dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 10 tahun penjara.
1: Oh, ada hukuman pidana juga ya, Kak?
0: Iya, makanya jangan asal nyebarin ya.

0: 21.
1: Pukul 21 waktu Indonesia Tengah, pendengar, DPRD Kabupaten Paster meminta pemerintah pusat segera mencari solusi atas persoalan lahan warga yang berada di kawasan cagar alam. Masalah tersebut dinilai telah menghambat aktivitas warga, terutama dalam mengelola lahan permukiman dan pertanian yang sudah ditempati sejak lama. Upaya penyelesaian persoalan tersebut dibahas dalam kunjungan kerja Komisi 1 dan Komisi 3 DPRD Paser ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Kalimantan Timur pada Jumat 8 Mei 2026. Rombongan dipimpin Ketua Komisi 1 Kasri bersama Wakil Ketua Komisi Umar dan sejumlah anggota, di mana Wakil Ketua 1 DPRD Paser Julkipli Harudin juga turut hadir dalam pertemuan tersebut. Saat sesi dialog dengan BKSDA Kaltim, DPRD Paser menyampaikan keresahan masyarakat yang selama ini terkendala aturan kawasan konservasi. Banyak warga tersebut tidak lagi leluasa memanfaatkan lahan yang telah mereka tinggali secara turun-temurun karena masuk dalam kawasan cagar alam. Demikian Lintas Informasi.
2: Lintas Informasi.
0: Row 1. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya hormati, terima kasih Anda masih setia dengan acara Kilau Pancasila. Kali ini kita akan membahas satu isu yang ini sangat perlu menjadi perhatian kita bersama. Saya memperhatikan banyak orang mulai mempertanyakan kecocokan demokrasi liberal di Indonesia. Demokrasi dengan pemilihan langsung mulai dari presiden hingga tingkat lurah, apakah ini betul-betul kompatibel dengan kultur kita? Faktanya adalah demokrasi liberal ini membuat fenomena politik biaya tinggi yang nanti pasti berimbas kepada perilaku money politik, yang nanti juga pasti ujungnya adalah bagaimana orang terdorong untuk korupsi untuk mengembalikan modal ketika dia berpolitik. Belum lagi ini menumbuhkan keberadaan pihak-pihak disebut sebagai pendana atau bokir politik. Ini menciptakan sebuah situasi yang sebetulnya tidak ideal. Sementara sila keempat kita bicara tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, rakyat mestinya betul-betul menjadi fokus dalam pelayanan, bukan sekedar dibeli suaranya kemudian dilupakan ketika orang sudah menjabat. Mestinya pula ketika mengambil keputusan demi kepentingan rakyat itu, orang sungguh-sungguh menggunakan akal budinya. Lebih baik lagi kalau kemudian dia juga berhening cipta untuk mendengarkan suara dan tuntunan Tuhan yang nyata dari lubuk hatinya, sehingga setiap keputusan itu diambil dengan hikmat kebijaksanaan. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kita perlu banyak merenung lebih dalam, membaca kembali arah perjalanan bangsa kita. Sudah saatnya kita kembali kepada Pancasila, karena memang Pancasila ini diwariskan oleh para founding fathers kita yang genius. Kalau kita kembali pada nilai Pancasila, inilah jalan untuk mencapai Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan

0: kasih puja.
1: Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, seperti yang sudah kami janjikan tadi ya, bahwa hari ini kami akan hadir dalam program obrolan komunitas. Nanti kita akan bersama Persaudaraan Paguyuban Blitar Kalimantan Timur. Kita akan hadirkan nanti sajanya pada pukul 21.15 menit hingga pukul 22 waktu Indonesia Tengah.

0: más.
1: Ya, selamat malam pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Kami hadir dalam program Obrolan Hak Komunitas di edisi hari ini, Minggu 10 Mei 2026. Sebuah ruang dialog yang menghadirkan berbagai komunitas inspiratif ya, organisasi sosial hingga paguyuban masyarakat yang tumbuh dan berkembang di Kalimantan Timur. Bersama saya rekan Siren Padel dan juga ditemani rekan Agus Indra. Di kesempatan kali ini pendengar, kita akan mengenal lebih dekat ya salah satu komunitas yang ada di Kalimantan Timur yang terus memiliki semangat persaudaraan dan kekeluargaan yang kuat ya, yaitu persaudaraan paguyuban Blitar Kaltim atau yang disingkat dengan PPBK. Dan untuk malam hari pendengar, sudah hadir langsung di studio para pengurus kita, para penggawa kita dari PPBK ya, di mana paguyuban ini kalau nggak salah dibentuk pada tanggal 1 Oktober atau 1 November ya, dideklarasikan tahun 2025 lalu sebagai wadah silaturahmi, persaudaraan dan juga kebersamaan masyarakat asal Blitar yang ada di Kalimantan Timur. Dan tentunya pendengar, keberadaan komunitas ini seperti menjadi sangat penting ya, bukan hanya untuk mempererat hubungan antara anggota, tetapi juga untuk menjaga nilai budaya, kemudian gotong royong dan juga solidaritas sosial di tengah kehidupan perantauan. Dan untuk membahas ini pendengar, kita langsung menyapa tiga narasumber kita yang langsung hadir di studio pada malam hari ini. Yang pertama, yang luar biasa, ada Bapak Giman Santoso STMT selaku Ketua Persaudaraan Paguyuban Blitar Kaltim. Selamat malam, assalamualaikum.

0: merupakan sekretaris dari PPBK ya, ada
1: bendahara.
0: Bendahara Bapak Irwan Susanto. Selamat malam. Assalamualaikum Pak Irwan.
2: Baik, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Luar biasa. Ini ngebas semua suara tadi ya, kecuali ini Pak Budi ya. Kalau Pak Budi karena beliau ini seorang vokalis, karena yang selalu tampil on air atau live ya, luar biasa. Ya pendengar, Anda juga dapat menyaksikan acara kita pada malam hari ini melalui kanal YouTube RRI Samarinda, dan juga memberikan komentar Anda di sana, atau bisa mendengarkan kami selain di terestrial kami, juga bisa di streaming rri.co.id atau di aplikasi RRI Digital. Dan pendengar, sebelum kami ajak Anda untuk berpartisipasi, kita langsung ke Pak Giman dulu nih selaku ketua dari PPBK Kalimantan Timur. Sebuah paguyuban tentu lahir dari adanya semangat ya Pak ya?
3: Iya.
0: Kebersamaan dan juga kebutuhan untuk saling merangkul sesama perantau. Iya. Nah, terlebih masyarakat asal daerah biasanya memiliki ikatan emosional dan juga budaya yang kuat ya Pak ya?
3: Iya.
0: Sehingga keberadaan wadah seperti persaudaraan paguyuban Blitar Kaltim ini menjadi sangat berarti. Pak, sedikit bisa bercerita kepada para pendengar kita, khususnya juga masyarakat Blitar yang saat ini menyaksikan kita di acara kita pada malam hari ini. Sebenarnya bagaimana awal mula terbentuknya persaudaraan paguyuban Blitar di Kaltim yang kalau nggak salah tadi saya sempat searching di tanggal 1 Oktober atau 1 November ya untuk deklarasinya. Silakan Pak.
3: Ya, terima kasih waktunya sudah hadir kepada kami. Ya, tentu kami sedikit cerita kronologis berdirinya. Memang dari awal itu saya pernah membuat grup itu Blitar tingkat RT, ya, RT saya. Okay. Kemudian terbentuk lagi tingkat Samarinda. Nah, kemudian tingkat provinsi. Kenapa demikian? Kami memandang bahwa di Kaltim ini sangat potensial, sangat banyak paguyuban Blitar yang ada, sehingga kami berpikir saat itu bertiga diskusi kita bentuk provinsi Kalimantan Timur. Yang mana tentu juga tadi disampaikan bahwa kita untuk tempat wadah silaturahmi, komunikasi, mempererat persaudaraan khususnya warga Blitar yang ada di Kalimantan Timur.
0: Dari tingkat RT ternyata mulai.
3: Saya awal tingkat RT sampai sekarang masih ada.
0: Tahun
3: masih,
0: berapa itu Pak awal
3: itu
0: mulai?
3: Itu tahun 2023. Di situ saya saat itu punya pengalaman ada seorang warga Blitar yang sakit, sehingga saya tidak bisa komunikasi, saya bentuklah grup antar RT. Oh. Nah di situ bisa saling membantu menolong, ternyata sangat luar biasa di situ manfaatnya. Karena kita bisa saling membantu, saling menolong, saling mengisi. Inilah yang kami berangkat dari situ, sehingga terbentuk tadi akhirnya tingkat Kabupaten Kota Samarinda, akhirnya Kalimantan Timur.
0: RT mana Pak? Di kelurahan mana itu Pak?
3: Dulu saya itu punya RT di Jawa. RT di Jawa. Warga yang dari Jawa, RT saya itu terbentuk di sini, karena saya itu ada yang sakit parah, komplikasi. Kami sedih melihat apa yang langkah kita dilakukan. Itu sama-sama orang perantauan, sehingga saya bentuk grup RT yang ada di kampung saya Blitar, kemudian di sini terbentuklah paguyuban itu ya, semacam komunitas lah awalnya dari situ. Kemudian setelah kita menjalankan itu kok rasanya silaturahmi kok semakin enak, semakin nyaman gitu loh. Kan hukum Islam itu kalau silaturahmi memperpanjang umur rezeki.
0: Betul.
3: Ya kan? Nah, itulah saya akhirnya tertarik di situ.
0: Luar biasa. Ini apresiasi ya untuk Pak Giman. Jadi artinya di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, begitu ya, Pak ya?
3: Iya.
0: Artinya tahun berapa, Pak? Hijrah ke Kalimantan Timur?
3: Saya mulai tahun 82.
0: Wow. Ini sudah berapa puluh tahun lalu ya, Pak? Luar biasa. Iya, dan karena satu kata orang ya, kalau sudah minum air sungai Mahakam katanya sudah balik lagi ke Jawa, pasti balik lagi ke Kalimantan Timur.
3: Ya, karena malah saya mendapat jodoh itu istri saya Kutai Dayak, orang asli Kalimantan Timur.
0: Wow, Kutai Dayak.
3: Ya,
0: luar biasa. Ya, tetap semangat ya Pak Giman. Ya, saya bergeser ke sekretaris kita, dan tadi juga sudah saya share ke Pak Budi ya, untuk di share kepada anggota kita agar mereka juga menyaksikan di kanal YouTube RRI Samarinda ya. Dalam sebuah organisasi atau komunitas tentu ada nilai dasar yang menjadi arah gerak organisasi ya, agar keberadaannya tidak sekedar menjadi tempat berkumpul tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi anggotanya maupun masyarakat luas. Pak Budi, selain beliau ini juga aktif sebagai pengacara ya, beliau ini juga aktif di bidang sosial sebagai ketua TKSK Kalimantan Timur.

0: sedikit bisa disampaikan dulu Pak Budi untuk visi misi kita di PPPK ini di setelah dibentuk.
1: Ya, terima kasih. Selamat malam pendengar di mana pun berada. Jadi visi dan misi dari Persaudaraan Paguyuban Blitar Kalimantan Timur itu terbangun dari apa yang disampaikan beliau tadi ketua, bahwa memang pertama salah satunya adalah kita bagaimana di tanah rantau itu kita bisa menjadi solidaritas. Jadi pertama yang pertama kenapa sosial yang kita utamakan, sosial, ekonomi dan budaya. Karena tanpa sosial kita tidak akan bisa berkontribusi terhadap pemerintah yang ada. Makanya apa yang disampaikan Bang Fadil tadi, bumi dipijak di situ langit dijunjung. Jadi kita semua berjalan dari sosial. Karena banyak masalah ternyata dari sekian banyak kemarin, bahkan kita baru berdiri pun kita sudah melaksanakan kegiatan sosial dengan salah satunya kemarin ada warga Blitar yang meninggal. Bahkan dia kalau dibilang itu OT, orang terlantar lah bahasanya, orang tidak mampu. Akhirnya kami dari seluruh pengurus mempunyai komitmen dan kita bersama-sama memberikan bantuan mulai dari pemakaman sampai selesai. Dan itu semua ditanggung oleh teman-teman semua pengurus tanpa ada campur tangan yang lain. Itu pertama kali kita mendirikan. Yang kedua, kita juga kemarin sudah menjalankan bantuan juga, ada kebetulan anggota kita yang kebakar rumahnya di Balikpapan, di Bontang.
0: Artinya di bidang bencana?
1: Iya. Jadi kita sosialnya itu banyak banget. Yang pertama yang kemarin meninggal tuh karena sakit, karena tidak terurus oleh keluarganya, dan kita alhamdulillah semua bangkit. Dan kita timbulkan bahwa kita dari anggota untuk anggota, dan dari warga Blitar dan untuk semua warga Blitar. Dan kita juga membuka seluruh warga Jawa yang ada di Kalimantan Timur.
0: Bukan hanya Blitar ya?
1: Bukan Bang. Jadi kita membuka sebanyak-banyaknya, siapapun boleh bergabung.
0: Wow. Jadi silakan untuk Anda pendengar Pro 1 di Samarinda yang ada di Kalimantan Timur, karena PPBK ini tidak hanya untuk warga Blitar ya, untuk dirangkul, tetapi juga seluruh yang warga Jawa yang ada di Kalimantan Timur. Silakan untuk Persaudaraan Paguyuban Blitar Kaltim. Ya, Pak Budi, nanti kita akan banyak lagi bertanya ya. Tapi saya bergeser dulu untuk bendahara ini, Pak Irwan, karena komunitas ini juga akan semakin kuat apabila memiliki rasa kepemilikan dari para anggotanya ya, Pak Irwan. Dan karena itu, pengelolaan organisasi termasuk juga dukungan anggota dan kebersamaan dalam menjalankan kegiatan tentu menjadi bagian penting dalam perjalanan komunitas. Pak Irwan, untuk kondisi dan perkembangan jumlah anggota kita saat ini seperti apa? Dan dari wilayah mana aja yang sudah berkumpul atau bergabung di komunitas kita ini?
2: Baik, terima kasih. Jadi untuk komunitas di PPBK ini sudah lebih dari 200 anggota, Pak. Jadi terdiri dari kurang lebih 6 kabupaten kota yang sudah tergabung sama kita. Salah satunya di Samarinda sendiri, kemudian di Balikpapan, kemudian di PPU, setelah itu di Bontang, dan kemudian kemarin ada tambahan dari Tenggarong dan dari Kutim. Jadi alhamdulillah kami sudah konsolidasi, Pak. Kami keliling kemarin 3 bulan yang lalu kurang lebih, saya ketua, kemudian Pak Sekretaris dan teman-teman yang lain, kami sudah artinya kami konsolidasi, Pak, untuk kunjungan ke kabupaten tersebut. Dan beliau-beliau yang tergabung dalam komunitas Blitar ini sangat antusias, Pak. Artinya alhamdulillah ada wadah untuk saling bersilaturahmi tadi, kemudian untuk meningkatkan ekonomi, kemudian sosial dan budaya untuk kedepannya, Pak.
0: Orang juga akan bertanya ya, Pak Irwan, terutama juga masyarakat kita yang belum bergabung, warga kita, khususnya warga Blitar yang ada di Kalimantan Timur, dengan keberadaan organisasi kita atau Persaudaraan Paguyuban Blitar Kaltim yang ada saat ini. Nah, mereka juga ingin tahu nih, dari mana sih mereka akan menjalankan kegiatan ini, dari dana-dana yang diperlukan?
2: Baik, terima kasih. Jadi untuk dana-dana ini kami sifatnya sosial, Pak. Artinya kami ada rutinan per bulan itu ada kayak semacam perkumpulan arisan gitu. Nah, nanti dari dana itu kami ada sisihkan untuk ada bahasa jimpitan tuh, Pak. Jimpitan itu ya betul, okay. Itu untuk dikumpulkan, kemudian nanti sisanya akan kami serahkan ke tuan rumah untuk ya sedikit untuk sembako lah Pak. Artinya kalau uangnya enggak, nilainya enggak seberapa banyak, tapi kalau dikasih sembako kan orang pasti betul menerima untuk bermanfaat gitu Pak. Jadi tetap anggota semua yang
0: ada rasa memiliki di sana.
2: Iya, rasa ya memiliki.
0: Artinya jimpitan ini apakah itu sukarela ya Pak?
2: Sukarela Pak.
0: Artinya tidak dipatok sekian harga.
2: Tidak. Ya. Tapi alhamdulillah antusias teman-teman itu sangat luar biasa Pak. Pendapatannya juga lumayan.
0: Ini sudah 1 tahun berjalan hampir Pak ya, belum?
2: Belum Pak, baru 7 bulan kami berjalan ini, artinya sudah teman-teman ini sangat antusias untuk di paguyuban PPPK ini Pak.
0: Ini perkembangannya setiap bulan apakah ada Pak? Untuk keanggotaan kita?
2: Alhamdulillah Pak, setiap bulan itu bertambah terus Pak. Kemarin itu hampir 100 Pak setiap pertemuan rutinan per bulan itu.
0: Pertambahan?
2: Iya.
0: Sekretariat kita di mana Pak?
2: Sekretariat di Solong Durian Pak, kebetulan di tempat Bapak Ketua di Jalan Solong Durian di Sempaja Utara.
0: Wow, di sana juga karena kebetulan juga ada pensiunan RRI juga di sana, ada Pak Pak orang
3: Pak Budi, ada Pak Budi, Pak Ari.
0: Pak Ari, wah sangat kenal dengan Pak Giman ya. Oke, Pak Budiman Sidik.
3: Ya, Budiman
0: kemudian
3: Sidik.
0: Pak Ansori di sana. Oke, baik pendengar Prosatu RRI Samarinda, silakan untuk Anda yang ingin sharing atau mungkin memberi masukan atau bahkan mungkin bertanya terkait kegiatan-kegiatan dari PPBK ini, silakan. Dua jalur telepon kami undang Anda di 736566 743495 atau juga melalui jalur WhatsApp, silakan di 0811 554476, bisa juga melalui kolom komentar di aplikasi RRI Digital serta di kanal YouTube RRI Samarinda. Selamat malam PPBK, semoga selalu solid, guyup, rukun katanya. Ini dengan siapa nih? Oseng Pakis Channel. Ya, terima kasih Oseng Pakis Channel ya, yang sudah masuk di kanal YouTube kita pada malam hari ini. Baik, saya kembali lagi ke Pak Ketua nih.
3: Siap.
0: Pak Giman, masyarakat tentu ingin tahu juga karena tadi disebutkan ada beberapa tujuan dari organisasi kita ini ya. Kita terima dulu penelpon kita Pak ya. Siapa tahu ada yang ingin bertanya ini. Ya halo, selamat malam obrolan komunitas.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kutai Barat ini Pak Haryanto, apa kabar Pak Haryanto?
4: Baik Pak. Ada Pak Giman, Pak Budi, Pak siapa lagi satu?
0: Pak Irwan. Yang paling ngebas suaranya tadi.
4: Iya, semoga sehat Pak ya.
0: Amin, silakan Pak.
4: Saya begini Pak Giman, Pak Budi, Pak siapa tadi lah, malam sudah
0: Pak Irwan.
4: Pelajaran pola ya Pak ya, waktu belajar sejarah ingat makam besar itu, ingat makamnya Bung Karno sang proklamator, nggak salah itu ya kan Pak ya, di Blitar ya makamnya Bung Karno.
2: Betul, Pak.
4: Presiden sang proklamator itu yang paling saya ingat kalau Blitar itu Pak. Jadi ada makam Bung Karno, ramai orang berziarah kalau di waktu-waktu tertentu. Tapi kalau di Kaltim ini saya kenai Blitar itu, kalau daerah-daerah lain itu kan Pak ada makanannya terkenal, oh daerah ini makanannya ini gitu. Nah kuliner ini saya ngomong tuh kuliner baru nih Pak, kuliner atau ciri khasnya kan itu, yang jadi ciri khas kota Blitar itu apa gitu. Nah jadi kita tahu yang di Kaltim ini, misalnya kalau Ponorogo ada reok Ponorogonya, ada sate Madura atau apa gitu kan. Kalau di daerah lain tuh kok kalau kita bicara kuliner, belum lagi kalau tadi ada punya budaya atau apa kan gitu kan, keseniannya apa Blitar itu. Jadi masyarakat Kaltim ini tahu. Kalau saya ini orang Kaltim Pak, cuma memang namanya nama impor dari Jawa. Saya orang Kalimantan Timur. Seperti Pak siapa tadi kan istrinya orang Dayak kan, ya, gitu kan. Ya, hal kooperasi yang biasa lah, namanya jodoh kan. Nah jadi itu yang saya tahu Pak. Kalau daerah-daerah kan punya ciri khas. Jadi ciri khasnya kota Blitar, masyarakat Blitar yang ada di Kalimantan Timur kan, dia membawa budayanya ke apa segala macam nama Timur. Ini bisa diceritakan kepada kami-kami yang ada di Kalimantan Timur ini.
0: Baik.
4: Gitu Bang Padelia, Pak Irwan, Pak Budi, Pak Giman. Selalu.
2: Amin, amin.
4: Ya. Amin. Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haryanto yang ada di Kutai Barat ini, luar biasa. Ya, sangat hafal ya, sangat mengetahui, sangat memahami budaya-budaya di daerah. Tapi Pak Haryanto tampaknya ingin memahami apa sih sebenarnya ciri khas dari Blitar ini. Dan siapa tahu mungkin warga kita yang ada di Kalimantan Timur seperti dari kuliner misalnya ingin merasakan makanan khas dari Blitar, nggak perlu jauh-jauh lagi. Siapa tahu nanti PPBK ini bisa menyediakan di sini, gitu ya. Oke, silakan Pak Gimar atau Pak Budi, silakan.
3: Siap, ya. Oke. Terima kasih dengan Pak siapa tadi?
0: Pak Haryanto.
3: Pak Haryanto. Terima kasih Pak Haryanto, Kuber. Ya. Pertanyaannya, memang benar jadi terkait budaya bahwa orang Jawa itu kalau ngumpul dimanapun itu sangat mudah jika ada seni budaya, itu pasti.
0: Yeah.
3: Itu contoh nonton wayang, kuda lumping dan lain sebagainya. Nah, tentu Blitar itu punya ciri khas terkait makan juga ada. Kalau kesenian itu yang ada di Blitar itu pasti kuda lumping wayang
0: juga,
3: kulit.
0: Ya?
3: Nah, itu ada yang jelas itu pasti dua. Nah, kalau terkait makanan, Blitar ini terkenal dengan pecel punten. Dan pecel yang seperti biasa itu Blitar banyak, karena kebetulan keluarga saya itu kulinernya Blitar semua, ada di Tenggarong, Balikpapan, Samarinda, bahkan sampai mana-mana lagi itu loh. Okay. Jadi pecel Blitar ini sangat terkenal itu loh. Bagi kami keluarga saya itu
0: pecel punten ya, tadi ya.
3: Ya, pecel punten dan pecel biasa, tapi ciri khasnya tentu beda dengan lain rasanya, boleh dicoba itu.
0: Okay. Ini mudah-mudahan PPKW nanti ada nyediakan ya. Wisata kulinernya ya. Untuk mungkin bisa direncanakan ke depan ini.
3: Ya, jadi gini, sekedar info saja. Jadi yang mendengar pada malam hari ini ya, para pendengar, tentu pada tanggal 13 atau 14 kita akan mengadakan itu pertemuan rutinan bulanan disampaikan Pak Bendahara. Itu akan pertemuan khusus di wilayah Taman Wisata Bukit Mahoni Teluk Dalam.
0: Wow, tengah nah, seberang.
3: Ya. Tentu di situ semua makanan ciri khas Blitar ada di situ. Ada khas itu. Jadi sangat banyak, dan di situ yang jualan juga orang Blitar. Nanti bisa hadir di situ, itulah akan menemukan ciri khas makanan Blitar.
0: Setiap tanggal berapa?
3: Kebetulan kalau di sana,
0: kalau
3: di sana Sabtu Minggu ada, tapi kalau acara kita kebetulan tanggal 13 atau 14 sekitar itu.
0: Bulan ini?
3: Ya, kita ada di sana.
2: Bulan depan.
0: Juni ya.
3: Ya,
0: Juni.
3: Itu pertemuan rutin. Arisan tadi sampaikan Pak Bendahara bahwa kita ada acara di sana gitu.
0: Wow, jadi untuk warga kita Kalimantan Timur, khususnya untuk yang kangen dengan kampung halaman di Blitar ya, bisa langsung gabung di sana ini. Ya. Tanggal 12 atau 13?
3: 13, 13.
0: Bulan Juni ya. 2020. Tidak lama lagi ya, kurang lebih satu bulan lagi.
3: Ya, enggak sampai.
0: Oke, baik. Begitu ya Pak Haryanto, silakan untuk Anda mungkin yang masih ingin sharing bertanya juga, masih kami buka kembali di 736566. 743495 dan saya kembali lagi tadi karena sempat tadi terputus ya untuk pertanyaan kita ke Pak Giman untuk pertanyaan lanjutan kita ini. Ya, meskipun tadi tujuannya secara ini sudah disampaikan ya Pak ya. Ada mungkin tujuan-tujuan lain selain dari apa yang sudah disampaikan Bapak tadi, seperti gambaran awal tadi disampaikan Pak Budi ya. Baru dibentuk aja kita sudah langsung membantu dari sisi sosial kita. Warga kita yang pada saat itu
3: dapat musibah.
0: Ya, tampaknya masih ada di jalur telepon. Tidak, kita terima untuk aspirasi Anda pendengar di jalur telepon 736566743495. Halo, selamat malam.
5: Selamat malam Bung Fadel.
0: Selamat malam Pak Arman sepertinya nih ya, di Luajanan ya.
5: Siap Bung Fadel.
0: Baik, silakan Pak Arman, ada ketua kita, ada Pak Giman, ada sekretaris Pak Budi, ada juga Pak Irwan, silakan Pak.
5: Oke, ini paguyupannya Pak.
0: Betul, persaudaraan paguyupan Blitar Kaltim.
5: Iya, aku pernah, saya pernah lihat itu Bung Padel di Jalan Amri Padin itu sebelah kiri depan IAIN itu ada itu Jalan Blitar, aku lihat itu Bung Padel. Kayaknya komunitasnya paguyupannya orang Blitar kayaknya banyak kayaknya di situ.
0: Ya. Apa sudah masuk data Pak?
3: Sementara di sana kami belum ketemu, tapi pernah mendengar. Memang kami mencoba mendata yang ada di Kalimantan Timur itu.
0: Berarti ini bisa jadi sasaran nanti nih ya. Oke, silakan dilanjut Pak Arman.
5: Jadi pertanyaannya ada tiga ini.
0: Wow.
5: Pertama, kerukunan paguyuban bumbuhan Blitar ini kira-kira terdata berapa ribu ya anggotanya, Pak ya? Nah, yang kedua, selama paguyuban Blitar ini ada di Kaltim, nah, apa saja sih sumbangsihnya buat benua etam Kalimantan? Kalimantan Timur. Nah, mungkin bisa ada masalah sosial budaya dan lain-lain. Nah. Yang ketiga itu tentang mayat yang digantung di Blitar itu, saya pernah dengar itu. Nah, baik, itu mohon pencerahannya, Pak. Demikian, Bung Padel.
0: Siap.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arman yang ada di Loajanan ini. Ya, menarik ya. Dan nah, ini juga satu hal yang baru saya tahu juga nih. Ya, apakah ini tradisi atau ada? Apakah memang masih ada seperti ditanyakan oleh Pak Arman tadi mengenai dari sekretaris rupanya nih ya. Data kita warga Blitar yang ada di Kalimantan Timur ada berapa banyak, Pak? Atau mungkin Pak sekretaris bisa menyampaikan ini? Karena ya sudah masuk dalam keanggotaan kita baru 200 ya?
3: Iya, kalau terdaftar anggota, tapi kalau jumlahnya banyak.
0: Banyak ya?
3: Sangat banyak.
0: Oke.
3: Sangat banyak.
0: Boleh, perkiraan bisa disampaikan berapa nih? Karena tentu tahun 82 di sini Pak Giman mungkin sudah sangat memahami.
3: Ya. Ketua. Ya, baik. Memang kalau yang terdaftar sebagai anggota di WhatsApp kita, di paguyuban ini sekitar 200, namun kalau jumlah penduduk Blitar yang ada di Kaltim itu 30 ribuan bisa lebih.
0: 30 ribuan Pak
3: ya.
0: Arman?
3: Luar biasa, bisa ya. Dicek ya, itu transmigrasi daerah Teluk Dalem Tengah Seberang itu semua rata Blitar. Kemudian Teluk Luk Duri, kemudian daerah Lempake, kemudian daerah PPU Penajam Pasir itu Blitar sudah banyak. Sangat banyak. Kami sudah beberapa kali memang kebetulan saya ini aktif organisasi enggak satu saja. Salah satunya saya juga pengurus transmigrasi Kaltim.
0: Itu luar namanya Patri ya. Jadi sangat real datanya ini ya.
3: Iya.
0: Luar biasa.
3: Makanya jadi bisa ketemu orang-orang Blitar yang 10 kabupaten tadi, kebetulan saya keliling. Jadi mendapatkan teman-teman tadi, makanya mari kita gabung bersatu, kita besarkan nama Blitar ini, karena di mana bumi dipijak langit dijinjing itu sudah pasti, karena ingin kita berkontribusi di Kalimantan Timur berbagai bidang.
0: Iya.
3: Ya tentu seni budaya
0: ingin dan, berkontribusi iya. Seperti yang disampaikan oleh Pak Arman juga tadi, kira-kira ini juga mungkin kontribusi berupa sumbangsih yang akan diberikan kepada bumi atau Kalimantan Timur, Pak?
3: Ya, tentu kami hadir di sini tidak berpangku tangan ya, sosial tadi disampaikan oleh Pak Sekretaris sudah jelas kita selalu membantu anggota Blitar, walaupun belum jadi anggota, dia warga Blitar tidak mampu, itu pernah kita urus mulai dari KTP-nya, mulai BPJS-nya, sampai masuk rumah sakit, kebetulan dipanggil Allah meninggal, kita biaya, itu contohnya ya. Dan kemudian kalau memang budaya itu, memang kami ingin membesar budaya ada yang di Jawa di sini, tapi tidak untuk kemungkinan, saran dari Bapak Raja Kutai bahwa juga seni khas daerah juga perlu diangkat. Jadi sama-sama kita besarkan.
0: Wah.
3: Betul. Karena dari seni tadi, orang kalau sudah mencintai seni tentu itu jiwanya akan lebih adem, lebih kompak.
0: Betul.
3: Lebih guyub kan gitu loh.
0: Ya, karena kita tahu ya Kalimantan itu termasuk wilayah yang salah satunya yang sangat kondusif ya Pak Budi ya.
3: Ya, alhamdulillah betul.
0: Oke, baik. Dari mungkin boleh tambah Pak Budi, sepertinya ada sesuatu yang disampaikan Pak ya. Budi tadi terutama dari sumbangsi PPBK ini untuk Kalimantan Timur, silakan Pak.
1: Siap, Pak. Terima kasih. Jadi pertama-tama kita berdiri sejak Oktober dan sampai sekarang sudah 7 bulan. Alhamdulillah AHU kita sudah keluar dan kita sudah lapor ke Kesbangpol Provinsi. Dan kita juga lagi mendata seluruh warga Blitar yang ada di Kalimantan Timur. Intinya bagaimana tujuan persaudaraan paguyuban Blitar ini bisa berjalan sesuai dengan arahan waktu kita audiensi ke Raja Kutai
2: Sultan
1: kemarin. Kita sudah ditemuin di sana, bahkan dia menyarankan apabila bumi dipijak langit dijunjung, dan kalau bisa apa yang disampaikan ketua tadi bahwa kita harus sama-sama menjaga. Yang ketiga itu bahwa kita alhamdulillah kita ini semua terdiri dari pengurus yang berbeda-beda. Kebetulan saya juga di bidang sosial, beliau juga di AKLI dan beliau juga ada di Pemkot, dan itu juga rekan-rekan kita ada juga sebagai MC, dan kita banyak penyanyi, dan semua tergabung ke dalam satu wadah. Jadi hal itulah yang akan kita tanam dan kita tularkan, bahwa kita peduli dulu. Jadi kita tidak boleh bertutup mata siapapun, ketika kita melihat kita akan menyampaikan. Alhamdulillah selama saya di TKSK kita pasti mengetahui lebih dulu kejadian-kejadian sebelum mereka tahu semua. Jadi kami dari seluruh pengurus insya Allah akan berbuat semaksimal mungkin, akan membantu perjalanan bahkan untuk Kalimantan Timur khususnya supaya pembangunan akan berjalan dengan baik, dan Samarinda juga semua akan berjalan sesuai dengan yang ada.
0: Artinya dengan keberadaan PPBK ini juga berharap juga pemerintah selalu melibatkan dalam pembangunan, Pak ya.
1: Iya, Pak.
0: Ya, apalagi Pak Giman juga tadi di AKLI ya.
3: Saya
0: asosiasi kontraktor.
3: Iya, betul. Saya sebenarnya sudah sangat sering kesini, tidak asing lagi kan dengan RRI. Ya, sangat sering. Saya kebetulan ketua asosiasi wilayah Kalimantan Timur. Saya juga wakil ketua di Jakarta.
0: Ya. Luar biasa. Ini suatu kebanggaan kita bisa hadir pada malam hari ini ya, Pak Giman. Terima kasih banyak sebelumnya nih. Dan kita juga berikan apresiasi kepada pendengar kita ya. Tadi sudah disebutkan. Sampai ketemu katanya di Taman Wisata Mahoni, bapak-bapak dari Khairul di Pararan.
1: Iya.
3: Anggota kita.
0: Oke, anggota ya.
3: Iya.
0: Ada Pak Irwan, Pak Giman, Pak Budi. Semoga bisa terus membawa PPBK sukses selalu.
3: Amin.
0: Solid katanya dari Zian. Oke, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung dan juga memberikan komentar Anda di kanal YouTube RRI Samarinda ya. Silakan untuk Anda, jalur telepon juga masih kami undang Anda. Ini untuk memperjelas lagi Pak, agar masyarakat kita juga tidak ragu, khususnya untuk warga Blitar, untuk tidak ragu bergabung ini Pak ya, dengan PPBK ini. Apa yang menjadi daya tarik dan juga menjadi program kerja yang termasuk mungkin dalam visi misi PPBK ini ke depannya, selain tujuan yang sudah disampaikan tadi Pak?
3: Ya, tentu kami kepingin mensupport bahwa warga Kalimantan Timur ini, kebetulan saya juga aktivis di KLPI Kalimantan Timur itu, pembinaan pelatihan kerja industri di BLK. Sehingga saya kepingin warga Kalimantan itu jangan jadi penonton, jadilah pemain negeri sendiri. Bagaimana caranya? Tentu kami membuka peluang pelatihan-pelatihan sertifikat kompetensi itu yang dibiayai negara, dengan kami bisa bantu. Ya, salah satunya ya, di bidang apa saja kami bisa bantu. Kebetulan saya aktif di bidang-bidang seperti itu, dunia pendidikan juga lah. Kemudian di kami itu juga kepingin ya, bahwa anggota kita jika ekonomi belum mampu atau mungkin di kesulitan permodalan, kami kerjasama dengan bank, ya kan, UMKM kami bisa support. Anda maunya kerja apa? Anda maunya usaha apa? Dan kami ini punya peluang-peluang itu ada di grup kami, itu bisa membantu jalannya itu. Jadi kami kepingin itu. Memang kebetulan sudah ada beberapa anggota kita, Pak, tolong dicarikan bantu permodalan kami, dan kami linkkan dengan bank. Tentu syaratnya sangat mudah. Itulah yang untuk mendukrak perekonomian Kalimantan Timur. Jadi khususnya warga Blitar ya. Tidak untuk kemungkinan disampaikan Pak Sekretaris bahwa benar. Jadi warga Jawa pun yang tinggal di sini ingin bergabung, monggo, tentunya ada persyaratan, kita ada yang ditandai fakta integritasnya juga ada. Jadi kita ini juga mohon maaf memang sangat teliti dan jeli. Tentu kalau mereka sudah menjadi anggota kita pasti akan nyaman. Nyaman dan happy, bisa dilihat pada saat pertemuan nanti disaksikan pada di Bukit Mahoni.
0: Bukit Mahoni.
3: Iya.
0: Jadi artinya dalam hal ini juga sangat sangat care ya dengan warga Blitar khususnya. Jangan sampai ada pengangguran.
3: Betul.
0: Karena ya, memberikan ruang kepada mereka terutama untuk berusaha.
3: Ya,
0: permodalan.
3: Ya, betul. Itu kami bisa, insya Allah bisa bantu, nanti linknya ada. Itulah sampaikan Pak Stai tadi, memang benar bahwa di anggota Blitar ini berbagai keahlian itu ada semua. Ya, ada di bidang konstruksi sangat banyak. Ya toh? Kemudian di kuliner juga banyak. UMKM bentuk apapun adalah, salah satunya ini hadir, dia ini pengusaha kerupuk. Nah, contoh, jangan dipandang ringan, kerupuknya ringan.
0: Siapa itu, Pak?
3: Lah ini beliau, tapi bobotnya hasilnya luar biasa ini.
0: Kerupuk ya, apa nih, Pak?
3: Ya kerupuk yang pokoknya kalau Bapak pas ramalan keliling itu beliau ada di situ, kerupuknya sangat gurih ya.
0: Semua pasar malam berarti, Pak?
3: Iya. Nah, jadi beliau bisa, nanti tahun
0: saya tunggu di pasar malam Kebun Agung Pak Malam.
3: Iya, tolong ya. Itu satu contoh seperti gitu. Iya. Jadi banyak keahlian, mulai di bidang seni juga ada MC, ada penyanyi dan sebagainya ya toh. Jadi bahkan yang wayang kulit, yang pemain-pemain apa namanya gamelan tadi, kita juga anggota ada semua. Inilah yang kaya banyak, dari
0: berarti bisa menampung warga kita yang memiliki bakat-bakat tertentu berarti.
3: Itu sebenarnya kami sangat tunggu, dan kami berharap itu khusus di Blitar itu bisa terbentuk tersendiri. Kami sementara gabung dengan tim yang ada, tapi itu juga anggota kita orang Blitar gitu loh. Nah, itulah yang harapan kami.
0: Puguh Siswanti.
3: Ya. Proposi.
0: Ya, PPBK maju terus, pantang mundur. Yes, yes, yes katanya ya. Ya, daripada Pak Irwan tadi suaranya suara ngebasnya nggak bisa nongol lagi nih ya, karena ditunggu kayaknya nih. Pak Irwan, mungkin bisa nanggapi Pak sedikit, tadi satu pertanyaan dari Pak Arman tadi belum terjawab ya, mengenai apakah memang benar ada tradisi mayat yang digantung di sana?
2: Betul Pak, ada Pak.
0: Ada?
2: Iya.
0: Sedikit bisa dikasih gambaran Pak?
2: Baik. Jadi dulu pernah Pak, di kebetulan di tetangga desa kami, di situ ada mayat gantung Pak. Jadi sejarahnya mayat gantung itu ada seorang pendekar ya Pak ya. Artinya beliau itu susah meninggalnya. Jadi karena susah meninggalnya mempunyai ilmu Pak, namanya Aji Poncosono lah. Artinya kalau ditaruh
3: tanah
2: hidup. Ya ditaruh tanah itu hidup. Jadi solusinya harus digantung Pak. Jadi supaya meninggal jadi digantung oleh pihak keluarga. Jadi sampai sekarang itu kondisi tergantung. Kuburannya tuh gantung Pak. Iya.
0: Soalnya kalau dikembalikan ke tanah akan hidup.
2: Iya, akan hidup. Makanya itu filosofinya seperti itulah sejarah.
0: Itu masih ada sampai sekarang.
2: Ada Pak, sampai sekarang itu di daerah Jalan Melati Pak, di Blitar Kota Pak. Kebetulan dekat gak jauh dari tempat saya.
0: Wah. Baik. Ini Pak Arman nanti kalau mau tanya lebih jauh nanti bisa tanya Pak Irwan ya. Kalau enggak salah ada di Pemkot ya, Bapak ya?
2: Baik,
0: ya, di Pemkot ya. Pak. Di bidang apa Pak di Pemkot? Kok?
2: Saya kebetulan di Sekretariat Daerah Pak.
0: Sekretariat Daerah,
2: baik.
0: Wah, luar biasa. Ya. Artinya bisa semakin eksis ya PPBK ini ya Pak.
2: Amin, amin.
0: Dan juga Pak Budiman ya.
2: Ya.
0: Oke, baik. Pendengar Pro Satu RRI Samarinda masih ada waktu kita. Dan silakan untuk Anda yang bergabung di 7365667434495 743495 dan juga di jalur WhatsApp ya di 0811554976. Terima kasih untuk Anda yang hingga saat ini masih menyaksikan acara kita ya melalui kanal YouTube RRI Samarinda. Baik, ini luar biasa. Saya tadi nggak sampai ke arah untuk pelestarian, pemberdayaan ya, visi misi dan juga program-program dari PPBK yang ternyata luar biasa. Jadi untuk Anda pendengar yang ingin bergabung, jangan ragu ya untuk bergabung dengan PPBK
3: terbuka.
0: Ini sangat terbuka. Nah, tadi masih lingkup kecil untuk Kota Samarinda tampaknya yang sudah dirangkul melalui kegiatan kita. Ada 200 anggota yang sudah bergabung Pak ya.
3: Iya.
0: Tadi Pak Arman ya tadi bilang. Ya. Di sana katanya ada Gang Blitar. Siapa tahu di sana warga kita memang warga Blitar semua nih. Ini gimana? Apakah ada rencana ke sana nih? Sekaligus menelusuri ke lorong-lorong
1: itu. Insyaallah. Jadi dengan informasi yang disampaikan tadi, kita insyaallah akan sowan lah. Walaupun di Samarinda sudah ada di daerah sana terbentuk, memang kebetulan ketuanya juga dan pengurusnya ada di daerah sana. Apakah itu masuk bagiannya atau belum? Nanti kita akan tanyakan ke yang Samarinda.
0: Iya baik. Tapi tetap akan ditelusuri Pak ya?
1: Insya Allah. Kita akan sampaikan nanti kita sama-sama akan mencari tadi yang namanya Gang Blitar tadi. Berarti kan orang Blitar semua kalau ya, namanya gang itu.
0: Ya. Tanggal 12-13 nanti kita akan adakan pertemuan.
3: Betul,
0: di bulan
3: 13,
0: Juni nanti.
1: 13, tanggal 13 ya.
0: Di Bukit Mahoni.
3: Ya,
0: kira-kira nanti momen penting yang akan diadakan di sana apa ini Pak? Pak Giman?
3: Ya,
0: ini sekaligus juga woro-woro ya untuk warga.
3: Iya, sekaligus woro-woro kepada masyarakat Blitar di Samarinda dan Kalimantan Timur ya. Jika ingin bergabung nanti bisa datang di acara tersebut. Tentu di situ memang kita pertama pasti hanya silaturahmi ya, silaturahmi dan dirangkai dengan pertemuan rutin istilahnya arisan tadi. Jadi arisan itu jangan dipandang duitnya, tapi sisi persaudaraan tadi ya, pertemanan persaudaraan, perseduluran sehingga bisa guyub rukun di situ. Nah, di situ yang kita promosikan tentu pertama memang kuliner. Ya, kuliner itu memang banyak warga Blitar yang jualan di sana itu sangat komplit. Mulai gaduh-gaduh, pecel punten, nasi jagung, nasi tiwul, cenil, gitu, sego ampok dan macam-macam itu komplit di sana. Sayur lodeh Jawa khas Blitar, gitu. Nah, itu di sana lengkap ada. Jika ingin mengetahui makan Blitar tadi, bisa melihat, mengintip atau datang ke sana, gitu loh.
0: Ya. Oke, Pak Arman tadi ya.
3: Oke. Okay.
0: Boleh ikut ke sana nanti
3: Pak. Oh, boleh, kita bebas. Jadi kita ini ada kelebihannya karena tim kita ini solid bahwa ada namanya anggota luar biasa. Siapa itu luar biasa itu walaupun bukan keturunan Blitar itu boleh bergabung. Nah, itu mohon maaf dari daerah manapun bisa. Nah, tentu dengan atas dasar menghargai nama baik ataupun martabat warga Blitar yang ada, jangan sampai hal yang nggak diinginkan, contoh tadi lah, ingin kebaikan aja lah. Jadi siapapun monggo terbuka untuk bergabung ke kami.
0: Baik, Pak Giman, saya masih ada yang ingin tanya ke Pak Giman ini, nanti bisa ditambahi oleh Pak Budi dan juga nanti Pak Irwan ini. Pak, satu yang menjadi dan juga mungkin yang terus kita jaga di Kalimantan Timur ini adalah, karena kita tahu ya Kalimantan Timur ini berbagai macam suku ada di
3: Betul.
0: Sini.
3: Betul.
0: Artinya keberadaan Blitar ini juga nanti diharapkan ke depan bisa memberikan kesejukan, menciptakan kesejukan dan juga semakin mempererat kebersamaan yang ada dan juga harmoni dari berbagai suku ini. Apa yang akan dilakukan, Pak?
3: Ya, itu ya cita-cita kami sesuai amanah dari Ayahanda Sultan, bahwa dijaga keharmonisan kondusif wilayah Kalimantan Timur. Tentu kami sebenarnya sudah pernah melakukan sebelum Blitar Provinsi terbentuk di IKN, itu ada pertemuan khusus kesepakatan seluruh suku yang ada di Kaltim. Ya, saat itu Kaltim dibangun, IKN dibangunkan sedikit agak ya. Bapak tahu kan? Nah, apa selunya? Kebetulan orang Jawa dengan Ika Pakarti, kami menggandeng semuanya seluruh suku pertumbuhan di sana, ya toh. Itu kita ada kesepakatan bahwa mendukung pembangunan IKN salah satunya. Jadi di Kaltim ini, alhamdulillah, memang orang paling nyaman tinggal di Kaltim itu sangat kondusif dan aman. Pernahlah keributan seperti lain? Tidak ada, karena orang Jawa yang ada di sini itu kan kita ke sini mencari makan, bukan mencari apa.
0: Betul.
3: Ya toh, seduluran tentu kalau ada perbedaan pendapat dari suku lain, kita siap fasilitasi, siap untuk merangkul, siap untuk melakukan hal-hal kebaikan. Tapi alhamdulillah sampai sekarang masih terbuktilah. Tentu Blitar Kaltim juga seperti itu yang harus kami lakukan, karena amanah pesan dari Ayahanda Sultan itu itulah, tolong dijaga kondusifan wilayah Kalimantan Timur, kan di sini kan berbagai macam suku sangat banyak. Tapi tentu di sini bisa lihat sangat indah dan damai.
0: Ya, dan ini masuk dalam misi dari PPBBK ini, Pak ya?
3: Ya, masuk situ ya.
0: Baik. Ini nggak terasa nih pertemuan kita sudah di akhir ini.
3: Nah, ini ya nggak terasa.
0: Nggak terasa. Saya ke Pak Irwan dulu. Pak
2: baik,
0: Irwan.
2: Baik.
0: Apa harapan Pak Irwan ini selaku sekretaris ya, agar
3: bendahara,
0: mohon maaf, agar PBBK ini bisa terus tumbuh dan memberi manfaat bagi seluruh anggota kira-kira.
2: Baik, tentunya kita tetap berbuat baik ya terhadap anggota untuk menyebarkan kebaikan, kemudian harus kompak, kemudian juga harus rukun. Biasa sih dalam dinamika paguyupan atau komunitas tuh ada hal-hal yang percikan-percikan tuh, tapi tetap kami, saya, kemudian Pak Ketua, kemudian Pak Kestaris itu selalu solid, selalu memecahkan masalah itu, jangan sampai bias kemana-mana. Itu hal yang wajar, tapi tentunya kita tetap untuk kedepannya PPBK akan solid untuk membangun Kalimantan Timur untuk kedepannya. Terima
0: Baik,
2: kasih.
0: Terima kasih Pak Irwan. Pak Budi, sebelum ajakan dan mungkin ada pesan kepada generasi muda kita khususnya yang ada di Kalimantan Timur dari Blitar ini khusus saya, kerjasama dengan paguyuban lain adakah sudah dibangun Pak? Nanti atau mungkin akan ada programnya ke depan nanti Pak?
1: Ya, terima kasih Bang. Jadi kita sampaikan di seluruh pendengar bahwa kita sudah melakukan ada namanya pertemuan lintas paguyuban, kita sudah mengadakan. Jadi lintas paguyuban itu ada 34 dan kita tergabung, ada yang kita kebetulan kita 22 dan semua total 34. Kita sudah mengadakan pertemuan setiap bulan dan itu alhamdulillah dari Kapak Karti juga ada anggaran yang menyampaikan dia akan support. Jadi kita sebenarnya semuanya sudah berjalan dengan baik. Untuk warga-warga yang muda, intinya tolong kalau memang ada yang memang merasa kelahiran Blitar atau bapak ibunya apa, mohon kita bisa bergabung dan bisa hubungi ke nomor yang ada. Oke. Supaya kita juga akan lebih banyak dan kita bisa berbagi lah intinya dengan kebaikan tadi apa yang disampaikan Pendim dan Ketua tadi.
0: Nomor kontak ada sudah tersedia ya. Nanti bisa disampaikan nomor kontaknya Pak.
1: Iya.
0: Sekaligus nanti bisa disampaikan ya. Tapi ada pesan ke generasi muda kita Pak di dan untuk masyarakat perantauan agar tetap menjaga nilai persaudaraan dan juga kekompakan dalam komunitas Pak. Ke Pak Budi lagi. Silakan Pak.
1: Iya. Saya rasa apa yang disampaikan Bang Fadil tadi benar. Jadi anak-anak muda jaga solidaritas bahwa kita hidup di perantauan ini harus menjaga bahwa kita bahasa kita itu bahwa kita adalah orang timur yang selalu menjaga adab, adat, dan bagaimana kita berbijak di negeri orang lain, bahwa kita harus lebih bijak dan baik terhadap apa yang kita lakukan. Dan pesan Ayahanda Sultan juga jelas, apapun yang kamu lakukan sebaiknya kamu harus berpikir dua kali, jangan mengambil langkah yang salah. Berbuat baiklah terhadap sesama, bagaimana supaya kita juga dihargai orang lain. Saya rasa itu dari saya.
0: Baik, cocok juga jadi Pak Ustadz sepertinya Pak. Baik, sebagai pamungkas dan juga closing statement ini dari ketua kita, dari Pak Giman sebagai ketua PPBK nih Pak, pesan dan harapan Bapak nih kepada masyarakat kita, khususnya masyarakat Blitar yang ada di Kalimantan Timur maupun masyarakat luas yang mungkin saat ini mendengarkan siaran kita, yang mungkin juga nanti akan diteruskan kepada masyarakat kita yang lain Pak. Silakan Pak.
3: Ya, terima kasih. Tentu tadi sampaikan oleh Pak kita juga cukup lengkap. Memang kita berharap warga Blitar di Kalimantan Timur ini tolonglah jaga nama baik, karena perlu kita ketahui bahwa presiden pertama kita ini kan Soekarno dari Blitar. Nah, tentu kita mempunyai sejarah ini yang luar biasa, bahkan dikenal dunia, bukan Indonesia, bukan Kalimantan Timur. Nah, tentu para anak muda harapan kami bisa sama-sama belajar. Jika ingin bergabung monggo silahkan, dan tentu kita siap berdiskusi. Perlu kami sampaikan bahwa di Kaltim ini banyak pejabat maupun pengusaha yang dari Blitar sangat banyak. Anggota DPR dan wakil wali kota juga ada, bupati-bupati itu banyak. Nah, itulah salah satu contoh. Jadi apakah yang muda bisa? Saya yakin pasti bisa seperti itu. Itulah contoh-contoh anggota Blitar yang sudah sukses di Kalimantan Timur. Tentu anak muda harapan kami, mari kita sama-sama, mari kita belajar bareng, dan tentu siap kami berdiskusi, fasilitasi jika ingin bekerja. Malam Blitar kami siap untuk mengantarkan ke Balai Tenaga Industri.
0: Pak, sebagai satu lagi agar masyarakat kita nih, apakah pejabat-pejabat kita yang ada di Kalimantan Timur pada khususnya ya, yang berasal dari Blitar sudah bergabung dalam komunitas ini?
3: Alhamdulillah sudah semua, bahkan dari rektor juga dekan ada itu. Jadi kami memang sengaja menjadi tetap keliling itu, di mana ada orang Blitar menjadi posisi strategis, artinya yang punya kompetensi luar biasa, kami ingin selalu silaturahmi, ingin berbagi. Jadi beliau kira-kira punya program apa, saran apa, kami tampung dah, karena beliau kan sudah sangat pengalaman mengelola tanah negaraan di Kalimantan Timur. Nah, inilah yang harapan kami, yang muda kita beri kesempatan. Bahkan kemarin kita dengan ini ya, dengan dekan ya, profesor itu sudah memberikan peluang ya, bahwa untuk beasiswa tolong ulang Blitar kalau bisa mari bergabung, itu contohnya gitu lah.
0: Luar biasa, dan semua ternyata sudah dirangkul. Jadi meskipun para pejabat kita sudah bergabung ya pendengar, dan ini bukan membatasi ya, justru ini merangkul seluruh masyarakat kita ya. Karena di sini seperti kata pepatah yang menyebutkan ya Pak ya, berdiri sama tinggi, ya, duduk sama rendah. Betul. Di sini sama kastanya, tidak ada
3: yang beda.
0: Tidak ada beda. Jadi silakan untuk Anda yang ingin bergabung nanti di nomor kontak kita, silakan Pak Irwan mungkin menyampaikan, siapa tahu ada warga kita yang ingin langsung nanti ingin bergabung ya. Apakah ada nomor kontaknya yang bisa dihubungi atau ya, di website atau di mana?
3: Oke, kalau dari saya sebagai ketua, nomor saya 0853 86 39 99. Nah, Pak Sekjen nomornya?
1: Ya, kalau dari saya 0813 4903 14 kali.
0: Oke, jadi untuk Pak Ketua ya, siapa ya, tahu mereka ingin mendapatkan wejangan
3: ya,
0: karena sangat lembut ya suaranya ya, Pak Ketua kita Pak Giman, silakan. Beliau tidak ragu-ragu untuk membagikan nomor beliau untuk warga kita, khususnya warga Blitar yang ada di Kalimantan Timur di 0853 86 36 99 99. Luar biasa.
3: Nomor Pak Sekum?
2: Baik. Boleh, nomor masalah. Saya 0812 15 33 5 999.
3: Semuanya triple-triple.
0: Ini nomor-nomor cantik semua ya, nih ya, luar biasa. Silakan mendengar. Jadi untuk Anda yang mungkin langsung bergabung bersama Persaudaraan Paguyuban Blitar Kaltim PPBK, silakan ya. Yang tadi sudah disebutkan ada Pak Budi, kemudian Pak Ketua, dan juga Pak Benhara ya, Pak Irwan ya. Pak Irwan, terima kasih banyak Pak Irwan.
2: Baik, terima kasih.
0: Terima kasih Pak. Pak Iman, siap. Sukses terus. Dan jika ada kegiatan-kegiatan yang terutama dalam membangun kebersamaan, dalam melestarikan kebudayaan kita, silahkan nanti kita terus bisa sharing, kita berbagi, dan kami juga bisa membantu untuk publikasinya ya. Baik, terima kasih sekali lagi untuk Bapak Budi, Pak Iron, dan juga
2: Bapak Ketua. Terima kasih.
0: Sehat selalu untuk semuanya.
2: Amin.
0: Tanggal 12-13 bulan Juni nanti acara kita bisa berjalan lancar.
6: Ya, amin.
0: Selamat malam. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, mendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, menarik sekali ya obrolan kita tadi. Sayang sekali waktu kita sudah berakhir, dan kami ucapkan terima kasih sekali lagi untuk para narasumber kita, ada Bapak Giman Santoso STMT selaku Ketua PPBK, ada Pak Budi Setiawan SH selaku Sekretaris, dan juga Bapak Irwan Susanto selaku Bendahara. Dan pendengar, akhirnya saya M. Padel ditemani rekan Agus Indra ucap terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Obrolan Komunitas. Tahukah Anda hingga akhir

0: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, saat ini sudah 5 menit tinggalkan pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Masih bersama saya rekan Syarim Padil yang temani Anda hingga nanti merapat pada pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, saatnya kami ajak Anda untuk menikmati kebersamaan dengan keluarga sambil mendengarkan siaran kami dalam program Melodi Memori yang kali ini kami akan hadirkan paket siar bersama Vira Amalia dari grup musik Oasis. Tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Melodi

0: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Senang sekali kami kembali menemani Anda dalam sajian Melodi Memori. Di Melodi Memori malam ini kita akan membawa Anda untuk bernostalgia bersama band legendaris asal Inggris, yaitu Oasis. Dimulai pada tahun 1991, Oasis ini hadir dengan energi segar, membawa musik Britpop kembali ke puncak ketenaran. Mereka berhasil merebut perhatian dengan suara khas dan gaya yang sangat khas dari Noel dan Liam Gallagher.
1: Betul sekali pendengar, Supersonic ini adalah lagu yang memperkenalkan Oasis kepada dunia. Dengan riff gitar yang kuat dan juga vokal khas dari Liam Gallagher yang khas, lagu ini langsung membuat banyak orang tertarik. Ditambah lagi Shaker Maker yang juga membawa nuansa kebebasan dan semangat muda. Ini menunjukkan ciri khas mereka dalam menciptakan musik yang penuh gairah dan juga ekspresi.
0: Khasnya, pendengar Oasis ini tampil dengan sikap yang tidak mengenal kompromi ya. Mereka bukan hanya tentang musik tetapi juga tentang sikap. Mereka ini pendengar punya keberanian untuk menantang sistem dan menjadi suara bagi generasi muda yang mencari identitas baru dalam musik. Dan hal tersebut terlihat jelas dalam lagu Supersonic dan Shaker Maker yang penuh dengan ketegasan.
1: Pendengar, bagi banyak orang, Oasis memang bukan cuma sebuah band ya, tapi sebuah gerakan. Mereka berhasil menciptakan lagu-lagu yang menjadi anthem, dan tidak hanya untuk Britpop, tapi juga untuk anak muda di seluruh dunia. Sekarang, mari kita dengarkan bersama Supersonic dan Shaker Maker, dua lagu yang memperkenalkan Oasis kepada dunia.

0: Pendengar Pro 1 RRI Samarinda melanjutkan perjalanan kita bersama band Oasis. Kita akan membahas lebih dalam lagi ya tentang dinamika kehidupan pribadi para personilnya. Tidak bisa dipungkiri pendengar bahwa kisah keluarga dan hubungan mereka sangat mempengaruhi karya mereka. Sebagai contoh, hubungan Noel dan Liam Gallagher yang seringkali tegang namun tetap menghasilkan karya-karya yang ikonik bagi para pendengarnya.
1: Betul, nah ada Wonderwall. Salah satu lagu paling ikonik dari Oasis yang ditulis oleh seorang Noel Gallagher. Lagu ini menjadi simbol cinta yang penuh perasaan. Banyak orang menganggap Wonderwall ini sebagai lagu yang mewakili perasaan cinta yang tidak terungkapkan. Dan itu membuatnya tetap relevan hingga saat ini. Meskipun di balik lagu ini ternyata ada kisah cinta pribadi Noel yang cukup rumit.
0: Benar sekali, lagu ini pendengar bermakna tentang seseorang yang menemukan sandaran emosional atau penyelamat di tengah kekacauan hidupnya. Ditulis oleh Noel Gallagher, lagu ini menggambarkan kekaguman, keraguan, dan harapan terhadap sosok istimewa yang bisa menyelamatkan seseorang dari diri mereka sendiri.
1: Wah, sangat menarik ya. Sementara itu, Don't Look Back in Anger ini menghadirkan sisi lain dari Noel, yaitu tentang melepaskan masa lalu dan menerima kenyataan. Lagu ini memiliki pesan yang sangat universal pendengar untuk tidak menoleh ke belakang. Meskipun hidup memberikan banyak tantangan ya, bahkan meskipun mereka ini sering bertengkar, lagu ini bisa menjadi bentuk rekonsiliasi.
0: Kedua lagu ini menunjukkan kekuatan Oasis dalam menggabungkan perasaan pribadi dengan tema universal yang bisa diterima oleh banyak orang. Wonderwall ini pendengar mengingatkan kita akan perasaan jatuh cinta yang mendalam, sementara Don't Look Back in Anger mengajarkan kita untuk melepaskan masa lalu dan melangkah maju. Baik pendengar Melody Memory Pro 1 RRI Samarinda, mari kita dengarkan Wonderwall dan Don't Look Back in Anger.

0: Masih bersama Anda, Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda dalam sajian Melodi Memori. Kali ini kita masuk ke tahun 1995. Oasis benar-benar mencapai puncak keterangan mereka karena albumnya What's the Story, Morning Glory ini menjadi salah satu album paling laris dan berpengaruh dalam sejarah musik Britpop. Dua lagu yang akan kita dengarkan malam ini, Champagne Supernova dan Slide Away, ini adalah contoh dari perjalanan mereka yang penuh dengan melodi megah dan juga lirik penuh emosi.
1: Lagu yang berjudul Champagne Supernova ini membawa kita ke dunia yang penuh dengan kesan surreal dan puitis ya. Dan Noel menulis lagu ini dengan penuh metafora yang membuat lagu ini sangat menarik untuk diinterpretasikan oleh para pendengar dari band Oasis. Sementara itu pendengar Slide Away menunjukkan sisi lain Oasis yang lebih introspektif namun tetap dengan kekuatan musik yang tak terbantahkan.
0: Jadi Champagne Supernova ini adalah lagu reflektif tentang perubahan hubungan, nostalgia dan juga pencarian makna hidup di tengah kebingungan masa muda. Liriknya menggambarkan bagaimana orang terdekat bisa berubah menjadi asing, melambangkan kehancuran atau transformasi dramatis. Lagu ini menonjolkan perasaan terjebak oleh masa lalu, kerinduan dan juga penerimaan terhadap ketidakpastian.
1: Di sisi lain, lagu Slide Away lebih terfokus pada tema cinta yang hilang, memberikan kesan melankolis dan penuh keindahan. Bermakna tentang kerinduan, cinta yang mendalam namun rumit, serta keinginan untuk melepas beban hidup dan melarikan diri bersama kekasih. Ditulis oleh Noel Gallagher untuk mantan pacarnya, lagu ini menggambarkan hubungan yang penuh gejolak namun sulit dipisahkan.
0: Nah pendengar, kedua lagu ini tentu tidak hanya merepresentasikan puncak musikalitas Oasis, tapi juga emosi dan pengalaman hidup mereka yang penuh dengan kontradiksi. Oasis selalu berhasil menyentuh hati para pendengarnya dengan cara yang sangat personal. Sekarang mari kita nikmati Champagne Supernova dan Slide Away.

0: Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, setelah mencapai puncak kejayaannya, Oasis mengalami beberapa pasang surut dalam perjalanan karir mereka. Tentunya ada saat-saat sulit yang membuat mereka harus berjuang keras. Dan terdapat lagu yang berjudul Stop Crying Your Heart Out. Lagu yang muncul di masa-masa penuh tantangan itu mengingatkan kita untuk tidak menyerah meskipun hidup terasa sangat berat.
1: Lagu ini terasa sangat emosional dan sangat relevan dengan keadaan pribadi para personilnya yang sering kali dilanda konflik internal. Sementara itu, Live Forever menjadi anthem kebebasan dan juga optimisme. Meskipun Oasis sering menghadapi masalah, mereka selalu bisa bangkit dan terus menciptakan karya-karya yang bertahan lama.
0: Stop Crying Your Heart Out adalah lagu balada motivasi yang menyampaikan pesan ketegaran, harapan dan dorongan untuk bangkit dari kesedihan. Lagu ini pendengar mengajak kita untuk menerima situasi sulit, berhenti meratapi masa lalu, dan percaya bahwa segalanya akan membaik.
1: Di sisi lain, Live Forever mengajak kita untuk tidak takut menghadapi waktu yang terbatas, karena kenangan dan karya yang kita tinggalkan akan abadi. Lagu optimis yang ditulis oleh Noel Gallagher ini sebagai penyeimbang era musik yang kelam tahun 1990-an. Maknanya merayakan hidup, menghargai setiap hari, serta merangkul harapan dan persahabatan di tengah ketidakpastian yang diwujudkan melalui lirik sederhana namun kuat tentang keinginan untuk meninggalkan jejak abadi.
0: Dua lagu ini pendengar memberikan gambaran ya tentang kekuatan dari band Oasis itu sendiri untuk bertahan meskipun menghadapi berbagai rintangan. Kedua lagu ini memiliki energi yang memotivasi kita untuk tidak menyerah dalam menghadapi kesulitan hidup. Baik pendengar Melodi Memori Pro 1 RRI Samarinda, mari kita dengarkan Stop Crying Your Heart Out dan Live Forever.

0: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi masih bersama Anda dengan sajian Melodi Memori. Pendengar, di tengah ketegangan yang terjadi antara Noel dan Liam, Oasis tetap berhasil menghasilkan lagu-lagu yang sangat ikonik. Stand By Me adalah salah satu lagu yang terasa sangat kuat dalam menggambarkan tentang pentingnya saling mendukung, baik dalam hubungan pribadi maupun profesional.
1: Lagu ini pendengar penuh dengan perasaan, dengan lirik yang sederhana namun sangat kuat, tentang kebutuhan akan kesetiaan, dukungan dan persahabatan sejati di tengah ketidakpastian hidup dan juga masa sulit. Lagu ini menyoroti bahwa manusia membutuhkan orang lain, yaitu teman, keluarga, atau kekasih untuk menemani dan juga memberikan kekuatan saat menghadapi rintangan.
0: Berbeda dengan Stand By Me, terdapat lagu yang berjudul Sis Electric, membawa nuansa yang lebih ceria dan berenergi, menonjolkan sisi humor dan keunikan yang sering terlihat ya dalam kehidupan pribadi para anggota Oasis, terutama di dalam hubungan mereka. Lagu Sis Electric dari Oasis bermakna tentang kekaguman mendalam seorang pria terhadap sosok wanita unik, energik, dan sedikit eksentrik ya, yang membuat kasmaran berat. Lagu ini pendengar menggambarkan perasaan cinta yang membara, ringan, dan imajinatif, di mana sang pria ingin menjadi bagian dari dunia wanita tersebut.
1: Nah, pendengar, keduanya menunjukkan bahwa di tengah segala konflik dan tantangan, Oasis tidak hanya berbicara tentang kesulitan, tetapi juga tentang pentingnya memiliki orang yang mendukung kita. Lirik dari She's Electric juga memperlihatkan sisi eksentrik Oasis yang sangat menyegarkan.
0: Dengan dua lagu ini, Oasis menunjukkan bahwa meskipun dunia mereka penuh dengan kekacauan, ada momen-momen yang penuh kegembiraan dan kedamaian. Mari kita dengarkan Stand By Me dan She's Electric.

0: Pendengar, Oasis mungkin telah menghadapi banyak rintangan ya, tapi mereka tetap konsisten dalam memberikan musik yang mengena di hati banyak orang. Lagu Don't Go Away mencerminkan rasa kehilangan dan ketidakpastian yang sering melanda kehidupan mereka.
1: Lagu ini pendengar bermakna tentang ketakutan mendalam kehilangan orang terkasih, kerinduan dan kerapuhan emosional di saat menghadapi masa sulit. Lagu ini yang terinspirasi dari pengalaman pribadi Noel Gallagher saat ibunya sakit, menekankan keinginan agar seseorang tetap tinggal di tengah ketidakpastian hidup.
0: Namun, di sisi lain, Let There Be Love menjadi pesan tentang perdamaian dan kebersamaan. Oasis mengingatkan kita bahwa di tengah segala perbedaan dan konflik, cinta akan tetap menjadi hal yang paling penting. Lagu ini menyoroti pentingnya dukungan orang terdekat dan keyakinan akan hari esok yang lebih baik. Sering dianggap sebagai lagu reflektif tentang kedamaian emosional, karena liriknya mengajak pendengar untuk melepaskan beban masa lalu dan membiarkan cinta hadir untuk menyembuhkan.
1: Ya, benar sekali. Meskipun seringkali bertarung dengan ego pribadi para anggotanya, Oasis berhasil menciptakan lagu-lagu yang penuh dengan makna mendalam dan emosi yang menyentuh. Sekarang mari kita dengarkan Don't Go Away dan Let There Be Love dari Oasis.

0: Kembali di Melodi Memori Pro 1 RRI Samarinda, kali ini dengan dua lagu yang menggambarkan transformasi musikal Oasis di era pertengahan 90-an. Meskipun seringkali dihadapkan dengan perselisihan antar personil, Oasis tetap berhasil menghasilkan karya yang menggetarkan dunia musik. Aku Yes adalah lagu yang penuh energi, yang menggambarkan keinginan untuk menyerah pada keadaan, tetapi tetap bersemangat dalam menghadapi dunia.
1: Benar sekali, Aku Yes ini pendengar memiliki karakter khas Oasis yang tidak bisa ditiru oleh band lain. Dengan lirik yang mengajak kita untuk menerima kekurangan dan tetap bergerak maju. Di sisi lain pendengar terdapat Roll With It adalah lagu dengan tempo cepat yang menjadi anthem bagi para penggemar mereka. Lagu ini menggambarkan keteguhan untuk terus berjuang meskipun ada rintangan, seolah-olah menyatakan bahwa apapun yang terjadi, kita harus terus roll with it, menghadapinya dengan penuh semangat.
0: Kedua lagu ini pendengar menunjukkan betapa Oasis tetap bisa bertahan dan memberikan yang terbaik, meskipun seringkali diterpa krisis internal. Dengan karakter yang sangat kuat, kedua lagu ini menjadi sangat mudah untuk diingat dan mengingatkan kita untuk tidak takut dengan perubahan dan tetap berpegang pada semangat perjuangan. Oasis tidak hanya menciptakan lagu, tetapi juga filosofi hidup yang sangat menginspirasi.
1: Ya, dan dalam perjalanan mereka, Oasis ini menunjukkan bahwa musik bisa menjadi

jadi wadah ekspresi yang sangat kuat untuk setiap orang. Kedua lagu ini, Acquiesce dan Roll With It, menjadi bukti betapa musik mereka tetap mampu menginspirasi banyak orang di tengah tantangan besar. Baik pendengar Melodi Memori Pro 1 RRI Samarinda, mari kita dengarkan kedua lagu legendaris ini.

0: Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, tidak terasa kita sampai di sesi akhir malam ini bersama Oasis. Di akhir perjalanan, Oasis ini tetap mampu menunjukkan kualitas musikalitasnya yang luar biasa. Morning Glory adalah lagu yang penuh semangat dengan lirik yang sangat berani dan penuh gairah. Lagu ini memberi kita gambaran tentang semangat untuk terus maju meskipun dunia di sekitar kita penuh kekacauan.
1: Morning Glory ini pendengar memang menciptakan atmosfer yang sangat memukau ya, tentunya dengan riff gitar yang ikonik dari mereka. Di sisi lain pendengar, terdapat lagu yang berjudul The Importance of Being Idle, memperlihatkan sisi humor dan kecerdasan Oasis dalam menulis lirik. Lagu ini menentang gaya hidup penuh tekanan, mengajak kita untuk lebih santai dan menikmati hidup. Noel Gallagher menunjukkan kemampuannya dalam menulis lirik yang tajam dan penuh makna.
0: Dua lagu ini pendengar, meskipun memiliki nuansa yang berbeda, tapi berbicara tentang kebebasan. Morning Glory mengingatkan kita untuk bangkit dan terus mengejar impian kita. Sementara The Importance of Being Idle, itu mengajak kita untuk tidak terlalu memaksakan hidup dan menikmati proses. Ini adalah sisi lain dari Oasis yang menggambarkan kedewasaan mereka dalam berkarya.
1: Dan melalui lagu-lagu seperti Morning Glory dan The Importance of Being Idle ini, pendengar Oasis berhasil meninggalkan warisan untuk para pendengarnya yang tak terlupakan. Mereka mengajarkan kita untuk hidup dengan semangat, namun juga untuk menikmati setiap momen tanpa terbebani oleh dunia yang begitu keras. Oasis mungkin sudah berakhir, tetapi legasi mereka akan terus hidup melalui musik.
0: Baik pendengar, terima kasih sudah menemani kami malam ini dengan perjalanan musik Oasis yang penuh kenangan. Untuk menutup, mari kita dengarkan Morning Glory dan The Importance of Being Idle. Semoga musik mereka tetap menginspirasi kita semua. Saya Rio Mitasari dan
1: Vira Amalia pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.

101 Radio Republik Indonesia Samarinda. Demikian tadi telah kami hadirkan program paket siar Melodi Memori yang menghadirkan Oasis di sajian acara yang sudah hadir ke ruang dengar Anda. Ya, saat ini pendengar pukul 23 lewat 41 menit waktu Indonesia Tengah, sembari temani Anda yang saat ini akan beranjak beristirahat untuk tidur, kami tidak lupa kami sapa Anda selamat malam untuk Anda dan selamat menikmati istirahat Anda. Dan pendengar Pro 1 RRI Samarinda, tidak lupa kami sapa juga untuk Anda sekaligus juga flashback dan mengingatkan untuk Anda bahwa hari ini menjadi hari yang istimewa yang merupakan Hari Ibu Sedunia atau Hari Ibu Internasional. Ya pendengar Pro 1 RRI Samarinda, di malam yang tenang ini mari kita bersama-sama merenungkan kembali ya sosok yang begitu istimewa dalam hidup kita, yaitu Ibu. Ya tepatnya tanggal 10 Mei 2026 karena dunia memperingati Hari Ibu Internasional sebagai momen untuk mengingat, menghargai dan meneladani kasih sayang serta pengorbanan ibu di seluruh dunia termasuk di hati kita masing-masing ya. Ya pendengar Pro 1 RRI Samarinda, di malam ini mari kita tanyakan pada diri sendiri, kapan terakhir kita menyampaikan cinta dan rasa terima kasih? Ya karena kadang ya hal kecil seperti pelukan, senyuman, atau kata terima kasih dapat menjadi hadiah paling berharga bagi seorang ibu. Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, selamat beristirahat untuk Anda, selamat menikmati suasana kebersamaan juga dengan keluarga. Mudah-mudahan malam ini menjadi malam yang penuh kebahagiaan dan inspirasi untuk kita semua.

0: Inspirasi hari ini.
1: Sikap yang tulus kepada sesama tanpa membeda-bedakan akan memberikan Anda imbalan yang besar di kemudian hari. Mungkin bisa berkali-kali lipat. Bila Anda ingin merasakan perbuatan positif dalam hidup, bersikaplah dengan sopan dan baik dalam hidup pada siapapun. Ingat bahwa perilaku baik akan mencerminkan kepribadian yang baik pula. Pendengar, berlakulah sopan terhadap siapa saja, bahkan kepada mereka yang bertindak kasar pada Anda. Bukan karena mereka pantas diperlakukan baik, tetapi karena Anda adalah orang baik.

pendengar, seorang profesor diundang untuk berbicara di sebuah basis militer. Di sana ia bertemu seorang prajurit yang tidak akan pernah dilupakannya, bernama Hari. Hari yang dikirim untuk menjemput profesor di bandara. Setelah saling memperkenalkan diri, mereka menuju ke tempat pengambilan koper. Ketika berjalan keluar, Hari sering menghilang. Banyak hal yang dilakukannya. Ia membantu seorang wanita tua yang kopernya jatuh. Kemudian mengangkat anak kecil agar dapat melihat pemandangan. Ia juga menolong orang yang tersesat dan menunjukkan arah jalan yang benar. Setiap kali, ia kembali ke posisi profesor dengan senyumannya menghiasi wajahnya. "Dari mana Anda belajar hal-hal seperti itu?" tanya sang profesor. "Oh," kata Harry, "selama perang, saya kira." Lalu ia menuturkan kisah perjalanan tugasnya di Vietnam, juga saat tugasnya membersihkan ladang ranjau, dan bagaimana dia harus menyaksikan satu persatu temannya tewas terkena ledakan ranjau di depan matanya. "Saya belajar untuk hidup di antara bijakan setiap langkah. Itulah," kata Hari. "Saya tidak pernah tahu apakah langkah selanjutnya merupakan pijakan terakhir. Sehingga saya belajar untuk melakukan segala sesuatu yang sanggup saya lakukan tatkala mengangkat dan memijakkan kaki. Setiap langkah yang saya ayunkan merupakan dunia baru. Dan saya kira sejak saat itulah saya menjalani kehidupan seperti ini." Pendengar, kelimpahan hidup tidak dapat ditentukan dengan berapa lama kita hidup, tapi sejauh mana kita menjalani kehidupan yang berkualitas.

Indonesia Samarinda dimanapun Anda berada. Dengan terdengarnya irama musik ini, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara yang telah kami hadirkan sepanjang hari ini di edisi Minggu 10 Mei 2026. Kami ucapkan terima kasih pendengar untuk kebersamaan Anda sepanjang hari ini. Kami akan kembali hadir menjumpai Anda besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam untuk Anda, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah programa 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh tanah air dan di mana saja siaran kami ini dapat Anda dengarkan. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda kembali mengudara pada hari ini, Senin 11 Mei 2026, melalui frekuensi 97,6 FM, aplikasi RRI Digital dan audio streaming www.rri.co.id. Selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan Siar M Yamin nomor 8 Kota Samarinda, Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda hadir menyapa Anda di edisi Senin 11 Mei 2026 bersama saya Ria Mitasari. Sajian musik religi akan awali perjumpaan ini pendengar, dilengkapi dengan Mutiara Pagi. Tausiah Agama Islam hari ini akan membahas seputar fikih kurban bersama dengan Dana Peduli Umat DPU Kalimantan Timur. Anda juga bisa mengikuti informasi pilihan dalam berita pagi dan juga warta berita bersama Pro 3 RRI. Tidak ketinggalan sajian update informasi pilihan dan juga aduan laporan terkait dengan keluhan fasilitas layanan publik bisa Anda ikuti di sajian Halo RRI pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Itulah serangkaian program untuk pagi hari ini. Anda bisa mendengarkan kami menggunakan aplikasi RRI Digital ataupun juga menggunakan sosial media kami di Instagram dan Facebook RRI Pro 1 Samarinda.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan, kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
1: Kilau Pancasila,

0: katakanlah jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kau peroleh, perniagaan yang kamu khawatir merugi, dan tempat tinggal yang kamu sukai, yang semua itu lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, dan dari berjuang di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya, dan Allah tidak akan menunjuki kaum yang fasik. Quran Surah At-Taubah ayat 24.
1: Orang yang mengikuti godaan-godaan setan itu, was-was setan itu, maka nanti jiwanya akan mengikuti perintah setan, mengajak pada keburukan. Itu yang disebut dengan amarah bisu namanya.
2: Mau dapat ilmu agama dengan mudah? Dengarkan kajian Islami, tausiah dan murotal kapan saja, di mana saja dengan aplikasi RRI Digital. Banyak materi agama yang bisa Anda dengarkan untuk menambah ilmu dan inspirasi hidup. Download RRI Digital sekarang gratis di Play Store.

0: 101 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka, karena sebagian dari purbasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah mengkuncingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentu kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang. Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Ragam informasi seputar kesehatan dapatkan di rri.co.id.
0: Pro 1 FM,

0: Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia menghormati tetangganya. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Mutiara Pagi RRI Pro 1 Samarinda.
2: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saatnya sajian Mutiara Pagi. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda Tausiah Agama Islam hari ini bersama dengan Dana Peduli Umat TPU Kalimantan Timur. Untuk mengisi sajian Tausiah hari ini, pendengar, kita bersama Ustadz Fatholis LC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Fatholis.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Masya Allah, berjumpa lagi ini di awal pekan. Ustadz, sehat Ustadz?
3: Alhamdulillah Mbak Mita.
2: Alhamdulillah. Sehat juga Ustaz. Mudah-mudahan pendengar kita ini juga dalam keadaan sehat dan juga siap nanti untuk mengikuti sajian ini. Karena kami juga akan buka sesi tanya jawab. Pendengar, Anda bisa bergabung tentunya mengikuti sajian Mutiara Pagi ini menggunakan jalur telepon kami di 736-566-743-495. Pesan singkat di WhatsApp 0811-554-4976 atau juga menggunakan aplikasi RRI Digital di kolom live chat dan juga kolom komentar di YouTube RRI Samarinda. Topik kita hari ini adalah fikih kurban, bagian pertama yang akan dibahas dan langsung disampaikan oleh Ustadz Fatholis. Silahkan Ustadz, boleh langsung menyampaikan tausiahnya.
3: Baik, terima kasih Mbak Mita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asbahna wa asbahan mulku lillahi walhamdulillahi la syarika lah. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati bina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzina nabiyya ba'da. Allahumma salli ala nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana qulubana wa 'allimna rusydana wahdina ila siratal mustaqim. Amma ba'd. Pendengar Pro 1 yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pendengar Mutiara Pagi yang semoga Allah Subhanahu wa taala selalu mengkaruniakan rasa syukur kepada kita semua, sehingga dengan rasa syukur itu kita semakin meningkatkan dan menguatkan ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena hakikatnya seluruh kehidupan yang kita jalani ini merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang kita rasakan dan kita nikmati ini melainkan bagian dari nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Kita selaku hamba tidak mampu menghitung satu demi satu nikmat-nikmat itu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kita tidak menghitungnya, maka tentu saja kita selaku makhluk tidak akan pernah mampu menghitung semua nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Dan dikaruniakan semua nikmat itu kepada kita hamba Allah Subhanahu wa taala tak lain dan tak bukan agar kita selalu meningkatkan kualitas ibadah kita dan ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah diciptakan jin dan manusia melainkan esensi utama penciptaan itu adalah untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa juga kita sampaikan kepada teladan terbaik kita, qudwah hasanah kita, nabi kita tercinta, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk golongan umat yang kelak akan dibanggakan oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masuk ke dalam surganya Allah dengan syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentu. Amin ya rabbal alamin. Pendengar yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita fahami dan kita ketahui bersama bahwa kita sekarang berada di antara bilangan bulan-bulan haram. Yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddat ashshuhur innallahi 12 shahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun furum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, itu ada 12. Dan dari 12 bulan itu, Allah Subhanahu wa taala memilih 4 bulan di antaranya yang dimuliakan, diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 3 mutawaliyat atau bersambung bulan-bulan tersebut, 1 mustaqil atau sendiri terpisah dari yang 3. Yang bersambung ya adalah Zulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Sementara yang mustaqil atau terpisah dari yang 3 itu adalah Rajab yang sudah kita lewati. Mendengar yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah sekarang kita berada di bilangan bulan-bulan haram tersebut, tepatnya kita berada di bulan Zulqa'dah yang sebentar lagi kita akan, setelah Zulqa'dah ini kita akan masuk kepada bulan yang istimewa, bulan yang agung yang dikatakan sebagai Ayyamun Nahr, ya. Bulan haji maupun juga bulan berkurban, ya. Pendengar yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu istimewanya kurban ini sehingga Allah Subhanahu wa taala ya nanti meletakkan beberapa perintah kurban itu secara bertahap itu, ya. Bahkan jika kita ditanya sejak kapan sebenarnya perintah berkurban itu Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada manusia, ya, kita mungkin sebagian besar akan menjawab sejak di zamannya Nabiullah Ibrahim alaihissalam bersama putranya Nabiullah Ismail alaihissalam, atau bahkan mungkin sebagian ada yang mengatakan ya sejak zamannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jika kita buka literatur sejarah melalui sumber yang otentik yaitu Al-Qur'an, ya, maka kita akan menemukan bahwa sesungguhnya perintah berkurban kepada manusia ini sudah Allah perintahkan sejak manusia pertama, Nabiullah Adam alaihissalam. Nah, nanti bisa kita buka di dalam surah Al-Maidah ayat 27, ya, di mana diceritakan dalam sejarah itu kisah perselisihan 2 putra Nabiullah Adam alaihissalam yaitu Habil dan Qabil, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala sebagai penengahnya dan Allah memerintahkan kepada mereka berdua untuk berkorban. Dan ini Allah abadikan dalam surah Al-Maidah ayat 27. Wasnu 'alaihim naba'a ibnai Adam bil haqq il qarraba qurbanan fataqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Wasnu 'alaihim, ya. Ceritakan kepada mereka naba'a ibnai Adam bil haqq, tentang dua putra Adam dengan benar. Nah, Allah memerintahkan ya nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menceritakan kisah dua putra Adam. Cara detail perselisihan mereka tidak disebutkan di dalam Al-Quran, tetapi nanti bisa kita buka di dalam beberapa literatur kitab-kitab sejarah seperti Bidayah wa Nihayah, Imam Ibnu Katsir dan sebagainya. Ya, diceritakan bahwa Nabiullah Adam ya bersama istri beliau Ibunda Hawa. Ibunda Hawa dulu saat beliau melahirkan selalu berpasang-pasangan. Ya, berpasang-pasangan. Laki, perempuan, laki, dan perempuan. Selalu seperti itu. Dan perintah syariat dulu memerintahkan kepada Nabiullah Adam untuk menikahkan ya, putra-putranya itu secara bersilang. Ya. Habil, saudara kembarnya itu adalah Labuda, sementara Qabil, saudara kembarnya adalah Ikrimah. Ya. Ya, otomatis karena perintah Allah ini menikahkan secara bersilang, Habil harus menikah dengan saudara kembarnya Qabil yaitu Ikrimah, sementara Qabil harus menikah dengan saudara kembarnya Habil yaitu Labuda. Ya. Dalam beberapa literatur sejarah diceritakan bahwa Qabil tidak terima karena menurutnya Ikrimah lebih cantik daripada Labuda, sehingga dia tidak menerima perintah ayahnya tersebut untuk menikahi saudara kembarnya si Habil yaitu Labuda. Ya, sehingga ada rasa hasad di dalam dada si Qabil ya terhadap Habil. Ya, maka nanti kita bisa baca dalam sejarah ya bahwa sungguhnya karena hasad tersebutlah kemudian yang memicu pertikaian dan perselisihan di antara dua putra Nabiullah Adam alaihissalam tersebut, Habil dan Qabil. Dan Allah memerintahkan kepada mereka untuk berkurban. Ya. Karena Habil ini adalah seorang peternak, maka dia persiapkan kurbannya yang terbaik, domba yang gemuk, yang sehat, yang dia sembelih kemudian dia letakkan di atas batu di atas puncak bukit. Kemudian karena si Qabil ini ada seorang petani, maka dia siapkan buah-buahan sayur mayur. Tapi dia tidak persiapkan untuk Allah Subhanahu wa taala kurban untuk Allah Subhanahu wa taala dengan sayur mayur dan buah-buahan yang segar. Dia siapkan untuk yang layu dan seterusnya. Nah, ini juga menandakan bahwa sesungguhnya pekerjaan pertama yang dilakukan manusia pertama dulu adalah bertani dan peternak. Maka karena Qabil tidak mempersiapkan kurbannya dengan yang terbaik, maka Allah Subhanahu wa taala menerima kurban Habil yang dia siapkan untuk Allah itu dengan yang terbaik. Sehingga Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Il qurba qurbanan fataqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhir." Ada yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kurbannya dan ada yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa lam yutaqabbal. Yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kurban si Habil karena dia kurbankan untuk Allah Subhanahu wa taala itu yang terbaik ketika itu. Walam yutaqabbal minal akhir, dan ada yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala di antara kedua itu, Habil dan Qabil. Yang ditolak adalah si Qabil karena dia mempersiapkan kurban untuk Allah Subhanahu wa taala bukan yang terbaik. Ya. Sayur mayur dan buah-buahan yang sudah mulai membusuk, yang sudah mulai layu dan seterusnya. Sementara Habil mempersiapkan untuk Allah kurban yang terbaik, domba yang besar, yang sehat, yang paling baik yang dia miliki. Jika Allah menerima, dan indikator diterimanya kurban mereka adalah salah satu dari kurban tersebut yang diletakkan di atas batu di puncak bukit, disambar api dari langit. Dan yang disambar api dari langit adalah kurban milik Habil ketika itu. Pendengar yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga jika kita ditanya sejak kapan perintah berkurban itu Allah perintahkan kepada manusia, maka sejak manusia yang pertama, Nabiullah Adam alaihissalam melalui dua putra beliau, dan ini diabadikan oleh Allah dalam surah Al-Maidah ayat ke-27. Kemudian perintah tersebut dikuatkan lagi ya melalui nabinya, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam, dikatakan sebagai Abul Anbiya ya, atau dikatakan juga sebagai Nabi yang Hanif, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang dapat julukan Khalilullah ya, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kisah yang cukup panjang yang Allah abadikan juga di dalam Al-Qur'an ya, surah As-Saffat ayat 100 sampai dengan 102 nanti. Ya, di mana Nabiullah Ibrahim alaihissalam setelah sekian lama sampai di umur 86 tahun dalam beberapa riwayat diceritakan beliau tidak memiliki keturunan, sehingga beliau selalu berdoa. Sekian lama beliau berdoa dengan doa yang juga sering kita gunakan, doa beliau tersebut dalam keseharian beliau, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Ini doa beliau yang selalu beliau ulang-ulang ya. Beliau minta kepada Allah Subhanahu wa taala keturunan anak yang soleh, yang berbakti kelak kepada Allah Subhanahu wa taala dan kedua orang tuanya. Rabbi habli minas solihin ya. Lama beliau berdoa, ini sekelas nabi saja Allah tidak langsung kabulkan gitu ya. Ya. Nah, terkadang kita manusia ya, belum lama berdoa kemudian tidak dikabulkan, kita sudah bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa belajar dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Sekian lama Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas solihin. Sekian puluh tahun baru beliau kabulkan doa Nabi Ibrahim tersebut, dan Allah jawab dalam Al-Qur'an surah selanjutnya, apa ayat selanjutnya, wabasyarnahu bihulamin halim, dan kami beritakan, kami sampaikan berita gembira kepada Ibrahim tentang anak yang halimun. Halim ini dalam beberapa tafsiran ayat dikatakan sebagai anak yang taat kepada Allah, anak yang berbakti kepada orang tua, yang sabar, yang lembut ya, perpaduan dari semua karakter, bahkan dia seorang cikal bakalnya Nabi, bahkan garis keturunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini melalui Nabiullah Ismail alaihissalam. Ya, perpaduan yang komplit ini dari seorang anak. Doa beliau tidak muluk-muluk, doa Nabiullah Ibrahim. Rabbi habli minas solihin. Karuniakan kepadaku keturunan yang soleh. Dan Allah menjawab melebihkan ekspektasi Nabiullah Ibrahim. Bahkan Allah menjawab dengan fabasyarnahu bihulamin halim. Ya, kami sampaikan berita gembira tentang ya, keturunan yang halimun ya, masya Allah. Pendengar yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, tidak begitu lama kebahagiaan Nabiullah Ibrahim alaihissalam Ya Allah karuniakan keturunan yang halimun, beranjak di masa dewasa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memuji Nabiullah Ibrahim. Karena dahulu Nabiullah Ibrahim pernah terbesit. Ya. Seandainya Allah mengkaruniakan keturunan dan Allah memintanya atau meminta untuk mengorbankan, maka akan aku korbankan. Dan diuji kata-kata Nabiullah Ibrahim itu. Ya. Diawali dengan mimpi, ya. Mimpi perintah untuk menyembelih putranya. Dan itu bukan satu kali, 3 malam berturut-turut Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ya, bermimpi mendengar Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menyembelih putranya Nabiullah Ismail. Karena beliau seorang nabi dan beliau paham bahwa sungguhnya mimpi bukanlah sekedar mimpi sebagaimana kebanyakan kita. Mimpi sebagian besar kita ini kembang tidur, tapi tidak bagi seorang nabi. Mimpi Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Terlebih itu beliau alami selama 3 malam berturut-turut. Maka karena keyakinan beliau tersebut, maka beliau pun mendatangi putranya dan menyampaikan ikhwal mimpi tersebut. Dan ini Allah abadikan juga di dalam surah As-Saffat ayat 102. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fandur madza tar. Maka ketika Nabiullah Ismail sudah beranjak dewasa, ya, sudah masuki masa balig dan sudah dapat berusaha serta mengerti mana yang baik mana yang buruk, ma'au sa'ya qala, maka Nabi Ibrahim datangi putranya dan mengatakan, ya bunayya inni ara fil manami, wahai anakku, semuanya aku melihat di dalam mimpiku, anni adbahuka, aku menyembelih engkau, ya, fandur madza tara, kira-kira apa pendapatmu? Ini bagaimana seorang nabi, seorang ayah yang bijak, ya. Dan dari sini kita juga belajar beberapa hal, di antaranya bahwa dialog antara bapak dengan anak dalam Al-Quran itu lebih banyak daripada seorang ibu dengan anaknya. Kalau kita belajar dialog Luqmanul Hakim, dialog Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ya ini lebih banyak ini, ya, berdialog seorang bapak dengan anaknya. Dan karena basicnya Nabiullah Ismail ini juga seorang nabi, jawabannya juga tidak kalah mencengangkan. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabir. Ini jawaban yang luar biasa. Jawaban seorang anak yang taat kepada Allah. Yang dikatakan tadi dalam ayat sebelumnya, ya, fa basyarnahu bi ghulamin halim, ya. Maka dia mengatakan kepada ayahnya, wahai ayah, kalau itu adalah perintah, maka kerjakan. Ya abatif al-matuk maru, kerjakan. Satajiduni insya Allah minas sobir. Maka aku akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Ya, termasuk orang-orang yang sabar. Ya. Nah maka ini pun diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah As-Saffat ayat 102. Nah kemudian ya perintah dari berkorban itu dikuatkan kembali ya melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam ayat yang juga kita banyak menghafalnya, surah Al-Kautsar. Ya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka wal abtar. Ya, semuanya kami telah berikan kepada engkau nikmat yang banyak. Ya. Nikmat banyak ini tidak disebutkan apa saja nikmatnya. Dan sungguh ya jika kita tidak menghitungnya juga kita tidak akan pernah mampu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ya, begitu banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah memerintahkan kepada nabinya dan itu juga nanti akan turun kepada kita umat-umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu berkorban bukan sekali seumur hidup tetapi ya setiap tahun, ya. Karena nikmat Allah itu mengalir dalam diri kita itu sepanjang hari, sepanjang waktu, setiap detik, menit, jam, hari, bulan, tahun itu selalu mengalir nikmat Allah kepada kita. Maka Allah hanya memerintahkan setahun satu kali untuk kita berkorban atau Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan setiap hari, satu tahun saja, setiap tahun sekali Allah memerintahkan kepada kita untuk berkorban. Fasholli lirabbika wanhar. Maka salatlah dan kemudian berkorban. Salat di sini maknanya bukan salat 5 waktu tetapi salat Idul Adha kemudian berkorban sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ayat ini mengandung implikasi hukum dalam fikih, ya. Jadi apabila kita tidak menyembelih, maka kita lakukan penyembelihan itu di tanggal 10 Dzulhijjah itu nanti setelah kita melaksanakan sholat id. Jika ada yang menyembelih sebelum melaksanakan sholat id, maka sembelihan itu tidak sah dan tidak dapat dikatakan sebagai kurban, tetapi hanya daging, ya, hewan biasa yang kita sembelih, tidak dapat dikatakan kurban untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka surah Al-Kautsar ini mengandung implikasi hukum fasholli lirabbika wanhar, salat dan kemudian kita berkorban, ya. Nah, mendengar yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian yang selanjutnya hukum berkorban, ya. Jika kita bicara tentang hukum berkorban, maka sebagian kita pasti akan bertanya, apa hukum kurban? Apakah wajib? Apakah sunnah? Ataukah mubah? Dan seterusnya. Ya. Maka jika kita menggunakan pendekatan mazhab, maka ya, sebagian besar di Indonesia ini menggunakan mazhab Syafi'i dan yakin bahwa sungguhnya ya, hukum berkorban itu adalah sunnah mu'akkad. Ya. Sunnah mu'akkad. Sunnah yang hampir tidak memang pernah tidak pernah ditinggalkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selama 10 tahun terakhir Nabi sebelum wafatnya beliau sampai wafatnya beliau, beliau tidak pernah meninggalkan berkurban ini, ya, sehingga dikatakan sunnah mu'akkad, ya. Dalilnya bisa kita lihat nanti di dalam, ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, dari Ummu Salamah, Ummu Salamah radhiyallahu anha, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitum hilala dzil hijjati wa arada ahadukum an yudhhiya falyumsik an sya'rihi wa adfarihi." Nah, ini dalam kerangka Syafi'iyah, ya, maka dikatakan hukumnya adalah sunnah mu'akkadah mengambil dalil ini, dalil hadis ini, ya, idza ra'aitum, ya, dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dikatakan idza ra'aitum, jika kalian melihat hilala dzil hijjah, hilal dzul hijjah, ya, biasanya kalau kita hebohnya itu kan kalau hilal satu Ramadan dan hilal satu Syawal. Kita tidak pernah, hampir tidak pernah heboh kalau hilal, ya, satu Dzulhijjah. Padahal itu juga bagian yang terpenting juga dalam amaliyah kita. Ya, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitum hilala Dzulhijjati." Jika kalian melihat hilal Dzulhijjah, maksudnya melihat tanggal 1 Dzulhijjah, ya, wa arada. Nah, kalimat arada di sini kan mengindikasikan ingin, ya. Bukan farada atau furida kalimatnya, tetapi arada. Jika kalian ingin, ya, ahadukum an yudahiyah, ingin berkurban, fal yumsik an sya'rihi wa adfarihi, maka tahan, jangan memotong kuku dan rambut-rambut yang ada di tubuhnya. Ya, ini perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika kalian melihat satu Dzulhijjah, hilal Dzulhijjah, wa arada. Nah, kalimat arada inilah yang dipakai oleh Imam Syafi'i, ya, dalam mazhab beliau bahwa aroda ini ingin, berarti kan tidak dipaksakan. Kalau ingin silahkan dikerjakan, jika tidak ingin barangkali karena mungkin belum ada kemampuan dan lain sebagainya, kondisi masih belum memungkinkan untuk berkorban, maka tidak berdosa. Wa aroda, dan kalian ingin atau hendak, ahadukum an yudahiyah, salah seorang di antara kalian tidak berkorban, maka tahan, jangan potong kuku dan rambutnya. Sejak kapan? Sejak tanggal 1 Dzulhijjah. Bagi kita yang berkorban tidak memotong kuku dan rambutnya. Sampai kapan? Sampai hewan kurbannya disembelih tanggal 10 atau di hari-hari tasyrik 11, 12, 13 Dzulhijjah. Ya. Nah, itu nanti. Jadi berapa hari kita menahan memotong kuku sejak tanggal 1 Dzulhijjah sampai di tanggal, ya, 10 setelah hewan kita disembelih, maka ya nanti kita setelah itu boleh memotong kuku dan rambut. Sebelumnya bagi kita yang berkorban barangkali di tanggal 28, 29 Zulqa'dah itu sudah mulai merapikan rambutnya, karena 10 hari nanti kita tidak boleh memotong rambut dan kuku yang ada di tubuh kita, sudah mulai dirapikan di akhir-akhir Zulqa'dah sebelum masuk 1 Dzulhijjah. Nah, ini dalilnya, sehingga dengan dalil ini dikatakan, ya, berkurban itu hukumnya sunnah mu'akkad, ya, sunnah mu'akkad. Nah, kemudian yang selanjutnya, keutamaan di dalam berkorban. Ya. Nah, ini hadis yang paling masyhur yang bisa nanti kita jadikan sebagai landasan keutamaan di dalam berkorban. Kita bisa lihat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dari Aisyah radhiyallahu anha, an Aisyata radhiyallahu anha. Ya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Ma 'amila adamiyyun min 'amali yawman nahar ahabba ilallahi min ihraqid dam. Ya. Tidak ada amalan yang dikerjakan oleh manusia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min amali yaumil akhir, pada hari raya Idul Adha. Ya. Ahabba ilallah, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita bicara tentang amal yang paling utama yang kita kerjakan pada bulan Dzulhijjah, ya nanti urutan pertamanya itu adalah ya berhaji. Ya. Berhaji. Hajjan mabrurun. Seperti itu berhaji. Nah, setelah itu bagi kita yang tidak berhaji, maka amal juga yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita kerjakan itu adalah min ihraqid dam, yaitu menumpahkan darah hewan kurban atau berkurban. Ini amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap amalan tentu ada ring-ringnya sendiri, ada tingkatan-tingkatannya. Di mana ya, sebagian amal itu ada yang paling disukai seperti berzikir. Ada zikir yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dari sekian banyak zikir yang kita sering baca. Ya, maka zikir yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala kata Rasulullah adalah subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ini zikir yang paling disukai Allah. Sehingga itu pun kita baca setelah kita sholat. Subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Nah, kemudian nanti kalau kita ditanya, zikir yang paling afdol, kalau itu zikir yang paling disukai Allah adalah subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Kalau zikir yang paling afdol, yang paling utama, maka afdol zikir fa'lam annahu la ilaha illallah. Nah, zikir yang paling afdol kata Rasulullah SAW adalah ucapkan kalimat la ilaha illallah dan seterusnya. Nah, maka amal yang paling dicintai oleh Allah pada hari raya kurban atau hari raya Idul Adha, ya, itu adalah min ihraqid dam, menumpahkan darah hewan kurban atau menyembelih hewan kurban. Kenapa? Ada beberapa alasan. Ya, di kalimat selanjutnya dalam hadis ini dikatakan innaha la ta'ti yaumal qiyamati bi quruniha wa asy'ariha wa adzafiha. Karena sesungguhnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hewan yang kita kurbankan pada hari raya Idul Adha itu kelak nanti pada hari kiamat, ya. Jadi tidak perlu heran ini, hari kiamat itu nanti di padang mahsyar. Ya, kita semua itu akan ya, dibuka satu persatu amalan kita. Bahkan untuk menguatkan semua amalan-amalan kita, bahkan sebagian amal kita itu nanti akan berwujud makhluk untuk menjadi saksi di hadapan Allah. Contoh ada hadis yang bunyinya seperti ini. Asyamu al-Quran yasfa'ani lil abdi yawmul qiyamah yakulu siyam ay rabbi manatuhu ta'am asyahwati bin nahar fasyafi'ani wa yakulu al-Quran ay rabbi manatuhu naumil lail fasyafi'ani. Kata Nabi SAW nanti di akhirat ada dua amal di dunia yang kita kerjakan karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian amal itu akan berwujud dan kemudian entah berwujud makhluk atau seperti apa nanti Allah alam bisawab, dan dia akan menjadi saksi di depan Allah. Yang pertama adalah puasa. Puasa akan datang menghadap Allah dan mengatakan di depan Allah, ay Rabbi, ya Allah, yang mana tuh ta'am wa syahwati bin nahar fasyafi ini. Ini dulu orang ini dulu yang saya tahan dia di dunia saat Ramadan dari makan minum syahwatnya. Maka ya, berikan orang ini syafaat. Allah beri syafaat orang itu. Kemudian Al-Quran juga akan datang nanti menghadap Allah. Dan dia akan berkata, ay Rabbi, mana tuh naumil lail fasyafi'ani. Ya Allah, orang ini saya tahan dulu dia dari tidurnya di malam hari saat Ramadan untuk tadarus, tadabur, ya, mengamalkanku. Maka berikan orang ini syafaat. Maka dikatakan dalam hadis, fayushafu'ani. Al-Quran dan puasa akan memberikan syafaat kepada orang yang mengamalkannya di dunia. Ini amal yang kemudian akan berwujud di akhirat untuk membela kita. Nah, amal yang lainnya juga yang kelak akan datang menghadap Allah pada hari kiamat untuk membela kita itu adalah kurban-kurban kita itu tadi, kata Nabi. Nah, ditegaskan dalam hadis Nabi, innaha la ta'ti yaumal qiyamati bi quruniha wa asy'ariha wa adlafiha. Sungguhnya hewan yang kita kurbankan itu nanti pada hari kiamat dia akan datang bi quruniha dengan tanduknya, ya, wa asy'ariha dengan bulu-bulunya, wa adlafiha bahkan dengan kukunya. Nah, dalam hadis yang lain dikatakan bikulli sya'ratin hasanatun. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Bikulli sya'ratin, setiap helai bulunya mengandung satu pahala. Nah, tapi tidak ada orang yang kurang kerjaan kan menghitungi berapa helai bulu sapi, ya. Banyak sekali kan. ya mungkin bermiliar-miliar nilai sapi tersebut, mungkin triliunan dan seterusnya, ya. Tapi dikatakan dalam hadis bikulli sya'ratin hasanatun, ya, setiap helai bulunya tersebut mengandung satu pahala, kuku-kukunya, tanduknya, ya. Kemudian di hari akhir nanti, dia hari kiamat, dia akan menjadi saksi bagi kita atas ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pengorbanan kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Cuman itu tadi, kalau di zaman Nabi Allah Adam, indikator diterimanya kurban seseorang itu, ya, antara Qabil dan Habil itu, ada api yang menyambar dari langit terhadap kurban tersebut. Kalau sekarang indikatornya tidak terlihat. Apa indikatornya? Ya, ya, kita indikator yang paling terasa itu nanti fatibu biha nafsa. Hati kita menjadi tenang saat setelah kita berkorban. Tapi kok niatnya bukan karena Allah, makanya bab niat ini penting sekali bagi kita yang tidak berkorban. Jangan sampai niat kurban kita itu karena, ya, tetangga kita kurban, sapinya gede, masa kita nggak kurban? Ya, nah ini karena nggak enak dengan tetangga. Ada juga yang berkorban, ya, karena ingin nyalak gitu. Oh, saya harus mendapatkan basis suara di tempat ini. Saya taruh dua sapi saya, target saya dapat 1.000 suara. Nah, niatnya untuk mencari dukungan manusia. Ada yang ingin jadi kepala daerah, dia letakkan beberapa sapi-sapinya di beberapa titik, ya, dengan target, ya, sekian ribu suara dan seterusnya untuk jadi kepala daerah. Nah, niatnya bukan karena Allah. Ini nanti baru terlihat nanti di akhirat itu, yang seperti itu. Nah, maka bagi kita yang tidak berkorban, hal yang harus kita luruskan dan kita perbaiki adalah niat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, memberikan korban untuk Allah itu yang terbaik. Kalau kita mampu dengan sapi limosin misalkan, maka sapi limosin. Jangan mampunya sapi limosin kemudian, ya, yang dibeli adalah sapi biasa atau bahkan mungkin kambing gitu kan. Padahal mampunya sapi limosin. Padahal Allah berikan nikmat kepada dia dengan yang suatu yang banyak dan besar gitu. Nah, maka, ya, keutamaan dalam berkurban sebagaimana hadis ini dikatakan inna hala ta'ti yaumal kiamati bikuruniha wa asyariha wa lafiyah. Kelak pada hari kiamat, hewan yang kita kurbankan akan datang menghadap Allah dengan, ya, tanduknya, dengan, ya, rambut-rambutnya dan dengan kukunya. Nah, ini barangkali yang bisa saya sampaikan, ya, di bagian pertama ini terkait dengan keutamaan dalam berkurban, ya, pengertian dan keutamaan, ya, serta sejarah dari korban itu sendiri. Allah alam besar.
2: Masya Allah, itu dia pendengar tausiah di sajian mutiara pagi hari ini, fikih kurban, ya, bersama dengan Ustadz Fatolis. Kami akan buka sesi tanya jawab untuk Anda tentunya yang ingin bertanya langsung bersama beliau setelah yang satu ini. Tetap bersama kami.

0: nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat karena Rabbmu, dan sembelilah kurban. Sesungguhnya yang mencimu dialah yang terputus. Quran Surah Al-Kausar ayat 1 sama dengan 3.
1: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Sajian Mutiara Pagi bersama dengan Ustadz Fatolis dari Dana Peduli Umat DPU Kalimantan Timur. Pendengar ya, silakan untuk Anda bergabung bersama dengan kami di 736-566-743-495 ataupun juga pesan singkat di 0811-554-4976. Sudah ada beberapa penelpon ini Ustadz, kami coba terima dulu satu persatu. Halo, Assalamualaikum.
2: Halo, Assalamualaikum Mbak Nisa.
1: Waalaikumsalam Pak Daud ini ya.
2: Ya, sehat Mbak Nisa.
1: Sehat, Alhamdulillah Pak Daud. Gimana kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah, sehat juga.
1: Silakan Pak.
2: Assalamualaikum Pak Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Daud.
2: Aku mau nanya ini Pak Ustaz, penyerahan hewan kurban itu yang sehat ya, yang berumur dan enggak cacat hewannya. Sekarang ini penyerahan hewan kurban ini kan kadang media-media ini juga maksudnya kadang mengekspos itu kan dari pejabat ini, orang kaya ini menyerahkan hewan kurbannya itu beratnya sekian ton bagi hewan pemenang kontes hewan ternak se-Jawa dengan nilai harga sekian. Apakah penyerahan hewan kurban ini kalau disebutkan sekian itu berapa sekian ton harganya itu tidak mengurangi pahala kita itu maksudnya karena selalu banyak diekspos itu di berbagai media juga ini bahkan di media sosial itu maksudnya. Dan pertanyaan yang kedua ini yang berhak menerima ini juga maksudnya apakah ini yang berhak menerima seperti yang menerima ada 8 zakat fitrah juga kan yang fakir miskin ya. Karena aku enggak jauh-jauh sih, aku punya keluarga Pak Ustaz di daerah Ustaz dia tuh Ustaz juga. Tapi begitu setiap masjidnya itu dia diserahkan sampai suku kangkongan dia dapat hewan kurban itu. Sudah selain bulan Muharram masih ada dagingnya di kulkas Pak Ustaz. Apakah ini enggak riak juga Pak Ustaz? Sedangkan yang lain kan banyak yang belum dapat menerima, tapi ucap-ucap juga sampai sepuluh kantongan. Bagaimana pendapatnya Pak Ustadz? Demikian, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Daud, Masya Allah ya, realitanya ini dari Pak Daud. Satu lagi sebelum dibahas. Halo, Assalamualaikum. Halo. Halo. Ya, terputus ya di 743495, bisa dicoba kembali. Ini juga ada satu WhatsApp, nanti saya bacakan dari Pak Jumairi ya Pak ya. Kita bahas Pak Daud dulu ini Ustadz, karena dua pertanyaan dari Pak Daud ya. Silakan Ustadz.
3: Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pendengar yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini terkait dengan jadi yang disampaikan oleh Pak Daud mengekspos ya hewan kurbannya ya. Ini sama halnya seperti kita barangkali apa namanya bersedekah seperti itu. Apakah sama seperti itu bersedekah? Apakah boleh diekspos? Ya. Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kan dikatakan seperti ini. Sab'atun yudzallimuhumullah yawmal ladzilla illa dzilluh. Ya, ada 7 golongan yang ya kelak dia akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dahari tidak ada naungan kecuali hanya naungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di antaranya dari 7 itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ya yusaddaku bisadaqatin akhfaha hatta la ya'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Orang yang ya bersedekah niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, dia menyerahkan dengan tangan kanannya seolah-olah tangan kirinya tidak tahu. Ya, seperti itu. Ya. Tapi ya kalau dia memang niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, sedekah itu boleh ditambahkan. Pertama dalam rangka untuk memotivasi. Ya, sedekah yang terbaik itu memang adalah yang tangan kan menyerahkan tangan kiri seolah-olah tidak tahu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau dalam rangka untuk memotivasi ya, seperti mungkin di tempat itu banyak sekali ya orang-orang agniaknya atau orang-orang kayanya banyak ya, tetapi dari sekian banyak orang-orang kaya, komplek itu kumpulan orang-orang kaya ya, ya mereka hanya fokus untuk menambah hartanya tetapi tidak pernah bersedekah dengan hartanya. Ada satu orang yang mungkin ingin memotivasi agar ya yang lain juga termotivasi untuk bersedekah. Nah, ini dibenarkan dan diperbolehkan di dalam Islam. Tapi dengan catatan untuk memotivasi. Sama seperti berkorban tadi. Ya, misalkan niatnya adalah untuk memotivasi orang. Ya, kemudian niatnya ada juga untuk menjadikan orang itu bersemangat dalam berkorban dan seterusnya. Barangkali dia tidak memiliki pemahaman, pada akhirnya melihat tetangganya, oh, dia berkorban. Dia cari tahu informasi korban itu apa sih. Kemudian bagaimana korban itu dan seterusnya. Ya, makanya dalam beberapa kondisi nanti saat tidak berkorban juga ada juga sebagian besar dari masyarakat kita dia membacakan ya, ini korban dari fulan binnya ya, sebatas untuk itu. Tapi kalau memang orang niatnya sudah nggak benar ya, dia share kemana-mana ya, panggil semua media sosial, kemudian panggil semua ya TV lokal dan seterusnya sampai nasional ya, dia harus diekspos dan seterusnya ya. Kalau enggak, saya nggak akan lagi menyumbang sapi korban, harus diekspos. Nah, ini sudah niatnya nggak benar. Kalau sebatas bahwa disebutkan namanya nanti ya, bahwa ini korban dari fulan bin fulan diniatkan untuk ya almarhum si fulan bin fulan dan seterusnya seperti itu ya, ya untuk memotivasi yang lainnya juga ya dan seterusnya, maka itu dibenarkan dan tidak masalah gitu ya. Tapi kok sudah sampai berlebihan, barangkali harus diekspos dan seterusnya. Kalau nggak diekspos dia marah dan ya, saya tidak akan berkorban lagi karena ya saya tidak disiarkan dan seterusnya ke TV nasional dan juga misalkan, maka itu juga tidak dibenarkan ya. Kemudian yang selanjutnya berkenaan dengan masalah penerimaan, ini pun dibahas di dalam banyak fikih ya, apakah yang berhak menerima hewan kurban itu sama seperti asnaf di dalam zakat surah At-Taubah ayat 60 misalkan fakir, miskin, gharimin ya seperti itu ya, fisabilillah dan seterusnya, apakah sama? Tidak ya. Tapi memang kalau nanti kita bahas di dalam fikih, khususnya fikih Syafi'i ya, diprioritaskan ya, bahwa kurban itu dibagikan kepada fakir dan miskin ya, kita mengambil hanya secukupnya saja ya, biasanya kita mengambil sepertujuhnya ya, kita kurban misalkan 7 orang urunan, ambil sepertujuhnya ya, biasanya kalau sepertujuh itu nanti berapa jumlah daging yang terkumpul ya, misalkan 100 kilo atau 150 kilo ya, nanti sepertujuhnya itu nanti diambil ya, misalkan 7 orang itu masing-masing 5 kilo 5 kilo, misalkan seperti itu 35 kilo dan seterusnya, ini contoh saja ya seperti itu ya, maka ngambil secukupnya untuk makan, nanti dibagikan ke tetangga. Oh, tetangga saya ini banyak yang non muslim, nonis ini Ustaz, apakah boleh tetangga-tetangga saya yang nonis ini mendapatkan atau kita kasih hewan kurban yang sudah kita masak rendang, kita masak rendang, kita masak gulai, kemudian kita bagi tetangga kita yang notabene banyak yang nonis, non-Islam. Boleh tidak? Oh boleh, tidak masalah. Kalau zakat tidak boleh, ya dibagikan kepada non-Islam. Tapi kalau ini boleh, karena memang di antara hikmah dalam berkurban itu sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, innama hiya ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrin. Sungguhnya hari raya Idul Adha itu adalah hari di mana kita makan, minum, dan jangan lupa berzikir. Kalau Idul Fitri, kita berzikir itu kan cuma satu hari saja, satu malam saja. Sejak masuk satu Syawal Maghrib, kita mulai takbiran itu kan. Ya. Kemudian sampai kapan? Sampai khatib naik ke atas mimbar, setelah itu turun, kita tidak ada lagi takbiran. Tapi kalau Idul Adha, takbiran kita 4 hari. Ya. Masuk di 10 Dzulhijjah Maghrib, kita takbiran. Ya. Salat sampai nanti hari tasyriknya. Ya, 10, 11, 12, 13, 4 hari kita takbiran, zikir juga. Ya, nah maka dikatakan di antara hikmahnya itu adalah innama hiya ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrin. Sungguhnya hari raya Idul Adha itu adalah hari di mana kita makan makanan. Boleh kita berbahagia dengan kita bagikan makanan itu kepada tetangga kita, saudara kita, fakir, miskin sudah terpenuhi semuanya misalkan, baru kemudian kita juga membagi kepada ya teman kita, tetangga kita yang non-Islam misalkan, diperbolehkan baik dalam kondisi yang kutah maupun dalam kondisi yang masak ya. Ya kita secukupnya saja, jangan sampai ini juga banyak terjadi ya, merasa dia panitia dia ambil sebanyak-banyaknya 10 kilo dia bawa pulang Ya, padahal yang berkorban tidak sebanyak itu. Ya, ini merasa dia panitia, dia mau ambil banyak. Saya ambil pahak sebelah ya, saya panitia, saya ketua panitianya. Enggak seperti itu. Prioritaskan fakir dan miskin. Ya, korban itu prioritaskan fakir dan miskin. Jadi kalau ada fakir miskin yang datang menyaksikan penyembelihan, jangan diusir. Kasih mereka hewan korbannya. Itu hak mereka itu memang. Prioritasnya mereka kalau dalam mazhab Syafi'i itu prioritas mereka. Ya. Setelah mereka semua terpenuhi, baru sisanya di siapa? Oh, di komplek itu masih ada ini. Ya, kita bagi. Kalau ini ada tetangga kita yang non-muslim juga boleh. Jadi setelah semua hak fakir miskin ada di wilayah itu terpenuhi semua. Jangan prioritaskan panitianya. Ini ada juga masjid-masjid yang dia ya menyembelih prioritas panitia. Siapkan untuk bapak ini 5 kilo, bapak ini 7 kilo, bapak ini 10 kilo, panitia. Bukan fakir miskin yang diprioritaskan ini. Ya sama, ya fakir miskin. Ya kita perintah Nabi itu, kulu wa ta'imu wa dakhiru masyiktu. Makan, boleh kita makan. Ya, kulu wa ta'imu. Wa dakhiru itu boleh kita menyimpan. Ya, menyimpanin boleh. Ustaz bolehkah simpan kita daging kurban kita itu yang jatah kita ya, kita dapat jatah kita simpan sampai 1 tahun atau mungkin sampai 2 tahun di freezer seperti itu boleh, nggak apa-apa selama yang jadi catatan adalah menyembelihnya tidak ya keluar dari 4 waktu ini tanggal 10, 11, 12, 13 ya hari tasrik 3 hari dan hari rayanya tanggal 10 Zulhijjah. Nanti adapun dakhiru kita menyimpan sampai 1 tahun karena ada juga lembaga-lembaga zakat yang dia mengemas daging kurban itu dalam bentuk kalengan, kornet, nanti dibagikan ketika ada bencana di tahun yang akan datang dan selanjutnya. Boleh, tidak masalah selama menyembelihnya di waktu yang sudah ditentukan dalam syariat kita ya, yaitu 10, 11, 12, dan 13 di Zulhijjah itu tadi ya seperti itu. Allah alam bisawabnya.
1: Baik, saya ke pertanyaan di jalur WhatsApp lagi. Ini ada Pak Jumairi ya, katanya Ustadz saya melihat di media sosial ada seseorang yang mengatakan bahwa kurban patungan 7 orang itu yang berkurban haram mengambil bagian dari daging kurban tersebut. Mohon pencerahannya seperti apa. Kemudian ini ada Pak Mustamar ya, Pak Mustamar boleh mungkin dibantu Pak, ini pertanyaannya lebih jelas lagi, saya coba menyimpulkan ini ya, beliau ini menanyakan Ustaz tentang terjemahan Quran Surah Al-Hajj ayat 28, katanya makanlah sebagian darinya dan sebagian lagi berikan untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir. Beliau memohon penjelasan dari ayat tersebut Ustaz, apakah ada kaitannya katanya dengan kurban. 2 pertanyaan di jalur WhatsApp dulu, silakan Ustaz.
3: Baik. Bismillahirrahmanirrahim, pendengar yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Terkait dengan pertanyaan Pak Jumairi ya, yang berkorban apakah boleh makan daging kurbannya ya. Bagi khususnya bagi yang berkorban secara patungan. Nanti bisa kita lihat di dalam berapa riwayat hadis Anjabir qala naharna ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil Hudaybiyah al yadanatan an sab'atin wal baqaratan an sab'atin ya. Dari Jabir bin Abdullah ya, kami berkorban bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Hudaybiyah ya, al yadanatan an sab'atin ya, untuk unta kami urunan 7 orang. Wal baqaratan an sab'atin, dan untuk sapi kami juga urunan 7 orang ya, kemudian disembelih dan mereka makan dan sebagian besarnya dibagikan ketika itu. Jadi kalau mengatakan bahwa korban yang berkorban dengan cara patungan atau 7 orang sapi tadi misalkan, apakah boleh makan? Boleh, tidak ada larangan memakannya, tidak ada. Tidak ada satu dalil pun yang melarang untuk memakan ya kurban bagi orang yang patungan juga. Bahkan dia mendapatkan haknya nanti, 1/7 yang diambil kemudian dibagi untuk 5, 7 orang itu tadi ya, seperti itu. Boleh makan. Kalau menggunakan pendekatan mazhab Syafi'i, mengambil secukupnya saja. Barangkali untuk makan dimasak 1 hari itu selesai ya. Sudah secukupnya, selebihnya dibagikan kepada fakir miskin. Tapi catatannya bahwa kita boleh makan, boleh, sangat boleh sekali. Ya, sangat boleh. Tidak ada satu dalil pun yang melarang kita makan baik yang patungan maupun yang korban sendiri. Misalkan kita beli 1 sapi, kita sendiri. Ya, kemudian kita niatkan untuk seluruh keluarga kita, atau beli 1 kambing, ya, dikorbankan di hari raya Idul Adha, ya, beli sendiri kan, kalau satu kambing memang satu orang gitu kan, ya. Nah, kalau yang patungan ada yang 7 orang, boleh satu orang sendiri beli, ya boleh, silahkan, baik yang patungan maupun beli sendiri, boleh dia mengambil bagian untuk dimakan, tetapi catatannya secukupnya, tidak sampai berlebih-lebihan gitu ya. Ada orang yang dia merasa dia berkorban satu sapi, dia minta, ya saya tolong sisihkan saya 50 kilo dagingnya saja, ya nanti saya minta buntutnya, kepala untuk saya, ya kulit juga untuk saya. Nah, ini yang seperti ini kadang berlebihan dia, ya ini sama-sama dengan dia minta tolong orang untuk menyembelihkan saja gitu kan, ya bukan berniat berkorban, minta tolong untuk menyembelihkan gitu ya. Maka kalau kita berkorban, ya apalagi niat korbannya untuk Allah, maka ambil secukupnya, makan secukupnya saja untuk keluarga kita, selebihnya bagikan kepada seluruh fakir miskin, ya. Kemudian yang selanjutnya, ya, dalam ya, tadi surah Al-Hajj ayat 28 dikatakan, la yashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru smallaha fi ayyam ma'lumatin 'ala ma razaqahum man bahimatil an'am faqulu minha wa at'imu ba'sin fakir, ya. Nah, ini sebenarnya jelas sudah di sini kalau kita bicara tentang surah Al-Hajj ayat 28, ya. Perintah Allah Subhanahu wa taala itu jelas sekali, ya. Wa at'imu ba'sin, ya, fakir, ya. Kita maka makanlah sebagian darinya. Boleh makan kita. Ya. Hewan kurban itu boleh kita makan. Nah, itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kurban itu rezeki. Boleh kita makan. Ya, sebagian darinya berikan untuk dimakan oleh orang-orang fakir. Ini sejalan dengan hadis Nabi, ya ulu wa ta'imu wa dakhiru masyitum tadi. Makan, ya. Kita boleh makan, ya. Sebagian

0: memang dikatakan Ba'isa, ya, Ba'isal Fakir, ya, orang-orang yang sengsara dan juga orang-orang yang ya, fakir, ya, demikian. Wallahu a'lam bishawab.
1: Mudah-mudahan terjawab Pak Jumairi dan juga Pak Mustamar ini ya. Masya Allah, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, saya ke satu pertanyaan lagi nih Ustadz di jalur WhatsApp dari hamba Allah ini tadi. Di mana nih hamba Allah? Tidak mencantumkan lokasi. Dia bertanya seperti ini, katanya Ustadz, tadi Ustadz menyatakan, menyampaikan katanya kalau misalnya yang berkurban itu tidak boleh potong rambut dan juga potong kuku mulai dari awal bulan Zulhijjah. Nah, pertanyaannya beliau, Ustadz, bagaimana kalau orang yang berkurban kambing yang diniatkan satu keluarga, apakah satu keluarga juga yang tidak boleh melakukan potong rambut itu, Ustadz, atau hanya satu orang saja, katanya Ustadz? Itu pertanyaan baik beliau. Silakan, Ustadz.
0: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pendengar yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk hadis Nabi yang tadi kita sudah sampaikan, idza ra'aitum hilala dzil hijjati wa arada ahadukum an yudhiya falyumsik an sya'rihi wa adfarihi. Jika kalian melihat hilal Dzulhijjah, kata Nabi, dan ada yang hendak berkorban, maka tahan, kata Nabi, falyumsik, tahan an sya'rihi, untuk tidak memotong rambutnya, ya, wa adfarihi, dan juga kuku-kukunya yang ada di tubuhnya, misalkan kuku tangan, kuku kaki, rambut yang ada di kepala, di ketiak, dan rambut-rambut yang ada di bagian-bagian yang lainnya untuk dipotong. Sejak kapan? Sejak masuk 1 Zulhijjah. Sampai kapan? Sampai di tanggal 10 atau sampai hewan kurban kita itu disembelih. Dan nanti di tanggal 11 Zulhijjahnya, 12, dan akhir itu adalah di tanggal 13 Zulhijjah. Kita tidak memotong. Nah, lalu yang diperintahkan untuk tidak memotong siapa? Yang meniatkan untuk berkurban, yang berniat berkurban. Misalkan saya berniat tahun ini berkurban, ya, kemudian saya niatkan juga untuk saudara-saudara saya, keluarga yang sudah meninggal maupun yang masih hidup. Nah, berarti atas nama saya, yang menahan tidak memotong itu saya. Adapun yang kita niatkan, misalkan kita niatkan juga pahalanya untuk istri, anak. Nah, anak istri tidak perlu menahan potong kuku, cukup saya saja. Ya, misalkan Mbak Mita juga berniat tahun ini berkorban, ya, dengan 1 ekor sapi, misalkan, bismillah, insyaallah. Seperti itu, kemudian ya meniatkan juga untuk suami, untuk anak, untuk bapak, untuk ibu, untuk mertua, untuk ponakan, ya, untuk paman dan semuanya, misalkan gitu. Maka yang menahan potong kuku hanya Mbak Mita saja. Adapun yang diniatkan suami, anak, ponakan, orang tua, mertua, itu tidak perlu menahan potong kuku dan rambutnya. Ya, wallahu a'lam bishawab.
1: Mudah-mudahan terjawab ini untuk hamba Allah yang sudah bertanya. Masya Allah Ustadz, kita berada di akhir sesi untuk sajian mutiara pagi ini. Silahkan boleh ditutup dengan kesimpulan dan juga doa.
0: Nah, baik, pendengar di Pro 1 yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, menjadi berkorban ini bagian dari perintah Allah Subhanahu wa taala, ya, yang salah satu tujuan utamanya adalah menguatkan aspek ubudiyah kita, keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga sebagai wujud taatnya kita atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dulu Nabiullah Ibrahim, ya, dan juga Nabiullah Ismail alaihissalam, Allah perintahkan tidak main-main. Perintah Allah Subhanahu wa taala itu memang diuji betul, apakah memang dia berniat untuk mengerjakan perintah itu ataukah hanya sekedar ya mereka menyenangkan saja, tidak, tapi memang betul-betul karena bentuk taatnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka kemudian mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang kalau kita orang sekarang ini di luar nalar gitu. Mana ada di zaman sekarang orang yang mau hendak menyembelih putranya sendiri, dan juga tidak ada zaman sekarang ini putra yang mau disembelih itu. Ya. Tapi kita bisa lihat bagaimana begitu taatnya sampai perintah yang menurut manusia-manusia sekarang itu mungkin tidak rasional itu tetap mereka kerjakan. Ya, anni adbahuka fandur madatar. Aku melihat dalam mimpiku aku menyembelih engkau. Dan jawabannya yang akan disembelih juga tidak kalah luar biasanya. Ya abatif al batu baru satajiduni, insyaallah nasobir. Lakukan wahai ayah. Kalau itu memang perintah dari Allah, dan engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Ya, ini bukan kaleng-kaleng kalau bahasa orang sekarang ini. Perintah, ya, ketaatan ini. Dan ini juga bagi kita, kita tidak diperintahkan untuk menyembelih anak-anak kita oleh Allah di zaman sekarang. Kita hanya diperintahkan untuk menyembelih keserakahan kita, ya, barangkali segala egoisme kita,

0: kita yang barangkali kita selama ini bangga-banggakan, ya, dan seterusnya, maka sebagian kita ambil untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita tutup bersama-sama dengan berdoa. Ya, mudah-mudahan di awal pekan ini kita termasuk orang-orang yang Allah jaga dalam istiqomah dan kebaikan dan ketaatan, keimanan dan ketakwaan, insya Allah. Ya, kita awal dengan baca Alkitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan Allah, ya kan Ustaz, asratal ustakim, asratal ladina, alaihi amin amin assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazid ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali karim wa adli sultanik اللهم افتح لنا أبواب رحمتك اللهم افتح لنا أبواب فضلك اللهم افتح لنا أبواب البركة اللهم افتح لنا أبواب الجنة اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رحمن يا رحيم يا عزيز يا غفار يا مجيب السائلين ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Fatolis untuk tausiah hari ini. Mudah-mudahan lain kesempatan ini ada bahasan bagian keduanya lagi Ustadz nanti ya. Insyaallah Ustadz ya. Izin pamit Ustadz. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, Ustadz Fatolis LC dari Dana Peduli Umat DPU Kalimantan Timur yang sudah bersama kita untuk tausiah hari ini seputar fikih kurban. Untuk Anda yang tertinggal pembahasannya bisa mengakses kembali siaran kami di aplikasi RRI Digital ataupun juga menontonnya di YouTube RRI Samarinda. Kami masih akan bersama Anda pendengar di sajian program Samarinda Pagi. Mutiara Pagi RRI Pro 1 Samarinda. Republik Indonesia Samarinda mengudara pada 97,6 FM. Selain itu siaran kami juga

0: 107,9 MHz. Sendawar Kutai Barat 103,3 MHz. Tenggarong 93,3 MHz. Sangatta frekuensi 93,5 MHz. Bontang 97,2 MHz. Tanah Grogot di 96,8 MHz. Berau 96,7 MHz. Studio produksi IKN di 98,3 MHz. Siaran Pro 1 RRI Samarinda juga mengudara pada AM 1215 kHz. Jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital untuk mendengarkan siaran kami melalui online streaming. RRI Samarinda, sekali di udara, tetap di udara.
1: Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

0: Mau dengerin RRI kapan aja, di mana aja?
1: Wow.
0: Pakai RRI Digital. Selalu ada untuk Anda 24 jam non-stop. Bangun pagi, perjalanan ke kantor, atau santai di rumah, cukup buka aplikasi dan nikmati siaran favorit. RRI Digital, satu aplikasi untuk semua kebutuhan informasi dan hiburan. Download sekarang di Play Store atau App Store.
2: Sudah siap belum? Pesta sepak bola paling ditunggu akhirnya datang juga. Piala Dunia FIFA 2026 akan jadi edisi paling beda dan paling ramai sepanjang sejarah. Digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Lebih banyak pertandingan, lebih banyak kejutan, dan pastinya lebih banyak momen deg-degannya. Nah, buat Anda yang gak mau ketinggalan cerita serunya, Pro 1 RRI Samarinda hadir dengan program spesial Piala Dunia setiap harinya. Mulai dari update terbaru, fakta-fakta unik, sampai obrolan santai yang bikin Anda makin paham dan makin cinta sama sepak bola. Jadi, jangan cuma jadi penonton, yuk jadi bagian euforianya. Semua

Selamat pagi pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi edisi hari ini ya, Samarinda pagi di Senin 11 Mei 2026. Saya Ria Mitasari yang menemani Anda untuk mengawal aktivitas ataupun juga kegiatan Anda di hari ini. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan juga bersemangat tentunya untuk memulai harinya. Kami juga temani dengan update informasi pilihan yang kami awali dengan update perakiraan cuaca. Berdasarkan data perakiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, pendengar, beberapa daerah seperti Samarinda, Kutai Kartanegara, Kutai Timur dan juga Mahakam Ulu hari ini berpotensi diguyur hujan ringan. Sementara untuk wilayah Balikpapan diperkirakan mengalami udara berkabut atau kabur dengan suhu mencapai 31 derajat Celcius. Dikeluarkan juga peringatan dini untuk potensi cuaca ekstrim di beberapa wilayah Kalimantan Timur ya, pada hari ini hingga 12 Mei 2026, seperti hujan sedang hingga lebat disertai kilat dan angin kencang yang berpotensi di sejumlah kecamatan di Kutai Barat, Kutai Kartanegara dan juga Mahakam Ulu. Diimbau juga untuk masyarakat tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang bisa terjadi sewaktu-waktu, terutama potensi hujan lebat yang bisa memicu banjir, jalan licin dan juga pohon tumbang. Informasi kebencanaan nanti juga kami akan update mendengar bersama dengan Pusdalop BPBD Provinsi Kalimantan Timur. Untuk Anda juga yang saat ini memonitor kami di aplikasi RR Digital, Anda bisa membantu dengan membagikan ya update informasi terkini ataupun juga situasi di lingkungan Anda menggunakan kolom live chat kami.

0: update skor terbaru, atau mau dengar analisis pertandingan dari komentator terbaik?
1: Wow!
0: Kunjungi website rri.co.id untuk tahu semua berita olahraga. Sepak bola, basket, bulu tangkis, sampai MotoGP. Yeah! Pastikan Anda selalu update informasi bersama RRI.
2: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
3: Iya, Kak.
2: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat. Kalau nggak percaya.
3: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
2: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
3: Siap, Kak. Makasih.
4: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di

Samarinda Pagi Pro 1 Radio Republik Indonesia, Samarinda Kanal Informasi dan Inspirasi. 11 Mei, ini hari Senin, tapi ternyata ada sejumlah momentum penting ya yang juga terjadi di Indonesia. Salah satunya yaitu adalah Hari Polisi Militer TNI atau Hari POM TNI yang tentunya menjadi momentum penghormatan bagi Satuan Penegak Hukum dan Disiplin di lingkungan Tentara Nasional Indonesia. Jadi dilansir dari Kemenhan RI, pendengar, Hari Polisi Militer ini diperingati setiap tanggal 11 ini sebagai momentum untuk mengenang sejarah terbentuknya polisi militer di lingkungan Tentara Nasional Indonesia. Dan tentunya tugas mereka sendiri adalah menjaga disiplin, ketertiban, penegakan hukum, dan juga pengamanan di lingkungan militer. Satuan ini sendiri dikenal melalui tiga unsur utama, yaitu Polisi Militer Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan juga Angkatan Udara. Dan dalam pelaksanaannya, polisi militer sendiri berwenang untuk menangani pelanggaran hukum yang dilakukan anggota militer, serta menjaga tata tertib di lingkungan TNI. Selamat Hari POM TNI tentunya, dan kami juga akan update informasi lainnya untuk Anda pendengar di wilayah Kalimantan Timur dengan penyampaian berita pagi, kita akan jelang pukul 7 waktu Indonesia Tengah.

0: Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat, berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.
1: Traffic light adalah lampu yang digunakan untuk mengatur kelancaran lalu lintas di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas, menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan adalah lampu yang mengendalikan arus lalu lintas yang terpasang di persimpangan jalan, tempat penyeberangan pejalan kaki atau zebra cross, dan tempat arus lalu lintas lainnya. Tapi, tahukah Anda? Jika istilah lampu lalu lintas atau yang lebih dikenal lampu merah disebut dengan apil. Apil adalah alat pemberi isyarat lalu lintas. Lampu ini yang menandakan kapan kendaraan harus berjalan dan berhenti secara bergantian dari berbagai arah. Lampu lalu lintas telah diadopsi di hampir seluruh kota di dunia. Lampu ini menggunakan warna yang diakui secara universal. Untuk menandakan berhenti adalah warna merah, hati-hati yang ditandai dengan warna kuning, dan hijau yang berarti dapat berjalan.

0: pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita pagi.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia menyampaikan berita pagi edisi Senin 11 Mei 2026.
2: Jatim sebagai daerah dengan pertumbuhan ekonomi yang dinamis, juga sebagai mitra strategi pembangunan ibu kota Nusantara, memiliki potensi besar untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi syariah di kawasan timur Indonesia.
3: Bulog untuk melaksanakan gerakan pangan murah untuk antisipasi lonjakan harga untuk barang kebutuhan pokok di Kabupaten Mahakamulu.
0: Inilah berita pagi selengkapnya bersama saya, Ria Mitasari. Saudara Wakil Bupati Paser meminta pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memprioritaskan perbaikan jalan, rumah tidak layak huni, dan infrastruktur dasar untuk tingkatkan kesejahteraan masyarakat Paser. Berikut laporannya.
4: Wakil Bupati Paser Ihwan Antasari meminta dukungan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk membantu penanganan jalan non-status sepanjang 56 km dari Forum Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD Kaltim 2027 mendatang. Dalam penyampaiannya di Samarinda, Ihwan Antasari mengatakan kondisi kemataman jalan di Kabupaten Paser saat ini masih menjadi perhatian karena total panjang jalan mencapai 1.183 km dengan tingkat kemataman baru sekitar 55%. Ihwan Antasari menjelaskan dari total ruas jalan tersebut masih terdapat jalan dalam kondisi rusak berat sepanjang 57 km dan pemerintah Kabupaten Paser menurutnya telah melakukan penanganan sepanjang 24 km namun masih memerlukan dukungan ke pemerintah provinsi untuk mempercepat perbaikan infrastruktur jalan. Menurut Ihwan Antasari, keterbatasan kemampuan anggaran daerah menjadi salah satu alasan perlunya kolaborasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur dasar. Selain perbaikan jalan, pemerintah Kabupaten Paser menurut Ihwan Antasari mengusulkan penyediaan perlengkapan jalan pada ruas jalan provinsi seperti penerangan jalan umum dan fasilitas pendukung lain guna meningkatkan keselamatan dan kenyamanan masyarakat. Selain itu, pada sektor permukiman Pemkab Paser turut mengajukan 24 usulan perbaikan rumah tidak layak huni atau RTLH dengan 3 usulan peningkatan kualitas pemugaran dan peremajaan dengan kawasan permukiman umum serta 1 usulan penyelenggaraan prasarana-sarana dan utilitas umum.
5: Mantap pada saat ini sekitar 55% atau sekitar matap atau rusak berat ini sepanjang 57 km. Dan ini sudah ditangani sepanjang 24 km. Dan ini ada 56 km yang kewenangannya ini non-status bisa dibantulah oleh provinsi. Karena kami kabupaten ini punya tanggung jawab masih 600 km. Jadi kami harapkan yang 56 km ini dari provinsi bisa membantu anggaran kami. Perbaikan rumah tidak layak huni 24 usulan, peningkatan kualitas pemugaran peremajaan pemukiman umum 3 usulan dan penyelenggaraan prasarana sarana dan utilitas umum ini 1 usulan. Besar harapan kami agar usulan tersebut dapat menjadi perhatian dan prioritas dukungan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
4: Wakil Bupati Paser Ihwan Antasari berharap seluruh usulan tersebut dapat menjadi perhatian dan prioritas dukungan pemerintah provinsi dalam penyusunan RKPD tahun 2027. Pemerintah Kabupaten Paser optimistis dukungan pembangunan infrastruktur dan pemukiman dari pemerintah provinsi bakal meningkatkan konektivitas wilayah serta kualitas hidup masyarakat di daerah tersebut. RRI Rizky Multianto melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Mahakamulu menggelar gerakan pangan murah sebagai antisipasi lonjakan harga sembako dan inflasi daerah di kawasan perbatasan. Berikut laporan selengkapnya.
6: Pemerintah Kabupaten Mahakamulu menggelar gerakan pangan murah sebagai langkah pengendalian inflasi dan menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok di daerah. Kegiatan tersebut dilaksanakan melalui kerjasama dengan Perum Bulog dan Bank Indonesia serta berlangsung serentak di seluruh wilayah Kalimantan Timur. Pelaksanaan gerakan pangan murah di Mahakamulu dipusatkan di kawasan strategis dan mudah dijangkau masyarakat. Antusiasme warga terlihat sejak pagi untuk mendapatkan bahan pokok dengan harga lebih terjangkau dibanding harga pasar pada umumnya. Pemerintah daerah menyiapkan berbagai komoditas penting dalam kegiatan tersebut. Di antaranya beras SPHP dan beras premium, minyak goreng, gula pasir, bawang merah hingga bawang putih yang menjadi kebutuhan utama masyarakat sehari-hari. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Kabupaten Mahakam Ulu, Lung SH mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya bersama pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat di tengah potensi kenaikan harga bahan pangan. Untuk pelaksanaan di Mahakam Ulu, pemerintah menyiapkan sekitar 4 ton beras yang terdiri dari jenis SPHP dan premium. Selain itu, stok kebutuhan pokok lainnya juga dipastikan tersedia agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan harga stabil. Gerakan pangan murah dinilai menjadi salah satu langkah efektif dalam menekan gejolak inflasi daerah. Kehadiran pemerintah melalui operasi pasar dan distribusi pangan bersubsidi diharapkan mampu menjaga kestabilan pasokan di tingkat masyarakat.
3: Oh ya, ini kan kegiatan yang dijadwalkan secara rutin oleh pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu bekerja sama dengan Bulog untuk melaksanakan gerakan pangan murah untuk antisipasi lonjakan harga barang kebutuhan pokok di Kabupaten Mahakam Ulu. Jadi dilaksanakan hari ini untuk jadwal juga serentak sekabupaten kota sekaltim juga bekerja sama dengan Bank Indonesia. Kurang lebih 4 ton termasuk beras SPHP, beras premium, minyak goreng, bawang putih, bawang merah dan gula putih.
6: Selain membantu masyarakat memperoleh bahan pokok dengan harga terjangkau, kegiatan tersebut juga menjadi sinergi antara pemerintah daerah, badan usaha milik negara, dan lembaga perbankan dalam mendukung ketahanan pangan daerah. Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu memastikan pengawasan distribusi pangan terus dilakukan secara berkala. Langkah ini penting untuk mengantisipasi kelangkaan barang, serta menjaga kestabilan harga sembako menjelang meningkatnya kebutuhan masyarakat di berbagai momen tertentu. RR Ilong Bagun, Muhammad Imran, melaporkan.
0: Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah menilai Kalimantan Timur memiliki peluang besar menjadi pusat pertumbuhan ekonomi syariah di kawasan timur Indonesia. Berikut laporannya.
7: Kalimantan Timur dinilai memiliki peluang besar untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi syariah di kawasan timur Indonesia. Penilaian tersebut disampaikan dalam pembukaan Kaltim Halal Festival 2026 yang berlangsung di halaman Islamic Center Samarinda. Direktur Eksekutif Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KADEX Kalimantan Timur, Muhammad Edwin mengatakan, posisi strategis Kaltim semakin kuat karena menjadi mitra pembangunan ibu kota Nusantara. Selain itu, dukungan sumber daya alam yang melimpah, perkembangan industri halal, serta letak geografis yang strategis menjadi modal penting untuk mempercepat pengembangan ekonomi syariah. Menurut Edwin, KADEX Kalimantan Timur hadir sebagai motor penggerak sinergi lintas pemangku kepentingan.
8: Dukungan sumber daya alam yang melimpah, perkembangan industri halal, serta posisi geografis yang strategis menjadikan fondasi kuat untuk mendorong akselerasi tersebut. Komite Daerah Ekonomi Keuangan Syariah Provinsi Kalimantan Timur tentunya selalu hadir sebagai motor penggerak sinergi lintas pemangku kepentingan, melibatkan pemerintah daerah, Bank Indonesia, otoritas jasa keuangan, perbankan syariah, pelaku usaha halal, pesantren, akademis, serta masyarakat luas.
7: Edwin menjelaskan fokus pertama penguatan ekonomi syariah di Kalimantan Timur diarahkan pada perluasan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM. Selain itu, pengembangan kawasan industri halal dan optimalisasi rantai pasok produk unggulan daerah di sektor pertanian, peternakan, kuliner, hingga fashion muslim juga terus didorong. Fokus kedua adalah akselerasi keuangan syariah melalui peningkatan literasi dan inklusi keuangan masyarakat. Upaya tersebut ditempuh melalui kolaborasi dengan perbankan syariah, koperasi syariah, hingga fintech syariah di seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Timur. Sementara itu, pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis syariah juga menjadi agenda strategis berikutnya. Pemerintah dan para pemangku kepentingan berharap penguatan ekonomi syariah tidak hanya menjadi ajang penghargaan, tetapi juga mendorong peningkatan daya saing produk lokal. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
0: Dalam kegiatan razia gabungan dan tes urin di Rutan Tanah Grogot, petugas tidak menemukan barang mencurigakan dan warga binaan negatif narkoba. Berikut laporannya.
9: Sebagai bentuk menjalankan program dan arahan dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atau Ditjenpas secara serentak, Rumah Tahanan Negara kelas 2B Tanah Grogot melaksanakan kegiatan razia gabungan pada kemarin di kawasan rutan Tanah Grogot. Agenda razia tersebut dirangkaikan dengan apel bersama dalam ikrar pemasyarakatan, kemudian mengusung tema bersih dari handphone ilegal, narkoba, dan penipuan. Dalam razia gabungan secara menyeluruh ke dalam, Kepala Rutan Tanah Grogot Aris Trianto mengatakan bahwa pihaknya mendapati beberapa benda larangan yang ditemukan. Selain razia, rutan bekerja sama dengan Puskesmas Tanah Grogot untuk melakukan tes urin kepada warga binaan dengan kasus narkotika serta petugas rutan yang hasilnya bersih atau negatif.
10: Dan hasil dari razia maupun tes urin, razia ini ada beberapa barang larangan dan sudah kita kumpulkan, sudah kita identifikasi. Alhamdulillah memang bersih, tidak ada handphone. Lalu juga hasil tes urin kepada warga binaan maupun petugas secara random juga alhamdulillah hasilnya negatif berdasarkan informasi dari dokter Rini dari Puskesmas Tanah Grogot. Kedepannya tentu ini menjadikan kita cambuk, semangat, cetus bagi kita untuk mensupport kebijakan pimpinan. Ya, kami hadir di sini tentunya tidak sekedar formalitas, tentunya kita juga bukan sekedar menggugurkan kewajiban kami. Kami juga akan terus melakukan deteksi dini, bekerja sama dengan aparat penegak hukum seperti TNI Polri. Tanpa dukungan mereka pun kita juga tidak akan bisa berjalan dengan baik.
9: Lebih lanjut, Aris juga menegaskan jika adanya baik petugas atau warga binaan yang terindikasi menggunakan narkoba atau membantu napi menyembunyikan handphone, maka Rutan Tanah Grogot akan bertindak tegas dan akan membawanya sesuai aturan hukum yang berlaku. Ia menekankan pentingnya lingkungan yang bersih dan berintegritas untuk dapat menciptakan suasana yang baik dan bebas tanpa narkoba di dalam rutan.
10: Kami juga tidak mentoleransi pelanggaran-pelanggaran baik yang dilakukan oleh petugas maupun warga binaan. Kami akan tindak tegas apabila mereka melakukan pelanggaran, baik itu terkait dengan peredaran handphone, narkoba, maupun penipuan. Kami akan tindak tegas, kalau memang terbukti kita akan lakukan penindakan, baik pada petugas maupun warga binaan. Kita tidak akan mundur sedikitpun.
9: Berdasarkan arahan dari pusat yang mendeklarasikan lapas serta rutan zero narkoba, handphone, dan penipuan, maka bagi Aris, razia dan tes urin tentunya bakal menjadi suatu tindakan yang rutin dilakukan oleh Rutan Tanah Grogot agar benar-benar menciptakan lingkungan yang bebas dengan benda terlarang dan narkoba. RRI, Randy Valepi Kusuma, melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan program Masatu Radio Republik Indonesia Samarinda. Nahdlatul Ulama atau NU Kabupaten Mahakam Ulu resmi menggelar konferensi cabang Konvercap 2. Dalam forum tersebut, Radduha Sujono Bumiharjo terpilih secara aklamasi sebagai Ketua PCNU Mahulu periode 2026-2031. Konvercap 2 PCNU Mahulu digelar di Aula Pondok Pesantren Wali Songo Mahulu dan diikuti Majelis Wakil Cabang NU dari 5 kecamatan se-Kabupaten Mahulu. Radduha menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepadanya untuk memimpin NU Mahulu selama 5 tahun ke depan. Menurutnya amanah tersebut membutuhkan dukungan seluruh warga NU agar organisasi semakin berkembang dan bermanfaat bagi masyarakat. Diakui, PCNU Mahulu akan memprioritaskan program pendidikan dan penguatan ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan UMKM. Menginap di tengah hutan di Samboja Lodge menjadi salah satu daya tarik wisata di Kalimantan Timur. Penginapan berbasis ekowisata ini menawarkan pengalaman langsung berinteraksi dengan alam sekaligus mendukung konservasi satwa. Berikut laporan selengkapnya.
11: Pemanfaatan hutan sebagai kawasan ekowisata terus dikembangkan di Kalimantan Timur. Salah satunya melalui keberadaan Samboja Lodge di kawasan konservasi Borneo Orangutan Survival Foundation atau BOSF Samboja Lestari, Kabupaten Kutai Kartanegara. Penginapan yang berdiri sejak 2005 ini menawarkan pengalaman berbeda bagi wisatawan, yaitu menginap di tengah hutan dengan paket wisata edukasi, melihat langsung orangutan dan beruang madu di habitat konservasi. Tidak hanya sebagai akomodasi, Samboja Lodge juga menjadi bagian dari upaya menjaga keberlangsungan satwa dan ekosistem, di mana penghasilan yang diperoleh akan dikembalikan untuk kegiatan konservasi. Resepsionis Samboja Lodge, Juliana, mengatakan minat wisatawan terhadap penginapan ini sangat tinggi, terutama dari wisatawan mancanegara yang ingin merasakan pengalaman tinggal di tengah hutan tropis Kalimantan.
12: Untuk setiap minggunya itu untuk warga lokal sekitar ada sekitar 10 sampai 12 15 orang untuk daily visit. Juga kalau untuk menginap sekitar 1 minggu itu sekitar 20 pax. Itu juga antusiasnya lebih banyak dari warga asing. Paling jauh kebanyakan kita dari luar negeri, itu kayak seperti dari United Kingdom UK itu atau Australia atau Rusia dari berbagai macam negara sih. Iya, dari Indonesia itu dari masyarakat lokal Kalimantan Timur, itu juga banyak juga dari luar pulau, dari Pulau Jawa dan Bali sih paling banyak.
11: Namun, bagi wisatawan yang ingin menginap di Samboja Lodge, diwajibkan reservasi terlebih dulu melalui email atau WhatsApp. Karena Juliana mengungkapkan, ketersediaan tempat seringkali penuh, terutama pada bulan Juni hingga Oktober. Dengan konsep ekowisata yang mengedepankan konservasi, Samboja Lodge tidak hanya memberikan pengalaman wisata, tetapi juga menjadi sarana edukasi sekaligus kontribusi nyata dalam menjaga kelestarian hutan dan satwa di Kalimantan Timur. RRI Samarinda, Sela Deva, melaporkan.
0: Beralih ke berita olahraga. Kompetisi basket mahasiswa kampus League 2026 resmi dimulai di Samarinda dan menjadi regional pertama di luar Pulau Jawa. Berikut laporannya.
13: Ajang Kampus League 2026 meresmi menggelar pertandingan regional di Kota Samarinda dengan melibatkan 4 perguruan tinggi di Kalimantan Timur. Regional Samarinda diikuti Universitas Mula Warman, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Politeknik Negeri Samarinda, dan Politeknik Negeri Balikpapan. Head of Competition and Talent Development Kampus League, Dev Leopold, menjelaskan kompetisi di Samarinda menggunakan format setengah kompetisi atau round robin. Menurutnya, format kompetisi di setiap regional berbeda sesuai dengan jumlah peserta dan kebutuhan pertandingan.
14: Di 4 tim ini kami menggunakan format round robin setengah kompetisi, tanpa semifinal, tanpa final. Jadi standingnya penentuan juara peringkat 2 dan peringkat 3 ditentukan dari hasil akhir klasemen. Hari pertama sebagai penentuan, hari kedua sebagai penentuan, dan hari ketiga sebagai penentuan. Karena kalau ada tim yang sama-sama saling mengalahkan, itu akan seru di hari ketiga.
13: Selain Samarinda, Kampus League juga digelar di Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Yogyakarta dengan sistem pertandingan yang beragam. Regional Jakarta dan Surabaya menjadi wilayah dengan jumlah peserta terbanyak, termasuk untuk kategori putri yang harus melalui babak kualifikasi. Pada fase nasional nanti, tim terbaik dari masing-masing regional akan bersaing memperebutkan gelar juara nasional. Samarinda sendiri mendapat 1 slot wakil untuk kategori putra, sementara tahun ini belum memiliki wakil di kategori putri.
14: Sedangkan untuk nasional, kami akan ada 10 tim putra yang diambil dari beberapa region, Surabaya 2 tim putra, Jogja 2 tim putra, Samarinda 1, Bandung 2, Jakarta 3. Kenapa Jakarta 3? Karena Samarinda hanya 1. Jadi kuotanya kami berikan ke tuan rumah nasional. Sedangkan untuk putri, Surabaya 2, Jogja 2, Bandung 2, Jakarta 2. Karena di Samarinda tidak ada. Untuk di nasional nanti, format kompetisinya sama, setengah kompetisi. 10 tim kami bagi 2 grup, 1 grup isi 5. Untuk yang putri, 8 tim kami bagi 2 grup, 1 grup isi 4.
13: Melalui kompetisi ini, para atlet mahasiswa diharapkan mendapatkan jam terbang lebih banyak dan siap bersaing di tingkat yang lebih tinggi. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.
0: Tim basket Politeknik Negeri Samarinda optimistis menghadapi laga penentuan dalam ajang Kampus League 2026 setelah meraih kemenangan pada pertandingan kedua. Berikut laporannya.
13: Politeknik Negeri Samarinda Polnes terus menjaga peluang dalam persaingan regional Samarinda pada ajang Kampus League 2026. Tim asuhan Sandi Indra Cahya ini mencatat 1 kemenangan dan 1 kekalahan, sehingga hasil pertandingan berikutnya menjadi penentu langkah mereka. Indra mengakui persiapan tim sempat terkendala masalah teknis, terutama keterbatasan fasilitas latihan.
15: Dari Polnes sendiri termasuk minim preparingnya karena beberapa ada kendala. Pertama di kampus, lapangan tersendiri, tapi kita coba buat antisipasi itu dengan persiapan yang lebih baik lagi, terutama di minggu-minggu akhir menuju pertandingan.
13: Meski demikian, ia menilai para pemain sudah mampu menjalankan strategi sesuai dengan rencana dan tampil lebih baik pada laga kedua. Indra menegaskan setiap pertandingan di Kampus League dianggap sebagai final, sehingga tim dituntut tampil maksimal di setiap laga. Pada jadwal pertandingan selama 3 hari berturut-turut juga menjadi perhatian utama dalam menjaga kondisi fisik pemain. Sementara itu, Kapten Tim Polnes Muhammad Rizky menyebutkan timnya sempat mengalami kendala terkait adaptasi lapangan dan juga teknis pertandingan.
16: Udah ya, gara-gara hari game pertama itu kan lagi, apa sih namanya, kaget-kagetnya tuh. Gara-gara ada event Kampus League ini. Jadi kalau saya harap sih besok itu udah enak sih mainnya.
15: Adaptasinya.
17: Dengan hasil tadi puas nggak? Atau...
16: Puas.
17: Persiapan
15: buat besok.
16: Kalau persiapan buat besok sih istirahat yang cukup aja ya buat teman-teman saya. Atau lagi dari coach strateginya juga
15: makan
16: buat
15: yang banyak.
16: Iya.
13: Ia optimis Polnes dapat tampil lebih baik pada pertandingan.

0: Haji 2026 Produksi RRI Samarinda, Penyelenggaraan Ibadah Haji Ramah Lansia, Disabilitas dan Perempuan.
1: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah secara resmi menyerahkan jemaah haji kloter 10 kepada pihak embarkasi haji di Balikpapan. Penyerahan berlangsung di embarkasi haji Balikpapan sebagai bagian dari proses keberangkatan jemaah menuju Tanah Suci. Penyerahan jemaah haji dilakukan oleh Asisten Kesra Setda Prof. Sulawesi Tengah Farid Rifai, didampingi Kepala Biro Kesra Provinsi Sulawesi Tengah Rustam Arifuddin. Kloter 10 terdiri dari jemaah asal Palu, Tojo Una-Una maksud kami, dan Sigi. Secara keseluruhan, jumlah jemaah haji asal Sulawesi Tengah mencapai 1.751 orang yang terbagi dalam 5 kelompok terbang. Seluruh jemaah dijadwalkan masuk ke asrama haji secara bertahap pada 8 hingga 14 Mei 2026 sebelum diberangkatkan ke Arab Saudi. Pihak embarkasi mengingatkan jemaah agar memperhatikan kesiapan ibadah, terutama penggunaan pakaian ihram, kelengkapan dokumen, serta menjaga kesehatan selama menjalankan ibadah haji.
0: Anda mendengarkan siaran Haji 2026 Produksi RRI Samarinda, Penyelenggaraan Ibadah Haji Ramah Lansia.

Sebelum mencukupkan berita pagi, berikut kami sampaikan berita utama. Wakil Bupati Paser meminta pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memprioritaskan perbaikan jalan, rumah tidak layak huni, dan infrastruktur dasar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Paser. Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu menggelar gerakan pangan murah sebagai antisipasi lonjakan harga sembako dan inflasi daerah di kawasan perbatasan. Sekian berita pagi hari ini, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ria Mitasari. Terima kasih atas perhatian Anda, selamat pagi.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku,

0: berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai leluhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
1: Kilau Pancasila.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, pola makan beragam, bergizi, seimbang dan aman yang dikenal dengan istilah B2SA sangatlah penting bagi kita untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif. Di satu sisi, Kalimantan Timur kaya akan pangan lokal yang sehat dan bergizi seperti umbi-umbian, jagung, sagu, sukun dan lainnya, hingga aneka buah, sayur dan sumber protein seperti ikan, daging, telur dan kacang-kacangan. Mengkonsumsi pangan lokal bukan hanya sehat, tetapi juga mendukung kesejahteraan petani dan perekonomian daerah. Karena itu, mari kita tetapkan prinsip B2SA dengan mengoptimalkan sumber daya pangan lokal dalam kehidupan sehari-hari. Namun, di balik melimpahnya pangan, banyak makanan yang terbuang sia-sia. Padahal masih banyak saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan pangan yang cukup. Marilah kita lebih bijak dalam mengelola makanan. Jangan biarkan makanan terbuang sia-sia. Belanjalah secukupnya dan biasakan untuk menghabiskan makanan di piring Anda. Menghargai makanan berarti menghargai kerja keras para petani dan sumber daya alam yang kita miliki. Saya Rudi Mas'ud, Gubernur Kalimantan Timur, menghimbau kepada seluruh masyarakat Kalimantan Timur, mulai sekarang, ayo konsumsi pangan lokal dan stop boros pangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pesan ini disampaikan oleh Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: 97,6 FM Pro 1 RRI Samarinda. Kanal informasi dan inspirasi.

Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, penutupan Kalafest 2026 malam tadi berlangsung meriah, pendengar, dan mencatat transaksi syariah miliaran rupiah dan menandai berakhirnya gelaran Kaltim Halal Festival atau Kalafest 2026. Ini diisi dengan penampilan emosional musisi religi Hadad Alwi ya, dengan alunan selawat dan juga lagu Rindu Muhammadku. Dilansir RRI, pendengar, Kalafest 2026 yang diinisiasi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Timur ini bukan sekedar panggung hiburan, tapi selama 3 hari penyelenggaraan ajang ini mencatatkan dampak ekonomi yang signifikan. Pelaksana harian PLH Kepala Perwakilan BI Kaltim Bayu Adi Hardianto mengungkap festival ini berhasil menarik lebih dari 24.000 pengunjung dan menjangkau 700.000 audiens secara digital. Ada 3 tema utama yang diangkat oleh Kalafest tahun ini, yaitu pembiayaan sosial syariah, halal lifestyle, dan juga literasi dan edukasi ekonomi syariah. Jadi pihaknya ingin mengakselerasi pembangunan ekonomi berbasis nilai Islam di Kalimantan Timur. Salah satu capaian konkret adalah program business matching yang mempertemukan UMKM dengan lembaga keuangan syariah, menghasilkan realisasi pembiayaan sebesar 3,29 miliar rupiah. Selain itu ada peluncuran gerakan Kaltim berwakaf digital yang juga sukses mengumpulkan dana sebesar 53,4 juta rupiah. Tidak cuma di sektor keuangan, pendengar, sisi hilir ekonominya juga bergerak melalui gerakan pangan murah serentak di 7 kabupaten kota Sekaltim dan mencatat total penjualan hingga 670 juta rupiah. Dalam acara ini juga diluncurkan peluncuran situs web KDEKS sebagai pusat informasi halal dan penyerahan sarana prasarana untuk pondok pesantren serta rumah potong unggas RPU halal. Selengkapnya bisa Anda akses di website rri.co.id.

0: RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
2: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495. WhatsApp 0811-5544-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: Dulu kita dengar RRI cuma lewat radio. Sekarang gampang, pakai handphone. Dengan aplikasi RRI Digital, Anda yang rindu nostalgia siaran klasik, drama radio, dan lagu-lagu kenangan bisa dinikmati. Masa lalu kembali hadir di genggaman. Download RRI Digital sekarang di Play Store dan App Store.
7: Dari M Yamin nomor 8, Samarinda. 97,6 FM.
5: Pro 1 RRI Samarinda, kanal

Samarinda pagi Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Pendengar terupdate dari wilayah Paser kali ini di mana Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser meminta pemerintah pusat untuk segera mencari solusi atas persoalan lahan warga yang berada di kawasan cagar alam. Masalah tersebut dinilai telah menghambat aktivitas warga, terutama dalam mengelola lahan pemukiman dan pertanian yang sudah ditempati sejak lama. Dilansir dari Tribun, pendengar, upaya penyelesaian ini dibahas dalam kunjungan kerja Komisi 1 dan Komisi 3 DPRD Paser ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Kalimantan Timur pada Jumat 8 Mei lalu. Di mana pendengar saat sesi dialog dengan BKSDA Kaltim DPRD Paser menyampaikan keresahan masyarakat yang selama ini terkendala aturan kawasan konservasi. Banyak warga yang disebut tidak lagi leluasa memanfaatkan lahan yang telah mereka tinggali secara turun-temurun karena masuk dalam kawasan cagar alam. Wakil Ketua Satu DPRD Paser Zulkifli Kaharudin menegaskan bahwa pemerintah perlu hadir untuk memberikan kepastian bagi masyarakat yang terdampak status kawasan tersebut. Menurutnya kondisi tersebut tidak bisa dipandang hanya dari segi regulasi konservasi, tapi juga harus dipertimbangkan dalam aspek sosial masyarakat yang telah lama bermukim di wilayah pesisir.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kami akan ikuti untuk sajian warta berita bersama Pro 3 RRI untuk update informasi nasional sesaat lagi pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

0: Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Akan ada gudang pendingin, cold storage, ya. Dan kita akan besar-besaran perbaiki kondisi nelayan seluruh Indonesia. Kita akan perbaiki mulai tahun ini.
2: Pada seluruh peserta, saya yakin, percayalah pada kemampuan diri sendiri. Adik-adik sudah belajar cukup lama, menyiapkan diri cukup lama.
0: Presiden Prabowo Subianto akan membangun kampung nelayan di Miangas, Sulawesi Utara. Kecurangan dalam pelaksanaan ujian tulis berbahaya.